munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, akaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah Ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan mereka. Mentranskrip nasihat beliau yang lainnya, dan insyaallah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu وكذا واسعى واسعى واسعى. Aku
berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau Hafizahullah Ta'ala

Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma haulaha," ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti'." Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladzi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam.

0: Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allah azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hadza manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hadza wahshi, manhajun wahshi, yaftarisun nasa zulman wa udwana. لا يفعله إلا أخص النفوس وأقذرها. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithlar rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha. Man yasta'in birrifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap al-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun, di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya. Ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun, karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan, kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya, dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu, Al-Syeikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriku fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan, dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan. Dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri. Karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhumā ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah ila akhir al hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'u wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wasallam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyaghdhu fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu, karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Salah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون أهل السنة di kota Bandung dan sekitarnya. Kita bermajlis di hari ini untuk sebuah tema yang saya rasa cukup penting, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran berharga bagi setiap muslim, setiap mukmin, dan setiap salafi yang berkeyakinan bahwa keistiqomahan di atas manhaj yang lurus itu merupakan sesuatu yang tak ternilai dengan apapun. Dalam tema kita ini, yang insya Allah redaksi judulnya kurang lebih kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, banyak mengandung pelajaran, baik pelajaran terkait masalah iman, terkait masalah akhlak, masalah manhaj, masalah keikhlasan, masalah keilmiahan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Tema ini tentu berlandaskan beberapa dalil Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran, i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Al-i'tibar bagian daripada amalan saleh. Karenanya Allah memerintahkan dalam teks ayat tadi. Al-i'tibar merupakan amal saleh. Karenanya pada ayat yang sama Allah menjadikan amalan ini, yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran, bagian daripada sifat-sifat mukmin yang diberi julukan dengan ulul absar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa al-i'tibar merupakan sebuah ibadah dan amalan saleh, sekaligus merupakan salah satu ciri dari kaum yang beriman. Hal ini dipertegas oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabdanya dalam hadis muttafaqun alaihi, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang yang beriman itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat. Seorang mukmin mengambil pelajaran, melihat, merenungi, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa dirinya, bahkan menimpa orang lain. Karenanya sering dinukilkan dari ulama kita nasihat yang redaksinya kurang lebih as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses, yang senang, yang akan berhasil, bergembira adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya atau menimpa saudaranya, sulit dia menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Karena itu pula Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran berulang kali, dalam banyak ayatnya di berbagai surat, surat Al-Quran menyebutkan qasas atau kisah-kisah umat-umat yang telah lalu. Di antara tujuannya adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Karenanya, mempelajari sejarah terdapat padanya faidah-faidah ilmiah yang membantu seorang mukmin untuk mencapai tujuan-tujuan imannya. Dalam pelajaran sejarah ada pelajaran akidah. Dalam sejarah ada pelajaran iman. Dalam sejarah ada pelajaran terkait semangat ibadah. Dalam sejarah ada pelajaran akhlak. Dalam sejarah ada pelajaran perjuangan, pengorbanan, kesabaran, keuletan. Dalam sejarah ada pelajaran tabah, sabar dan yakin menerima musibah. Dalam sejarah ada pelajaran yang membangkitkan al-yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya atau kaum tertentu, di sana banyak hikmah. Yang hikmah itu bisa diketahui saat musibah itu terjadi atau pasca musibah tersebut, setelah berlalunya, bahkan setelah wafat dirinya, orang yang hidup setelahnya mengambil pelajaran dan mengetahui hikmahnya. Maka topik kajian kita kali ini sebenarnya adalah sebuah topik penting, kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran darinya, agar jangan menimpa kepada kita musibah yang menimpa kepada orang lain, atau musibah pernah menimpa kepada diri kita beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian kita merenunginya, bertadabbur, mengevaluasi agar tidak terulang kepada diri kita atau anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan dakwah salafiyah. Mungkin topik ini juga terasa penting karena dari waktu ke waktu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala berdatangan teman-teman yang baru. Ada yang baru mengenal dakwah ini 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau kurang dari itu. Bahkan ada yang baru mengenalnya 5-4 tahun yang lalu. Sehingga penting untuk dikenalkan dan diperdengarkan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana sih perjalanan dakwah salafiyah di bumi Indonesia ini? As-salafiyah adalah sebuah sistem, sebuah manhaj, sebuah metode dalam memahami Islam, memahami iman, memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu as-salafiyah. Yang secara utuh dia adalah sebuah sistem metode memahami Islam yang telah dipelopori oleh generasi salaf. Kemudian dikenal dengan as-salafiyah, al-aqidah salafiyah atau al-manhaj salafi. Karena memang pelopor daripada manhaj ini adalah generasi salaf yang langsung menerima dan mempelajari Islam ini dari manusia yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salafiyah merupakan tolok ukur kebenaran sebagai mizan kebenaran dalam semua bidang. Mizan kebenaran dalam bidang akhlak adalah akhlak salaf. Mizan kebenaran di dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir salaf. Mizan dan tolak ukur kebenaran dalam memahami tafasil al-iman, iman dengan segala rinciannya, adalah manhajus salaf. Ini yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul, setelah jelas nampak terang hujjah dalil, masih saja menyelisih dan terus dia mengikuti metode dan cara sistem manhaj selain dari kaum mukminin, maka Allah palingkan dia sesuai dengan arah kemana dia mau berpaling. Dan Allah masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang dimaksud dengan wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan sabil manhaj selain daripada sabil dan manhajnya kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin ini? Dijelaskan oleh para mufassirun, hum as-sahabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya para nabi, para sahabat. Ini as-salafiyah yang kemudian oleh an-nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf di kalangan salafin khususnya, tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan yang akan menimpa umat ini dalam 73 firqah, dalam 73 golongan, satu di antara mereka adalah al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Bagaimana ciri-ciri mereka? Apa definisinya? Al-firqatun najiyah itu adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, metode berislamnya berada di atas prinsip-prinsipku atau sama dengan prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ini as-salafiyah. Kemudian kita mulai menginjak sejarah awal dakwah salafiyah di negeri Indonesia ini. Berbeda pandang beberapa asatidzah tentang tahun berapa dimulainya dakwah salafiyah. Sulit dipastikan karena memang pada awal-awal tersebut masih tercampur semangat salafiyah dengan beberapa manhaj lain yang masih berada. Karena memang pada waktu itu keterbatasan ilmu yang ada, keterbatasan kontak dengan para ulama, namun semangat salafiyah itu sudah ada, yaitu kurang lebih pada tahun 1989 Masehi, kurang lebihnya. Ada yang mengatakan setahun sebelumnya. kurang lebihnya pada tahun-tahun itu. Semangat salafiyah mulai muncul, yang kemudian ada istilah salafi. Semangat untuk kembali kepada manhajus sahabat. Semangat untuk kemudian mendengarkan

Namun saya katakan tadi, semangat Salafiyah itu masih tercampur. Karena pada tahun-tahun itu, masih dikaji beberapa karya atau beberapa kitab yang justru itu menjadi kitab-kitab ikon atau rujukan utama kaum Qutbiyah. Yang kemudian muncul juga istilah Sururiyah. Pada tahun 90-91. Waktu itu masih dikaji di tengah-tengah kajian Salafiyin kitab Fi Dhilalil Quran. Karya siapa? Saif Qutb. Karena ketidakmengertian. Waktu itu juga di tahun-tahun 91 atau 92 masih dikaji kitab Sifatul Ghuraba karya Al-Hizbil Kabir Salman bin Fahad Al-Audah. Kemudian kitab selanjutnya karya orang ini juga Al-Ghuraba Al-Awwalun masih dikaji dalam beberapa kajian kita, daurah kita, iktikaf yang diadakan pada waktu itu. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terkuaknya permasalahan ini adalah secara internasional, tidak hanya di Indonesia. Indonesia hanya sekedar mengikuti perjalanan yang ada di negeri sana, yang jauh. Di negeri Saudi Arabia dan di negeri Yaman pada waktu itu. Di Saudi pun demikian. Kitab-kitab itu pun menjadi kitab-kitab rujukan. Namun subhanallah, sebuah musibah besar terjadi pada tahun 90 menimpa umat Islam. Yaitu adanya penyerangan militer Saddam Hussein, pemimpin Irak pada waktu itu, ke negeri Kuwait, yang merembet, memang tujuan utamanya sebenarnya adalah negeri Al-Haramain, Saudi Arabia. Tujuan utamanya. Hanya saja Kuwait dijadikan batu loncatan untuk nanti sampai ke negeri As-Saudiyah. Di saat itu muncullah, subhanallah, Allah menghendaki sesuatu. Dan pada af'alullah hikam, pada semua ketentuan Allah dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ada orang yang cepat membacanya, membaca hikmah di balik ini apa. Ada yang terlambat, ada yang sama sekali tidak bisa membaca dan mengambil manfaat atau hikmah darinya. Sebuah musibah itu menguak derajat manusia. Peristiwa demi peristiwa ini akan memilah-milah tingkatan dan derajat umat beriman ini. Pada masa itu, para ulama mengambil kebijakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibnu Utsaimin, Al-Lajnatud Daimah, masyaikh yang lainnya juga al-kibar pada waktu itu, Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah dan beberapa yang lainnya, mengambil kebijakan karena kondisi pada saat itu di mana kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara teluk tidak memiliki kemampuan militer yang memadai untuk meladeni atau menghentikan kejahatan Saddam Hussein yang memang dipersenjatai dan didukung oleh banyak negara kufar pada waktu itu. Terpaksa. Waktu itu mereka meminta bantuan kekuatan melalui Dewan Keamanan PBB. Yang dikirimlah pasukan Amerika dan Eropa pada waktu itu. Tentu dengan biaya sewa. Bukan gratis. Ya. Pada masa itu, subhanallah, muncullah fitnah. Yang dipelopori oleh Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hanallah, muncullah fitnah.

Nah, yang dipelopori oleh Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hawari, Nasir Al-Umar, yang tokoh utamanya kala itu adalah Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Yang kemudian dari nama inilah muncul istilah apa? Sururiyah. Apa akidah mereka? Menentang fatwa ulama. Ulama kibar. Ulama-ulama yang memang sudah teruji dalam medan dakwah ini. Yang tadi sebagiannya telah disebutkan nama-nama beliau. Mereka mengecam keras fatwa kibarul ulama. Tidak cukup mengecamnya secara ilmiah saja. Ya. Kalau masalah mengecam atau menentang, menolak secara ilmiah, namun dalam batas-batas dan konteks ilmiah, itu terjadi pada sebagian ulama yang tidak setuju terhadap fatwa tersebut. Antara lain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tidak setuju terhadap fatwa ulama mendatangkan kekuatan asing. Murni Syekh Al-Albani hanya berbicara tentang hukum. Namun tetap pada posisi beliau dalam bingkai ilmiah dan sopan santun. Menunjukkan rasa hormat kepada para ulama Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman al-Jami, dan yang lainnya. Nah, para ulama pun menjelaskan lebih rinci lagi. Ketika ada pihak yang kurang setuju dengan itu, menjelaskan lebih rinci alasannya secara syar'i. Fakta-fakta sejarah di masa Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersekutu dengan salah satu kabilah musyrikin, yaitu Bani Khuza'ah. Dan di mana Bani Khuza'ah bersama Rasulullah dan kaum mukminin menghadapi Bani Bakr yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Pertempuran antar dua kabilah besar ini tak kunjung usai dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Kenapa sampai terjadi perang setelah itu? Terjadi peristiwa Fathu Makkah yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kemenangan menaklukkan kota Mekah, Quraisy. Peristiwanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy yang telah berjanji pada perjanjian Hudaibiyah untuk tidak membantu Bani Bakr di dalam berperang menghadapi Bani Khuza'ah. Ternyata Quraisy melanggar perjanjian itu, maka Rasulullah bangkit. Terjadilah peperangan. Dan masih banyak tentunya dalil-dalil lain yang telah dipaparkan karena memang majlis ini bukan untuk membahas secara rinci fatwa bolehnya mendatangkan kekuatan kufar dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat genting. Bukan konteks majlis kita untuk itu, namun sekedar sejarah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada porsinya secara ilmiah. Namun anak-anak muda ini, anak katakan anak-anak muda memang, Salman Al-Audah dan yang sejenisnya ini, pada waktu itu melebihi dan melampaui batas yang semestinya mengecam para ulama, mengkafirkan pemerintah Saudi, bahkan memposisikan para ulama itu sebagai budak-budak orang-orang kafir. Boneka-boneka orang-orang kafir. Syekh Abdul Aziz bin Baz dilecehkan, Ibnu Utsaimin, Lajnatul Daimah, dan semuanya. Coba perhatikan, kita ikuti baik-baik peristiwa ini. Karena teman-teman khususnya yang baru mengenal dakwah Salafiyah ini dalam

kurun waktu 15 tahun terakhir, itu bingung ketika ada orang-orang sekarang, kenapa kami dituduh sururia? Apa dasarnya? Ini sejarahnya. Tadi sudah saya sebutkan, pada tahun-tahun 90-91 masih banyak dikaji di Indonesia buku-buku tadi, Salman al-Auda, ya. Kemudian kaset-kaset Safar al-Hawali, Nasir al-Umar, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Hingga sampai tahun 93. Maka muncullah tidak lama setelah itu fatwa Hay'at Kibarul Ulama yang berisi tahdir. Tahdir terhadap Salman al-Auda. Salman al-Auda ini pernah mengantongi tazkiyah, rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena pintarnya, kata mereka yang dielu-elukan, ini adalah calon pengganti Syekh bin Baz. Ibn Baz muda. Dielu-elukan pada waktu itu. Luar biasa. Kalau memberikan ceramah, Salman al-Auda dan Dr. Safar al-Hawali, ribuan manusia berdatangan, mobil-mobil berparkir ini penuh di jalan-jalan. Tapi ketika Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibn Baz memberikan muhadarah, sini ulama-ulama tua. Yang hanya sekedar berbicara tentang halal haram, halal haram. Kalau yang muda-muda ini adalah ulama-ulama yang terus mengikuti perkembangan. Yang mengetahui realita umat. Sehingga jawaban-jawaban dan fatwa ulama-ulama muda ini lebih tepat dengan realita umat pada masa-masa itu. Keluar surat tahzir, pencekalan dari para ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap dua tokoh sururiyah, Salman al-Auda dan Safar al-Hawali, bahwa dua orang ini adalah dua da'i yang berada di atas paham teroris Khawarij. Dalam bahasa kita, di atas paham Khawarij. Maka kami melarang kaum muslimin untuk menghadiri majlis-majlisnya, membaca buku-buku karyanya, atau mendengarkan kaset-kaset ceramahnya. Maka tersebarlah di Saudi Arabia, di Yaman pada waktu itu, surat fatwa tahzir Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ada satu pelajaran di sini bisa kita ambil. Salman al-Auda pernah mengantongi apa? Tazkiyah dari Syekh Ibn Baz. Wah, dipuji-puji. Dan Syekh Ibn Baz sangat sayang kepada dia. Salah satu karyanya itu tertanda, tertulis rekomendasi dari beliau. Namun pada kenyataannya orang ini menyimpan sebuah akidah yang akhirnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan para ulama yang bersamanya menegaskan bahwa orang ini berada di atas pemikiran ideologi Khawarij. Kalau gitu, ada satu hal penting pelajaran. Dalam kita berpegang teguh dengan Salafiyah, bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan pujian-pujian. Karena seorang alim, seorang ulama, dalam memberikan rekomendasi itu hanya berdasarkan sesuatu yang nampak kepadanya. Sesuatu yang beliau dengar. Manusia, jangankan seorang ulama, seorang nabi pun yang menerima wahyu, tidak keluar dari sifat asli sebagai manusia. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan,
innama ana bashar wa innakum latakhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'din faqadaitu lahu bihaqqi akhihi faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhuhu wa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Artinya apa? Tidak tahu perkara yang gaib. Enggak tahu apa yang ada di hati manusia. Tidak tahu hakikat seseorang. Padahal bersama posisi beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai siapa? Nabi dan Rasul, menerima wahyu. Namun tetap tidak tahu perkara yang gaib. Dan kalian mengadukan problem-problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif, lebih bisa dan lebih pandai menyampaikan alasan-alasannya, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran adalah bersama dia, bahwa hak ini adalah milik dia. Barang siapa yang aku putuskan bahwa itu adalah miliknya, kebenaran atau benda atau sesuatu miliknya, yang ternyata sebenarnya itu adalah milik saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena pada hakikatnya aku sedang memberikan, menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran pertama. Semoga Allah bantu saya dan antum semuanya untuk dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting. Maka dikenal oleh masyarakat, diketahui adanya surat resmi pencekalan atau tahdir ulama terhadap dua tokoh besar ini tadi, tokoh besar Suriah. Dikatakan Salman ini Sururi karena memang banyak mengambil prinsip-prinsipnya dari Muhammad Surur. Sebagaimana dalam sejarah muncul adanya firqah-firqah. Dikatakan ada Syiah Ja'fariyah karena dinisbahkan kepada Ja'far. Ada kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah karena dinisbahkan kepada seorang yang dinamakan Nafi' ibn al-Azraq. Dan seterusnya, banyak kelompok-kelompok yang dinisbahkan bisa kepada tokoh pencetusnya atau dinisbahkan ke negeri atau tempat awal munculnya. Maka As-Sururiyah bagian daripada itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Setelah munculnya fatwa, seingat saya fatwa itu keluarnya tahun 92. Seingat saya. Atau 93. Antara tahun itu. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 94. Saya katakan awal tahun 94 karena setelah itu saya tidak berada di Indonesia. Teman-teman dan para ustaz yang pada waktu itu sudah terlanjur kagum kepada Salman Al-Auda karena sudah banyak terlanjur karya-karyanya dibacakan dalam kajian-kajian salafiyin. Ternyata fatwa ulama itu tidak digubris. Tidak digubris. Apalagi setelah munculnya fatwa Syekhuna Rabi bin Hadil Madkhali. Dan munculnya karya-karya beliau. Yang berisi nasihat untuk menjauhi karya-karya tulis ataupun ceramah-ceramah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat ulama? Jawabannya tidak. Mereka berasabiyah.
Ketika disampaikan fatwa Syekh Rabi, beberapa tokoh-tokoh itu, yang saya maksud tokoh-tokoh ini adalah guru, para guru, kalau bukan mayoritas, setidaknya banyak dari para pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Jadi, kalau pemateri-pemateri radio dan TV Roja yang sekarang ini anak-anak kemarin. Jadi ini tingkatan atasnya. Ya. Barakallahu fikum. Mereka menolak nasihat ulama. Syekh Rabi dicemooh. Nah, ini bukan ulama kibar, ulama sigar. Kalimat ini sebenarnya adopsi dari hizbiyin-hizbiyin yang ada di Saudi. Pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Diadopsi ke Indonesia. Ulama kecil, junior. Ketika disuguhkan fatwa Syekh bin Baz, berubah, bukan lagi ulama sigar yang diucapkan. Siapa yang berani mengatakan Syekh bin Baz ulama sigar? Enggak berani. Tapi dia mengatakan bahwa ini fatwa tertulis benda mati. Kita ingin mendengar langsung. Berdialog langsung. Masya Allah. Berarti kitab Fathul Bari benda mati juga. Kita enggak bisa mengambil ilmu dari Fathul Bari atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim kecuali sampai mendengar langsung dari Imam Bukhari. Coba untuk perhatikan alasan-alasan yang tidak menunjukkan semangat iman, semangat takwa. Suasana sudah mulai tidak nyaman pada waktu itu. Kondisi ini diperparah oleh adanya sebuah yayasan yang pada awal berdirinya bernamakan Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Yayasan apa? Al-Muntada Al-Islami. Perhatikan nama ini baik-baik. Dalam waktu singkat, tiba-tiba nama ini harus dirubah. Berubahlah menjadi Yayasan As-Sofwa. Pernah dengar Yayasan As-Sofwa? Awalnya bernama Yayasan Muntada Al-Islam. Sempat ada pelannya. Loh Ustaz kok tahu? Karena dulu saya tinggal di situ di kantornya. Saya tinggal di situ. Sehingga ketika prosesi penggantian pelang itu pun, saya juga ada di situ. Kita juga heran, kenapa ini kok tiba-tiba ada apa ini? Saya bukan pengurus di sana, cuma kebetulan waktu itu diamanahi sesi perekaman yang merekam kajian-kajian pada waktu itu. Ini kurang lebih tahun 93. Di akhir-akhir tahun 93 kurang lebih. Berubahlah nama Yayasan Al-Muntada menjadi Yayasan As-Sofwa. Yayasan ini adalah sebuah yayasan, lebih tepatnya dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah. Jadi yayasan yang mengumpulkan dana-dana dari para donatur di negeri Arab untuk dibagikan ke wilayah-wilayah kerja mereka. Di antara kerjanya misalkan membangun masjid. Oh, daerah sini butuh masjid, bantu. Membelikan perpustakaan untuk pondok-pondok pesantren. Ini di antara kerjanya. Juga memberikan gaji, insentif bulanan kepada beberapa dai. Dan membagikan buku-buku serta kaset-kaset ceramah. Nah, di antara dai-dai yang terdaftar,
di yayasan ini ya guru-guru itu tadi. Beberapa pematari-pematari di radio dan TV Roja. Guru-gurunya itu. Kalau pengurusnya beragam. Mayoritasnya dari Al-Ikhwanul Muslimin. Seperti Farid Ahmad Uqbah, seorang tokoh Khawarij, ya, itu dulu. Muhammad Yusuf Harun, MA, ya, sekarang mungkin sudah doktor, seorang ikhwani, berpaham pemahaman Hasanul Banna. Nah, getol untuk menanamkan paham Al-Maududi, Said Hawa, ya, Hasanul Banna. Nah, ini pimpinannya dulu. Yayasan As-Sofwah yang nama aslinya apa? Al-Muntada Islami. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok dirubah buru-buru gitu? Yayasan Al-Muntada dengan nama ini ada kesamaan nama dengan yayasannya Sururin atau lembaganya Muhammad Surur di London, yang bermarkas di mana? Di London. Sama Al-Muntada juga. Ternyata memang ada hubungan, minimalnya hubungan itu secara apa? Prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak bisa menjazmkan hubungan kerja secara langsung, minimalnya adalah kesamaan atau hubungan prinsip-prinsip Yayasan As-Sofwa dengan Al-Muntada Al-Islami milik Muhammad Surur di London, di Inggris. Yang memang yayasan itu yang di London murni Khawarij, ya. Menyerang kerajaan Saudi sebagai negara kafir, mencela pemerintah Saudi sebagai negara yang berdiri di atas kesyirikan, tapi dia tinggal di Inggris. Tinggal di Inggris. Muhammad Surur ini tadi. Lah ternyata yayasan ini atau Yayasan As-Sofwah di antara kerjanya yang tadi saya sebutkan membagikan buku-buku dan kaset-kaset ceramah agama. Yang dibagikan itu buku-bukunya Salman Al-Auda, kaset-kasetnya dia, kaset-kasetnya Nasir Al-Umar, kaset-kasetnya Safar Al-Hawali. Loh Ustaz kok tahu? Loh hampir tiap hari saya berada di perpustakaan As-Sofwah. Yang kadang-kadang juga ikut membersihkan perpustakaan itu dari debu-debu. Jadi tahu betul. Ya. Apa isi daripada buku-buku dan kaset-kaset yang menjadi bahan bacaan dan dibagikan oleh Yayasan As-Sofwah. Itu terjadi sampai awal tahun 94. Karena di bulan Februari 94 saya sudah meninggalkan Indonesia. Sampai awal-awal bulan Februari, hari-hari terakhir saya berada di sini, itu masih buku-buku itu masih ada. Dalam keadaan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sudah beredar luas. Tapi tetap tidak peduli. Kebetulan pemilik lembaga ini orang berwarga negara Saudi. Muhammad bin Ibrahim Khalaf. Nah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yayasan As-Sofwah tidak peduli terhadap fatwa para ulama. Terus saja membagikan buku-buku tersebut. Padahal Syekh bin Baz menyatakan jangan dibaca literatur-literatur mereka. Jangan didengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kalau fatwa, nasihat para ulama sudah tidak digubris. Apakah nasihat kita masih akan didengar? Tidak ada jalan lain kecuali kita memperingatkan salafin dari bahayanya mereka. Dari para da'i-da'i yang masih berasobiah kepada Salman Al-Auda. Berasobiah kepada Sururiyah pada waktu itu. Tidak mau mendengarkan fatwa para ulama, bahkan melecehkan ulama.
Karenanya dari situ muncullah sebutan bahwa mereka adalah sururiya. Sampai di sini tahu sejarah ini? Dan sampai hari ini, kita para ustadz salafin belum pernah mendengar atau melihat taubat mereka secara jelas, tegas, jujur, menghapuskan apa yang telah lalu. Bahkan lebih parahnya, pada tahun berikutnya, kurang lebih pada tahun 95 atau mungkin 96. Pada tahun-tahun itu. Mulai adanya hubungan. Dai-dai sururi Indonesia. Dengan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Sebelum saya menyebutkan ini. Perhatikan ya ikhwan. Pelajaran penting apa juga yang bisa diambil dari peristiwa antara tahun 90 hingga tahun 94 itu? Pelajaran pentingnya adalah tidak bersegera mengikuti nasihat dan fatwa ulama menjadi sebab kesesatan. Dan yang menerima getahnya adalah salafi Indonesia hingga terpecahlah teman-teman. Terpecahlah teman-teman. Dakwah ini terganggu. Akibat asabiyah kepada tokoh tertentu. Dan tidak mengikuti secara ilmiah fatwa dan nasihat para ulama kibar yang merupakan rujukan umat. Nah, ambil pelajaran. Kalau sudah ada fatwa ulama ya, yang memang merujukan umat, cepat diikuti. Enggak, dan itu bukan terhitung taklid. Enggak, karena ulama sudah mengkaji masalah itu. Disertai dengan semangat takwa. Itu yang ada pada ulama. Kecuali fatwanya memang bertentangan secara terang-terangan dengan dalil-dalil Quran wa Sunnah. Maka kita tinggalkan fatwa. Demikian pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kesalahan itu berhenti sampai di sana? Atau justru menyeret mereka pada kesalahan yang berikutnya? Jawabannya yang kedua. Karena sebuah kemaksiatan itu berpotensi menyeret pelakunya untuk jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana bid'ah dan hizbiyah itu berpotensi menyeret pelakunya kepada bid'ah dan hizbiyah berikutnya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang memang Allah segera beri rahmat untuk selamat darinya. Subhanallah, mereka menjalin hubungan dengan Ihya At-Turats yang dipimpin kala itu oleh pendirinya langsung yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, orang berasal dari Mesir, berkebangsaan Mesir, tinggal di negeri Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats mirip dengan Yayasan As-Sofwa, yaitu sebuah yayasan dana sosial pendidikan dan dakwah, di mana mereka mengumpulkan uang-uang zakat, infak, sodakoh, wakaf dari kaum muslimin, para donatur-donatur besar di negeri Arab secara khusus. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab, ya tentu dana besar dikumpulkan, kata mereka, untuk dibagikan kepada kaum muslimin di Asia, Asia Tengah, Asia Timur Selatan, Asia Tenggara ini, kemudian di negeri seputar negeri Arab yang miskin, kemudian sampai ke Afrika dengan berbagai negaranya, Somalia, Tanzania, Ethiopia, sampai ke Eropa pun. Ihya At-Turats mengembangkan sayapnya. Namun pada prakteknya
ternyata dana yang terkumpul ini dijadikan sebagai alat jembatan untuk menanamkan prinsip-prinsip akidah Khawarij. Terbukti bahwa Yayasan Ihya'ut Turats adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij tadi. Terbukti bahwa Yayasan Ihya'ut Turats adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij. Dalam sebuah diskusi sejak dua kali yang terjadi antara saya di sini, Ustaz Ustadz Rifi dan beberapa ustaz yang lainnya, dengan adik kelas beliau bicara Islamnya, adik Ustaz Rifi yaitu Abdul Zain M. Penatma ini, ya, semuncul di TV Radio Roja atau yang sesalnya. Ya. Terjadi dialog banyak dua kali, yang pertama di Kota Purbalingga, yang sengaja dia di tempat ustaz tadi mengunjungi dia ke pokoknya. Lalu ustaz mendatangi Hizbi. Kan ada tanya segini. Kan dia ustaz berdekat dengan Hizbi. Ya betul. Namun dia yang sampai pada saya pada waktu bahwa orang ini sebenarnya menginginkan kebaikan. Dan kemudian orang ini tidak menunjukkan permusuhan terangan kepada Lafiyin. Bahkan anaknya dipotokkan di pos Lafiyin di Purbalingga. Ya, di tempat Ustaz Ridwanul Bas, Ustaz Maun dan yang berikutnya. Ditempel kepada. Kemudian ini bukti ke orang sub berdebat. Belum meneri ketika hukum sudah ditegakkan. Atas dasar ini, saya bersemangat. Karena memang nasihat ajaib kita, ulah kita, jika Anda melihat, memiliki kemampuan untuk menasihati, pihak mereka nasihati. Maka dalam majlis kurang lebih 3 jam, dari jam 8 jam selepas sholat isya kurang lebih 11 jam saya ingat, ya, jadi Ustaz Muhammad Al juga tadi, inilah dialog. Di antara isi dialog tersebut yang dia itu kurang lebih jadi pada bulan Oktober tahun 2011 terulang lagi dengan Abdul Zain Kodok Salah Jember pada bulan Desember 2011. Dialog yang dua di rumah saya sendiri kurang lebih berlang 4. Saya ini juga Ustaz Raifi, Ustaz Hamzah, dan Ustaz Alfian. Dan pertama yang kita terekam. Yang maupun yang kedua terekam lagi. Sengaja terekam. Dalam dialog itu ada yang ingin saya sebutkan dari peristiwa itu. Setelah melalui dialog, yang panjang tentang Ihya'ut Turats dan da'inya. Da'i-da'i di Indonesia. Allah Zain dan kebanyakan da'i halalin, ya, mereka tidak mampu suruhin karena itu mungkin lebih untuk guru-guru mereka. Ya, maka mereka katakan hadiyun. Pengikut prinsip Ali al-Halabi. Bahwa sebab zir ustaz kita, sebab hadirnya Ustaz Muhammad, Ustaz Usama, Ustaz Omar, dan Ustaz-Ustaz lainnya, ada Ustaz-Ustaz dan terhadap mereka ada masalah-masalah dana tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya'ut Turats Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami hadir dikatakan kami menerima dana. Ya, karena pernah dengar tak sehat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abang yang kita berikan kedua kali majlis saya sebutkan, nih, kondisi diatur. Dia melihat, tapi ada ulang mentas. Nah, perhatikan tas. Ada ulama yang mentia. Ya. Eh, ya, bos. Baik. Kita sepakat. Tentunya, bahwa segala sesuatu sesuai dinilai hakikatnya. Bukan demikian, sepakat. Kedua, kita seringnya. Iya, kan? Kalau disini harus apa? Ring. Jadi kalau bolanya out, jelas out, kan itu. Kita ring dulu. Ya,

Kedua, bukankah seorang memiliki kata hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, tidak punya dalil? Betul enggak? Sepakat ya. Dalam kondisi seperti itu, ajrah muqamun ala at-ta'rif, kritikan dasar di atas sudah yang paling itu dikedepankan di atas tazkiyah, rekomendasi. Si Fulan, si A mendapat rekomendasi dari B. Dia orang baik, orang yang sopan, orang santun. Terkadang si A menilai A dari sisi, iya memang dia santun, tapi dia pernah. Memang dia santun, tapi banyak berkhianat kalau dagang. Artinya, dilengkap. Berdagang dengan si Fulan enggak dibayar. Pes barang dari si Fulan juga dibayar. Titipin barang ini sama Fulan dihabiskan. Buktinya ini notanya. Ini. Masalah satu, urus lain. Usahanya dia tersenyum. Kalau jumpa orang tidak mengut meruk, urus lain. Ya? Tapi sekarang dia pendusta, dia berkhianat. Hati-hati bagi yang berdagang dengannya, jangan lakukan. Bahaya ini orang. Jangan mudah, tapi dia akan dipuji, ditazkiyah, mendalai ustaz. Ustaz mendawakan. Ustaz hanya dia dan dia. Kami yang dibangun. Yang itu. Maka pujian ustaz, rekomendasi ustaz gugur. Karena ustaz ketika masjid, ketika di pasar, ketika di toko enggak tahu. Betul enggak? Demikian syariat mengajar. Demikian syariat Islam mendidik kita. Barakallahu. Maka dia itu berlalu. Sekian tentang istirahat. Kotoh mulai dari orang ketiganya, pakirnya, tanggung jawab divisi ininya, visi ininya, rata-rata mereka satu. Mengajak dan memprovokasi rakyat untuk menenang dan melakukan beta terhadap pemerintah. Nikoh ini dan banyak-banyak polis merintah bagai pohut. Yang ini katakan dalam cara umumnya, bahwa pemerintah berkuasa ini tidak berhak sama sekali jadi penguasa, harus terkat. Yang itu berteriak-teriak memprovokan rakyat berdemo. Tokoh itu dari diatur ikut dalam arena demoksi. Dalam partai Ikhwanul Muslimin ternyata praktiknya bekerjasama dengan orang Syiah, bertemu dan bertukar dengan orang Syiah. Kira menurut anda, akhi Abdullah Zain, Abdullah Zain mendengar nah ini. Tanya menurut anda, berapa pengen ringkas tentang Ihtiraf ini? Apakah Ihtiraf adalah sebuah lembaga yang berada atas kafiah? Yang dengannya kita boleh bermuamalah dengan atau lembaga dari sebuah lembaga berdiri di atas prinsip-prinsip waris dengan tegak. Nah, Abdul memang beda dengan Firat. Jadi, moga mencukup hidayahnya dia. Dia tidak berbeda seperti Firat. Ya. Jawab dengan tegas. Memang ia turut beratas prinsip-prinsip waris. Jawab ini terulanglah ketika dia di Jember. Di Mahalafi. Tetap memang Ihtiraf dari atas disiplin kalau khawaj. Kemudian tanyakan lagi, begitu benarkah, bolehkah bagi kita untuk diam, tidak jelaskan kepada umat tentang hal ihtiraf? Dia tidak boleh, kita harus jelaskan. Kemudian dia mencoba merendah, tapi tolong Ustaz, yang ditahi itu adalah idai yang bekerja sama atau menerima tuan dari ihtiraf, namun dia juga pengaruh oleh prinsip ihtiraf. Kalau dia terpengaruh, tolong Ustaz, jangan ditahi. Saya tanyakan ke dia, ada Ustaz dan diterkam. Lalu saya jurkan tangan gini, mari kita sepakat. Batas kita hanya batas pada orang-orang yang beramal, bekerjasama, menerima bantuan dari ya aturan, dan terpengaruh secara ideologi.

dia. Ketika bicara cong ini dia. Saya menyebutkan, ya Rasulullah. Selain dari yang kepalanya itu. Yusuf bin Utsman Ba'isa. Yusuf bin Utsman Ba'isa. Kalau dia si Sururi. Siapa lagi? Yang lagi. Saya sebutkan lagi. Abu Qatadah. Iya. Setuju dia. Abu Qatadah. Alhamdulillah, saya dan ustaz-ustaz yang sama saya sudah memulai akhir mereka ini tadi. Tinggal antum. Monggo, silap lagi. Enggak perlu antum melakukan tahdzir. Muharrah sedangkan judulnya pentahdzir. Yusuf enggak di tengah ta'lim. Dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukan demikian, Wan. Alhamdulillah ustaz-ustaz kita ya, setiap auranya nama-nama itu. Topiknya juga demikian. Kan tuh lihat. Topik dan ustaz kita. Dan waktu sebenarnya. Walhamdulillah. Ada waktu yang memang disebutkan. Ada topik-topik yang memang enak disebutkan. Saya pada dia. Nggak pernah antum mengenakan majlis khusus. Namun sampai hari ini. Belum mendengar. Bahwa dia mentahdir apa yang dia semintanya. Apa yang bisa dari ini? Kalau kamu mau jujur, berdiskusi secara ilmiah, ya, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi itu ada penghalang-penghalang. Mira ini, dia kedua kerja dengan Dr. Syafiq Balama. Ya, sama-sama member. Nah, Dr. Syafiq Balama. Di Madinah. Saya lupa tahunnya, saya ingat saya itu kurang tahun 2012. Di kamar hotel tempat saya tinggal, kami berdiri. Konteksnya sudah sehat dia. Nah, saya itu meliputi hal tentang Ihya Urat, tentang Surah Isyak Guru dia. Nah, tentang Al-Irsyad, tentang Mati Suri. Yang paling saya ingat. Dalam hampir setiap poin, saya bilang ahiyat roh. Kemudian hal yang saya sebutkan di hadapan Abdul Zain. Kemudian saya dengan pertanyaan. Oh, Syafiq. Ya, saya dengan visi seperti ini. Bisa dikasih sebagai yayasan saya lagi? Ya, masih usah jelas-jelas. Jelas apa? Ya, di atas dia. Di atas dia, kan? Ya. Cara tentang Mbak Isa, gurunya. Mbak Isa, ini, itu. Sudah, menurut Anda. Orang di saat ini, pantas. Bukan saya lagi. Dari cara dia pergi sebenarnya. Ya, jelas. Jelas apa? Tidak berani sebut. Hebi, Sururi kan? Iya, jelas sudah. Nah. Kalau dia mengingkari apa yang saya pilih ini, urusan kita dengan adab dengan Allah SWT. Nah. Barakallahu fikum. Nah, nasihat itu dengan dari semisal kita. Ulama. Mereka pernah. Ulama kata kubrik. Mereka sudah belajar dah kaidah. Kaidah is, kaidah jahat ta'il, usul fikih, kawaid fikhiyah. Mereka belajar. Namun pada penerapannya, sering lupa, dilupakan. Kaidah itu tadi. Toh misalnya, ketika mencapai, turaf, di situ sederet sama iya rekomendasi, di situ ada sederet sama iya mengkritisi dan mengingat rumah dari bayarnya. Kalau kita mau bilang di atas kaidah kaidah sudah mereka jadi selesai sebenarnya. Ada pertemuan antar masyayikh. Bagaimana saya kata apa tentang rekomendasi ustaz bahwa si Budi, maaf kalau artinya Budi, si Budi adalah orang sopan, santun, taklimji, hadapan tentu akan tarik kan teman-teman ada di depan dia, lumrah manusia, betul nggak? Betul. Kemudian ada satu teman yang juga ingin taklim, biasa duduk belakang sana. Ini rekomendasi duduk di belakang dan menjadi yang di depan tidak ya? Cuma saya katakan perbanyakan ini. Budi itu kan Ustaz. Tak jauh.

0: Kan sering kalau Ustaz
1: naik mobil, dibuka pintunya sama sini. Ya.
0: Ustaz. Nah.
1: Bahkan sering ini pun Ustaz.
0: Wah.
1: Baik ini, Masya Allah.
0: Namun si Agus,
1: maaf yang namanya Agus.
0: Nah, si Agus, tahu bulan si Budi.
1: Agus Tono.
0: Kenapa?
1: Agus pedang herbal.
0: Ini Budi pesan 100 lusin, ya. Herbal ini, atau herbal itu, setahun tidak dibayar. Padahal ini 2 bulan. Tidak ada permohonan, tidak berita, saya tanya. Tidak jawab, telepon tidak diangkat, di SM tidak jawab.
1: Iya, kira-kira.
0: Saya juga, iya betul. Saya jualan gas. Nah, dia pesan lagi tahu. Ternyata jadi buktinya tipu ini, mau tanya. Kira-kira rekomend Ustaz yang diterima atau kritik si Agus dan si Tono?
1: Ayo coba. Ya.
0: Agus dan Tono ini, teman biasa, kan nggak tahu bahasa.
1: Barakafikum.
0: Maka wajib ke yang punya kerja, yang tahu data, yang bisa tanggung jawabkan, menyampaikan kepada teman, hati-hati, waspada dari si ful ini, jangan berhubungan urus muamalah dunia dengannya.
1: Bahkan kalau Ustaz tahu pun dia menjelaskan. Dan kita akan kalau tobat dengan duduk di mana?
0: Kalau tobat minta kembali hak-hak si Agus dan si Tono, kalau enggak duduk di depan. Nah,
1: wajib Ustaz.
0: Memang
1: rasa keras
0: demi melindungi hak manusia, hak-hak orang memperlakukan seperti itu. Ehuddin adani Allah. Biasa diatur atau tasof ternyata berproses perjalannya. Bekerja dengan berapa dari kalangan khawarij.
1: Asofa membantu berikan perpustakaan untuk Muki Al-Mu'min. Tahu Muki?
0: Tempat Abu Bakar Bashir teris. Sana didirikan teroris teris. Atas maksud tempat seperti itu. Salah satu da'i dan imam masjid Yaya Asofa Jakarta Stan. Ya, itu nama Aman Abdurrahman. Benar? Nama Aman-Aman? Oh khawarij yang tulen. Takfiri. Mengkafirkan pemerintah jumatan wasirian. Mengkafirkan pemerintah secara detail dari atas bawah. Mulai dari presidennya, visinya, NI-nya, Hans-nya. Ya, pegawai ini, sipil pun militer. Semuanya kafirkan. Termasuk orang-orang bela pemerintah. Disisikan kafir oleh dia terlibat atau tersangka bom Cimanggis. Ini ada imam di Yayasan Asofa. Guru telah dikeluarkan surat pecatan. Masa bukan malah dikeluar surat pemecahan. Kalau ada Yayasan Asofa benar-benar Yayasan Salafi, Anda akan filter.
1: Dari atau abidah
0: tukang sapunya aja. Tukang sapu kantor. Nggak mungkin orang berpahlawan. Apa dia imam masjid?
1: Berat penyakit itu.
0: Begitu juga Yayasan Ehyos. Di samping tokohnya Kuwait seperti itu kondisinya. Termasuk Abdurrahman Abdul Khalid.
1: Ya. Syubhat dan Ruri. Bahwa Yayasan Ehyos sudah tidak lagi dipimpin oleh Abdul Khalid. Memang benar. Ketika tawa ulama mentahdzib Abdul Khalid. Terpaham Ibnu Muslim Khawad ini. Guru-guru Ehyos. Merkenderan.
0: Ini pendiri utama sekaligus ketua Yayasannya itu. Dikeluarkan struktur. Namun tanpa bagaimana ceritakan saya kita ada di Kuwait yang langsung sebagian yang ada di situ tinggal rumahannya di atur. Tahu betul bahwa Arman Abdul Malik masih tetap jadi hujan umat.
1: Hadoroh-hadoroh yang mengesung ada Ehiturot. Pamflet-pamflet ramah Arman Abdul Malik yang menyebar juga Ehiturot.
0: Dirujukan utama.
1: Muhadoroh-muhadorohnya yang menghasung adalah Ehiaturot. Pamflet-pamflet ceramah Abdurrahman Abdul Khalik yang menyebarkannya juga Ehiaturot.
0: Dielu-elukan sebagai tokoh yang berilmu. Rujukan umat oleh Ehiaturot. Kira-kira dengan ini, apakah Ehiaturot sudah lepas dari prinsip-prinsip menyimpang Abdurrahman Abdul Khalik? Jawabannya tidak. Walaupun telah dikeluarkan dari struktur. Begitu pandainya bertalawun, berwarna-warni. Begitu pandainya dia mengatur sikap untuk menghindar dari

fatwa ulama. Oh, kami sudah melaksanakan fatwa ulama. Terbukti Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kami keluarkan dari struktur lembaga Ihya'ut Turats. Ah, ini yang dielu-elukan oleh sururiyin turatsiyin Indonesia. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sejarah berjalan tadi setelah peristiwa As-Safwa dan Sururiyah. Subhanallah. Pada tahun kurang lebih 95, bisa saja terjadi bias ya, masalah tahun 96. Yusuf Utsman Ba'isah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran, Semarang. Pondok itu ya tempat dulu mondoknya ustaz-ustaz kita juga. Dulunya mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq ke Indonesia setelah keluar tahzir dari Ibn Baz, Al-Uzaimin, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Albani, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dari para ulama-ulama besar, tidak dipedulikan oleh Yusuf Utsman Ba'isah, oleh Abu Nida, Ahmad Faiz.

mengikuti daurah orang yang telah ditahdir oleh kibarul ulama. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. La ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Mereka itu bukan orang yang buta matanya, enggak bisa membaca dalil-dalil dan fatwa-fatwa ulama, bukan, tetapi buta hati yang menghalangi mereka untuk memahami dengan benar dan beretikat baik mengamalkan apa yang mereka baca dan mereka dengar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa daurah itu sangat luar biasa. Yang datang macam-macam dai sudah, yang Isbal, yang Halikul Lihya, yang Ikhwanul Muslimin, yang macam-macam, yang Khawarij datang di situ. Di pesantren Al-Irsyad. Hasil didikan Yusuf Uthman Ba'isa ini di bawah bayang-bayang lembaga Ihya Turats Kuwait, pondok pesantren Al-Irsyad melakukan kerjasama-kerjasama pendidikan dengan pesantren Al-Mu'min Meruki. Nah, kalau mau tahu cerita yang ini lebih lengkap, insya Allah itu punya ustaz ada di sini, Ustaz Abu Hamzah Yusuf. Karena beliau dulu di Meruki. Gitu Ustaz ya. Nah, ada Ustaz kita juganya Ustaz Huda yang ada di Mantingan. Beliau termasuk panitia dan yang ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama pesantren Al-Irsyad dengan pondok Meruki Al-Mu'min Abu Bakar Ba'asyir Khawarij. Kira-kira yang seperti ini dibenarkan bagi seorang salafi yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta umat untuk diam? Tidak menasihati, tidak menasihati salafiyin dan kaum muslimin dari bahaya orang-orang dan lembaga-lembaga tersebut. Dosa kita, benar-benar kita berkhianat terhadap umat. Hanya karena takut dikatakan sebagai pemecah belah umat, kemudian kita mundur, kemudian kita diam, kita tidak menasihati dan menyampaikan hakikat yang sebenarnya, dosa kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.

Kemudian permasalahan ini terus berkembang. Dan tetap dalam kondisi seperti itu. Terkenallah kemudian istilah sururi dan turasi. Sekarang antum sudah tahu ya. Ana gak mungkin menceritakan lebih lengkap lagi dari ini. Waktunya terbatas. Nah. Pada tahun 2000-an ke atas, di atas tahun 2002 atau setidaknya tahun 2002 itu mulai muncul ke permukaan, muncul fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ini episode berikutnya nih, antum perhatikan nih satu persatu. Nah, bagaimana banyak yang berguguran. Teman-teman yang dulu bersama kita. Teman-teman yang dulu belajar bareng. Nah, kembali kepada beberapa poin hikmah yang saya sebutkan sebagai pelajaran penting dari kajian dengan topik seperti ini. Keikhlasan, kejujuran dalam bermanhaj, bersikap ilmiah dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak mengedepankan perasaan tetapi mendepankan ilmu, tentu ada pengorbanan. Fitnah Abul Hasan mulai memfilter yang berikutnya. Dan sekaligus fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi. Dulu kita sangat luar biasa. Saya dan ustaz-ustaz yang belajar di Yaman dulu sangat berharap bisa belajar di Ma'rib. Karena memang dielu-elukan sebagai pengganti Syekh Mukbil, seorang yang faqih.

0: seorang yang kuat dalam ilmu mustalah, seorang yang kokoh dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal. Dulu kita
1: ana Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Syafruddin, Ustaz Syardini, Ustaz Askari dan yang lainnya, wah pingin dulu belajar, betul enggak Ustaz? Nah. Wah luar biasa, sudah gemerlap Abul Hasan. Sementara Syekh Mobil sudah mulai sakit. Sakit, sakit, sakit. Ini calon penggantinya, penggantinya, penggantinya. Hati-hati ya ikhwan.
0: Subhanallah. Kita mulai membaca sesuatu dari Syekh Mobil. Syekh melihat dalam perjalanan Abul Hasan tentunya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa Syekh Mobil termasuk guru daripada Abul Hasan. Melihat sesuatu bahaya pada Abul Hasan. Karenanya ketika Syekh menyebutkan deretan nama-nama ulama yang direkomendasi oleh beliau, nama Abul Hasan itu tidak tercantum dalam urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada contreng. Nama Abu, kemudian Abul Syekh Abul Hasan. Disebutkan kronologi kenapa sampai terjadi seperti itu. Sebenarnya Syekh gak ingin menuliskan nama itu. Tapi orang-orang yang di sekitar Syekh ini, ya, yang sekarang menjadi Masyaikh Yaman pengikut Muhammad al-Imam, itu merayu Syekh. Ya Syekh ini, ya Syekh, ya Syekh. Syekh. Nah. Dan beberapa indikator lainnya. Kita memang sudah ikut gak serp. Sudah, tapi kita dididik oleh ulama untuk tidak mendahului siapa? Tidak mendahului ulama. Sudah diam. Jangan mendahului ulama. Tapi isyarat-isyarat itu membuat kita paham. Contohnya, misalkan. Syekh di suatu hari, tolong ya ikhwan. Udhkuru li ma'ahida ahli sunnati fil Yaman. Tolong sebutkan pondok-pondok pesantren ahli sunnah di Yaman. Murid-murid, pondok Hudaydah ya Syekh. Aywa. Di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi. Nah. Dipuji oleh Syekh. Nah. Nanti ada yang menyebutkan ma'bar ya Syekh Muhammad al-Imam. Nah. Syekh, aywa, aywa. Mana lagi?
1: Yang ini di sebelah.
0: Ya Syekh, ma'bar. Muhammad. Naam ya ikhwan. Nah. Kita ngelihat kan? Ini kita saksikan. Kenapa Syekh gitu? Apa enggak dengar? Enggak mungkin Syekh enggak dengar. Lawan dari Jawa aja Syekh. Ewa betul. Gitu. Nah, giliran ini. Ada apa ini? Nah, ini satu kesempatan. Kesempatan berikutnya tahun kesekian. Mirip dengan kejadian ini. Nah, Syekh bertanya lagi. Ma'rif ya Syekh. Naam, naam ya ikhwan. Syekh, ma'rif, ma'am. Anak-anak itu paham ada sesuatu di sini. Makanya kalau sudah ada seperti ini, mereka-mereka cepat datang ke Syekh Mobil. Ingin, ya, nah, harus cepat clear ini. Ada apa ini? Nah, dan Syekh Mobil memang tajam pandangannya. Nah, ala kulihat, kita tidak mendahului ulama. Sampai wafatlah Syekh Mobil dalam keadaan belum mengeluarkan satu kata pun tentang orang-orang ini. Di masa setelah wafatnya Syekh, Abul Hasan semakin menjadi-jadi. Sampai ada istilah di Yaman itu beredar yang munculnya dari Abul Hasan dan pengikutnya. Qad dhahaba zamanul khauf. Telah pergi masa ketakutan. Maksudnya dengan wafatnya Syekh jadi bebas. Nah ini, ya kawan. Ujian bagi kita kejujuran dalam bermanhaj. Tidak berbasa-basi. Murni karena ilmu mengatakan demikian, fatwa ulama mengatakan demikian, saya berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena manusia. Karena kalau kita sekarang tidak terkuat, mungkin besok kita terkuat. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhadapan dengan pengadilan manusia. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Fitnah Abul Hasan muncul ketika Syekhuna al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi al-Madkhali membongkar kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan dalam bidang akidah dan manhaj. Pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2003, kita telah menerima artikel-artikel belum tercetak dalam bentuk buku dari karya Syekh Rabi. Ternyata luar biasa. Apa yang dulu kita tidak tahu dan kita tidak menyangka, bahkan kita tidak memahami bahwa ini sebuah kesalahan sebenarnya, itu ditampakkan oleh Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala. Sebagaimana ketika pada awal tahun 90 buku-buku Sayyid Qutb, ya, Ma'alim fit Tarikh wa fi Dhilalil Quran dan yang lainnya, termasuk buku-buku Salman al-Auda dan Safar al-Hawali, menjadi rujukan kajian-kajian salafiyin di dunia pada waktu itu, tidak hanya di Indonesia, karena Indonesia terhitung baru, yang menguak dengan pertolongan Allah membongkar tabir-tabir syubhat dan penyimpangan Sayyid Qutb adalah Syekh Narabi Hafizahullah Ta'ala, yang kemudian dipuji oleh Imam Al-Albani, dipuji oleh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin, buku-buku dan karya-karya beliau. Sebagaimana antum bisa sudah baca di beberapa media kita. Nah, baru kita sadar. Maka muncul, tentu dalam rentan waktu tahun 90 hingga tahun 2000, masih banyak kasus-kasus fitnah lain, kesesatan-kesesatan yang mungkin gak terlalu penting bagi kita untuk diketahui sekarang. Namun itu sudah tertulis karya-karya beliau. Tapi yang saya penting kan yang terkait dengan dakwah kita di Indonesia. Fitnah Abul Hasan dan Ali Hasan. Nah, ternyata di Yaman dan di Indonesia muncul orang-orang yang berasabiah kepada Abul Hasan. Nasihat tidak bermanfaat. Fatwa ulama tidak digubris. Nah, tidak jauh waktu dari itu Al-Halabi, Syekh Rabi menulis. Bahkan sebelum Syekh Rabi muncul, fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia di bagian provinsi selatan Saudi, telah membantah Ali Hasan Al-Halabi. Kita di Indonesia mendapatkan keluhan-keluhan yang sama, di mana Ali Halabi berjalan dan bergabung datangnya ke pondok-pondok pesantren sururiin, turabiin. Sama mereka sangat bersahabat dengan kita, yang justru Syekh Rabi meminta kepada Ali Halabi, kalau kamu datang ke Indonesia, singgahlah di tempat fulan-fulan-fulan. Maksudnya ustaz-ustaz kita. Tapi Ali Halabi tidak menjalankan amanah Syekh Rabi. Padahal ketika di hadapan Syekh Rabi menyatakan, hadir ya Syekh, saya siap menjalankan nasihat antum untuk singgah ke tempat-tempat nama-nama ini tadi. Tapi tidak dia lakukan di Indonesia. Sudah? Kita pada tahun 2004-2005 mendapatkan keluhan itu tadi. Ali Halabi yang selama ini kita merujuk kepadanya, kitab-kitabnya kita kaji pada waktu itu, kok malah bergabung dengan sururiin, turafiin. Kita laporkan kepada ulama. Datanya kita lengkapi. Kita tulis dengan data-datanya. Kita kirimkan ke Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Kedua masyayikh ini mengatakan, kami sudah membaca, tapi coba antum lihat ini, at-ta'anni, sikap tidak terburu-buru. Antum kirimkan surat ini kepada Ali Al-Halabi. Data-data ini antum kirimkan kepada Ali Al-Halabi, biar dia membacanya. Maka kita tulis, kita kirim ke Yordan dengan 3 media, via pos, ya. DHL apa itu? Iya, DHL, iya. Kemudian dikirim via email, yang kedua, yang ketiga via fax. Dan semuanya masuk, diterima. Subhanallah. Enggak lama setelah itu kita dikejutkan. Surat yang kita kirim itu tiba kembali, dikembalikan ke alamat Ustadzuna Ustaz Usama Mahri di Malang. Ya. Persis seperti yang kita kirim, dikembalikan lagi ke kita. Siapa yang mengembalikan? Hizbiyin yang di Surabaya, yang sering ke Yordan dan orang Yordan datangnya ke sana. Masya Allah, dikembalikan. Tidak cukup sampai di situ, dalam ceramahnya di Masjid Istiqlal, Ali Al-Halabi memuji tokoh Ahmad As-Surkati yang sudah kita sebutkan data-data akidah dia yang berjalan di atas akidah Mu'tazilah, ya, yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tauhid, dan beberapa catatan lainnya yang menunjukkan dia adalah bermanhaj talawun, ya. Justru dia memuji habis-habisan Ahmad Surkati di Istiqlal. Maka kita kembalikan lagi kepada ulama. Kita enggak bicara. Kembalikan, ini Syekh hasilnya. Ini rekaman suaranya dia di Indonesia. Maka masyayikh mengumpulkan ini sebagai salah satu dari data-data tentang Ali Al-Halabi. Karena tidak hanya di Indonesia. Di Inggris, di Yordan, di Saudi, kemudian di Kuwait. Apa yang terjadi semua sudah terkumpul. Syekh Rabi menasehati, nasehat. Tidak digubris. Terus begitu. Sampai pada saatnya nasihat sudah tidak didengarkan lagi. Saatnya menjelaskan kepada umat bahaya orang ini. Maka keluarlah bantah dari Syekh Ubaidul Jabiri, dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, dan masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kita mau masuk sekarang episode berikutnya. Ya. Saya singkat karena kurang 20 menit waktunya. Betul, kurang 20 menit. Masa? Sampai 11.45? Waktu zuhur 11.45.

0: Di tengah-tengah asatidah dan ikhwah salafiyin yang secara zahir saya katakan sepakat untuk memposisikan Ihya Turats adalah yayasan hizbiyah yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij. Secara zahir nampak bahwa kita sejalan dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi. Secara zahir pula kita seolah-olah sepakat dalam menyikapi Alil Halabi. Namun kita mendapatkan indikator-indikator dari ustadz-ustadz pada episode yang ini bahwa orang-orang ini nggak sejalan dengan kita sebenarnya, nggak sejalan. Ada sekian tanda-tanda ini itu. Cuma karena tugas kita menjalankan nasihat ulama, pertama segala sesuatu itu harus didirikan di atas data yang konkret yang valid. Ini satu. Kedua, jangan mendahului ulama. Ketiga, berupaya mencoba melakukan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ta'lif, ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati ini. Kita tahan. Namun kita terus mendapatkan contoh-contoh, bukti-bukti. Sampai kemudian muncul fitnah Radio Roja. Ya, ini berakhir mungkin 6 tahun terakhir lah katakan. Baru muncul fitnah Roja. Seingat saya demikian. Mungkin ada biasnya ya tahunnya. Kurang lebih demikian. Tahun 2010 kurang lebih demikian. Maksud saya bukan berdirinya Roja, bukan. Tetapi mulainya muncul polemik ini di tengah-tengah Salafiyin. Akhirnya permasalahan ini berkelanjutan. Di waktu yang sama juga ada problem menyikapi Ja'far Umar Talib pada waktu itu. Namun tetap kita berupaya untuk bagaimana cara yang terbaik. Ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati itu tetap dilakukan. Daurah-daurah kita di Jogja tetap kita terbuka, mereka untuk diundang datang. Kemudian juga sebagian mereka dahulu kita libatkan ya dalam majalah syariah ya. Kita undang dalam beberapa pertemuannya atau kita hubungi untuk menjadi penulis-penulis dalam beberapa rubrik majalah syariah. Namun nampaknya mereka kurang berminat gitu untuk serius di bidang ini. Ya sudahlah, enggak terlalu bermasalah karena majalah syariah itu bukan tolok ukur wala wal bara. Ya, bukan tolok ukur kesalafian seseorang, tidak. Ya. Tapi sekedar untuk mendekatkan hati. Sampai singkat cerita terjadilah pertemuan di hadapan Syekh Rabi pada tahun 2012 seingat saya di bulan Ramadan. Pertemuan itu sebenarnya bermula direncanakannya di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi karena Syekh Muhammad bin Hadi mengamanatkan kepada saya dan Ustadzuna Ustaz Qamar Suaidi untuk mengundang nama-nama tercantum. Nah, di situ tercantum nama-nama ustaz kita dan juga ustaz-ustaz yang kemudian diistilahkan di sini dengan MLM. Nah, kita sebarkan melalui email-email sampai kita sepakat bulan Ramadan kita jumpa di Madinah. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Syekh Muhammad tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Akhirnya Syekh Khalid kebetulan ada di Makkah pada waktu itu. Menjembatani bagaimana kalau kita berjumpa di Syekh Rabi. Tentunya lebih bernilai kan begitu. Ya kita sambut. Ya ketemu di Syekh Rabi saja. Dengan gembira kita. Berjumpa dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi meluangkan waktunya hampir satu jam. Duduk dengan kita. Bisa berjumpa Syekh 5 menit itu suatu yang sangat berharga. Ini Syekh beri waktu hampir 1 jam. Mendengarkan dari kedua belah pihak. Masing-masing dia punya kesempatan untuk menyampaikan argumennya di hadapan seorang imam yang bertahun-tahun tahu warna-warninya orang itu. Ya. Penting ini untuk saya sebutkan ya, sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan gak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti, apalagi di bulan Ramadan, mahal kan gitu. Kita urunan. Ya, ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustadz-ustadz bisa berangkat. Berangkat, susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majelis dialog. Ya. Kita gak main-main. Subhanallah, Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Namun kita gak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi, minta tolong kepada Syekh Khalid untuk menelpon Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Golib, tolong hubungi Syekh Muhammad ini. Gak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita di Syekh Rabi? Ahsan sudah. Kita berangkat ke Mekah sekarang. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majelis dialog. Tidak seperti yang digambarkan. Bahwa terus yang sering dibidik, wallahu alam nampaknya saya yang sering dibidik. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog, dirayu-rayu nggak mau, bahkan lari. Khusus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa, ya, tahun 2010. Masya Allah, Luqman Ba'abdu lari, ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah. Gak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog. Padahal kami sudah siap. Penakut dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidzah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya menginap di Secapa itu, saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustadz Fauzan, Ustadz Hamzah, kalau gak salah Ustadz Afif, atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah. Ya saya gak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, dua kali atau tiga kali. Ustaz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh iya. Nih perhatikan ya. Saya turun. Jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Luqman, kita duduk dengan mereka. Ana jawab, ya semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, naam. Asal, saya bilang, karena mereka tuh beragam problemnya. Macam-macam itu. Ya. Bilang, satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul gak kira-kira kalau mau dialog? Jadi gak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke yang berikutnya. Nah. Terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya, atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya gak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita asatidzah sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma gak diceritakan ke antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang anda bicara di depan antum. Asatidzah sudah punya catatan-catatan. Nah, namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan. Sesekali kita tegur beliau. Contohnya. Di antara masalah yang dipolemikan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Khalid. Di mana grup MLM ini berusaha mengesankan Ana dan ustadz-ustadz yang bersama Ana adalah mencegah taubatnya Ja'far. Tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali, bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini, karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far, dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi', wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di Secapa. Saya katakan kalau masalah Ja'far itu gak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama ya, yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu. Tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di Secapa ini. Di awal ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyayikh. Beliau menjawab, iya. Iya. Sudah sampai di hari terakhir, ana ingatkan kembali. Syekh, ya Syekh, masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini, insya Allah selesai. Betul enggak? Fatwa ulama yang kita pegang kan gitu. Ternyata beliau enggak mau bacakan. Di awalnya, 3 hari sebelumnya, iya. Berikutnya enggak mau, terus beralasan, sudahlah kita duduk lagi, nanti kita ketemu lagi di hadapan masyayikh. Barakallahu fiik, ana bilang. Antum sudah baca enggak data yang kami berikan itu? Belum baca. Ya akhi, ana bilang, ini dakwah Indonesia ini, barakallahu fiik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer, tidak dibaca. Mengumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita, saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang gak mau. Kalau caranya seperti ini. Itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011 ya, berupaya lagi merayu. Dari 2011 itu kita dudukkan di Jogja. Abdul Mari kita dudukkan ana, Ustaz Usama, Ustaz Komar, Ustaz Abdul Somad, seingat ana ada Ustaz Muhammad, seingat ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, antum mau mendudukkan kita? Ya. Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan? Waduh, ana gak berani kalau gitu. Percuma, saya bilang. Kalau antum gak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum. Tapi yang di-blow up oleh MLM apa? Luqman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi, surat yang kemudian kami emailkan, dengan gegap gempita kami sambut. Bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung. Di mana? Di Madinah dengan biaya besar. Kita sambut surat beliau langsung kita emailkan cepat. Ya. Untuk kita jumpa di Madinah. Sekali lagi, ini menunjukkan keseriusan Ustaz-Ustaz. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi di bulan Ramadan. Selepas sholat maghrib, selepas berbuka. Besoknya kami ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya. di mobil kita berbincang. Gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab, nih, tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya, tentang Dzulkarnain seperti ini. Wah, mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu diekspos. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubaid dulu. Loh, ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubaid tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubaid. Ya kita gak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mar'i, apalagi Utsman Salimi. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman Salafin yang ada di Madinah yang tidak di Jami'ah Islamiyah waktu itu kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya, di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita enggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang, dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum, bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini? Karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh, karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat, supaya tidak keburu kita orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea dari kurang lebih 3 halaman, Syekh Muhammad sudah enggak tabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya Syekh, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan ya Syekh. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau. Siapa ini orangnya? Sudah. Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, Syekh sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, itu ucapannya Abdullah Mar'i, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum. Syekh bertanya lagi. Nah, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada Ana untuk menyebutkan siapa itu, ya. Dia mengucapkan, ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil. Yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Ana jawab, Abdullah Mar'i Syekh. Abdullah Mar'i. Kata dia. Ana memang merasa enggak serak dia sering datang ke Indonesia. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini sebab utama kenapa kita enggak mau duduk dengan MLM ya di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sebenarnya kita tidak menginginkan itu dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi, hafizallahu taala, kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Utsman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa, ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu. Masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam diteleponin Ustaz oleh Abdullah Mar'i untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, "Ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum." Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Duduk di Sleepy mulai jam 12 malam hingga jam 3:30 subuh. Dihadiri oleh banyak ustadz pada waktu itu. Ya sudah, kita sepakat dengan ustadz-ustadz. Belak-belakan. Tahu belak-belakan? Apa adanya kita bongkar sudah. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Syekh, ini transkrip yang di Madinah, ini transkrip jawaban antum tentang permasalahan roja, ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah ana, antum transkrip. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Wah, sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau dialog ini terjadinya di depannya mereka, MLM. Nah, dia sudah. Ternyata tidak ada titik temu. Ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal. Ya. Kemudian, barakallahu fikum, tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi kemudian muncullah beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Dzulqarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data. Seorang syekh yang sudah sepuh menghadapin anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, setel videonya Dzulqarnain, Abdul Bar yang sekarang ini, kemudian setel yang dulu supaya ingat. Kan orang sering lupa ya. Kalau ada dokumentasi itu ingat, jadi ingat. Gitu loh. Di hadapan Syekh Rabi, Dzulqarnain mengatakan, "Ya Syekh Luqman ini seolah-olah mau tampil dia yang membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abul Hasan ya Syekh. Kita." Syekh diam aja. Sekarang kita mau tanya, kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka, bermuhadharah dengan mereka. Didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun. Ya. Selesailah. Nah, ada teman yang mengatakan, "Ustaz, nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun." Saya jawab, enggak berdamai. Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru, memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian karena satu dan lain hal berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat, selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita, kan enggak sejalan. yang sudah kita baca sejak tahun yang lalu. Enggak sejalan dengan kita memang. Hanya saja enggak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan, akhirnya dia harus bertalawun. Harus bunglon. Harus. Syekh Rabi adalah guru kami. Ya. Enggak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela syekh. Enggak berani. Sekarang nampak aslinya. Yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidzah menahan diri dari ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan sejak awal tadi, saya katakan ini banyak yang dipotong ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi harapan saya ini membawa manfaat, pelajaran. Kita bisa punya jawaban kenapa mereka dikatakan sururi. Ini sejarahnya. Kalau mereka gak mau dikatakan sururi, ya turati, itu sejarahnya. Gak mau lagi dikatakan turati, ya sudah, kalau begitu Anda halabiyun. Gitu. Selesai dengan ini. Dan dari peristiwa ini atau rangkaian kisah ini, pelajaran-pelajaran penting ya ikhwan. Yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah, saya dan antum, untuk diberi as-sidq, kejujuran dalam bermanhaj. Jujur dalam bermanhaj akan menjadi sebab taufik untuk kita istiqamah pada hari-hari berikutnya. Kedua, dalam setiap permasalahan, mohon kepada Allah untuk dibimbing bersikap ilmiah. Tidak altifiyah, tidak perasaan yang dikedepankan. Tidak emosi, tidak ketersinggungan yang dikedepankan. Karena dari perjalanan sejarah tadi, beragam mereka, ada yang memang gugur karena syubhat, kemakan syubhat, tapi sebagiannya rujuk. Yang kemakan syubhat itu sebagiannya jadi rujuk. Karena dia kemakan oleh syubhat, kemudian berjalan waktu, sadar. Setelah jelas kepadanya hujah, taubat dia. Itu yang syubhat. Tapi ada yang sekarang sudah bergabung dengan hizbi dikarenakan masalah syahwat. Maksudnya syahwat apa? Syahwat dunia. Bisa dalam bentuk gengsi. Gengsi itu adalah syahwat. Merasa tersinggung karena dinasehati. Merasa tersinggung ya, karena permasalahan-permasalahan kebijakan dalam masalah dakwah atau pendidikan. Tersinggung dalam masalah, bahkan masalah, maaf-maaf saja sebagian ikhwan, masalah ekonomi. Tersinggung gara-gara istri. Ini yang jatuh sekarang kepada hizbiyah. Macam-macam, di masing-masing poin yang saya sebutkan ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Kenapa sekarang bersama hizbiyin? Karena merasa tidak dibela oleh ustaz-ustaz ketika dia berseteru dengan si fulan dalam urusan kerjasamanya. Urusan kerjasama dunia syarikat. Merasa tidak dibela oleh ustaz, tersinggung. Akhirnya melintas, nyebrang. Subhanallah. Ini yang penting kita ingatkan. Dengan hadis Nabi SAW di masa fitan, yang Rasul menyatakan tentang orang-orang yang jatuh dalam fitan itu, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya dengan sesuatu duniawi yang kecil nilainya. Tersinggung karena merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan, tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai pengajar di bidang ini ataukah di bidang itu, atau di pondok ini atau di pondok itu. Berlanjut sampai kepada urusan manhaj. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur dalam bermanhaj, berakidah, karena kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan-kebajikan berikutnya. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada Anda dari sifat dusta. Dusta lisannya atau dusta akidahnya, dusta sikap-sikapnya dan manhajnya. Karena kedustaan itu, kata Nabi, akan menggiring dia kepada kemaksiatan atau perbuatan jahat berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari fitan, banyak-banyak berdoa. Di samping saya ingatkan di akhir majelis ini, kita di negeri ini khususnya menghadapi beragam fitnah yang mengancam dan menggoncang akidah kita. Menggoncang manhaj kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah sampai hari ini, niscaya kita sudah larut dalam fitnah itu. Karena dahsyatnya syubhat yang terus mengitari kita di negeri ini. Maka jangan lupa banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk pemerintah kita. Doakan. Doa ya kawan, yang serius. Doa untuk pemerintah kita itu yang serius. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, jadikan pemerintah kami ini pemerintah yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quran dan kepada Nabi-Mu. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada kaum muslimin. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuh-Mu dan musuh agama ini, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hindarkan dari para provokator-provokator jahat yang akan memecah belah umat Islam dan negeri ini. Doa. Ini siapa tahu ada doa salah satu di antara kita yang didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah. Ingatkan istri-istri kita. Doa kamu wahai istriku. Doa. Jangan lupa. Pesan. Jangan lupa doa ya buat pemerintah. Buat saya, buat kamu, buat anak-anak. Agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa akidah kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami adalah musibah yang menimpa akidah dan agama atau iman kami, ya Allah. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami. Jangan kau jadikan penguasa terhadap kami. Orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami disebabkan ya Allah oleh dosa-dosa kami. Kalau ada yang mengeluh penguasa yang jahat, penguasa tidak cinta Islam, penguasa yang membela penista-penista Islam, penista-penista agama, ya karena memang kita sebagai rakyat telah memulai penistaan terhadap agama sebelum orang-orang kafir menistakan agama ini. Kita yang berdosa. Ini semua adalah akibat dari dosa kita sebagai rakyat. Akibat dosa kita, dosa para suami, dosa para istri, dosa anak-anak, dosa para dai, dosa ikhwan, dosa masyarakat. Dengan berbagai bentuk dosa dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Allah timpakan kepada kita sekarang ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertaubat kepada Allah. Banyak beristighfar, tunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya. Dan penuhi dengan ibadah di hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Ada pertanyaan, namun karena keterbatasan kemampuan, saya memohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah murni karena kejahilan saya, dan saya mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun. Dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wabah, kita melanjutkan majelis kajian ini untuk yang kedua. Masih kita dalam silsilah penyebutan beberapa statement ucapan tokoh-tokoh Jamiah Hiyatul yang akan menyampaikan kita pada kesimpulan bahwasanya Jamiah Hiyatul adalah semua sebuah jamiah yang berdiri di atas paham khawarij, di atas pokok-pokok dasar paham kaum khawarij. Dan sekali lagi, semua penyebutan tadi masih sebatas tentang akidah dan manhaj Ihya Turats yang berada di Kuwait, untuk kemudian nanti kita akan menyebutkan seputar apa yang telah terjadi di Indonesia. Karena banyaknya beberapa pembahasan yang masih belum tersebutkan, sementara waktu kita sangat terbatas, ada kurang lebih 90 menit lagi kita akan berbincang, maka saya akan cukupkan cenukilan statement tokoh-tokoh Ihya Turats dengan yang terakhir terjadi, yaitu pada bulan Februari tahun 2009, ucapan yang dilontarkan masih oleh Wakil Ketua Jamiah Ihya Turats, yaitu Wail Al-Husawi, yang semakin menunjukkan kepada kita bahwa mereka banyak memprovokasi masyarakat dalam menentang pemerintah, meninggalkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada waliul amr, yang itu merupakan salah satu pokok dasar manhaj ahli sunnah. Dia mengucapkan al-hukumatu yajibu alaiha an turhal li'annaha la tastahiqu an tudabbira su'ud al-balad. Ini diucapkan secara terbuka. Dia mengatakan bahwa penguasa yang ada ini wajib untuk segera dilengserkan, karena pemerintah yang sekarang sedang memimpin ini, dia tidak berhak untuk mengatur urusan negeri ini. Wanfiddin azzanillahu wa iyyakum, terlalu banyak ucapan yang semisal ini. Masih banyak yang belum saya bacakan. Khusus poin terakhir ini, baru saya membacakan mungkin 4 atau 5 pernyataan saja dari hampir 20 pernyataan yang ternukilkan di sini. Namun saya cukupkan beberapa penukilan yang sudah antum dengarkan tadi, yang semakin memperkuat kesimpulan bahwa Jamiah Ihya Turats adalah jamiah yang berada di atas prinsip awal. Sebenarnya masih ada data-data lain yang menunjukkan bahwa Ihya Turats juga dalam praktek pergerakannya tidak hanya sekadar sebagai yayasan pengumpul dana, zakat dan infak, kemudian membagikannya untuk umat Islam. Ternyata mereka adalah yayasan yang memiliki target-target selain dari sekadar yang mereka sebutkan di hadapan para ulama untuk mendapatkan tazkiyah bahwa ini adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, mengumpulkan harta zakat kaum muslimin dari berbagai negeri, kemudian penyalurannya untuk umat yang membutuhkannya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, justru yang lebih parah bahwa mereka memanfaatkan harta-harta yang mereka kumpulkan itu tadi untuk memuluskan program penanaman akidah khawarij kepada umat. Mereka datang dengan membawa dana bantuan dengan berbagai program dana untuk membangun pondok pesantren di berbagai negara di dunia ini. Tempat-tempat pendidikan di Indonesia saja sudah ada berapa pondok pesantren yang langsung dibantu oleh dia turut. Ikhwani fillah azzanallahu wa iyyakum, maka gilirannya sekarang ini kita akan menyebutkan beberapa syubhat yang beredar di negeri kita khususnya tentang Ihya Turab. Di antara syubhat yang diucapkan adalah yang pertama, kenapa kalian mentahdir Jamiah Ihya Turab sementara jamiah ini banyak atau besar manfaatnya untuk umat, dan yang terjadi itu hanya sebatas kesalahan-kesalahan. Yang ingin saya titik tekankan di sini adalah syubhat menamakan, mengistilahkan berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab yang antum dengarkan tadi sebagiannya dengan istilah kesalahan, sehingga terkesan bahwa itu adalah suatu hal yang ringan dan tidak terlalu besar dan tidak terlalu berbahaya. Perlu kita dudukkan syubhat ini dan kita mengatakan kepada pengucapnya, hendaknya anda bertakwa kepada Allah. Kalau anda tidak mengetahui berbagai penyimpangan yang ada pada Ihya Turab sehingga anda mengatakannya, mengistilahkannya dengan istilah kesalahan, maka sungguh wajib bagi anda untuk bertanya, wajib bagi anda untuk mengetahui dan berilmu tentang apa itu Ihya Turab, agar anda tidak dengan mudah menyatakan itu hanya sebatas kesalahan, tidak sampai pada tingkat penyimpangan. Walikuddin azzanallahu wa'iyakum, kata-kata kesalahan ini sangat global. Kekufuran dengan dua bentuknya atau kesyirikan dengan dua bentuknya, syirik akbar atau syirik asghar, kufur akbar ataupun kufur asghar. Kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keislaman untuk menjadi seorang kafir, ataupun

menjadi dua, ada bid'ah mufattiqah dan yang kedua bid'ah mukaffirah. Bid'ah mukaffirah itu adalah bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti akidah wahdatul wujud, keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah Allah, sehingga pohon itu adalah Allah, binatang itu adalah Allah, dan seterusnya. Ini adalah bid'ah yang mukaffirah, yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ataupun bid'ah mufassiqah, semuanya adalah kesalahan. Pertanyaannya sekarang, apakah berbagai kesalahan yang ada dalam Ihya Turats itu adalah jenis kesalahan biasa atau kesalahan yang sangat besar? Ucapan yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara akidah sunnah dengan akidah syiah, ini sebuah kesalahan ataukah penyimpangan? Begitu juga tokoh-tokoh mereka yang mengatakan kami tidak merasa gunda, tidak merasa sedih dengan munculnya kekuatan syiah di negeri Irak. Kami tidak sedih dengan itu, justru senang. Ini sebuah kesalahan biasa ataukah justru ini adalah penyimpangan yang akan menipu umat, akan menjadikan umat lalai terhadap bahaya kaum syiah yang menyesatkan itu. Begitu juga akidah khawarij yang ada pada Syiah Turats, maka mengistilahkan penyimpangan-penyimpangan Syiah Turats dengan sebatas kesalahan, ini adalah sikap meremehkan penyimpangan-penyimpangan yang antum masih ingat bagaimana Dzulkhuwaisirah yang memprotes kebijakan Nabi sebagai waliul amr. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi? Sang perintis khawarij ini tadi, yang kemudian diberi julukan dengan kilabun nar, kilabun nar, kata Rasulullah. Nabi yang mengatakan ini. Itu telah dilakukan oleh Ya'turat. Wa'anibuddin azana wa'iyakum. Dari sini kita mengatakan bahwa pengistilahan berbagai penyimpangan Ya'turat tersebut adalah sikap meremehkan kebatilan dan sikap tidak amanah. Sikap tidak amanah. Kemudian syubhat yang kedua, bahwa kenapa kalian mentahdir orang-orang yang menerima dana bantuan dari Ihya Turats? Apakah hanya dengan sekadar menerima dana bantuan dari Ihya Turats kemudian disikapi dan ditahdir? Jawabannya adalah, wahai saudaraku, sesungguhnya kami dan para ulama itu lebih-lebih mentahdir kalian bukan hanya karena kalian menerima dana bantuan dari Ihya Turats, tetapi kami dengan terpaksa dan hati kami sedih mengingatkan umat dari bahaya kalian, karena ternyata di balik interaksi dan hubungan kalian dengan jamiah khawarij ini tadi, kalian dirasa ataupun tidak dirasa oleh kalian telah dijadikan sebagai kendaraan tunggangan untuk melancarkan subhat-subhat, menyebarkan penyimpangan-penyimpangan jamiah Ihya Turats. Saya akan berikan beberapa contoh yang terjadi di Indonesia. Ketika sebagian yayasan, sebagian pondok pesantren mau menerima dana bantuan dari Jamiah Ihya Turats, maka pada tahun kurang lebih 96, Ihya Turats berhasil mendatangkan tokoh besarnya Abdurrahman Abdul Khaliq ke pondok pesantren Al-Isyad Salatiyah. Pada tahun 96,
di mana pada waktu itu telah muncul tahzir para

0: ulama dari bahaya Abdurrahman Abdul Khalid. Mereka berhasil mendatangkan tokoh besarnya ini ke Indonesia. Diundanglah para dai untuk menghadiri acara muhadhar atau daurah yang langsung diisi oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Dari situ muncullah perpecahan di kalangan ahli sunnah. Dua hal atau dua efek negatif sekaligus telah muncul kita rasakan di balik dana bantuan yang kalian terima. Pertama, berhasil mendatangkan tokoh besar Ihya Turab Abdurrahman Abdul Khalid yang bermanhaj ikhwani, yang tidak ada beda baginya seorang sunni dan syi'i ke negeri kita. Yang kedua, mengundang para da'i untuk mendengarkan syubhat-syubhat Ihya Abdurrahman Abdul Khalid yang membela mati-matian Yusuf Al-Qaradawi pada waktu itu di hadapan para da'i. Ditiupkan syubhat, dihembuskan syubhat oleh Abdurrahman Abdul Khalid membela, menyanjung Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian pada tahun 96 itu pula, di saat Abdurrahman Abdul Khalid ini datang ke Indonesia, dia membela Safar Al-Hawali, Salman Al-Auda dari tokoh-tokoh Sururiyah yang telah ditahzir oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz oleh Hay'at Kibar Ulama sejak tanggal atau bulan September tahun 2000 atau tahun 1993. Sudah keluar surat pencekalan dari Hay'at Kibar Ulama, fatwa langsung dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Al-Syekh Muhammad Aman Al-Jani, Al-Syekh Mubin, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Salih Al-Fawzan, para ulama pada waktu itu mengingatkan dari bahaya Safar Al-Hawari dan Salman Al-Auda yang menanamkan paham khawarij di tengah umat, menentang dan memberontak kepada pemerintahnya. Fatwa keluar pada bulan September tahun 1993. Ternyata tahun 96 Abdurrahman Abdul Khalid didatangkan ke Indonesia oleh Ihya Turab bekerja sama dengan pesantren Al-Isyad Tengaran Salatiga. Barakallahu fikum. Maka terpecahlah dakwah. Muncul efek negatif yang berikut. Sadari wahai saudaraku, jika Anda benar-benar sayang terhadap dakwah, jika kalian benar-benar mencintai ahli sunnah, kita sedang berjuang menghadapi kaum Syiah, berjuang menghadapi ahlul batil, kaum liberal, kaum sufi dan yang lainnya. Anda jangan memperlemah kekuatan ahli sunnah untuk berdakwah. Jangan hanya karena uang untuk membangun pondok pesantren, uang untuk membangun masjid, uang bulanan gaji untuk kalian, atau uang untuk membeli perpustakaan dan yang semisalnya, kemudian kalian menjual dakwah ini. Jangan wahai saudaraku. Jangan ilmu yang kalian dapatkan di jamiah Islamiyah itu digunakan untuk membodohi salafiyin. Jangan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itu perpecahan di kalangan salafi semakin berkembang. Inilah yang dinyatakan sebagai keberhasilan Ihya Turab memecah belah salafi. Dan kita di Indonesia termasuk yang mendapatkan getahnya. Kemudian tidak cukup sampai di sana. Dengan sebab muamalah kalian dan kalian membuka pintu kerjasama dengan Ihya Turab, pada tahun kurang lebih di penghujung tahun 96 atau awal 97, mereka berhasil mendatangkan salah satu tokoh khawarij dari Mesir sebagai dai resmi Ihya Turab ke negeri kita, seorang yang bernama Syarif Muhammad Fuad Azza, berada di pesantren tersebut. Kemudian beberapa yayasan di Indonesia yang bekerja sama dengan Ahlul Turat mengirim dai-dainya untuk belajar kepada salah satu tokoh Khawarij. Kemudian dalam berbagai kesempatan saudara Syarif Hazza ini menanamkan beberapa pokok dasar pemikiran Khawarij kepada beberapa dai yang belajar kepadanya. Menanamkan bahwa tauhid itu di samping tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat ada tauhidul hakimiyah yang ujung-ujungnya akan sampai kepada pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslimin. Yang akhirnya akan memunculkan radikalisme dan terorisme. Dari pokok dasar seperti ini muncullah radikalisme itu tadi. Dengan memuji di hadapan para dai, sebagian dai tersebut, bahwa para pemberontak Hizb di negeri Aljazair, yang para ulama sepakat itu adalah pemberontakan dan mereka adalah orang-orang bertakwa Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, dipuji oleh saudara Syarif Azza ini, orang yang mati dalam perjuangan itu sebagai syuhada di hadapan beberapa dai pada waktu itu. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik berbagai mafasid efek negatif yang muncul dari sebab sebagian dai, sebagian yayasan dan pondok pesantren di Indonesia membuka pintu kerjasama dengan Ihya' Turats. Bahkan Ihya' Turats berhasil mengirimkan dan membagikan berbagai media-media seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu majalah Al-Furqan yang berisi banyak kemungkaran padanya. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Cukup ini semua sebagai mafsadah yang merugikan dakwah. Oleh karena itu terpaksa kami mentahzir kalian. Pengaruh Ihya' Turats dengan dana yang mereka bagikan berhasil mempengaruhi beberapa teman kami yang dahulu belajar bersama kami, kemudian dia ikut bersama Ihya' Turats sebagai dai-nya menyalurkan dana bantuan kepada kelompok Khawarij di Indonesia. Sebuah pondok pesantren di daerah Cilacap yang dikenal dengan pondok pesantren Al-Mu'addib. Kalau ada ikhwan dari Cilacap mungkin tahu nama pondok pesantren ini. Salah satu tokoh di pondok pesantren itu adalah mertua Nurdin Entok, mendapatkan dana bantuan dari Yayasan Ihya' Turats untuk membangun masjid di pondok yang di sana dikader, tempat kaderisasi para teroris yang melakukan peledakan di beberapa daerah di Indonesia, dibantu oleh Ihya' Turats yang kemudian dana itu disalurkan oleh dai yang menamakan dirinya Abu Qatadah dan dielu-elukan sebagai murid terbaik Syekh Mukbil. Dia bukan murid terbaik, bukan pula ranking kedua ataupun bahkan ranking ke-10-nya dari anak-anak Indonesia saja. Begitulah mereka pandai memang menyanjung-nyanjung seorang yang diharapkan akan mendukung programnya. Kemudian Abu Qatadah inilah yang meresmikan masjid bantuan yayasan Ihya' Turats untuk Ma'had Al-Mu'addib, tempat bercokolnya para Khawarij. Ya ikhwan, demikian ahli sunnah. Pondok Al-Irsyad Tengaran yang dahulu saya juga berada di sana, dan beberapa ustaz kita juga dahulu berada dan sebagainya mondok di sana. Dulu berada di atas manhaj salafi. Dengan sebab berurusan dan membuka pintu muamalah dengan Ihya' Turats, mereka menjadi orang-orang yang bermudahan berurusan dengan Khawarij sampai kurang lebih pada tahun 95 atau 96 mengadakan kerjasama dengan pondok Meruki, Al-Mu'min Meruki. Tempatnya para pembesar Khawarij. Beberapa ustaz kita menjadi saksi yang langsung mengetahui kegiatan itu. Hal ini diulangi pada beberapa tahun kemudian, di antaranya pada tahun 99 atau kurang lebih tahun 2000. Setidaknya pada tahun 99 terjadi lagi kerjasama dengan Pondok Al-Mu'min merugi. Ya subhanallah, mau dikemanakan anak didik mereka yang diamanatkan oleh para orang tua mereka di pondok tersebut? Kemana itu amanat? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka kita katakan kepada sebagian saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa kami dikahdi hanya karena menerima dana, jawabannya bukan karena itu. Tetapi kalian telah dijadikan sebagai kuda tunggangan oleh Ihya Turab untuk melancarkan misinya di negeri ini. Membantu kaum khawarij, kaum teroris. Maka dari itu saya katakan dalam tema judul kajian kita, mewaspadai tersebarnya paham teroris khawarij melalui Yayasan Ihya Turab. Wani fiddin azan yang wa iyakum. Saya tidak akan bercerita berbagai mafsadah dan efek negatif yang dimunculkan oleh Ihya Turab di beberapa negeri, di Somalia, di Tanzania, di Yaman, di Pakistan. Kita hanya berbicara cukup yang di negeri kita. Sebagian mereka mengatakan, ya Ustaz, ini kenapa sebagian dai itu bermuamalah dengan Ihya Turab dalam rangka untuk menyelamatkan dana-dana kaum muslimin yang telah berhasil dikumpulkan oleh Ihya Turab agar tidak jatuh kepada kelompok-kelompok yang batin. Salah satu dari mereka mengatakan seperti itu di hadapan saya. Maka saya katakan, ya Ustaz, alhamdulillah, dakwah kita akan tetap berjalan walaupun tanpa bantuan dari Ihya Turab. Walaupun kita memiliki masjid yang terbuat dari bambu dan kayu, pondok pesantren kita juga demikian. Alhamdulillah, dakwah itu yang dituntut adalah barokah padanya. Kalau barokah itu sudah dicabut oleh Allah, maka dakwah itu tidak akan bermanfaat, justru akan mendatangkan hal-hal negatif bagi umat. Nah, walhamdulillah, pesantren Ahli Sunnah dari ujung Aceh hingga ujung timur Papua Tanah, mungkin lebih dari 100 pondok pesantren dengan perbedaan tingkatannya, masing-masing berjalan walhamdulillah tanpa bantuan dari Ihya Turab. Ulama kita pun berdakwah, Syekhuna Mukbil rahimahullah, ribuan pelajar berada di sana dari mancanegara. Entah berapa biaya yang harus dikeluarkan per bulannya. Ya subhanallah, dakwah itu berjalan hingga berhasil dengan izin Allah merobohkan arogansi kaum Syiah di bagian Yaman, bagian utara, dan arogansi kaum tasawuf serta komunis di Yaman, bagian selatan. Dengan izin Allah, barokah dari Allah, maka bersabarlah. Jangan kemudian kita menjual dakwah hanya untuk sekedar uang 100 ribu dolar, 200 ribu dolar dan yang semisalnya. Jangan, wahai saudara.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudhlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، pada hari ini, hari Jumat 19 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, memasuki malam Sabtu, malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa'in lam yastati fabiqalbih, kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini, dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar, perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya. Kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi, ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Dawud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, "Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar." Berkata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, Al-Imam Ibn Kathir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata ai huwa a'zamudz zulm, bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladziina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar, melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya, sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, semua itu adalah milik Allah. Langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaikat. Bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah. Gunung-gunung pun demikian. Semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan, wa ma yambaghi lirrahman ayattakhidha walada, sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abda. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya termasuk para nabi dan para rasul akan datang menemui Allah sebagai hamba. Termasuk Nabi Allah Isa alaihi salam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian. Mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah kezaliman terbesar kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah Nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi assalati wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrah wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku. Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasoro dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasoro itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar, akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihissalam? Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72 setelah Allah mengatakan, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah al-masih putra Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata, dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabbku, Tuhanku. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan Allah itu adalah ayahku. Sungguh dusta kalian ketika mengatakan bahwa Isa alaihissalam adalah putra Allah. Sungguh kalian telah berkhianat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam ketika kalian mengklaim bahwa dia Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Maidah, Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertaubat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan, afala yatubuna ilallah وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang beriman pula kepada firman Allah, lam yalid wa lam yulad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih rela dengan terjadinya kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka, kaum Nasara, kepada prinsip dan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alau, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya? Yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian wahai kaum Nasara dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan.

Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain diantara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa'in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar, Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak hulu. Sebagaimana ahlu

kitab dengan keyakinannya. Kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah, wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, sementara kaum Nasara berkata Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah. Jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah. Allah memvonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi alaihissalatu wassalam melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihimassalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah. Tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabiullah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118 Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang kalau kalian wahai kaum Nasara benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa,
kalian akan beriman kepada Al-Quran. Dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif. Agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasara, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasara, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka, yakni kaum Nasara, selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu. Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu
terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap gempitakan oleh kaum Nasoro dan kaki tangannya, atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku. Yang satu mengatakan, pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku. Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kuffar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal karena ucapan ini mengandung dukungan, support untuk kemudian kita ikutan ucapkan selamat Natal karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin mengatakan sampai kesedihan, cepatlah lali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan jauh dari dengan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari ayahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa dasar dan tanpa Anda ini, ucapan itu mengandung dukungan
terhadap ayat yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah. Seakidah yang tentang dengan sunnah.

mungkin ada sering bacaan salat. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata wahai Muhammad, Allah yang Maha Esa. Dialah Allah as-samad. Dan Allah yang tidak ada dan diperakan. Dan Allah yang ada sekutu sedikit pun baginya. Dia tidak merasa ucapan selat mata itu dukung terhadap penganatan yang dilakukan oleh kenasor kepada Allah Isa alaihissalam. Yang Nabi Allah Isa berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah mereka. Ya dakwah nasihat mereka. Tapi ketika engkau ya Allah mewafatkan aku, tunggu engkau sajalah yang disaksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berpas diri terhadap apa yang dibutuhkan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai Allah. Baik saudaraku, jangan sekali Anda mengikuti atau ikutan ucap-ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang muslim yang menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk contoh dan teladani Nabi, ayah Pak Nabi, Nabi para Rasul, Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kasih Allah, Nabi Allah Ibrahim, Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam Al-Mumtahanah, ayat keempat, Qad kanat lakum usun hanatun fi Ibrahim, waladhi ma'ahu, sungguh ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada teladan yang baik di kalian pada diri Ibrahim dan orang yang bersamanya. Itu suritnya. Allah melanjutkan, qalu liqaumihim inna ra'aukum wa ma ta'buduna min dullah. Mereka berkata kepada kaumnya kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada hari ini, kemarin, besok, dan sampai kita wafat insyaAllah, kami umat Islam berlepas diri terhadap kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami Islam lepas diri dari penyembahan kalian Nabi Isa hamba Allah. Kami berdiri wahai kaum Nasara terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami umat Islam beriman, umat Islam yang cinta Allah dan Al-Quran, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini rangka mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah lanjut tentang suasana teladan baik dari diri ini yang kita mintakan untuk niru dan mengijjinya. Kafana bikum wada bana bainakumul adawa wal bagha aban hatta tu'nu billahi wahda. Kami benar-benar mengingkari kalian dan suruh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya sampai kalian benar beriman hanya pada Allah. Nah, kami mengingkari perbuatan kufur kalian akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kufuran kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti dan benar-benar iman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta pemilik mengatur alam semesta satu-satunya sebagai yang berhak ibadah satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang kudu diibadahi, tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu Allah. Tidak pantas bagi makhluk

selamanya untuk dikatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah atas ucapan yang kau ucapkan. Maha suci Allah atas kesyirikan yang melakukan itu. Ini adalah teladan baik ke diri Ibrahim, baik saudara muslim. Jangan sampai dia akidah kita terbaikkan hanya karena relasi bisnis, hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kerabatan. Dan tidak ada yang boleh maksa seorang muslim untuk hadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau maksa nama sekolah, atau maksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh maksa dan mengkebiri hak orang manusia, kebiri hak hamba Allah yang mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslim yang semoga dilindungi Allah SWT, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna kita dibenarkan Islam atau diperintahkan dan benarkan oleh Al-Quran untuk tindak serampan dalam menyikapi kataan dan fena yang ada di depan kita. Kalau tadi kita bicara kondisi para ekstremis kiri, kaum liberalis, enggak sedikit dari mereka belajar agama di negeri kafir. Belajar agama, belajar Quran katanya. Ada guru-guru Yahudi atau Serani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi baliknya, kita jangan sampai jebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga larang dari Islam. Larang Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam mengetahukan Allah dan benci kesyirikan segala bentuknya, masuk kesyirikan Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan bertindak serangan sembrono dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, tempari dengan batu atau yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melari rumah Nasoro. Tidak benarkan seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum wa yadi, sir kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agama prinsipku. Bukan berarti kita tidak dengarkan, mengucapkan salat natal, memfasilitasi acara perayaan mungkar, baik memfasilitasi kendaraan, mengantang orang datang ke perayaan natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas lainnya, sumbangan-sumbangan untuk perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah jelas. Tetapi baliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersih ekstrem kanan, cara manggu, cara mereka melemparinya, sampai dubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok ekstrem yang atasnamakan tindak itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindak atas nama jihad sabilillah, sementara Islam dibenarkannya, sementara jihad sungguh tidak menggambarkan seperti itu. Apa yang dilakukan ngebom terhadap empat tembadah merah, biarkan ini semua dalam kurangnya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tidak benarkan mendolimi hak-hak mereka, mendolimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai.

的，melihatnya setetangga kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Kita tidak dibiarkan itu, bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik, berihsan perkara dunia dalam urusan keduniaan, bukan urusan akidah, bukan dalam urusan kita. Tidak ada toleransi dalam urus ibadah, tidak toleransi dalam urus mana, tidak. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan dunia. Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya surat Al-Mahanah ke-8, ayyuhallah illa dalam yuqatikum fitin wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqtin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk buat baik dan beradil terhadap orang yang tiada memerangimu, berbuat dan beradil terhadap orang yang tidak memerang kalian karena urusan agama, dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian di negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. Ayat lain Allah mengatakan, "Aiman nabshanu qumin ala ta'du, i'dilu huwa rabbak." Janganlah benci kalian kepada suatu kaum. Kita membenci orang yang dikutuk Allah. Membenci dan wajib untuk membenci orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Wajib membenci orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dan mengangkat derajatnya dan derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh rela atau rido terhadap. Tapi kejadian ini jangan mendorong kita untuk buat tidak adil. Berbuat adillah Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada takwaan. Saya kita menolong seorang nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh suatu urusan dunia. Dia butuh untuk ke dokter karena sakit putra sakit. Dia di daraan untuk berangkat ter. Sementara Anda diberi kendaraan oleh Allah. Antara tangga Anda yang Kristen beragama lain, ayo saya ke dokter. Bawa ke dokter saya Anda. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen ketika rumahnya mengalami kesakitan, setelah dia tidak mampu menahinya karena keterbatasan ekonomi, bahkan Anda sebagai Muslim membantu dia biar sedikit uang cukupnya untuk mengatasi problemnya, itu adalah perbuatan, itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Teman Anda atau tangga Anda yang beragama Kristen atau kayangnya yang dipit hutang kesalahan mengalami kegagalan, Anda sebagai seorang tim membantunya untuk keluar dari lilitan. Rincian permasalahan ini sangat panjang deras dalam agama kita. Dan ini dicontohkan oleh kita misalnya si Yahudi sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi, tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Menghimpun mencontoh begitu juga contoh oleh sahabatnya berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat adil terhadap Yahudi Nasoro atau yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Yahudi Nasoro ataukah yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrem kanan ini yang mengatasnamakan Islam

0: mengatasnamakan jihad. Berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan. Sungguh kami katakan, apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrim ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu, tersilaukan oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum ekstremis kanan dari berbagai kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan Islam. Untuk pembahasan ini tentu membutuhkan waktu tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya dalam kesempatan lain. Jika nanti sudah ada kesempatan tersebut, insya Allah kita akan umumkan kembali waktu dan temanya biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini, kajian yang kita selenggarakan ini, menjadi salah satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bagian daripada upaya kita untuk membela tauhid dan mencegah kesyirikan, sebagai upaya kita semuanya untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi negeri Indonesia dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika benar dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jika benar apa yang saya sampaikan murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang salah atau keliru, murni karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Sudi kiranya saudara-saudara kita menyampaikan kritikan membangun, nasihat yang bermanfaat. Demikian, wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi

بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 18 atau 19 Muharram 1430 Hijriah kita melanjutkan pembicaraan tentang peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin yang lemah di negeri Palestina. Majlis ini adalah majlis kedua yang insyaallah pembahasan ini akan diadakan dalam beberapa kali majlis. Setelah pada majlis yang pertama kita mengetahui sekelumit tentang sifat kaum Zionis Yahudi kehinaan dan kerendahan mereka, sifat sombong sekaligus pengecut yang ada pada mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum saudara Al-Qiradah wal Khanazir, kera-kera dan babi-babi. Kaum radikalis Yahudi Zionis yang ekstrim di dalam bersikap, ekstrim di dalam bermusuhan, tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia ini. Maka pada siang hari ini, kita ingin memulai membahas tentang beberapa sikap kita sebagai umat Islam, saudara-saudara orang-orang atau kaum muslimin al-mustadhafin yang tertindas, terzalimi di negeri Palestina. Kita ingin mengetahui bagaimana Islam membimbing kepada kita di dalam menyikapi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi. Pembahasan kita ini sebenarnya sebagai upaya agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukminin, yang telah diturunkan kepada kita sebuah syariat dan telah diutus kepada kita seorang Rasul, untuk kita bisa menjalani syariat Allah dalam seluruh bagian daripada din al-Islam ini, menjalankan segala syariat Allah baik terkait dengan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita ataupun terkait dengan muamalah antar sesama kita, antar sesama muslim, dan muamalah terhadap manusia yang lainnya, bahkan dalam perkara akidah, akhlak dan adab, semuanya kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah dengan penuh sikap yang ilmiah, didasari oleh ilmu, bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertuangkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita isyaratkan pada awal majlis
bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama dan tentunya juga bukan yang terakhir. Bukan yang pertama menunjukkan bahwa peristiwa ini telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kita, baik di kalangan umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kaum mukminin sebelum kita. Kita masih ingat peristiwa Al-Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Bagaimana penyiksaan mereka, kaum-kaum kafir terhadap kaum mukminin. Al-Ukhdud yang di sana dihidupkan An-Naril Waqud, yang Allah sebutkan betapa pedihnya. Nah, peristiwa tersebut dan peristiwa-peristiwa yang lain menimpa kaum mukminin, menimpa Nabiullah Musa alaihissalam dan kaum mukminin dari kalangan Bani Israel, dibunuh anak-anak mereka dan wanita mereka, dikejar-kejar mereka, berbagai tragedi dan peristiwa menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin telah terjadi. Begitu juga setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di masa kita hidup ini, dan semua itu telah berlalu. Berlalunya berbagai peristiwa dan tragedi itu telah dilalui dan diperankan oleh orang-orang yang beriman sekaligus mereka orang-orang yang berilmu. Maka jika kita menyadari hal ini, berarti kita bukan orang yang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dari peristiwa dan tragedi yang telah lalu, Allah nyatakan sekelompok orang dari kaum mukminin telah berhasil dan selamat dari fitnah tersebut. Lolos atau lulus dari ujian yang sangat berat tersebut dengan modal takwa, iman, ilmu, amal saleh. Maka kita pun pingin dan punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya atau wajib atas kita semuanya untuk menengok, melihat bagaimana sejarah mereka dahulu menghadapi berbagai tragedi, peristiwa demi peristiwa, untuk dijadikan sebagai dasar bersikap, dijadikan sebagai dasar untuk berucap di dalam menghadapi berbagai tragedi dan peristiwa ini. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah orang pertama atau generasi pertama, maka di sini kita akan kehilangan kendali. Kita akan kehilangan bimbingan. Dan kita akan menjawab tantangan zaman kita ini dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, keterbatasan iman, takwa dan akidah, sehingga kita akan tercerai-berai, kita akan terus semakin mengalami penderitaan demi penderitaan, kerugian pun akan semakin banyak dan semakin besar, kerugian iman semakin menipis menghadapi berbagai fitnah. Karena kita kehilangan kendali. Karena kita kehilangan bimbingan. Kita kehilangan mizan di dalam menghadapi berbagai tragedi tersebut. Kerugian dalam bidang fisik dan materi pun. Korban jiwa, darah tertumpah. Harta, pertanian, perkebunan, perdagangan hancur. Gara-gara kita tidak bisa bersikap dengan ilmiah. Disebabkan kita tidak memiliki mizan, timbangan yang syar'i. Tidak memiliki bimbingan, teladan dan uswah. Karena kita telah merasa sebagai orang pertama, generasi pertama menghadapi tragedi-tragedi seperti ini. Maka kita harus menengok. Tentunya kita dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana, mungkin kita tidak mampu untuk menengok ke belakang. Maka
Jawabannya adalah kita mengembalikan perkara ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, yaitu ulama. Ahlu dzikr di sini ada ahlul ilm, al-ulama. Jika kalian tidak mengetahui hukum suatu perkara, hukum suatu permasalahan, menyikapi suatu keadaan, tanya kepada ahlul ilm. Jangan sampai logika kita yang dikedepankan. Akhirnya perasaan kita pun yang mengendalikan kita. Emosi kita pun yang akan menyeret kita ke dalam kehancuran dan kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Lattaba'tum asyaitan illa qalila. Ayat ini sering diulang-ulang dan didengungkan ke telinga kita, ke telinga kaum mukminin. Walakin qalla man yafhamuh, qalla man ya'mal bihi. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mukminin yang mau memahami dengan sebenar-benarnya, dan sangat sedikit yang mau beramal dengan ayat-ayat ini tadi. Allah menyatakan, jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah tragedi, baik peristiwa yang menjanjikan atau memberitakan keamanan dan kesejahteraan kepada kita, berita yang enak, atau sebaliknya, al-khawf, berita yang mengabarkan kepada kita tentang kehancuran, suasana yang mencekam, ketakutan, maka mereka itu cenderung untuk segera menyebarkannya, mengomentarinya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan jawaban atas perkara tersebut, kesimpulan hukum dari informasi yang mereka terima itu tadi, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Pasti orang-orang yang akan beristimbat, orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk berijtihad, siapa? Para ulama, akan mengetahui kesimpulan hukum dari permasalahan itu. Kalau bukan karena karunia keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, dan rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan, bisikan syaitan, logika-logika syaitan. Yang tentunya logika, bisikan, dan jejak syaitan itu akan menjerumuskan kita. Maka sikap ini adalah sikap dasar kaum mukminin. Sikap dasar yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin di dalam beragama, di dalam berislam. Begitu pula, setelah kita menyadari bagian pertama ini tadi bahwa kita harus menengok ke belakang, merujuk ke belakang dari berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi melalui tentunya wasitah, perantaran para ulama, ahlul istimbab, ahlul ijtihad, ahlul hadis, untuk jadi tolak ukur bagi kita sekarang kita bersikap. Juga kita harus menyadari bahwa tragedi ini, peristiwa seperti ini bukan yang terakhir. Akan terjadi dan akan terjadi. Dan ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyadari bahwa peristiwa dan tragedi seperti ini akan terjadi lagi dan lagi, maka dengan itu kita harus menjadikan ini sebagai catatan penting. Peristiwa seperti ini, serta bimbingan para ulama, jawaban dan fatwa para ulama, kita jadikan sebagai catatan penting yang kita catat rapi. Untuk apabila, wal'iyadu billah, kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini untuk yang akan datang,
kita sudah punya landasan, tidak bingung lagi bersikap. Bagaimana, bagaimana, bagaimana kita bersikap? Apa ada fatwa, apa ada fatwa? Nah. Bisa kita jadikan sebagai mizan. Setidaknya, kita catat. Para ulama belum berbicara, para ulama belum berfatwa. Padahal para ulama sudah dengan tegas menjelaskan dan menjawab berbagai kasus ini tadi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menjawab atau membahas tentang sikap apa yang semestinya dan diwajibkan kepada kita menghadapi saudara-saudara kita itu tadi. Bahwa sikap pertama adalah sikap seorang mukmin yang pertama adalah adanya syuur atau istisyar, adanya perasaan dan kepedulian atas tertumpahnya darah-darah saudara kita kaum muslimin, ad-du'afa al-mustad'afin, yang lemah. Kita mengerti seharusnya dan wajib untuk mengerti tentang besarnya nilai harga diri, darah dan harta kaum muslimin. Ini harus ada dalam sanubari kita. Harus tertanam sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan.

سائر الجسد بالحمى والسهر. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh itu tadi merasakan adanya sakit. Jika di bagian tertentu tubuhnya itu menderita, menjerit kesakitan, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun menderita kesakitan. Itu seorang mukmin. Maka kita sekarang mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendengar bagaimana mereka dibasmi, dibantai, disembelih atau ditembak, dikucurkan darahnya. Bersarang berbagai peluru di tubuh mereka. Hancur pertaniannya, hancur perekonomiannya. Tidak bisa berkunjung sanak saudara satu sama lain. Maka kita yang ada di sini pun sebagai saudara mereka satu jasad merasakan hal itu. Merasakan ketegangan yang mereka rasakan pula. Ini sikap pertama yang harus ada terhadap seluruh kaum muslimin termasuk kita di dalamnya. Kita menyadari bahwa darah seorang muslim sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Apa alasan yang dibenarkan secara syar'i? Itu dibahas di dalam buku-buku fikih dan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berkhitab terhadap Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ka'bah, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki. Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa bagus dan indahnya engkau, wahai Ka'bah. Dan betapa harumnya aromamu, wahai Ka'bah. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah. Dan betapa mulia engkau, betapa agung kehormatanmu, wahai Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah itu. Yang dikunjungi oleh jutaan manusia dalam setahunnya. Berbondong-bondong dalam haji ataupun umrah. Bertawaf di Ka'bah ini. Ataupun selain haji dan umrah. Manusia berdatangan untuk bertawaf di Ka'bah. Rasulullah mengajak bicara Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Lahurmatul mu'min a'zamu indallah. Hurmatan minki malihi wa damih. Sungguh kehormatan seorang mu'min lebih besar di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan harta seorang mukmin lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan darah seorang mukmin lebih besar daripada kehormatanmu, wahai Ka'bah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harta yang kadang-kadang seorang mukmin sesama muslim menipu harta saudaranya, mengurangi harta saudaranya. Perlu diketahui bahwa harta saudara kita itu lebih besar kehormatannya, nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan Ka'bah. Lebih-lebih darah seorang mukmin lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Kalau kita sekarang mendengar berita, diberitakan di koran-koran, di televisi, di internet dan yang lainnya bahwa Ka'bah

0: dihancurkan atau dihinakan, kita akan marah, marah besar. Kita akan marah besar. Dan memang patut harus marah kita, karena itu kiblatnya kaum muslimin. Tapi perlu diketahui bahwa darah satu orang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah, dan harus kita lebih marah, lebih tersinggung dibandingkan tersebut. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyakum. Lalu bagaimana dengan ratusan darah tertumpah? Sampai hari ini berita yang saya terima, lebih dari 900 nyawa muslim atau muslimah melayang. Darah-darah mereka bercucuran di bumi Palestina. Lebih dari 3.000 yang lainnya terluka. Harga diri mereka diinjak-injak. Harta mereka pun hancur luluh lanta. Rumah-rumah mereka pun roboh dan hancur. Maka kita harus merasakan besarnya kehormatan harta muslimin dan darah muslimin. Ini adalah akidah. Ini adalah bagian daripada akidah. Karena sikap wala, sikap loyal terhadap sesama mukmin itu dituntut dan wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Ini adalah sikap pertama yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim ketika mendengar saudara-saudaranya di bumi manapun, di negeri manapun, saudara muslim, saudara seiman dibunuh, dianiaya, dihinakan. Setelah kita mengetahui sikap pertama ini, maka kita akan menginjak kepada sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Yang kedua adalah an-nasru lahum, menolong mereka. Menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang terbunuh, yang terusir dari negerinya. Wajib bagi kita untuk menolong mereka. Sikap menolong kita, mereka tersebut, memberikan an-nasr kepada mereka, bisa terwujud atau terrealisasi dengan beberapa jalan. Jika bisa semuanya, maka kita lakukan semuanya. Jika kita bisa merealisasikan upaya an-nasr, menolong saudara kita yang tertindas dan terbunuh, teraniaya, dengan segala bentuk yang memungkinkan, kita lakukan semuanya. Namun, kalau tidak memungkinkan satu sisi atau satu jenisnya, kita jangan sampai meninggalkan jenis pertolongan yang lain. Yang pertama adalah ad-du'a lahum. Ad-du'a li ikhwanina al-qatla al-mustad'afin. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terbunuh. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah selamatkan mereka dari azabnya. Kita mendoakan kepada yang masih tersisa dan hidup, untuk Allah menolong mereka dan melindungi mereka, melindungi negeri mereka. Dari kejahatan dan kebengisan kaum kufar. Siapapun kufar itu, kalau sekarang kebetulan kaum Zionis Yahudi. Kita mendoakan untuk saudara kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mustad'afin fi Falastin wa fi ghairiha. Allah mansurhum ala a'daihim. Kemudian kita mendoakan kehancuran terhadap musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi ataupun yang lainnya, yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin, bahu-membahu untuk membantai umat Islam. Kita doakan untuk mereka kehancuran. Allahumma dammir a'dal Islam wa a'dal muslimin. Allahumma syatid syamlahum wa farriq jam'ahum wa ja'al ba'sahum bainahum syadid. Berdoa dengan berbagai macam bentuk doa kebinasaan untuk kaum Yahudi dan kufar-kufar yang lainnya, yang membantu mereka dengan materi ataupun bantuan moral. Kita doakan kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka. Allah, binasakan mereka ya Allah. Jadikan perselisihan dan cerai berai di antara mereka ya Allah. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan makar mereka dan tipu daya mereka untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Allahumma ya khairal makirin. Liman yamkuru bil muslimin. Rudd alaihim makrahum wa kaidahum. Kembalikan tipu daya mereka dan makar mereka untuk menghancurkan mereka sendiri ya Allah. Doakan terus di dalam kesempatan-kesempatan kita. Dan ini kita realisasikan ya ikhwan. Dalam sholat kita. Dalam kesempatan bainal azan wal iqamah. Barang siapa yang bangun di malam hari doa. Di saat hujan turun doa. Bagi yang musafir juga mendoakan. Jangan saja ini di lisan kita. Doakan wahai ikhwan. Kita wujudkan kita sebagai ahli sunnah. Harus berada di barisan terdepan dalam permasalahan seperti ini. Dengan sikap yang ilmiah, dengan amalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Bukan tentunya dengan mendatangkan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam, tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diingat oleh siapapun kaum mukminin agar amalan kita tidak sia-sia dan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal termasuk doa di dalamnya, suatu amalan, suatu ibadah yang bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh kami, bukan dari apa yang telah kami perintahkan, bukan daripada agama dan sunnah yang kami contohkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu raddun ay mardudun ala sahibih, tertolak kepada pelakunya. Jangan sampai wahai kaum mukminin, Anda berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya, ternyata amalan yang Anda lakukan itu disertai dengan berbagai bid'ah. Bacakan ayat 26 27 dari surat Al-Fatih pada malam ini, malam itu. Bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian la ilaha illallah sekian kali. Nah, dari mana contoh amalan ini? Nah, sebagaimana disebarkan oleh ikhwanul muslimin. Disebarkan oleh berbagai kelompok. Termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ikut andil menyebarkan himbauan. Sayyid Hasan, pimpinan kelompok atau faksi Hizbullah yang berakidahkan Syiah, menghimbau kaum muslimin untuk membaca ayat ke-26, 27 surat Al-Fatih. Wahai kaum muslimin, sadarlah, jangan sampai kita justru menyebarkan syiar-syiar Syiah. Berilmulah wahai kaum muslimin. Berilmulah tentang Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Agar tidak menjerumuskan kita pada sikap-sikap dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya andil untuk menyebarkan bid'ah walaupun hanya dengan 300 rupiah harga pulsa SMS. Atau kurang atau lebih. Anda akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap dan perlakuan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menyatakan, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dua ayat ini mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita kaum mukminin agar kita tidak bersikap, berkata, memvonis, melakukan, beramal sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmunya. Anda menyebarkan SMS, Anda harus tahu apa makna tersebut. Ini ada tuntunannya ataukah tidak ada tuntunannya? Harus bertanya. Jangan karena merasa itu ringan biayanya. Kemudian Anda melakukannya. Wala taqfu. Jangan kalian mengikuti, melakukan, ikut campur, bersikap, memvonis sesuatu yang kata Allah. Ma laisa laka bihi ilm. Yang pada dasarnya Anda tidak memiliki dasar ilmu. Sentangnya. Sesungguhnya kata Allah pendengaran, penglihatan dan kalbu kalian itu. Akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab nanti. Jangan dikira itu gampang. Akan menunda proses hisab Anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Memperpanjang waktu hisab Anda di yaumil qiyamah nanti. Hisab yang sangat melelahkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi seperti ini, disunnahkan kepada kita, dihimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berdoa dengan doa yang sunnah yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang tidak tercampur dengan bid'ah, apalagi dengan kesyirikan seperti bertawassul, dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan, dengan jenis tawassul yang menyelisih syariat. Karena memang tawassul itu ada yang dibenarkan secara syar'i. Kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Dengan menyatakan. Ya qawiyu ya matin ya qadir. Ya man ala kulli syai'in qadir. Dammir a'dal islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum. Wa farrid jam'ahum. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu disunnahkan. Bertawassul dengan amalan saleh. Bilang, ya Allah, aku berdoa ini dalam rangka untuk merealisasikan firman-Mu, ya Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Saudara-saudara kami, ya Allah, kaum mukminin yang beriman kepada Engkau dibantai, ya Allah. Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan ini, doaku yang aku sampaikan ini adalah ikhlas, maka kabulkan, ya Allah. Tolong saudara-saudara kami, ya Allah, di Palestina dan yang lainnya. Ini juga bagian daripada tawassul dengan amal saleh. Sementara tawassul dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tawassul dengan jin, tawassul dengan ruh-ruh orang-orang soleh, kata mereka, itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pernah pula dicontohkan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun. Abu Bakrin, Umar, wa Uthmana, wa Ali. Dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak pula oleh para imam yang empat. Malik, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Dan tidak pula para ulama sesudah mereka dari kalangan ulama ahli sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jenis doa-doa seperti ini. Saya ingatkan hal ini karena memang banyak terjadi bentuk doa-doa yang diselingi dan dicampuri oleh berbagai bid'ah dan kesyirikan. Berbagai bentuk istighatha-istighatha yang tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tidak dilakukan dengan sunnah Rasul karena bentuk istighatha itu adalah salah satu sunnah. Tapi selama dijalani atau dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pasti aku akan menjawab, memenuhi, mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum tarshudun. Perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa kepadanya. Kata Allah, jika seorang hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ketahuilah sesungguhnya jawaban pengkabulan dariku itu sangat dekat. Ujibu da'wat ad-da'i, aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku, jika mereka meminta da'an. Falyastajibu li, mintalah mereka itu kepadaku permohonan pengkabulan, pemenuhan kebutuhan mereka. La'allahum yarsudun. Ini adalah sunnah, bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ketika terjadi salah satu nazilah, salah satu tragedi yang menimpa beliau dan para sahabatnya, yaitu dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala lamma kana yaumu badr nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabuhu 319 rajulan. Ketika akan terjadi perang Badar, Rasulullah melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang pada waktu itu jumlah mereka adalah 1000 orang. 1000 orang yang siap tempur. 1000 orang yang memang siap tempur. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya kurang lebih 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Melihat kondisi seperti ini, kondisi yang sangat genting, sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengulang-ulang doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memanggil Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma intahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fil ardi. La tu'bad fil ardi. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. Terus menerus Rasulullah menyatakan, diulang-ulang oleh Rasulullah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, ya Allah, realisasikanlah ya Allah bagiku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, wujudkanlah ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ridanya itu jatuh dari pundak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sadar bahwa ridanya itu jatuh dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha ridaahu fa'alqahu 'ala mankibaihi thumma tazamahu min wara'ihi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasul seperti ini, melihat rida Rasulullah jatuh, maka Abu Bakar datang dan mengambil rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau letakkan kembali di pundak Nabi. Sambil Rasul, Abu Bakar terus memegang rida Rasul di belakangnya. Rasulullah tetap mengangkat tangannya. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, wa qala ya Nabi Allah, kadzaka munashadatuka rabbak, fa innahu sayanjizu laka ma wa'adaka. Seperti inikah ya Rasulullah doamu, cara engkau berdoa, beristighatsah kepada Rabbmu wahai Rasul, wahai Nabi. Sungguh pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu, akan merealisasikan janjinya untukmu wahai Rasul. Fa anzalallah, kemudian Allah turunkan wahyu. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, kemudian Allah memenuhi, menjawab, mengkabulkan doa istighatsah kalian itu tadi. Bahwasanya Allah akan membantu kalian dengan dikirimkannya bala tentara dalam bentuk para malaikat yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kufar Quraisy. Syahid yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah, tidak memanggil ya Syekh Jailani atau Syekh Fulan atau Alim Fulan. Bijahika, dengan jah kamu maka begini dan begitulah. Tidak, Rasulullah menyatakan bijah nabiika wa khalilika Ibrahim. Ya Allah, tolonglah kami dengan sebab jah, kehormatan dan kedudukan nabimu dan kesayanganmu Ibrahim alaihissalam. Lah, Rasulullah tidak pernah menyatakan seperti itu. Langsung meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur mukhalafah, unsur menyelisihi at-tauhid dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap pertama kita di dalam, atau sikap kedua, yaitu kita berdoa kepada saudara, untuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di negeri Palestina dengan doa yang sebenar-benarnya. Kita yang di sini pun boleh beristighatsah kepada Allah. Beristighatsah terus, kita mengulang-ulang kepada Allah, minta di tengah malam, di barang siapa yang bangun di antara kalian di saat sholat, di saat sujud, sebelum salam, di waktu sholat, bainal adzan wal iqamah, dan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul-tawassul yang dibenarkan, yang disunnahkan. Memanggil Allah dengan asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ula, sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Nah, bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan doa ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini adalah sikap yang bisa kita bahas pada kajian kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون أهل السنة di kota Bandung dan sekitarnya. Kita bermajlis di hari ini untuk sebuah tema yang saya rasa cukup penting, yang di dalamnya mengandung banyak pelajaran berharga bagi setiap Muslim, setiap mukmin dan setiap salafi yang berkeyakinan bahwa keistiqomahan di atas manhaj yang lurus itu merupakan sesuatu yang tak ternilai dengan apapun. Dalam tema kita ini yang insya Allah redaksi judulnya kurang lebih kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, banyak mengandung pelajaran, baik pelajaran terkait masalah iman, terkait masalah akhlak, masalah manhaj, masalah keikhlasan, masalah keilmiahan dalam menghadapi setiap permasalahan yang muncul. Tema ini tentu berlandaskan beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah qauluhu ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran i'tibar, wahai orang-orang yang memiliki cara pandang yang jernih. Al-i'tibar bagian daripada amalan saleh. Karenanya Allah memerintahkan dalam teks ayat tadi, al-i'tibar merupakan amal saleh. Karenanya pada ayat yang sama Allah menjadikan amalan ini, yaitu al-i'tibar, mengambil pelajaran, bagian daripada sifat-sifat mukmin yang diberi julukan dengan ulul absar. Sehingga dari sini kita tahu bahwa al-i'tibar merupakan sebuah ibadah dan amalan saleh, sekaligus merupakan salah satu ciri dari kaum yang beriman. Hal ini dipertegas oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sabdanya dalam hadis muttafaqun alaih, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidaklah seorang yang beriman itu disengat oleh hewan berbisa dari satu lubang yang sama yang sebelumnya dia pernah disengat. Seorang mukmin mengambil pelajaran, melihat, merenungi, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menimpa dirinya, bahkan menimpa orang lain. Karenanya sering dinukilkan dari ulama kita nasihat yang redaksinya kurang lebih as-sa'id man i'tabara bi ghairi. Orang yang sukses, yang senang, yang akan berhasil, bergembira adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Sebaliknya, seorang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang menimpa dirinya atau menimpa saudaranya, sulit dia menjadi orang yang sukses, orang yang selamat. Karena itu pula Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali dalam banyak ayatnya di berbagai surat, surat Al-Quran menyebutkan qasas atau kisah-kisah umat-umat yang telah lalu. Di antara tujuannya adalah al-i'tibar, mengambil pelajaran. Karenanya mempelajari sejarah terdapat padanya faidah-faidah ilmiah yang membantu seorang mukmin untuk mencapai tujuan-tujuan imannya. Dalam pelajaran sejarah ada pelajaran akidah. Dalam sejarah ada pelajaran iman. Dalam sejarah ada pelajaran terkait semangat ibadah. Dalam sejarah ada pelajaran akhlak. Dalam sejarah ada pelajaran perjuangan, pengorbanan, kesabaran, keuletan. Dalam sejarah ada pelajaran tabah, sabar dan yakin menerima musibah. Dalam sejarah ada pelajaran yang membangkitkan al-yakin bahwa musibah yang menimpa dirinya atau kaum tertentu di sana banyak hikmah. Yang hikmah itu bisa diketahui saat musibah itu terjadi atau pasca musibah tersebut, setelah berlalunya, bahkan setelah wafat dirinya, orang yang hidup setelahnya mengambil pelajaran dan mengetahui hikmahnya. Maka topik kajian kita kali ini sebenarnya adalah sebuah topik penting, kilas balik dakwah salafiyah di Indonesia, untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran darinya agar jangan menimpa kepada kita musibah yang menimpa kepada orang lain, atau musibah pernah menimpa kepada diri kita beberapa waktu yang lalu, untuk kemudian kita merenunginya, bertadabbur, mengevaluasi agar tidak terulang kepada diri kita atau anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan dakwah salafiyah. Mungkin topik ini juga terasa penting karena dari waktu ke waktu dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala berdatangan teman-teman yang baru. Ada yang baru mengenal dakwah ini 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau kurang dari itu. Bahkan ada yang baru mengenalnya 5-4 tahun yang lalu. Sehingga penting untuk dikenalkan dan diperdengarkan kepada kawan-kawan kita. Bagaimana sih perjalanan dakwah salafiyah di bumi Indonesia ini? As-salafiyah adalah sebuah sistem, sebuah manhaj, sebuah metode dalam memahami Islam, memahami iman, memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu as-salafiyah. Yang secara utuh dia adalah sebuah sistem metode memahami Islam yang telah dipelopori oleh generasi salaf. Kemudian dikenal dengan as-salafiyah, al-aqidah salafiyah atau al-manhaj salafi. Karena memang pelopor daripada manhaj ini adalah generasi salaf yang langsung menerima dan mempelajari Islam ini dari manusia yang diutus oleh Allah sebagai seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salafiyah merupakan tolok ukur kebenaran sebagai mizan kebenaran dalam semua bidang. Mizan kebenaran dalam bidang akhlak adalah akhlak salaf. Mizan kebenaran di dalam menafsirkan Al-Quran adalah tafsir salaf. Mizan dan tolak ukur kebenaran di dalam memahami tafasil al-iman, iman dengan segala rinciannya, adalah manhajus salaf. Ini yang kemudian tafasil al-iman, iman dengan segala rinciannya, adalah manhajus salaf. Ini yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul, setelah jelas nampak terang hujah dalil, masih saja menyelisih dan terus dia mengikuti metode dan cara sistem manhaj selain dari kaum mukminin, maka Allah palingkan dia sesuai dengan arah kemana dia mau berpaling. Dan Allah masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Siapa yang dimaksud dengan wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan sabil manhaj selain daripada sabil dan manhajnya kaum mu'minin. Siapa kaum mu'minin ini? Dijelaskan oleh para mufassirun, hum as-sahabah, sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya para nabi, para sahabat. Ini as-salafiyah yang kemudian oleh an-nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf di kalangan salafin khususnya tentang iftiraqul ummah, tentang perpecahan yang akan menimpa umat ini dalam 73 firqah, dalam 73 golongan, satu di antara mereka adalah al-firqatun najiyah. Siapa al-firqatun najiyah? Bagaimana ciri-ciri mereka? Apa definisinya? Al-firqatun najiyah itu adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya, metode berislamnya berada di atas prinsip-prinsipku atau sama dengan prinsip-prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Ini as-salafiyah. Kemudian kita mulai menginjak sejarah awal dakwah salaf.

via di negeri Indonesia ini. Berbeda pandang beberapa satidah tentang tahun berapa dimulainya dakwah Salafiyah. Sulit dipastikan karena memang pada awal-awal tersebut masih tercampur semangat Salafiyah dengan beberapa manhaj lain yang masih berada. Karena memang pada waktu itu keterbatasan ilmu yang ada, keterbatasan kontak dengan para ulama. Namun semangat Salafiyah itu sudah ada, yaitu kurang lebih pada tahun 1989 Masehi, kurang lebihnya. Ada yang mengatakan setahun sebelumnya, kurang lebihnya pada tahun-tahun itu semangat Salafiyah mulai muncul. Yang kemudian ada istilah Salafi. Semangat untuk kembali kepada manhajus sahabah. Semangat untuk kemudian mendengarkan fatwa para ulama. Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami. Pada masa-masa itu. Namun saya katakan tadi, semangat Salafiyah itu masih tercampur. Karena pada tahun-tahun itu, masih dikaji beberapa karya atau beberapa kitab yang justru itu menjadi kitab-kitab ikon atau rujukan utama kaum Qutbiyah. Yang kemudian muncul juga istilah Sururiyah. Pada tahun 90-91. Waktu itu masih dikaji di tengah-tengah kajian Salafiyin kitab Fi Dhilalil Quran. Karya siapa? Saif Qutb. Karena ketidakmengertian. Waktu itu juga di tahun-tahun 91 atau 92 masih dikaji kitab Sifatul Ghuraba karya Al-Hizbil Kabir Salman bin Fahad Al-Auda. Kemudian kitab selanjutnya karya orang ini juga Al-Ghuraba Al-Awwalun masih dikaji dalam beberapa kajian kita, daurah kita, iktikaf yang diadakan pada waktu itu. Beberapa ulama menjelaskan bahwa terkuaknya permasalahan ini adalah secara internasional, tidak hanya di Indonesia. Indonesia hanya sekedar mengikuti perjalanan yang ada di negeri sana, yang jauh. Di negeri Saudi Arabia dan di negeri Yaman pada waktu itu. Di Saudi pun demikian. Kitab-kitab itu pun menjadi kitab-kitab rujukan. Namun subhanallah, sebuah musibah besar terjadi pada tahun 90 menimpa umat Islam. Yaitu adanya penyerangan militer Saddam Hussein, pemimpin Irak pada waktu itu, ke negeri Kuwait, yang merembet, memang tujuan utamanya sebenarnya adalah negeri Al-Haramain, Saudi Arabia. Tujuan utamanya. Hanya saja Kuwait dijadikan batu loncatan untuk nanti sampai ke negeri As-Saudiyah. Di saat itu muncullah, subhanallah, Allah menghendaki sesuatu. Dan pada af'alullah hikam, pada semua ketentuan Allah dan af'al, perbuatan-perbuatan Allah itu mengandung hikmah. Ada orang yang cepat membacanya, membaca hikmah di balik ini apa. Ada yang terlambat, ada yang sama sekali tidak bisa membaca dan mengambil manfaat atau hikmah darinya.
Sebuah musibah itu menguak derajat manusia. Peristiwa demi peristiwa ini akan memilah-milah tingkatan dan derajat umat beriman ini. Pada masa itu, para ulama mengambil kebijakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Ibn Uthaymin, Al-Lajnatul Da'imah, masyaikh yang lainnya juga al-kibar pada waktu itu, Syekh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah, dan beberapa yang lainnya, mengambil kebijakan karena kondisi pada saat itu di mana kerajaan Saudi Arabia dan negara-negara Teluk tidak memiliki kemampuan militer yang memadai untuk meladeni atau menghentikan kejahatan Saddam Hussein yang memang dipersenjatai dan didukung oleh banyak negara kufar pada waktu itu. Terpaksa. Waktu itu mereka meminta bantuan kekuatan melalui Dewan Keamanan PBB. Yang dikirimlah pasukan Amerika dan Eropa pada waktu itu. Tentu dengan biaya sewa, bukan gratis. Ya. Pada masa itu, subhanallah, muncullah fitnah yang dipelopori oleh Salman Al-Audah, Dr. Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, yang tokoh utamanya kala itu adalah Muhammad Surur Naif Zainal Abidin. Yang kemudian dari nama inilah muncul istilah Sururiyah. Apa akidah mereka? Menentang fatwa ulama. Ulama kibar, ulama-ulama yang memang sudah teruji dalam medan dakwah ini. Yang tadi sebagiannya telah disebutkan nama-nama beliau. Mereka mengecam keras fatwa kibarul ulama. Tidak cukup mengecamnya secara ilmiah saja. Ya. Kalau masalah mengecam atau menentang, menolak secara ilmiah, namun dalam batas-batas dan konteks ilmiah, itu terjadi pada sebagian ulama yang tidak setuju terhadap fatwa tersebut, antara lain Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Tidak setuju terhadap fatwa ulama mendatangkan kekuatan asing. Murni Syekh Al-Albani hanya berbicara tentang hukum. Namun tetap pada posisi beliau dalam bingkai ilmiah dan sopan santun. Menunjukkan rasa hormat kepada para ulama, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Muhammad Aman al-Jami, dan yang lainnya. Nah, para ulama pun menjelaskan lebih rinci lagi. Ketika ada pihak yang kurang setuju dengan itu, menjelaskan lebih rinci alasannya secara syar'i. Fakta-fakta sejarah di masa Rasul, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersekutu dengan salah satu kabilah musyrikin, yaitu Bani Khuza'ah. Dan di mana Bani Khuza'ah bersama Rasulullah dan kaum mukminin menghadapi Bani Bakr yang bersekutu dengan kaum Quraisy. Pertempuran antar dua kabilah besar ini tak kunjung usai dan akhirnya terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Kenapa sampai terjadi perang setelah itu? Terjadi peristiwa Fathu Makkah yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah dan para sahabatnya kemenangan menaklukkan kota Mekah, Quraisy. Peristiwanya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Quraisy yang telah berjanji pada perjanjian Hudaibiyah
untuk tidak membantu Bani Bakr di dalam berperang menghadapi Bani Huza'ah. Ternyata Quraisy melanggar perjanjian itu, maka Rasulullah bangkit. Terjadilah peperangan. Dan masih banyak tentunya dalil-dalil lain yang telah dipaparkan, karena memang majlis ini bukan untuk membahas secara rinci fatwa bolehnya mendatangkan kekuatan kufar dalam kondisi-kondisi tertentu yang sangat genting. Bukan konteks majlis kita untuk itu, namun sekedar sejarah. Apa yang bisa kita petik dari sini? Al-Imam Al-Albani rahimahullah pada porsinya secara ilmiah. Namun anak-anak muda ini, anak katakan anak-anak muda memang, Salman Al-Auda dan yang sejenisnya ini, pada waktu itu melebihi dan melampaui batas yang semestinya, mengecam para ulama, mengkafirkan pemerintah Saudi, bahkan memposisikan para ulama itu sebagai budak-budak orang-orang kafir, boneka-boneka orang-orang kafir. Syekh Abdul Aziz bin Baz dilecehkan, Ibnu Utsaimin, Lajnatul Daimah, dan semuanya. Coba perhatikan, kita ikuti baik-baik peristiwa ini. Karena teman-teman khususnya yang baru mengenal dakwah Salafiyah ini dalam rangka kurun waktu 15 tahun terakhir, itu bingung ketika ada orang-orang sekarang, kenapa kami dituduh sururiyah? Apa dasarnya? Ini sejarahnya. Tadi sudah saya sebutkan, pada tahun-tahun 90-91 masih banyak dikaji di Indonesia buku-buku tadi, Salman Al-Auda, ya. Kemudian kaset-kaset Safar Al-Hawali, Nasir Al-Umar, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Hingga sampai tahun 93. Maka muncullah tidak lama setelah itu fatwa Hay'at Kibarul Ulama. Yang berisi tahdzir. Tahdzir terhadap Salman Al-Auda. Salman Al-Auda ini pernah mengantongi tazkiyah, rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena pinternya, kata mereka yang dielu-elukan, ini adalah calon pengganti Syekh bin Baz. Ibn Baz muda. Dielu-elukan pada waktu itu. Luar biasa. Kalau memberikan ceramah, Salman Al-Auda dan Dr. Safar Al-Hawali, ribuan manusia berdatangan, mobil-mobil berparkir, ini penuh di jalan-jalan. Tapi ketika Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibn Baz memberikan muhadarah, sini ulama-ulama tua. Yang hanya sekedar berbicara tentang halal haram, halal haram. Kalau yang muda-muda ini adalah ulama-ulama yang terus mengikuti perkembangan, yang mengetahui realita umat, sehingga jawaban-jawaban dan fatwa ulama-ulama muda ini lebih tepat dengan realita umat pada masa-masa itu. Keluar surat tahdzir, pencekalan dari para ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap dua tokoh sururiyah, Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Bahwa dua orang ini adalah dua da'i yang berada di atas paham teroris Khawarij. Dalam bahasa kita, di atas paham Khawarij. Maka kami melarang kaum muslimin untuk menghadiri majlis-majlisnya, membaca buku-buku karyanya, atau mendengarkan kaset-kaset ceramahnya. Maka tersebarlah di Saudi Arabia, di Yaman pada waktu itu, surat fatwa tahdzir Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ada satu pelajaran di sini bisa kita ambil.
Salman al-Audah pernah mengantongi apa? Tazkiyah dari Syekh bin Baz. Wah, dipuji-puji. Dan Syekh bin Baz sangat sayang kepada dia. Salah satu karyanya itu tertanda, tertulis rekomendasi dari beliau. Namun pada

Ada satu hal penting pelajaran. Dalam kita berpegang teguh dengan salafiyah. Bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya. Bukan dengan pujian-pujian. Karena seorang alim, seorang ulama dalam memberikan rekomendasi itu hanya berdasarkan sesuatu yang nampak kepadanya. Sesuatu yang beliau dengar. Manusia, jangankan seorang ulama, seorang nabi pun yang menerima wahyu, tidak keluar dari sifat asli sebagai manusia. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama ana bashar, wa innakum latakhtasimuna ilayya, wa la'alla ba'dakum alhanu bihujajihi min ba'din, faqadaitu lahu bihaqqi akhih, faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu, wa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Aku ini manusia biasa, kata Nabi. Artinya apa? Tidak tahu perkara yang gaib. Enggak tahu apa yang ada di hati manusia. Tidak tahu hakikat seseorang. Padahal bersama posisi beliau sebagai bashar, sebagai manusia biasa, beliau juga sebagai siapa? Nabi dan Rasul, menerima wahyu. Namun tetap tidak tahu perkara yang gaib. Dan kalian mengadukan problem-problem kalian kepadaku. Bisa saja sebagian di antara kalian lebih argumentatif, lebih bisa dan lebih pandai menyampaikan alasan-alasannya, sehingga aku memutuskan bahwa kebenaran adalah bersama dia, bahwa hak ini adalah milik dia. Barang siapa yang aku putuskan bahwa itu adalah miliknya, kebenaran atau benda atau sesuatu miliknya, yang ternyata sebenarnya itu adalah milik saudaranya, jangan diambil keputusanku. Karena pada hakikatnya aku sedang memberikan, menyuguhkan kepadanya potongan dari api neraka. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini pelajaran pertama. Semoga Allah bantu saya dan antum semuanya untuk dapat menjadikannya sebagai pelajaran penting. Maka dikenal oleh masyarakat, diketahui adanya surat resmi pencekalan atau tahdir ulama terhadap dua tokoh besar ini tadi. Tokoh besar Sururiyah. Dikatakan Salman ini Sururi karena memang banyak mengambil prinsip-prinsipnya dari Muhammad Surur. Sebagaimana dalam sejarah muncul adanya firqah-firqah. Dikatakan ada Syiah Ja'fariyah karena dinisbahkan kepada Ja'far. Ada kelompok Khawarij namanya Al-Azariqah karena dinisbatkan kepada seorang yang dinamakan Nafi' ibn al-Azraq. Dan seterusnya. Banyak kelompok-kelompok yang dinisbatkan bisa kepada tokoh pencetusnya, atau dinisbahkan ke negeri atau tempat awal munculnya. Maka As-Sururiyah bagian daripada itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke Indonesia sekarang. Setelah munculnya fatwa, seingat saya fatwa itu keluarnya tahun 92. Seingat saya. Atau 93. Antara tahun itu. Namun pada kenyataannya, hingga awal tahun 94, saya katakan awal tahun 94 karena setelah itu saya tidak berada di Indonesia, teman-teman dan para ustadz yang pada waktu itu sudah terlanjur kagum kepada Salman Al-Auda karena sudah banyak terlanjur karya-karyanya dibacakan dalam kajian-kajian salafiyin. Ternyata fatwa ulama itu

itu tidak digubris. Tidak digubris. Apalagi setelah munculnya fatwa Syekhuna Rabi bin Hadil Madkhali dan munculnya karya-karya beliau. Yang berisi nasihat untuk menjauhi karya-karya tulis ataupun ceramah-ceramah nama-nama yang sudah disebutkan tadi. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerima nasihat ulama? Jawabannya tidak. Mereka berasabiyah. Ketika disampaikan fatwa Syekh Rabi, beberapa tokoh-tokoh itu, yang saya maksud tokoh-tokoh ini adalah guru, para guru, kalau bukan mayoritas, setidaknya banyak dari para pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Jadi, kalau pemateri-pemateri radio dan TV Roja yang sekarang ini anak-anak kemarin. Jadi ini tingkatan atasnya. Barakallahu fikum. Mereka menolak nasihat ulama. Syekh Rabi dicemooh. Nah, ini bukan ulama kibar, ulama sigar. Kalimat ini sebenarnya adopsi dari hizbiyin-hizbiyin yang ada di Saudi. Pengikut Salman Al-Auda dan Safar Al-Hawali. Diadopsi ke Indonesia. Ulama kecil, junior. Ketika disuguhkan fatwa Syekh bin Baz, berubah, bukan lagi ulama sigar yang diucapkan. Siapa yang berani mengatakan Syekh bin Baz ulama sirat? Enggak berani. Tapi dia mengatakan bahwa ini fatwa tertulis benda mati. Kita ingin mendengar langsung. Berdialog langsung. Masya Allah. Berarti kitab Fathul Bari benda mati juga. Kita enggak bisa mengambil ilmu dari Fathul Bari atau Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Kecuali sampai mendengar langsung dari Imam Bukhari. Coba untuk perhatikan alasan-alasan yang tidak menunjukkan semangat iman, semangat takwa. Suasana sudah mulai tidak nyaman pada waktu itu. Kondisi ini diperparah oleh adanya sebuah yayasan yang pada awal berdirinya bernamakan Yayasan Al-Muntada Al-Islami. Yayasan apa? Al-Muntada Al-Islami. Perhatikan nama ini baik-baik. Dalam waktu singkat, tiba-tiba nama ini harus dirubah. Berubahlah menjadi Yayasan As-Sofwa. Pernah dengar Yayasan As-Sofwa? Awalnya bernama Yayasan Muntada Al-Islam. Sempat ada pelangnya. Loh Ustaz kok tahu? Karena dulu saya tinggal di situ di kantornya. Saya tinggal di situ. Sehingga ketika prosesi penggantian pelang itu pun saya juga ada di situ. Kita juga heran, kenapa ini kok tiba-tiba ada apa ini? Nah, saya bukan pengurus di sana, cuma kebetulan waktu itu diamanahi sesi perekaman yang merekam kajian-kajian pada waktu itu. Ini kurang lebih tahun 93. Di akhir-akhir tahun 93 kurang lebih. Berubahlah nama Yayasan Al-Muntada menjadi Yayasan As-Sofwa. Yayasan ini adalah sebuah yayasan, lebih tepatnya dana sosial dakwah. Dana sosial dakwah.
Jadi yayasan yang mengumpulkan dana-dana dari para donatur di negeri Arab untuk dibagikan ke wilayah-wilayah kerja mereka. Di antara kerjanya misalkan membangun masjid. Oh, daerah sini butuh masjid, bantu. Membelikan perpustakaan untuk pondok-pondok pesantren. Ini di antara kerjanya. Juga memberikan gaji, insentif bulanan kepada beberapa dai. Dan membagikan buku-buku serta kaset-kaset ceramah. Nah, di antara dai-dai yang terdaftar di yayasan ini, ya guru-guru itu tadi. Beberapa pemateri-pemateri di radio dan TV Roja. Guru-gurunya itu. Kalau pengurusnya beragam. Mayoritasnya dari Al-Ikhwanul Muslimin. Seperti Farid Ahmad Uqbah, seorang tokoh Khawarij, ya, itu dulu. Muhammad Yusuf Harun, MA, ya, sekarang mungkin sudah doktor, seorang ikhwani, berpaham pemahaman Hasanul Banna. Nah, getol untuk menanamkan paham Al-Maududi, Said Hawa, ya, Hasanul Banna. Nah, ini pimpinannya dulu. Yayasan As-Sofwah yang nama aslinya apa? Al-Muntada Islami. Ada sebuah pertanyaan, kenapa ya kok dirubah buru-buru gitu? Yayasan Al-Muntada dengan nama ini ada kesamaan nama dengan yayasannya Sururiin atau lembaganya Muhammad Surur di London, yang bermarkas di mana? Di London. Sama Al-Muntada juga. Ternyata memang ada hubungan, minimalnya hubungan itu secara apa? Prinsip-prinsipnya. Kalau kita tidak bisa menjazmkan hubungan kerja secara langsung, minimalnya adalah kesamaan atau hubungan prinsip-prinsip Yayasan As-Sofwa dengan Al-Muntada Al-Islami milik Muhammad Surur di London, di Inggris. Yang memang yayasan itu yang di London murni Khawarij, ya. Menyerang kerajaan Saudi sebagai negara kafir, mencela pemerintah Saudi sebagai negara yang berdiri di atas kesyirikan, tapi dia tinggal di Inggris. Tinggal di Inggris. Muhammad Surur ini tadi. Lah ternyata yayasan ini atau Yayasan As-Sofwa di antara kerjanya yang tadi saya sebutkan membagikan buku-buku dan kaset-kaset ceramah agama. Yang dibagikan itu buku-bukunya Salman Al-Auda, kaset-kasetnya dia, kaset-kasetnya Nasir Al-Umar, kaset-kasetnya Safar Al-Hawali. Loh Ustaz kok tahu? Loh hampir tiap hari saya berada di perpustakaan As-Sofwa. Yang kadang-kadang juga ikut membersihkan perpustakaan itu dari debu-debu. Jadi tahu betul apa isi daripada buku-buku dan kaset-kaset yang menjadi bahan bacaan dan dibagikan oleh Yayasan As-Sofwa. Itu terjadi sampai awal tahun 94. Karena di bulan Februari 94 saya sudah meninggalkan Indonesia. Sampai awal-awal bulan Februari, hari-hari terakhir saya berada di sini, itu masih buku-buku itu masih ada. Dalam keadaan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz sudah beredar luas. Tapi tetap tidak peduli. Kebetulan pemilik lembaga ini orang berwarga negara Saudi. Muhammad bin Ibrahim Khalaf. Nah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Yayasan As-Sofwa tidak peduli terhadap fatwa para ulama.
terus saja membagikan buku-buku tersebut. Padahal Syekh bin Baz menyatakan jangan dibaca literatur-literatur mereka, jangan didengarkan kaset-kaset ceramah mereka. Lalu apa yang bisa kita lakukan kalau fatwa, nasihat para ulama sudah tidak digubris? Apakah nasihat kita masih akan didengar? Tidak ada jalan lain kecuali kita memperingatkan salafin dari bahayanya mereka. Dari para da'i-da'i yang masih berasobiah kepada Salman Al-Auda. Berasobiah kepada sururiyah pada waktu itu. Tidak mau mendengarkan fatwa para ulama, bahkan melecehkan ulama. Karenanya dari situ muncullah sebutan bahwa mereka adalah sururiyah. Sampai di sini tahu sejarah ini? Nah. Dan sampai hari ini kita para ustadz salafin belum pernah mendengar atau melihat taubat mereka secara jelas, tegas, jujur, menghapuskan apa yang telah lalu. Bahkan lebih parahnya, pada tahun berikutnya, kurang lebih pada tahun 95 atau mungkin 96, pada tahun-tahun itu, mulai adanya hubungan dai-dai sururi Indonesia dengan Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats Kuwait. Sebelum saya menyebutkan ini, perhatikan ya ikhwan. Pelajaran penting apa juga yang bisa diambil dari peristiwa antara tahun 90 hingga tahun 94 itu? Pelajaran pentingnya adalah tidak bersegera mengikuti nasihat dan fatwa ulama menjadi sebab kesesatan. Dan yang menerima getahnya adalah salafin Indonesia hingga terpecahlah teman-teman. Ya. Terpecahlah teman-teman. Dakwah ini terganggu akibat asobiyah kepada tokoh tertentu dan tidak mengikuti secara ilmiah fatwa dan nasihat para ulama kibar yang merupakan rujukan umat. Nah, ambil pelajaran. Kalau sudah ada fatwa ulama ya, yang memang merujukan umat, cepat diikuti. Nah, dan itu bukan terhitung taklid, enggak. Karena ulama sudah mengkaji masalah itu. Disertai dengan semangat takwa, itu yang ada pada ulama. Kecuali fatwanya memang bertentangan secara terang-terangan dengan dalil-dalil Quran was Sunnah, maka kita tinggalkan fatwa. Demikian pelajaran penting yang bisa kita ambil. Apakah kemudian kesalahan itu berhenti sampai di sana atau justru menyeret mereka pada kesalahan yang berikutnya? Jawabannya yang kedua. Karena sebuah kemaksiatan itu berpotensi menyeret pelakunya untuk jatuh pada kemaksiatan berikutnya. Sebagaimana bid'ah dan hizbiyah itu berpotensi menyeret pelakunya kepada bid'ah dan hizbiyah berikutnya. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang memang Allah segera beri rahmat untuk selamat darinya. Subhanallah. Mereka menjalin hubungan dengan Ihya At-Turats yang dipimpin kala itu oleh pendirinya langsung, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid. Orang berasal dari Mesir, berkebangsaan Mesir, tinggal di negeri Kuwait. Yayasan Ihya At-Turats mirip dengan Yayasan As-Safwa, yaitu sebuah yayasan dana sosial pendidikan dan dakwah, di mana mereka mengumpulkan uang-uang zakat, infak, sedekah, wakaf
dari kaum muslimin, para donatur-donatur besar di negeri Arab secara khusus, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat Arab. Ya tentu dana besar dikumpulkan, kata mereka, untuk dibagikan kepada kaum muslimin di Asia, Asia Tengah, Asia Timur Selatan, Asia Tenggara ini. Kemudian di negeri seputar negeri Arab yang miskin, kemudian sampai ke Afrika dengan berbagai negaranya, Somalia, Tanzania, Ethiopia, sampai ke Eropa pun Ihya Turats mengembangkan sayapnya. Namun pada prakteknya, ternyata dana yang terkumpul ini dijadikan sebagai alat jembatan untuk menanamkan prinsip-prinsip akidah Khawarij. Terbukti bahwa Yayasan Ihya Utturat adalah sebuah yayasan atau lembaga yang berjalan di atas prinsip-prinsip Khawarij tadi. Dalam sebuah diskusi sebanyak dua kali yang terjadi antara saya ditemani Ustadzuna, Ustadz Raifi, dan beberapa ustadz-ustadz yang lainnya, ya, dengan adik kelas beliau di Jami'ah Islamiyah, adik kelas Ustadz Raifi, yaitu Abdullah Zain MA, ya, pernah dengar nama ini? Ya, sering muncul di mana? Di TV dan radio? Roja atau yang semisalnya, ya. Terjadi dialog sebanyak dua kali. Yang pertama di kota Purbalingga, yang sengaja saya ditemani ustadz-ustadz tadi mengunjungin dia ke pondoknya. Loh kok ustadz mendatangin Hizbi? Kan ada yang bertanya seperti ini. Kan dilarang ustadz berdebat dengan Hizbi. Ya betul. Namun berita yang sampai kepada saya pada waktu itu, bahwa orang ini sebenarnya menginginkan kebaikan, dan kemudian orang ini tidak menunjukkan permusuhan terang-terangan kepada Salafiyin. Bahkan anaknya dipondokkan di pondok Salafi di Purbalingga, ya, di tempat Al-Ustadz Ridwanul Bari, Ustadz Maimun, dan yang bersamanya, ya. Itu berita yang sampai kepada saya. Kemudian orang ini bukan tipe orang yang suka berdebat. Cenderung menerima ketika hujah sudah ditegakkan. Atas dasar ini membuat saya bersemangat. Karena memang nasihat masyayikh kita, ulama suka berdebat. Cenderung menerima ketika hujah sudah ditegakkan. Atas dasar ini membuat saya bersemangat. Karena memang nasihat masyayikh kita, ulama kita, jika Anda melihat atau memiliki kemampuan untuk menasehati, ya, pihak-pihak mereka, nasihati. Nah, maka dalam majlis kurang lebih 3 jam, dari jam 8 malam selepas sholat isya hingga kurang lebih jam 11 malam seingat saya, dihadiri Ustaz Muhammad Rizal juga, LC, ya, terjadilah dialog. Di antara isi dialog tersebut, yang kemudian itu kurang lebih terjadi pada bulan Oktober tahun 2011, terulang lagi dengan kunjungan Abdullah Zain ke Pondok Salafi Jember pada bulan Desember 2011. Dialog yang kedua di rumah saya sendiri kurang lebih berlangsung 4 jam. Saya ditemani juga oleh Ustaz Raifi, Ustaz Hamza, dan Ustaz Alfian. Dan yang pertama maupun yang kedua terekam. Yang pertama maupun yang kedua terekam majlis itu. Sengaja saya rekam. Dalam dialog itu apa yang ingin saya sebutkan dari peristiwa ini? Setelah melalui dialog,
yang cukup

panjang tentang Ihya Turas dan dai-dainya. Dai-dainya yang di Indonesia. Abdullah Zain dan kebanyakan dai-dai Halabiyin, ya, kalau mereka tidak mau disebut Sururiyin karena itu mungkin lebih tepat untuk guru-guru mereka, ya, maka kita katakan Halabiyun. Pengikut prinsip-prinsip Ali Al-Halabi. Bahwa sebab tahdir ustadz-ustadz kita, sebab tahdirnya Ustadz Muhammad, Ustadz Usama, Ustadz Qamar, dan ustadz-ustadz yang lainnya dari ustadz-ustadz kita, terhadap mereka adalah masalahnya masalah dana. Tentang hukum menerima bantuan dari Yayasan Ihya Turas Kuwait. Mereka memblow up bahwa kami ditahdir dikarenakan kami menerima dana. Hanya karena itu. Pernah mendengar enggak syubhat ini? Pernah mendengar. Maka dalam majlis bersama Abdullah Zain kita buktikan. Dalam dua kali majlis. Saya sebutkan. Nih. Kondisi Ihya Turas. Dia menyatakan, ya tapi kan ada ulama yang mentazkiyah. Nah, perhatikan tazkiyah. Ada ulama yang mentazkiyah. Ihya Turas. Baik. Kita sepakat tentunya bahwa segala sesuatu dinilai dengan hakikatnya. Bukankah demikian? Iya, sepakat. Kedua, kita harus buat ringnya dulu. Iya kan? Kalau diskusi harus ada apa? Ring dulu. Nah, jadi kalau bolanya out, jelas out kan gitu. Buat ring dulu. Ringnya. Yang kedua, bukankah seorang yang memiliki data dan hujjah atau ilmu merupakan hujjah terhadap orang yang tidak punya ilmu, yang tidak punya data. Betul gak? Sepakat ya. Dalam kondisi seperti itu, maka al-jarh muqaddamun ala at-ta'dil. Kritikan yang didasarkan di atas hujjah yang valid itu dikedepankan di atas tazkiyah. Rekomendasi. Si fulan, si A mendapat rekomendasi dari si B. Bahwa dia orang baik, orang yang sopan, orang yang santun. Ternyata si C menilai A dari sisi, ya memang dia santun, tapi dia pendusta. Memang dia santun, tapi dia banyak berkhianat kalau berdagang. Buktinya, lagi lengkap. Berdagang dengan si fulan, gak dibayar-bayar. Pesan barang dari si fulan juga gak dibayar. Dititipin barang ini sama si fulan dihabiskan. Nih buktinya, ini notanya. Ini. Masalah santun, urusan lain. Urusannya dia suka tersenyum. Kalau berjumpa orang tidak merengut-merengut, urusan lain. Iya kan? Tapi saya katakan, dia pendusta. Dia orang yang berkhianat. Hati-hati bagi yang ingin berdagang dengannya, jangan dilakukan. Bahaya ini orang. Jangan kemudian, iya tapi dia kan dipuji, ditazkiyah, direkomendasi oleh ustaz. Nah, ustaz mau tahu apa ustaz? Ustaz hanya di masjid dan di rumah. Kami yang di lapangan yang tahu. Maka pujian ustaz dan rekomendasi ustaz gugur. Karena ustaz hanya tahu ketika di masjid. Tapi ketika di pasar, ketika di toko ustaz enggak tahu. Betul enggak? Demikian syariat kita mengajarkan. Demikian syariat Islam mendidik kita. Barakallahu fikum. Maka dialog itu berlanjut. Saya sebutkan tentang Ihya Turas. Nih, tokoh-tokoh mulai dari orang tertingginya, wakilnya, penanggung jawab divisi ininya, divisi itunya, rata-rata mereka satu. Mengajak dan memprovokasi rakyat untuk menentang dan melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Nih, tokoh ini
dalam banyak ceramahnya memvonis pemerintah sebagai tagut. Yang ini mengatakan dalam ceramah umumnya bahwa pemerintah yang berkuasa ini tidak berhak sama sekali menjadi penguasa dan harus dilengserkan. Yang itu ikut berteriak-teriak memprovokasi rakyat untuk berdemo. Tokoh yang itu dari Ihya' Turats ikut dalam arena demokrasi, ya, dalam partai Al-Ikhwanul Muslimin, dan ternyata dalam prakteknya bekerja sama dengan orang-orang Syiah, bertemu dan berpelukan dengan orang-orang Syiah. Kira-kira menurut antum ya akhi Abdullah Zain, semoga Abdullah Zain mendengar ceramah ini, saya tanyakan, menurut antum, beberapa penukilan ringkas tentang Ihya' Turats ini, apakah Ihya' Turats adalah sebuah lembaga yang berada di atas Salafiyah, yang dengannya kita boleh bermuamalah dengannya, atau lembaga ini adalah sebuah lembaga yang berdiri di atas prinsip-prinsip Khawarij dengan tegas? Ya, Abdullah Zain memang beda dengan Firanda. Ini semoga menjadi sebab hidayahnya dia. Ya. Dia enggak suka berbelat-belat seperti Firanda. Ya. Dia jawab dengan tegas, ya, memang Ihya' Turats berada di atas prinsip-prinsip Khawarij. Jawaban ini terulang lagi ketika dia datang di Jember, di Ma'had Salafi. Dia tetapkan memang Ihya' Turats berada di atas prinsip-prinsip kelompok Khawarij. Kemudian saya tanyakan lagi, kalau begitu, benarkah, bolehkah bagi kita untuk diam, tidak menjelaskan kepada umat tentang bahaya Ihya' Turats? Dia jawab tidak boleh. Kita harus jelaskan. Kemudian dia mencoba merendah sedikit, tapi Ustaz, tolong Ustaz, yang ditahdir itu adalah da'i-da'i yang dia bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya' Turats, namun dia juga terpengaruh oleh prinsip-prinsip Ihya' Turats. Kalau dia belum terpengaruh, tolong Ustaz, jangan dulu ditahdir. Maka saya tanyakan ke dia, di hadapan Ustaz-Ustaz, dan itu terekam. Sambil saya julurkan tangan begini, mari kita sepakat bahwa tahdir kita hanya terbatas kepada orang-orang yang bermuamalah, bekerja sama atau menerima bantuan dari Ihya' Turats dan terpengaruh secara ideologi. Ayo. Siapa contohnya? Diam dia. Ketika bicara contoh ini diam. Atau saya menyebutkan? Ya, betul. Saya mulai dari yang kepalanya dulu. Yusuf bin Uthman Ba'isa. Yusuf bin Uthman Ba'isa. Ya. Kalau dia sih memang sururi, Ustaz. Siapa lagi? Diam lagi. Saya sebutkan lagi. Abu Qatadah. Ya. Nah, setuju dia. Abu Qatadah. Sudah cukup, saudara. Alhamdulillah, saya dan ustaz-ustaz yang bersama saya sudah memulai mentahdir mereka-mereka ini tadi. Tinggal antum. Monggo, silakan dimulai. Enggak perlu antum melakukan tabligh akbar, muhadharah saya katakan. Judulnya mentahdir siapa? Yusuf Baisan. Enggak, di tengah-tengah taklim, dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan. Bukankah demikian, ikhwan? Toh alhamdulillah ustaz-ustaz kita tidak setiap daurahnya menyebut nama-nama itu. Topiknya juga tidak demikian, iya kan? Coba antum lihat topik daurah ustaz-ustaz kita. Enggak tiap waktu sibuk dengan itu. Walhamdulillah ada waktu-waktu yang memang saatnya disebutkan, ada topik-topik yang memang mengena untuk disebutkan,
disebutkan. Saya minta kepada dia, enggak perlu antum mengadakan majelis khusus. Namun sampai hari ini saya belum mendengar bahwa dia mentahdir apa yang dia sendiri memintanya. Apa hikmah yang bisa diambil dari ini? Kalau mereka mau jujur dan berdiskusi secara ilmiah, ya, itu insya Allah mereka akan menyadari. Tapi di situ ada penghalang-penghalang. Mirip dengan ini, ya, dialog kedua terjadi dengan Dr. Syafiq Basalama. Ya, sama-sama orang Jember. Nah, Dr. Syafiq Basalama di Madinah. Saya lupa tahunnya, seingat saya itu kurang lebih tahun 2011 atau 2012 maksimal. Di kamar hotel tempat saya tinggal, kami berdialog. Konteksnya sebenarnya nasihat untuk dia. Nasihat itu meliputi banyak hal. Tentang Ihya Turoth, tentang Yusuf Baisah, guru dia. Ya. Nah, tentang Al-Irsyad, tentang Ahmad Surgati. Nah, ini yang paling saya ingat. Dalam hampir setiap poin, saya bicara tentang Ihya Turoth. Kemudian saya sebutkan beberapa hal yang saya sebutkan di hadapan Abdullah Zain. Kemudian saya akhiri dengan pertanyaan. Wah Syafiq, yayasan dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan sebagai yayasan salafi? Ya enggak sih Ustaz, jelas Ustaz. Jelas apa? Ya di atas hizbiyah. Di atas hizbiyah kan? Bicara tentang Yusuf Baisah, gurunya. Yusuf Baisah sebutkan ini itu. Sudah? Menurut antum, orang semisal ini pantas dikatakan salafi? Kembali dengan cara dia seperti sebelumnya. Ya jelas Ustaz. Nah, jelas apa? Tidak berani dia nyebut. Nah, hizbi, sururi kan? Iya jelas Ustaz. Nah, kalau dia berani mengingkari apa yang saya nukil ini, urusan kita dengan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Namun nasihat-nasihat itu jangankan dari semisal kita, ulama mereka permainkan. Ulama enggak mereka gubris. Mereka sudah belajar kaidah-kaidah, kaidah hadis, kaidah jarh wa ta'dil, usul fikih, qawaid fiqhiyah, mereka belajar. Namun pada penerapannya sering lupa atau dilupakan kaidah-kaidah itu tadi. Contoh misalkan ketika menyikapi Ihya Turoth, di situ ada sederetan ulama yang merekomendasi, di situ ada sederetan ulama yang mengkritisi dan mengingatkan umat dari bahayanya. Kalau mereka mau berjalan di atas kaidah-kaidah yang sudah mereka pelajari, selesai sebenarnya. Enggak ada pertentangan antar masyayikh. Sebagaimana tadi saya katakan, apa ada pertentangan rekomendasi ustaz bahwa si Budi, maaf kalau ada namanya Budi, ya, si Budi adalah orang yang sopan, santun, kalau taklim rajin, ada di depan. Ustaz tentu akan tertarik kan kepada teman-teman yang ada di depan. Iya, lumrah manusia. Betul enggak? Betul. Kemudian ada satu teman yang juga rajin taklim, biasa duduk di belakang sana. Ini bukan merekomendasi yang duduk di belakang dan menjara yang di depan, tidak ya. Cuma saya katakan perbandingan ini. Ya. Si Budi dekat dengan Ustaz. Gak jauh. Bahkan sering kalau Ustaz mau naik mobil, dibukakan pintunya sama si Budi. Iya. Ustaz butuh apa Ustaz? Nah. Bahkan Budi sering ngirim pulsa ke Ustaz. Wah. Tambah baik Budi ini. Masya Allah. Namun si Agus. Maaf yang namanya Agus. Nah, si Agus. Tahu betulan si Budi. Agus, si Tono.
Kenapa? Agus pedagang herbal. Ini si Budi pesan 100 lusin ya. Herbal ini atau herbal itu sudah setahun ini Ustaz enggak dibayar. Padahal tempohnya 2 bulan. Enggak ada permohonan maaf, enggak ada berita, saya tanya enggak jawab, di telepon enggak diangkat, di SMS enggak jawab. Gimana kira-kira? Si Tono juga, iya betul Ustaz. Saya dulu jualan beras. Nah, dia pesan 5 kintal. Ya. Ternyata saya ditipu. Buktinya ditipu. Ini notanya. Kira-kira rekomendasi Ustaz yang diterima atau kritikan si Agus dan si Tono? Ayo coba bicara. Agus dan Tono tentunya. Ustaz manusia biasa. Ustaz gak tahu di pasar. Ya. Barakallahu fikum. Maka wajib kepada yang punya hujjah, yang tahu data, yang bisa dipertanggungjawabkan, menjelaskan kepada umat, hati-hati, waspada dari si fulan ini, jangan bermudahan urusan muamalah duniawiyah dengannya. Bahkan kalau ustaz tahu pun wajib menjelaskan. Nah, dan kita katakan antum kalau enggak tobat jangan duduk di depan ana. Kalau enggak tobat dan minta maaf, kembalikan hak-hak si Agus dan si Tono. Kalau enggak, jangan duduk di depan anak. Ustaz, wajib Ustaz mengingatkan. Memang terasa keras, kereng, tapi demi melindungi hak-hak manusia, hak-hak orang, syariat memberlakukan yang seperti itu. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yayasan Ihya Turats atau tadi As-Sofwa, ternyata dalam proses perjalanannya mereka bekerja sama dengan beberapa pihak dari kalangan Khawarij. As-Sofwa membantu memberikan perpustakaan untuk ngeruki Al-Mu'min. Tahu ngeruki? Ya. Tempatnya Abu Bakar Ba'asyir, teroris. Di sana dilahirkan teroris-teroris. Pantas membantu tempat seperti itu. Salah satu da'i dan imam masjid Yayasan As-Sofwa di Jakarta Selatan, ya, itu namanya Maman Abdurrahman. Pernah dengar nama Maman Abdurrahman? Ya. Tokoh Khawarij yang tulen. Takfiri. Mengkafirkan pemerintah jumlatan wa tafsilan. Mengkafirkan pemerintah secara detail dari atas sampai bawah. Mulai dari presidennya, polisinya, TNI-nya, hansipnya. Ya, pegawainya, ininya, sipil maupun militernya, semuanya dikafirkan, termasuk orang-orang yang membela pemerintah diposisikan kafir oleh dia. Dan dia pernah terlibat atau tersangka dalam bom Cimanggis. Ini adalah imam masjid Yayasan As-Sofwa. Buru-buru setelah itu dikeluarkan surat pemecatan. Masalahnya bukan masalah dikeluarkan surat pemecahan. Kalau Anda, wahai Yayasan As-Sofwa, adalah benar-benar yayasan salafi, Anda akan punya filter. Dari awal tahu, apalagi da'i, tukang sapunya aja. Tukang sapu kantor, gak mungkin seorang berpaham Khawarij. Apalagi da'i atau imam masjid. Berarti ada penyakit di situ. Begitu juga Yayasan Ihya Turats. Ya. Di samping tokoh-tokohnya yang di Kuwait seperti itu kondisinya, termasuk Abdurrahman Abdul Khalid, ya, ada syubhat dari sururiin, ya, bahwa Yayasan Ihya Turats sudah tidak lagi dipimpin oleh Abdurrahman Abdul Khalid. Memang benar ketika fatwa ulama mentahzir Abdurrahman Abdul Khalid yang berpaham Ikhwanul Muslimin dan Khawarij ini, buru-buru Ihya Turats melakukan drama, yakni pendiri utama dan sekaligus ketua yayasannya itu dikeluarkan dari struktur. Namun pada prakteknya, sebagaimana diceritakan oleh masyayikh kita yang ada di Kuwait, yang tahu langsung, bahkan sebagian salafin yang ada di sana itu tinggal di perumahannya Ihya Turats, tahu betul bahwa Abdurrahman Abdul Khalid masih tetap menjadi rujukan utama. Muhadoroh-muhadorohnya yang menghasung adalah Ihya Turats. Pamflet-pamflet ceramah Abdurrahman Abdul Khalid yang menyebarkannya juga Ihya Turats. Dielu-elukan sebagai tokoh yang berilmu.
rujukan umat oleh Ihya' Turab. Kira-kira dengan ini, apakah Ihya' Turab sudah lepas dari prinsip-prinsip menyimpang Abdurrahman Abdul Khaliq? Jawabannya tidak. Walaupun telah dikeluarkan dari struktur. Begitu pandainya bertalawun, berwarna-warni. Begitu pandainya dia mengatur sikap untuk menghindar dari fatwa ulama. Oh, kami sudah melaksanakan fatwa ulama. Terbukti Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kami keluarkan dari struktur lembaga. Pandainya dia mengatur sikap untuk menghindar dari fatwa ulama. Oh, kami sudah melaksanakan fatwa ulama. Terbukti Abdurrahman Abdul Khaliq sudah kami keluarkan dari struktur lembaga Ihya'ut Turats. Ini yang dielu-elukan oleh sururiyin turatsiyin Indonesia. Nah, ikhwani fi din azzani Allah wa iyakum. Sejarah berjalan tadi setelah peristiwa As-Sofwa dan Sururiyah. Subhanallah. Pada tahun kurang lebih 95, bisa saja terjadi bias ya, masalah tahun 96. Yusuf Utsman Ba'isah sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Irsyad di Tengaran Semarang. Pondok itu ya tempat dulu mondoknya ustaz-ustaz kita juga. Dulunya. Mendatangkan Abdurrahman Abdul Khaliq ke Indonesia. Setelah keluar tahzir dari Ibn Baz, Al-Uzaimin, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Albani, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Dari para ulama-ulama besar. Tidak dipedulikan oleh Yusuf Uthman Ba'isa, oleh Abu Nida, Ahmad Faiz, dan yang lainnya itu. Tidak dipedulikan. Dia datangkan ke Indonesia, diadakan daurah besar-besaran di pondok pesantren Al-Irsyad Tengaran. Diundang da'i-da'i dari berbagai pondok pesantren di pelosok Indonesia untuk mengikuti daurah orang yang telah ditahdir oleh kibarul ulama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. La ta'mal absar walakin ta'mal al-qulub allati fis sudur. Mereka itu bukan orang yang buta matanya, enggak bisa membaca dalil-dalil dan fatwa-fatwa ulama, bukan, tetapi buta hati yang menghalangi mereka untuk memahami dengan benar dan beretikat baik mengamalkan apa yang mereka baca dan mereka dengar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa daurah itu sangat luar biasa. Yang datang macam-macam dai sudah, yang Isbal, yang Halikul Lihya, yang Ikhwanul Muslimin, yang macam-macam, yang Khawarij datang di situ. Di pesantren Al-Irsyad. Hasil didikan Yusuf Uthman Ba'isa ini di bawah bayang-bayang lembaga Ihya'ut Turats Kuwait, pondok pesantren Al-Irsyad melakukan kerjasama-kerjasama pendidikan dengan pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Nah, kalau mau tahu cerita yang ini lebih lengkap, insya Allah antum punya ustadz ada di sini, Ustadz Abu Hamzah Yusuf. Nah, karena beliau dulu di Ngeruki. Gitu Ustadz ya. Nah, ada ustadz kita juganya Ustadz Huda yang ada di Mantingan. Beliau termasuk panitia dan yang ikut dalam kegiatan-kegiatan kerjasama pesantren Al-Irsyad dengan pondok Ngeruki Al-Mu'min Abu Bakar Ba'asyir Khawarij. Kira-kira yang seperti ini dibenarkan bagi seorang salafi yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta sunnah, cinta umat untuk diam, tidak menasihati, tidak menasihati salafiyin dan kaum muslimin dari bahaya orang-orang dan lembaga-lembaga tersebut? Dosa kita. Benar-benar kita berkhianat terhadap umat. Hanya karena takut dikatakan sebagai pemecah belah umat. Kemudian kita mundur. Kemudian kita diam. Kita tidak menasehati dan menyampaikan hakikat yang sebenarnya. Dosa kita. Bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah.

0: Kemudian permasalahan ini terus berkembang. Dan tetap dalam kondisi seperti itu. Terkenalah kemudian istilah sururi dan turasi. Sekarang antum sudah tahu ya. Ana gak mungkin menceritakan lebih lengkap lagi dari ini. Waktunya terbatas. Nah. Pada tahun 2000-an ke atas, di atas tahun 2002 atau setidaknya tahun 2002 itu mulai muncul ke permukaan, muncul fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi dan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ini episode berikutnya nih, antum perhatikan nih satu persatu. Nah, bagaimana banyak yang berguguran, teman-teman yang dulu bersama kita, teman-teman yang dulu belajar bareng. Nah, kembali kepada beberapa poin hikmah yang saya sebutkan sebagai pelajaran penting dari kajian dengan topik seperti ini. Keikhlasan, kejujuran dalam bermanhaj, bersikap ilmiah dalam menghadapi setiap permasalahan, tidak mengedepankan perasaan tetapi mengedepankan ilmu. Tentu ada pengorbanan. Fitnah Abul Hasan mulai memfilter yang berikutnya. Dan sekaligus fitnahnya Ali Hasan Al-Halabi. Dulu kita sangat luar biasa. Saya dan ustaz-ustaz yang belajar di Yaman dulu sangat berharap bisa belajar di Ma'rib. Karena memang dielu-elukan. Sebagai pengganti Syekh Mukbil, seorang yang faqih, seorang yang kuat dalam ilmu mustalah, seorang yang kokoh dalam ilmu jarh wa ta'dil, ilmu rijal. Dulu kita. Ana, Ustaz Abu Hamzah, Ustaz Syafruddin, Ustaz Syardini, Ustaz Askari, dan yang lainnya. Wah, pingin dulu belajar. Betul gak, Ustaz? Nah. Wah, luar biasa. Sudah gemerlap Abul Hasan. Sementara Syekh Mukbil sudah mulai sakit. Sakit, sakit, sakit. Ini calon penggantinya, penggantinya, penggantinya. Hati-hati ya, ikhwan. Subhanallah. Kita mulai membaca sesuatu dari Syekh Mukbil. Syekh melihat dalam perjalanan Abul Hasan tentunya. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa Syekh Mukbil termasuk guru daripada Abul Hasan. Melihat sesuatu bahaya pada Abul Hasan. Karenanya ketika Syekh menyebutkan deretan nama-nama ulama yang direkomendasi oleh beliau, nama Abul Hasan itu tidak tercantum dalam urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada contreng. Nama Abul, kemudian Abul Syekh Abul Hasan. Disebutkan kronologi kenapa sampai terjadi seperti itu. Sebenarnya Syekh tidak ingin menuliskan nama itu. Tapi orang-orang yang di sekitar Syekh ini, ya, yang sekarang menjadi Masyaikh Yaman pengikut Muhammad Al-Imam, itu merayu Syekh. Ya Syekh ini, ya Syekh, ya Syekh. Syekh. Nah. Dan beberapa indikator lainnya. Kita memang sudah ikut gak serp. Sudah, tapi kita dididik oleh ulama untuk tidak mendahului siapa? Tidak mendahului ulama. Sudah diam. Jangan mendahului ulama. Tapi isyarat-isyarat itu membuat kita paham. Contohnya, misalkan. Syekh di suatu hari, tolong ya ikhwan. Udhkuru li ma'ahida ahli sunnati fil Yaman. Tolong sebutkan pondok-pondok pesantren ahli sunnah di Yaman. Murid-murid, pondok Hudaydah ya Syekh. Aywa. Di sana ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi. Nah, dipuji oleh Syekh. Nah, nanti ada yang menyebutkan ma'bar ya Syekh Muhammad Al-Imam. Nah, Syekh, ewa, ewa. Mana lagi?
1: Yang ini di sebelah.
0: Ya Syekh, ma'bar. Muhammad Al-Imam. Naam ya ikhwan. Nah, kita ngelihat kan? Ini kita saksikan. Kenapa Syekh gitu? Apa enggak dengar? Enggak mungkin Syekh enggak dengar. Lawan dari Jawa aja Syekh, ewa betul. Gitu. Nah, giliran ini. Ada apa ini? Ini satu kesempatan. Kesempatan berikutnya tahun kesekian mirip dengan kejadian ini. Syekh bertanya lagi. Marib ya Syekh. Nam ya ikhwan. Syekh marib. Syekh. Anak-anak itu paham ada sesuatu di sini. Makanya kalau sudah ada seperti ini, mereka-mereka cepat datang ke Syekh Mukbil. Ingin ya, nah, harus cepat clear ini, ada apa ini? Nah, dan Syekh Mukbil memang tajam pandangannya. Nah, ala kulihat, kita tidak mendahului ulama. Sampai wafatlah Syekh Mukbil dalam keadaan belum mengeluarkan satu kata pun tentang orang-orang ini. Di masa setelah wafatnya Syekh, Abu Hasan semakin menjadi-jadi. Sampai ada istilah di Yaman itu beredar yang munculnya dari Abu Hasan dan pengikutnya, qad dhahaba zamanul khauf. Telah pergi masa ketakutan. Maksudnya dengan wafatnya Syekh jadi bebas. Nah ini, ya kawan. Ujian bagi kita kejujuran dalam bermanhaj. Tidak berbasa-basi, murni karena ilmu mengatakan demikian. Fatwa ulama mengatakan demikian, saya berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Karena kalau kita sekarang tidak terkuat, mungkin besok kita terkuat. Karena kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan berhadapan dengan pengadilan manusia. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Fitnah Abul Hasan muncul ketika Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali membongkar kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan dalam bidang akidah dan manhaj. Pada akhir tahun 2002 hingga tahun 2003 kita telah menerima artikel-artikel belum tercetak dalam bentuk buku dari karya Syekh Rabi. Ternyata luar biasa. Apa yang dulu kita tidak tahu dan kita tidak menyangka. Bahkan kita tidak memahami bahwa ini sebuah kesalahan sebenarnya. Itu ditampakkan oleh Syekh Rabi. Hafizullah Ta'ala. Sebagaimana ketika pada awal tahun 90. Buku-buku Sayyid Qutb. Ya, Ma'alim fit Tariq. Wa fi Dhilalil Quran. Dan yang lainnya. Termasuk buku-buku Salman al-Auda dan Safar al-Hawali menjadi rujukan kajian-kajian salafiyin di dunia pada waktu itu. Tidak hanya di Indonesia. Karena Indonesia terhitung baru. Yang menguak dengan pertolongan Allah membongkar tabir-tabir syubhat dan penyimpangan Sayyid Qutb adalah Syekh Narabi Hafizahullah Ta'ala yang kemudian dipuji oleh Imam Al-Albani, dipuji oleh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, buku-buku dan karya-karya beliau. Sebagaimana antum bisa sudah baca di beberapa media kita. Nah, baru kita sadar. Maka muncul, tentu dalam rentan waktu tahun 90 hingga tahun 2000, masih banyak kasus-kasus fitnah lain, kesesatan-kesesatan yang mungkin gak terlalu penting bagi kita untuk diketahui sekarang. Namun itu sudah tertulis karya-karya beliau. Tapi yang saya pentingkan yang terkait dengan dakwah kita di Indonesia. Fitnah Abul Hasan dan Ali Hasan. Nah, ternyata di Yaman dan di Indonesia muncul orang-orang yang berasabiah kepada Abul Hasan. Nasihat tidak bermanfaat. Fatwa ulama tidak digubris. Nah, Tidak jauh waktu dari itu Al-Halabi, Syekh Rabi menulis. Bahkan sebelum Syekh Rabi muncul, fatwa dari Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, mufti Kerajaan Saudi Arabia di bagian provinsi selatan Saudi, telah membantah Ali Hasan Al-Halabi. Kita di Indonesia mendapatkan keluhan-keluhan yang sama di mana Al-Halabi berjalan dan bergabung datangnya ke pondok-pondok pesantren sururiin, turabiin. Sama mereka sangat bersahabat dengan kita. Yang justru Syekh Rabi meminta kepada Al-Halabi, kalau kamu datang ke Indonesia, singgahlah di tempat fulan-fulan-fulan. Maksudnya ustaz-ustaz kita. Tapi Al-Halabi tidak menjalankan amanah Syekh Rabi. Padahal ketika di hadapan Syekh Rabi menyatakan, hadir ya Syekh. Saya siap menjalankan nasihat antum untuk singgah ke tempat-tempat nama-nama ini tadi. Tapi tidak dia lakukan di Indonesia. Sudah kita pada tahun 2004-2005 mendapatkan keluhan itu tadi. Alil Halabi yang selama ini kita merujuk kepadanya, kitab-kitabnya kita kaji pada waktu itu. Kok malah bergabung dengan sururiin, turafiin? Kita laporkan kepada ulama. Datanya kita lengkapi. Kita tulis dengan data-datanya.

maka kita tulis, kita kirim ke Yordan dengan 3 media, via pos, ya, DHL apa itu, ya, DHL, ya, kemudian dikirim via email, yang kedua, yang ketiga via fax, dan semuanya masuk, diterima. Subhanallah, nggak lama setelah itu kita dikejutkan, surat yang kita kirim itu tiba kembali, dikembalikan ke alamat Ustadzuna Ustadz Usama Mahri di Malang, ya, persis seperti yang kita kirim, dikembalikan lagi ke kita. Siapa yang mengembalikan? Hizbiyin yang di Surabaya, yang sering ke Yordan, dan orang Yordan datangnya ke sana. Masya Allah, dikembalikan. Tidak cukup sampai di situ. Dalam ceramahnya di Masjid Istiqlal, Ali Al-Halabi memuji tokoh Ahmad As-Surkati yang sudah kita sebutkan data-data akidah dia yang berjalan di atas akidah Mu'tazilah, ya, yang tidak sejalan dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam tauhid, dan beberapa catatan lainnya yang menunjukkan dia adalah bermanhaj talawun. Justru dia memuji habis-habisan Ahmad Surkati di Istiqlal. Maka kita kembalikan lagi kepada ulama. Kita enggak bicara. Kembalikan, ini Syekh hasilnya. Ini rekaman suaranya dia di Indonesia. Maka masyayikh mengumpulkan ini sebagai salah satu dari data-data tentang Ali Al-Halabi. Karena tidak hanya di Indonesia. Di Inggris, di Yordan, di Saudi, kemudian di Kuwait. Apa yang terjadi semua sudah terkumpul. Syekh Rabi menasehati, nasihat, tidak digubris. Terus begitu. Sampai pada saatnya, nasihat sudah tidak didengarkan lagi. Saatnya menjelaskan kepada umat bahaya orang ini. Maka keluarlah bantah dari Syekh Ubaidul Jabiri, dari Syekh Rabi, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, ya, dan masyayikh ahli sunnah yang lainnya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kita mau masuk sekarang episode berikutnya. Ya. Saya singkat karena kurang 20 menit waktunya. Betul, kurang 20 menit. Masa sampai 11.45? Waktu zuhur 11.45.

Di tengah-tengah asatidah dan ikhwah salafiyin yang secara zahir saya katakan sepakat untuk memposisikan Ihya' Turats adalah yayasan hizbiyah yang berjalan di atas prinsip-prinsip khawarij. Secara zahir nampak bahwa kita sejalan dalam mentahdir Abul Hasan Al-Ma'ribi. Secara zahir pula kita seolah-olah sepakat dalam menyikapi Ali Al-Halabi. Namun kita mendapatkan indikator-indikator dari ustaz-ustaz pada episode yang ini bahwa orang-orang ini enggak sejalan dengan kita sebenarnya. Enggak sejalan. Ada sekian tanda-tanda ini itu. Cuma karena tugas kita menjalankan nasihat ulama, pertama segala sesuatu itu harus didirikan di atas data yang konkret, yang valid. Ini satu. Kedua, jangan mendahului ulama. Ketiga, berupaya mencoba melakukan nasihat-nasihat, arahan-arahan, ta'lif al-qulub, upaya untuk menyatukan hati ini. Kita tahan. Namun kita terus mendapatkan contoh-contoh, bukti-bukti. Sampai kemudian muncul fitnah Radio Roja. Ya, ini berakhir mungkin 6 tahun.

0: terakhirlah katakan, baru muncul fitnah rojak. Seingat saya demikian. Mungkin ada biasnya ya tahunnya, kurang lebih demikian. Tahun 2010 kurang lebih demikian. Maksud saya bukan berdirinya rojak, bukan. Tetapi mulainya muncul polemik ini di tengah-tengah Salafiyin. Akhirnya permasalahan ini berkelanjutan. Di waktu yang sama juga ada problem menyikapi Ja'far Umar Talib pada waktu itu. Namun tetap kita berupaya untuk bagaimana cara yang terbaik. Ta'liful qulub, upaya untuk menyatukan hati itu tetap dilakukan. Daurah-daurah kita di Jogja tetap kita terbuka, mereka untuk diundang datang. Kemudian juga sebagian mereka dahulu kita libatkan ya dalam majalah syariah ya. Kita undang dalam beberapa pertemuannya atau kita hubungi untuk menjadi penulis-penulis dalam beberapa rubrik majalah syariah. Nah, namun nampaknya mereka kurang berminat gitu untuk serius di bidang ini. Ya sudahlah, enggak terlalu bermasalah karena majalah syariah itu bukan tolok ukur wala wal bara. Ya, bukan tolok ukur kesalafian seseorang, tidak. Ya. Tapi sekedar untuk mendekatkan hati. Sampai singkat cerita terjadilah pertemuan di hadapan Syekh Rabi pada tahun 2012 seingat saya di bulan Ramadan. Pertemuan itu sebenarnya bermula direncanakannya di hadapan Syekh Muhammad bin Hadi karena Syekh Muhammad bin Hadi mengamanatkan kepada saya dan Ustadzuna Ustaz Qamar Suaidi untuk mengundang nama-nama tercantum. Nah, di situ tercantum nama-nama ustaz kita dan juga ustaz-ustaz yang kemudian diistilahkan di sini dengan MLM. Nah, kita sebarkan melalui email-email sampai kita sepakat bulan Ramadan kita jumpa di Madinah. Qadarallahu wa masya'a fa'al. Syekh Muhammad tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Akhirnya Syekh Khalid kebetulan ada di Mekah pada waktu itu menjembatani bagaimana kalau kita berjumpa di Syekh Rabi. Tentunya lebih bernilai kan begitu. Ya kita sambut. Ya ketemu di Syekh Rabi saja. Dengan gembira kita berjumpa dengan Syekh Rabi. Dan Syekh Rabi meluangkan waktunya hampir satu jam duduk dengan kita. Bisa berjumpa Syekh 5 menit itu suatu yang sangat berharga. Ini Syekh beri waktu hampir satu jam. Mendengarkan dari kedua belah pihak. Masing-masing pihak punya kesempatan untuk menyampaikan argumennya di hadapan seorang imam. Yang bertahun-tahun tahu warna-warninya orang itu. Ya. Penting ini untuk saya sebutkan. Ya. Sebelum saya berbicara tentang materi pembahasan di hadapan Syekh Rabi. Ketika Syekh Muhammad yang mengundang kita, kita bergembira dan kita berupaya umroh. Umroh itu kan gak kayak perjalanan dari Surabaya ke Jakarta kan. Tiketnya urusannya 500, 600, 700 ribu. Ya, kalau umroh itu ya berarti, apalagi di bulan Ramadan, mahal kan gitu. Kita urunan. Ya. Ketuk pintunya donatur-donatur. Nah, ya. Untuk bagaimana ustadz-ustadz bisa berangkat. Berangkat, susah payah kita berangkatkan itu. Berangkatlah ke sana. Menunjukkan apa? Keseriusan kita untuk berjumpa dalam sebuah majelis dialog. Ya. Kita gak main-main. Subhanallah, Syekh Muhammad sebagaimana dikatakan tiba-tiba berhalangan pada waktu itu. Namun kita gak berhenti sampai sana. Kita berupaya lagi, minta tolong kepada Syekh Khalid untuk menelpon Syekh Muhammad. Syekh Muhammad Golib, tolong hubungi Syekh Muhammad ini. Gak berhasil. Akhirnya gimana kalau kita di Syekh Rabi? Ahsan sudah. Kita berangkat ke Mekah sekarang. Ini sekali lagi menunjukkan keseriusan dan kemauan kita, kesungguhan kita untuk terjadinya majelis dialog. Tidak seperti yang digambarkan. Bahwa Terus yang sering dibidik, wallahu alam nampaknya saya yang sering dibidik. Selalu menghindar ya, dari majelis dialog. Dirayu-rayu enggak mau, bahkan lari. Terus kejadian di Bandung pada tahun berapa? Iya, peristiwa bersejarah di Bandung itu. Nah, di mana itu dulu acaranya? Di Secapa. Iya, tahun 2010. Masya Allah, Luqman Ba'abdu lari. Ya, diketuk pintu kamarnya oleh Syekh Abdullah. Enggak mau membuka pintunya. Nah, diajak dialog. Padahal kami sudah siap. Penakut dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan bercerita di mana hal ini diketahui oleh asatidzah. Ketika Syekh Abdullah mengetuk pintu kamar saya menginap di Secapa itu, saya sedang duduk di kamar atas bersama Ustaz Fauzan, Ustaz Hamzah, kalau enggak salah Ustaz Afif atau siapa di atas. Yang diketuk-ketuk di bawah. Ya saya enggak dengar dong. Iya kan? Sampai jalan waktu, katanya Syekh Abdullah berulang kali, dua kali atau tiga kali. Ustaz Komar datang, Syekh Abdullah cari antum di kamar bawah. Oh iya, nih perhatikan ya, saya turun. Jumpa beliau di kamar. Terus beliau mengatakan, gimana Luqman, kita duduk dengan mereka. Ana jawab, ya semoga Abdullah Mar'i masih ingat. Saya jawab, nah asal, saya bilang, karena mereka tuh beragam problemnya. Macam-macam itu, ya. Dan satu-satu selesaikan masalahnya. Dan saya layani dialog itu. Gak bisa, sudahlah kita duduk bareng-bareng. Iya, tapi satu-satu masalahnya. Betul gak kira-kira kalau mau dialog? Jadi gak kabur. Selesaikan satu masalah, pindah masalah berikutnya. Selesai ini, pindah ke yang berikutnya. Nah, terdiam Abdullah Mar'i. Kemudian saya waktu itu sangat-sangat kecewa. Ya, atau sebelum bicara tentang masalah kecewa. Dan yang berikutnya, memang saya gak siap kalau dialog dengan mereka penengahnya Abdullah Mar'i. Kalau penengahnya Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdullah Al-Bukhari, memang kapasitasnya. Ini satu, kapasitas keilmuannya. Kedua, maaf saja, kapasitas manhajnya. Karena kita saat ini sudah punya catatan-catatan tentang Abdullah Mar'i. Cuma gak diceritakan ke antum kan? Iya kan? Mungkin baru sekarang anda bicara di depan antum. Asatidzah sudah punya catatan-catatan. Nah, namun kita tidak ingin mendahului siapa? Ulama. Kita hanya mengumpulkan catatan itu. Sesekali kita sampaikan, sesekali kita tegur beliau. Contohnya, di antara masalah yang dipolemikan waktu itu adalah tentang Ja'far Umar Khalid, di mana grup MLM ini berusaha mengesankan ana dan ustadz-ustadz yang bersama ana adalah mencegah taubatnya Ja'far. Tidak mau menerima taubatnya Ja'far. Ini isu yang ditebarkan. Tentu bicara tentang ini panjang sekali. Bahwa tidak seperti yang mereka sebutkan. Nah, di hari-hari itu, saya sodorkan kepada Abdullah Mar'i data terbaru tentang Ja'far setelah keluar fatwa dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Saya katakan gak perlu dibahas tentang Ja'far ini. Karena sudah ada fatwa dari Syekh Rabi tahzir terhadap Ja'far. Dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan orang ini mubtadi', wajib bagi salafin meninggalkannya dan mentahzir umat dari bahayanya. Itu dalam bentuk surat. Maka saya katakan kepada Abdullah Mar'i sejak awal datang di Secapa. Saya katakan kalau masalah Ja'far itu gak usah panjang-panjang. Ini ada fatwa ulama ya, yang sudah melalui proses yang panjang sejak akhir 2002 hingga 2010 itu. Tinggal antum bacakan di majlis terakhir daurah kita di Secapa ini. Di awal ana serahkan data-data terbaru dan fatwa masyayikh. Beliau menjawab, iya. Iya. Sudah sampai di hari terakhir, ana ingatkan kembali. Syekh, ya Syekh, masalahnya tinggal antum bacakan fatwa ini, insya Allah selesai. Betul enggak? Fatwa ulama yang kita pegangan gitu. Ternyata beliau enggak mau bacakan. Di awalnya, 3 hari sebelumnya, iya. Berikutnya enggak mau, terus beralasan, sudahlah kita duduk lagi, nanti kita ketemu lagi di hadapan masyayikh. Barakallahu fiik, ana bilang. Antum sudah baca enggak data yang kami berikan itu? Belum baca. Ya akhi, ana bilang, ini dakwah Indonesia ini, barakallahu fiik. Baca dulu data-data itu. Ada yang tertulis dalam print, ada yang masih dalam file di komputer. Tidak dibaca. Lo ngumpulkan data itu kan bukan pekerjaan yang gampang, apalagi menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Singkat cerita, saya katakan saya tidak mau bermajlis dengan mereka. Karena penengahnya seperti ini. Nanti di majlis dialognya bukan dengan mereka-mereka, dialognya dengan beliaunya. Karena kita belum sepakat sistem ya, dalam mengatasi problem-problem ini. Saya bilang gak mau. Kalau caranya seperti ini. Nah, itu tersebar berita. Nah, itu tahun 2010. 2011, ya, berupaya lagi merayu. Dari 2011 itu, kita dudukkan di Jogja. Abdul Mari kita dudukkan, ana, Ustadz Usama, Ustadz Komar, Ustadz Abdul Somad. Seingat ana ada Ustadz Muhammad. Seingat ana. Hafizahumullah. Kita jawab, kita katakan, antum mau mendudukkan kita? Ya. Antum siap untuk menjawab problem-problem ini dan memberikan keputusan? Waduh, ana gak berani kalau gitu. Percuma saya bilang. Kalau antum gak berani memberikan keputusan, ya, lebih baik jumpanya di hadapan masyayikh. Jangan di depan antum. Tapi yang di blow up oleh MLM apa? Luqman tidak mau lagi diajak bermajelis. Ketika Syekh Muhammad bin Hadi yang menulis itu tadi, surat yang kemudian kami emailkan, dengan gegap gempita kami sambut. Bahkan pertemuan itu bukan di Jakarta atau di Bandung. Di mana? Di Madinah dengan biaya besar. Kita sambut surat beliau langsung kita emailkan cepat. Ya. Untuk kita jumpa di Madinah. Sekali lagi, ini menunjukkan keseriusan Ustaz-Ustaz. Ya. Barakallahu fikum. Dan terjadilah pertemuan itu di hadapan Syekh Rabi. Selesai berjumpa di Syekh Rabi. Di bulan Ramadan, selepas salat maghrib, selepas berbuka, besoknya kami ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Di Madinah kita dijemput oleh Abdullah Mar'i dengan mobilnya. Di mobil kita berbincang, gimana hasil di Syekh Rabi? Kita jawab nih tentang Ja'far begini, tentang Radio Roja seperti ini, ya, tentang Dulkornen seperti ini. Wah, mencak beliau langsung sambil nyetir. Sudah itu jangan dulu di expose. Kita jumpa di hadapan Syekh Ubaid dulu. Loh, ini sudah jumpa di hadapan seorang imam. Yang kalau Syekh Ubaid tahu bahwa kita telah duduk di hadapan Syekh Rabi, masih saja minta kepada beliau, mungkin beliau marah. Abdullah Mar'i meminta kita untuk jangan keburu disebarkan hasil dari Syekh Rabi, kita jumpa dulu di Syekh Ubaid. Ya kita gak mau dong dibentur-benturkan seperti itu. Ini tahun 2012. Barakallahu fikum. Saya ingin menceritakan kenapa juga alasan kita tidak mau duduk yang ditengahi oleh Abdullah Mar'i, apalagi Utsman Salimi. Ada sebuah nasihat terekam dari Abdullah Mar'i kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Universitas Islam Madinah dan teman-teman Salafin yang ada di Madinah yang tidak di Jami'ah Islamiyah waktu itu kumpul nasihat. Di tengah-tengah nasihat itu yang kita transkrip, ya. Di situ ada banyak hal yang membuat kita kecewa betul kepada Abdullah Mar'i. Tapi namanya kecewa kita enggak cukup sampai di situ. Kita angkat permasalahan ini kepada Syekh Muhammad bin Hadi. Ya Syekh, saya bilang. Dihadiri oleh kurang lebih 10 hingga 12 ustaz di rumah Syekh Muhammad. Ini ada sebuah transkrip nasihat seseorang. Ingin kami bacakan kepada antum. Bagaimana tanggapan antum tentang nasihat ini? Karena nasihat ini disampaikan kepada teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak Indonesia di Madinah. Langsung respon Syekh, karena sudah terucapkan kepada mahasiswa. Saya bacakan satu persatu. Nah, tapi saya tidak sebutkan siapa pengucapnya. Dalam rangka nasihat, supaya tidak keburu kita orang mendengar tentang kekurangan dia. Baru satu alinea dari kurang lebih 3 halaman, Syekh Muhammad sudah enggak sabaran. Siapa ini orangnya? Nah, ya Syekh, tolong izinkan kami untuk tidak menyebutkan ya Syekh. Ya sudah. Baca lagi. Karena rasa amanah mungkin ya, beliau. Siapa ini orangnya? Sudah. Namun sebelum pertanyaan yang kedua itu, Syekh sudah memberikan jawaban bahwa ucapan ini, itu ucapannya Abdul Mari, transkrip persis. Ya. Kalau bukan ucapan Ibrahim Ruhaili, maka ini ucapan orang yang sangat terpengaruh dengan Ibrahim Ruhaili. Nah, perhatikan baik-baik. Ini yang mau jadi penengah. Penengah kita dengan MLM. Kira-kira apa jadinya? Hah? Nah, akhirnya barakallahu fikum. Syekh bertanya lagi. Nah, sebelum bertanya yang berikutnya dan memohon kepada ana untuk menyebutkan siapa itu, ya. Dia mengucapkan, ini orang yang mengucapkan ini adalah orang yang jahil. Yang tidak mengerti tentang manhaj salaf. Dibantah poin-poinnya oleh Syekh. Terakhir dia tanya, siapa ini orang? Ana jawab, Abdullah Mar'i Syekh. Abdullah Mar'i. Ana memang merasa enggak dia sering datang ke Indonesia. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini sebab utama kenapa kita enggak mau duduk dengan MLM ya di hadapan orang ini. Nanti perdebatan bukan dengan MLM, dengan ini. Ya, mereka jadi penonton. Sebenarnya kita tidak menginginkan itu dan benar. Selesai dari Syekh Muhammad bin Hadi hafizallahu taala, kedatangan Abdullah Mar'i yang berikutnya bersama Utsman Salimi di Amwa itu tahun berapa? 2000 berapa itu? 13 atau? Mungkin saya lupa, ada yang ingat? 2013. Al-Muhim kurang lebihnya tahun itu. Masih memaksa untuk melakukan islah. Saya ditelepon Ustaz Usama, Ustaz. Macam-macam diteleponin Ustaz oleh Abdullah Mar'i untuk duduk bermajlis dialog dengan mereka MLM. Akhirnya kami dengan terpaksa kami katakan, ya Syekh, boleh kita duduk dengan mereka, tapi sebelumnya duduk dengan antum. Nah, ini harus diselesaikan dulu masalahnya. Ya. Duduk di Sleepy mulai jam 12 malam hingga jam 3:30 subuh. Dihadiri oleh banyak ustadz pada waktu itu. Ya sudah, kita sepakat dengan ustadz-ustadz. Belak-belakan. Tahu belak-belakan? Apa adanya kita bongkar sudah. Jawaban Syekh Muhammad, ini transkripnya antum di ceramah antum di Pondok Syekh. Ini transkrip yang di Madinah. Ini transkrip jawaban antum tentang permasalahan roja. Ini semua kita lengkap. Kita hadapkan di beliau. Beliau mengatakan, ini semua ceramah ana. Antum transkrip. Iya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah kami dan bentuk nasihat. Nah, Wah, sudah terjadi dialog, suasana sudah panas. Ini yang kita khawatirkan kalau dialog ini terjadinya di depannya mereka, MLM. Nah, dia sudah. Ternyata tidak ada titik temu. Ya. Beliau merasa terkritiki di situ dalam banyak hal. Ya. Kemudian, barakallahu fikum, tidak terjadi rencana yang beliau maukan itu. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, perhatikan baik-baik peristiwa demi peristiwa ini. Di depan Syekh Rabi, kemudian muncullah beberapa jawaban dari Syekh. Dari situ pula Syekh bisa menilai siapa Dzulqarnain. Dari cara berbicaranya, cara mengungkapkan data. Seorang Syekh yang sudah sepuh menghadapin anak-anak kecil yang itu pada tahapan cucu-cucu beliau. Singkat cerita, keluarlah fatwa yang kemudian beredar di tengah-tengah antum tentang Dzulqarnain. Di depan Syekh Rabi, mari kita perhatikan sekarang style video yang dulu, kemudian style yang sekarang. Ya, saya ulangi, style videonya Dzulqarnain, Abdul Bar, yang sekarang ini, kemudian style yang dulu, supaya ingat. Kan orang sering lupa ya, kalau ada dokumentasi itu ingat, jadi ingat. Gitu ya. Di hadapan Syekh Rabi, Dzulqarnain mengatakan, ya Syekh Luqman ini seolah-olah mau tampil dia yang membantah Ali Hasan. Kita semua juga membantah Ali Hasan ya Syekh. Kita juga membantah Abul Hasan ya Syekh. Kita. Syekh diam aja. Nah, Syekh diam aja. Sekarang kita mau tanya, kemana kalian sekarang? Di mana mereka sekarang? Sekarang mereka bersama siapa? Halabiyun. Bermajlis dengan mereka, bermuhadharah dengan mereka, didatangin pondok-pondoknya oleh Halabiyun. Ya. Selesailah. Nah, ada teman yang mengatakan, Ustaz, nampaknya sekarang mereka sudah berdamai ya dengan Halabiyun. Saya jawab, enggak berdamai. Orang yang berdamai itu adalah orang yang berseteru, memang benar-benar perseteruan. Ini punya prinsip, ini punya prinsip. Kemudian, karena satu dan lain hal, berdamai. Kalau ini enggak, ini bahasa yang lebih tepat, selesailah drama yang berlangsung selama ini. Mereka itu merasa sempit dada bersama kita. Kan enggak sejalan. Yang sudah kita baca sejak tahun yang lalu. Enggak sejalan dengan kita memang. Hanya saja enggak punya keberanian untuk menampakkan terang-terangan. Akhirnya dia harus bertalawun. Harus bunglon. Harus. Syekh Rabi adalah guru kami. Ya. Enggak berani terang-terangan menolak fatwa atau mencela syekh. Enggak berani. Sekarang nampak aslinya. Yaitu memang hakikat sebenarnya dari mereka yang bertahun-tahun asatidzah menahan diri dari ini semua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari paparan sejak awal tadi, saya katakan ini banyak yang dipotong ya, karena memang terbatasnya waktu. Tapi harapan saya ini membawa manfaat, pelajaran. Kita bisa punya jawaban kenapa mereka dikatakan sururi. Ini sejarahnya. Kalau mereka gak mau dikatakan sururi, ya turati, itu sejarahnya. Gak mau lagi dikatakan turati, ya sudah, kalau begitu Anda halabiyun. Gitu. Selesai dengan ini. Dan dari peristiwa ini atau rangkaian kisah ini, pelajaran-pelajaran penting ya ikhwan. Yang pertama, banyak-banyak doa kepada Allah, saya dan antum, untuk diberi as-sidq, kejujuran dalam bermanhaj. Jujur dalam bermanhaj akan menjadi sebab taufik untuk kita istiqamah pada hari-hari berikutnya. Kedua, dalam setiap permasalahan, mohon kepada Allah untuk dibimbing bersikap ilmiah, tidak atifiyah, tidak perasaan yang dikedepankan, tidak emosi, tidak ketersinggungan yang dikedepankan. Karena dari perjalanan sejarah tadi, dia beragam mereka. Ada yang memang gugur karena syubhat, kemakan syubhat, tapi sebagiannya rujuk. Yang kemakan syubhat itu sebagiannya jadi rujuk. Karena dia kemakan oleh syubhat, kemudian berjalan waktu sadar. Setelah jelas kepadanya hujjah, taubat dia. Itu yang syubhat. Tapi ada yang sekarang sudah bergabung dengan hizbi dikarenakan masalah syahwat. Maksudnya syahwat apa? Syahwat dunia. Bisa dalam bentuk gengsi. Gengsi itu adalah syahwat. Merasa tersinggung karena dinasehati. Merasa tersinggung ya, karena permasalahan-permasalahan kebijakan dalam masalah dakwah atau pendidikan. Tersinggung dalam masalah, bahkan masalah, maaf-maaf saja sebagian ikhwan, masalah ekonomi. Tersinggung gara-gara istri. Ini yang jatuh sekarang kepada hizbiyah. Macam-macam, di masing-masing poin yang saya sebutkan ada contoh-contohnya. Ada contoh-contohnya. Kenapa sekarang bersama hizbiyin? Karena merasa tidak dibela oleh ustaz-ustaz ketika dia berseteru dengan si fulan dalam urusan kerjasamanya. Urusan kerjasama dunia syarikat. Merasa tidak dibela oleh ustadz, tersinggung. Akhirnya melintas, nyebrang. Subhanallah. Ini yang penting kita ingatkan. Dengan hadis Nabi SAW di masa fitan, yang Rasul menyatakan tentang orang-orang yang jatuh dalam fitan itu, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunia. Menjual agamanya, menjual akidahnya, manhajnya dengan sesuatu duniawi yang kecil nilainya. Tersinggung karena merasa tidak dilibatkan dalam kepanitiaan. Tersinggung karena tidak ditunjuk sebagai pengajar di bidang ini ataukah di bidang itu. Atau di pondok ini atau di pondok itu. Berlanjut. Sampai kepada urusan manhaj. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersifat jujur dalam bermanhaj, berakidah, karena kejujuran itu akan mengantarkan dia kepada kebajikan-kebajikan berikutnya. Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati, waspada Anda dari sifat dusta. Dusta lisannya atau dusta akidahnya, dusta sikap-sikapnya dan manhajnya. Karena kedustaan itu, kata Nabi, akan menggiring dia kepada kemaksiatan atau perbuatan jahat berikutnya. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari fitan, banyak-banyak berdoa. Di samping saya ingatkan di akhir majelis ini, kita di negeri ini khususnya menghadapi beragam fitnah yang mengancam dan menggoncang akidah kita. Menggoncang manhaj kita. Kalau bukan karena pertolongan Allah sampai hari ini, niscaya kita sudah larut dalam fitnah itu. Karena dahsyatnya syubhat yang terus mengitari kita di negeri ini. Maka jangan lupa banyak berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk pemerintah kita. Doakan. Doa ya ikhwan yang serius. Doa untuk pemerintah kita itu yang serius. Dalam kesempatan-kesempatan yang kita bisa lakukan. Minta kepada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, jadikan pemerintah kami ini pemerintah yang cinta kepada kitab-Mu Al-Quran dan kepada Nabi-Mu. Jadikan pemerintah kami yang cinta kepada kaum muslimin. Jauhkan pemerintah kami dari makar-makar musuh-Mu dan musuh agama ini, ya Allah. Berikan taufik kepada mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Hindarkan dari para provokator-provokator jahat yang akan memecah belah umat Islam dan negeri ini. Doa. Ini siapa tahu ada doa salah satu di antara kita yang didengar dan langsung dikabulkan oleh Allah. Ingatkan istri-istri kita. Doa kamu wahai istriku. Doa. Jangan lupa. Pesan. Jangan lupa doa ya buat pemerintah. Buat saya, buat kamu, buat anak-anak. Agar dijauhkan dari fitnah yang menimpa akidah kita. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa diri kami adalah musibah yang menimpa akidah dan agama atau iman kami, ya Allah. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Jangan kau kuasakan kepada kami. Jangan kau jadikan penguasa terhadap kami. Orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami disebabkan ya Allah oleh dosa-dosa kami. Kalau ada yang mengeluh penguasa yang jahat, penguasa tidak cinta Islam, penguasa yang membela penista-penista Islam, penista-penista agama, ya karena memang kita sebagai rakyat telah memulai penistaan terhadap agama sebelum orang-orang kafir menistakan agama ini. Kita yang berdosa. Ini semua adalah akibat dari dosa kita sebagai rakyat. Akibat dosa kita, dosa para suami, dosa para istri, dosa anak-anak, dosa para dai, dosa ikhwan, dosa masyarakat. Dengan berbagai bentuk dosa dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka Allah timpakan kepada kita sekarang ini. Tidak ada jalan lain kecuali kita banyak bertaubat kepada Allah. Banyak beristighfar, tunaikan hak-hak orang-orang yang memilikinya. Dan penuhi dengan ibadah di hidup kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian di siang hari ini. Ada pertanyaan, namun karena keterbatasan kemampuan, saya memohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah murni karena kejahilan saya, dan saya mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun. Dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahli sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah. Dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui, menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, suatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhirat. Himbauan demi himbauan. Bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman Salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul, ziarah syuhada Uhud, ziarah makam
0: Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu, ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi. Jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa Salafi atau Wahabi anti solawat kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan salawat kepada Rasul, himbauan untuk bersalawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh Salafi adalah ketika berziarah kubur yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, keselamatan dari azab, mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh Salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh Al-Hasan wal Husain. Tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam. Tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa Salafi itu Wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Tidak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu, dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar. Yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara ta'yin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab divonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara, jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia? Jelas atau tidak? Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahli al-qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsa, beristiana, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu. Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur. Seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini, Al-Allama Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan yang lainnya. selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fiddin azdaniyallahu wa iyyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya, Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh berakidah khawarij, memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian. Rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya. Tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan khalayak ramai. Supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya. Dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat. Bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadih dakwah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini. Yaitu al-akhlaq al-karimah. Akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya. Karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Baik dalam bertetangga, dengan tetangga-tetangga kita kanan, kiri, depan, belakang. yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah

bisa berjual beli dengannya. Tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi. Ketika Anda cacat dalam bermuamalah, maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasihati, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar. Ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, mendzalimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang gak dibayar-bayar. Diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh saya gak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi. Ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi pak sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual,

baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya, suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3 ana belum termasuk, istri ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat. Ini semua terjadi. Yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Wong laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Sampai kadang-kadang kalau si Ustaz bukan hanya menimpa saya, Ustaz-Ustaz kita yang lainnya, afadil. Sampai ketika ada telepon berdering sudah gak berani ngangkat. Sekali dua kali SMS sudah gak bisa balas. Ada yang nesu. Tahu nesu? Ngambek. Ustadznya sombong. Ditelepon gak mau ngangkat. Loh, Ustadz itu pegawai kantor apa? Penjaga telepon. Satu. Yang kedua, Ustadz itu manusia yang punya hati atau gak punya hati? Kadang hatinya gak sanggup, gak siap. Kadang dia sedang memikirkan problem yang besar. Atau mungkin dia sedang sakit. Ustaznya diperbincangkan. Nah, kenapa Ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi Ustadz itu harus style senyum terus. Jadi cari pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustadznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi Ustadz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia.
Atau bahkan mungkin memang benar ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah, masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu ustaznya sudah enggak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalatu wassalam marah. Nabi maka bermuka masam. Ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihissalatu wassalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya. Apalagi kita. Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame di sebelah ada tetangga terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman, ya akhi, tolong anak antum itu dicegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar baik. Tetangga itu terganggu loh. Cuek. Ini satu sekali dua kali cuek. Akhirnya teman lapor ke ustaz. Iya kan? Nah, ustaz. Enggak ada waktu lagi sudah mau manggil satu orang satu dua kayak jadi polisi akhirnya ustaznya kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim. Itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum. Ada yang kena mesti. Iya kan? Nah, itu kan ustaz mengarah ke anak. Mesti kena ayah. Ini ada yang tersinggung. Masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini ada yang tersinggung. Nah jadi anak tunjuk banyak nah. Ya. Subhanallah. Maka ustaz dengan terpaksa bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya, Rasulullah berbicara di depan umum, ma balu qaumin qala kadza wa kadza. Apa urusannya dengan suatu kaum seorang tertentu fulan dan fulan yang mengucapkan begini tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah, tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Nah, sepeda motor. Kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi. Serba modifikasi. Apa yang gak bisa di sini? Nah. Sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya.
Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor, kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari daurah ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis, tetangga ada yang mengeluh, bong bong, bayinya nangis gara-gara kenal pot F1. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustadz. Itu beberapa teman-teman salafi, tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah gak tahan, ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan, ngebut benjut. Tetap aja. Sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya, ke 50 meter atau 60 meter ke depan, ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi. Seorang salafi tidak demikian, ya akhi. Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang, macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti itu. Ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat, tetap dihargai dalam syariat Islam. Ya? Tetap dihargai. Tidak tegur sapa. Afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi. Padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh. Dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua, ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhawat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormatin syariat Islam pada poin ini, perlu
anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50. 10. Nah. Walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari yang agak sebenarnya. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi. Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa, tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya. Yang masih muslim, walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim dan muslimah. Akhirnya didesain, kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM, didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak, bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan, ininya surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ustaznya kena juga. Lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ya, ustadznya kena juga. Contoh yang ke-8 terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi, dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan satu dua kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu, terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digerutuk dan dibubarkan.

0: يا إخوان بارك الله فيكم. Coba kita renungin dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan di masjid. Di masjid ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya, afwan ya, nanunju antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah selesai, ya, selesai dzikir, sholat sunnah duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majlis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majlis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. Sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi, kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim, selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar, bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras ya. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majlis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya yang menunjukkan apa? Waktu qomat. Iqomah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat. Sholat. Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi. Sholat lagi. Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah gak kuat, sudah lama menunggu qomat. Yang ini baru rakaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung, jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhi, pikir ya akhuna. Barakallahu fiik, pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong. Dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlakul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang. Jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping, itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu jebol. Maka antum perbaiki. Lampunya diganti, atapnya dibenahin, yang bocor gentengnya dibetulin. Sudah antum mau keluar baik-baik, Pak. Saya sudah menyelesaikan masa kontrak. Saya mau tinggalkan rumah ini. Tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak, kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, Dik. Sudahlah, Dik. Enggak usah biarkan itu, Dik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, Dik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya. Tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan. Inna azqala syai'in fi mizanil abdil mu'min yawmal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus.
1: Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq.
0: Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti, akhlak yang baik, yang mulia. Nah kalau kita saja salafi, ahlus sunnah tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang. Urusan bisnis. Sekali dua kali penipuan tambah menjadi ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil. Pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan. Pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan. Pakai gamis juga. Kata polisinya, "Lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur?" Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas, sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa Wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini itu, sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, Masya Allah ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, yang satunya Ustaz. Maaf saja, kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya enggak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan. Telepon ini usah gini. Uang saya sekian. Ya, sudahlah. Jangan terlalu besar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan. Al-Muhim sampai singkat cerita. Karena bimbingan Ustaz gak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Bayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah gak didengar. Ini sekarang polisi. Malu ya ikhwan. Malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasa demi nasa tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit, sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas?
1: pondok mau dilaporkan, anaknya mau divisum, untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan.
0: Ahlul Batil tertawa melihat. Nah, kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak senasional. Salafi dibicarakan kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu.
1: Malunya kita ini. Malu.
0: Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwa, al-hizbiyun indahum fima bainahum khilafat, lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada persisnya. Tapi mereka tuh pintar-pintar menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya diadakan islah cepat-cepat maksa. Itu sering terjadi kata Syekh. Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Oh, dia tidak paham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah
1: pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidah kita menasehatin teman-teman. As-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman. Bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu. Syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu. Luar biasa dia. Tapi kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa adiru bil fani lil baqi. Barang siapa yang mengejar dunia pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke-79, ke-78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan, kalau jadi salaf itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini. Salafin ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nah, ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum.
0: Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini. Coba. Artinya kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka. Itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian. Dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi. Sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian.
1: Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin. Bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin.
0: Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik bukan celaan.
1: Ikhwani fi din azzani wa azzani Allah iyakum.
0: Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba. Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi. Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005.
1: Yang baru dong.
0: Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya jangan pakai keramik. Itu era dulu, sekarang granit, marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya.
1: Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam, pagi, sore, sholat berjamaah, enggak sholat sudah biasa, sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending gak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan hizbin, bergabung dengan ahlul bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka.
0: Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia.
1: Kadang ustaz bingung mau dinasehatin langsung, khawatir nanti mutung, tau mutung ya, itu ngambek, itu nesu. Dinasehatin di majelis khawatir muncul fitnah ustaz membongkar-bongkar aib,
0: bingung ustaz gimana ini ya caranya. Diingatkan nanti malah mental, malah gak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Gak diingatkan nanti dianggap ustaz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur.
1: Waduh, fitnahnya. Bingung ustaznya.
0: Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan.
1: Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Nah,
0: salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar,
1: wah ribut-ribut bicara kartu kredit riba-riba.
0: Wong ustaz itu, ustaznya dibawa, padahal ustaz nggak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si fulan itu dipenuhi. Mau apa antum?
1: Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja, atau karena darurat ini dan itu, atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz.
0: Setelah ditelusuri, ustaz nyatakan iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si fulan ini.
1: Ya Nabi bilang,
0: coba itu, gara-gara omongan kamu. Akhirnya yang sudah lama pun suudzon.
1: Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suubam lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan. Gak mau diklarifikasi dulu.
0: Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan. Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si fulan yang dia itu pegawai bank dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin taklim, rajin membantu dakwah, rajin berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan, saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhi, khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia, nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan, gimana dipenuhi enggak, ya sudahlah penuhi aja sambil dinasehatin,
1: nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap ustaz, ibu saya menangis, ini itu, fitnah ibu.
0: Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian, ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu, yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah, ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin, ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik ya. Di dinasnya semakin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi ya. Mejanya tambah lebar ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong. Sudah enggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia. Kalau tadi urusan materi.
1: Ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois.
0: Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah.
1: Egois.
0: Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem.

kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi, mengurus pendidikan atau mengurus dakwah, tersinggung. Karena sudah tersinggung, akhirnya dia gak ingin ketemu, gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi pembangunan ma'had misalkan, atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat, berlanjut, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan, kamu harus beda pendapat dengan dia. Harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah. Kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah, keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah, rivalnya mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar, dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu, maha luas hikmahnya. Ini tadi yang kebetulan jujur dalam bab muamalah, masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa syekh begitu. Tapi siapa yang memberitakan kepada syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang orang-orang yang di sekitar syekh. Berarti orang-orang di sekitar syekh itu orang-orang jelek. Nah, berlanjut-berlanjut sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama Hizbi. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan? Gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6 lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2x3x6 itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan kapan dia butuh. Masya Allah, di mana kejujuran dia bermanhaj. Kadang-kadang manhaj itu dijual gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah, adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan, maaf-maaf saja, lisannya lancang, akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang. Yang Nabi bersabda, langsung pakai hadis, kirim suara ceramahnya Ustaz pakai WA, sebarkan. Ya. Larangan tatabbu' auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati, ingin membantu memperbaiki keadaan.

0: Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu, subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri tersinggung kepada pengurus gara-gara istrinya, dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi. Ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu, seorang talib, pelajar, talibul ilm, pinter, hafidul Quran. Tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita si menantu ini terpengaruh dengan Hizbiyin. Malah dipakai oleh Hizbiyin, membela Hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata ikhwan salafin, hafidhul Quran. Kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehati. Meninggalkan perkawanannya dengan Hizbi. Wah, ini sikap begini enggak benar ini itu. Wah. Terus panjang, akhirnya bergabung juga bersama Hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya, bukunya 17 jilid, lebih besar dari Fathul Bari. Nah, perlu daftar isi, ya, untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bi ghairihi. Orang yang sukses dan selamat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehatin, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata yang sudahlah kita terima mengalah. Jangan pakai mengalah. Ya, saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat. Ya Om, kesian. Kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat. Sudah mengaku salah dia. Tapi syaitan enggak puas. Mas ingin menjerat orang ini tadi, yang tobat, yang mengaku salah. Datang seorang ummahat yang diperalat oleh syaitan. Kenapa sih? Kenapa setega itu? Keluar kata-kata. Orang mengalah itu terpuji, Om. Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi. WA itu kan masya Allah. Nah, cepatnya. Secepat kilat. Bahkan kita enggak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang klarifikasi ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a, Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Loh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman dulu. Nah. Yaman.
1: tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal, jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah si rijal. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah, ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri. Yang ini ngefannya kepada ustaz-ustaz tertentu, yang ini juga kepada ustaz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu mencoba menyeret dan menarik asatidah. Diseret asatidah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi, itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Lunda apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu, afwan ya, afwan ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Tidak ya, sisanya. Alam yajidi syaitan baridan yuballighin wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya, tapi kalau bisa, maaf ya, akhi. Antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Mungkin dia enggak kerasan. Sudah, biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
2: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ana ingin memulai pada malam hari ini sedikit dengan sedikit tausiah buat semua yang hadir, para talabatul ilm. Di antara perkara penting atau permasalahan penting yang wajib diingatkan, bahwa tausiah ini terinspirasi saat ana mendengarkan khutbah Jumat. Jumat kemarin yang disampaikan oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ibrahim Hafizahullah Ta'ala dalam khutbahnya tentang as-sabr dan al-musabarah, kemudian al-murabatah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan takdirnya yang maha adil, Allah tabaraka wa taala hingga hari ini masih memilih kita sebagai talabatul ilm, memilih kita untuk menjadi tulab al-ilm asy-syar'i hingga hari ini. Sebuah nikmat yang besar akan dirasa oleh seorang muslim, seorang talibul ilm, ketika dia mendengar atau menyaksikan ada beberapa talabatul ilm yang tidak bisa lagi melanjutkan talabul ilm. Tidak hanya di ma'had kita, di berbagai ma'had salafiyin di Indonesia ini, bahkan kita mendengar di luar Indonesia juga. Kita mendapati dahulu seorang talib ilm mujtahid, seorang talib ilm yang serius belajar, rajin beribadah, termasuk dalam deretan talabah yang berprestasi. Namun subhanallah, Allah maha adil, Allah memilih dari hamba-hambanya siapa saja yang Allah kehendaki. Beberapa nama tersebut sekarang gak bisa melanjutkan talabul ilm. Ada yang karena faktor sakit, dan ini mending, bukan karena faktor menurunnya iman sehingga dia merasa jenuh dalam talabul ilmi dan akhirnya mencari alternatif kegiatan atau kegiatan alternatif lainnya selain daripada talabul ilm. Yang kedua, ada yang tersibukkan karena orang tuanya yang sakit, yang dia harus menggantikan pekerjaan orang tuanya, sehingga dia berhenti dari sebuah amalan yang sangat besar, yang antum semua sering mendengar nasihat dari asatidah afadil, antum sering mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Belajar Al-Qur'an qira'atan wa hifdhan wa ahkaman wa 'amalan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dia terhenti dari amalan besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Terhenti dari sebuah amalan yang dengannya Allah jaga dan Allah pelihara perjalanan dia ke akhirat sampai ke jannah, dijaga oleh Allah dari penyimpangan, Allah jaga dari kesesatan, Allah lindungi dia dari segala sesuatu yang akan menggagalkan harapan besarnya untuk masuk ke dalam jannah dengan sebab talabul ilmi. Terhenti saudara kita tadi. Antum sampai hari ini masih belajar sampai tahun ajaran sekarang. Ada di antara mereka yang terhenti dan terhalang dari talabul ilm karena ambisi dunia, tergiur dengan kawan-kawannya yang dalam tanda kutip, dalam perhitungan manusia, berhasil dalam urusan dunia, buka toko, dagang, yang satu berkebun, berhasil. Dalam perhitungan manusia berhasil dalam urusan dunia, buka toko, dagang, yang satu berkebun, berhasil. Tergiur dengan kehidupan atau penghasilan yang itu gak lama lagi berakhir. Tergiur dengan sesuatu nilai duniawi yang sudah banyak orang sudah bosan. Banyak orang-orang yang dahulunya sudah Allah bukakan pintu rezeki yang luar biasa, bosan, jenuh, capek kalau diajak bicara tentang berdagang, bisnis, capek, sudah, saya bosan. Saya ingin mendengar ilmu, tapi sudah di umur yang lanjut. Sudah habis waktunya, masa kuatnya, masa mudanya, masa lapangnya. Jenuh. Tapi ada anak-anak muda yang belum pernah menempuh jalan itu tergiur dengan yang Allah katakan kasarabim biqi'ah yahsabuhu dhama'anu ma'a, bagikan fata morgana di tanah lapang yang luas, yang panas. Orang yang haus dan dahaga mengira itu adalah air yang sejuk yang akan menghilangkan rasa hausnya. Ternyata ketika datang, didatangin dengan segera, tidak peduli lagi nasihat, dipanggil, jangan itu fata morgana, jangan tergiur, terus aja sampai di sana kosong. Haus tambah haus, dahaga tambah dahaga, tenaganya habis, umurnya berkurang. Sama juga dalam perkara dunia, beberapa kawan kita nasehatin, sabar, saya mau anu ustaz, saya mau mencoba bisnis. Jangan, sabar talabul ilmi. Sabar. Kadang-kadang syaitan zayyana lahu tariq, memperindah dan memperhias jalan yang mau dia tempuh itu tadi. Iya, kamu kan kalau berdagang bisa membantu ibumu, kamu bisa membiayai adikmu yang mau mondok. Orang membiayain orang belajar talabul ilmi dan mondok itu luar biasa. Oleh syaitan diperindah. Diingatkan, ya akhi, talabul ilmi lebih mulia daripada kamu bersodakoh. Enggak mau dinasehatin. Oh itu teman saya berhasil buka toko, itu buka toko sepeda motor, yang itu buka mebel, yang itu buka toko pakaian, berhasil. Nah, saya ingin bersodakoh. Syaitan membisikin seolah-olah dia bukan orang yang tamak kepada dunia, tetapi ingin dengan bisnis yang akan dia tempuh yang bersifat fata morgana tadi untuk beramal soleh katanya. Dan sekarang hancur mereka.

0: Thalabul ilmi tinggal kenangan. Catatan-catatan pelajaran dan buku-buku kitab yang pernah dia pelajari dan ada catatan-catatan penukilan di sana hanya tinggal kenangan. Bahkan sebagiannya sekarang sudah mulai meninggalkan beberapa simbol-simbol sunnah. Yang tadinya rajin memakai thawb, rajin ke masjid, tidak isbal, sekarang mulai isbal pakaiannya. Sudah tidak lagi pakai thawb, mulai pakai celana. Ya Allah, miskin. Dulu berada di saf pertama dia sholat. Dulu dia berebut saf pertama di waktu subuh. Dulu dia duduk di depan ketika thalabul ilmi. Syaitan berhasil menggoncang hatinya, berhasil menyeret dia. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, maka barang siapa yang sampai hari ini masih ditakdirkan oleh Allah duduk bersimpuh di majalisul ilm, bersyukur, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu jalla wa ala, berterima kasih kepada Allah subhanahu sampai hari ini. Dan ada dari beberapa thullabul ilm, bahkan sebagiannya sudah huffadzul Quran. Huffadzul Quran 4-5 tahun dia sudah mondok, 6 tahun masya Allah, hasilnya sudah luar biasa. Sekarang sudah seperti orang awam, lehyahnya sudah dipotong, berfoto-foto bagaikan orang awam. Ikhwani fi din azanillahu wa iyyakum, ya talabatul ilm, bersyukur sampai hari ini kita semua masih dipilih secara zahir, secara yang kasat mata dan terdengar oleh telinga, kita duduk di majalis al-ilm Quranan wa sunnah. Tapi seorang muslim yang tahu sifat-sifat Allah dan kebesarannya dan masyiah Allah yang maha tidak terbatas oleh apapun, dia akan penuh harap dan takut. Penuh harap sehingga dia banyak berdoa, takut sehingga dia mempelajari sebab-sebab yang membahayakan keselamatan iman dan ibadahnya. Ya talabatul ilm, bersyukur pada Allah sampai hari ini kita diberi kesenangan hati, kelapangan dada untuk muzahamat majalis ilm, memenuhi dan berebut, bermunafasah di majlis-majlis ilmu. Naam, betapa tidak sementara kita sering mendengar qaulahu jalla wa ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sementara kita sering mendengar qaula annabi alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita sering mendengar itu. Isbiru ya talabatul ilm. Dan majalisul ilm, majlis-majlis ilmu, terasa di situ ada manisnya iman, indahnya takwa. Di majlis-majlis ilmu, terkhusus thalabatul ilm yang mengerti bahwa al-fitan, berbagai fitnah ini menyambar-nyambar bagaikan petir. Kita menghindar dari petir yang sini, muncul dari sana. Belum selesai kita terkejut dari suara petir yang di sana, tiba-tiba di belakang kita ada suara menggelegar. Allah selamatkan kita dari petir yang itu, dari sambaran yang di sebelah sini, selamatkan terus. Walaupun mungkin ada di antara kita yang terkena panasnya atau terkena suaranya yang gemuruh membuat kita tidak berani berbuat. Di antara fitan itu Ada yang menjadikan iman kita menurun, iman kita melemah. Maka sekali lagi, bersyukur atas nikmat ini, jaga baik-baik, jaga baik-baik ya talabatul ilm. In kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika Anda sedang berada dalam sebuah nikmat, jaga baik-baik nikmat itu, karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan, akan membuat nikmat itu pergi dari kita, enggak betah bersama kita. Jaga baik-baik zahiran wa batinan. Ikhlaskan niat kepada Allah ya talabatul ilm. Antum sudah faham makna ikhlas sunniyah dalam talabul ilm. Kemudian as-sabr. As-sabr ya ayuhat talabah. Nikmat. Wallahi orang di luar kita merasakan nikmat ini. Orang di luar kita merasakan nikmat. Kita tidak tersibukkan dengan politik. Kita tidak tersibukkan dengan ambisi-ambisi. Kita tidak tersibukkan dengan urusan-urusan duniawi yang melalaikan kita dari ilmu. Walhamdulillah nikmat. Hari berganti hari. Sabar, sabar, sabar. Beberapa ikhwan kita yang dahulu belajar bersama kita, walhamdulillah, sekarang sudah bisa sedikit memberikan manfaat. Dari ujung barat negeri ini hingga ujung timur. Di Aceh, di Medan, di Padang, di Palembang, di Bengkulu, kemudian di Lampung, di Jakarta, di Bekasi, di Bogor. Terus sampai ke arah Sulawesi, Kalimantan, Papua, walhamdulillah. Dan kebanyakan mereka enggak, jarang yang kemudian belajar ke luar negeri, tapi dapat memberi manfaat. Dapat memberi manfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Khairukum anfa'ukum linnas. Dan diantara mereka talabatul ilmi ada yang memberi manfaat di ma'had ini. Dari yang dahulu duduk bersimpu belajar, belajar, belajar dari kalangan asatidah dan ikhwa afadil. Dengan harapan mereka-mereka yang sekarang sudah mulai memberikan manfaat, baik di ma'had ini, manfaat ilmu ataupun di ma'had-ma'had yang lainnya di Indonesia ini, termasuk apa yang Allah atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, innallaha wa malaikatahu la yusalluna ala muallimi annasa khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan tauhid, mengenal tauhid, mengenal syirik untuk dijauhi, mengenal sunnah untuk segera dilakukan, mengenal bid'ah untuk segera ditinggalkan, mengenal hukum-hukum agama, akhlaknya, muamalahnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Salatullah ala abdihi ay sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Salawat Allah kepada seorang hamba artinya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat penduduk langit. Demikian dikatakan oleh Imam Abu Ali Ar-Riyahi rahimahullah min a'immatit tabi'in. Wa salatul malaika 'alal 'abd qauluhum Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Makna malaikat bersolawat kepada seorang hamba yang menunjukkan bahwa malaikat itu senang dan ridha kepadanya adalah malaikat itu mendoakan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ini, ya Allah rahmati dia, rahmati dia ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus malaikat itu mendoakan. Betapa nikmatnya Ikhwani fid din azzan ya Allah wa iyyakum, sabran sabran ya talabatul ilm, sabran sabran ya talabatul ilm, wa ikhlasun niyyah, ikhlasun niyyah, wal ijtihad fi talabil ilm, ijtihad fi talabil ilm. Terusus tulab tahfidz, bersyukurlah antum Allah beri orang tua, ayah dan ibu yang mendukung antum untuk belajar, membiayain antum. Bersyukur. Ini banyak di antara ayah-ayah antum yang enggak mendapatkan nikmat itu. Dukungan orang tua. Kepedulian orang tua menuntun antum untuk datang ke ma'had, menasihatin antum untuk datang ke ma'had, mengalahkan hawa nafsunya untuk senang duduk berkumpul dengan antum di rumah. Dikalahkan hawa nafsunya, biarkan anak-anakku belajar jauh dariku, walaupun sang ibu menangis di rumah. Bersyukur pada Allah, diberi rizki dalam bentuk orang tua yang mendukung antum, mengarahkan dan bahkan membiayai antum belajar. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihi wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Sungguh seorang anak manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari jerih payahnya sendiri. Qala Syafi'i rahimahullah wal waladu min sa'i abih. Yakni abawaih. Bahwa al-walad, amalan solehnya, perjuangannya, dakwah si anak, sodakoh si anak, tolabul ilmi yang dilakukan oleh si anak ini, orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala yang mengalir sampai akhirat nanti. Nah, barakallahu fikum. Maka isbiru ya ayyuhat talaba, sabar. Bersabar untuk berakhlak yang mulia. Butuh sabar berakhlak yang mulia itu. Menjadi seorang yang pemaaf, butuh sabar. Menjadi orang yang menjaga lisannya, butuh sabar. Menjadi seorang yang suka berta'awun, butuh sabar. Menjadi seorang yang bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, bertawadhu kepada orang lain, butuh sabar. Masuk dalam makna ayat ya ayyuhalladzina amanu sabiru, butuh sabar. Berapa banyak orang enggak sabar menjaga lisannya? Seorang talib suka mencela, melawan kepada musyrifnya, menghibahi ustadznya atau musyrifnya. Berapa banyak talib yang seperti itu tidak sabar menjaga lisannya? Gagal dia. Tidak sabar untuk berta'awun dengan teman-temannya. Dia malas. Teman-temannya sedang bekerja, berta'awun, membersihkan ini, mengangkat itu, atau menurunkan yang itu. Dia tidak mau berta'awun. Tidak sabar dia menghadapi hawa nafsunya. Kalah dia menghadapi syaitan. Butuh sabar untuk antum duduk bermurajaah, baca Al-Quran, ziyadah, tasmi', setoran hafalan, kemudian tahsin, ya, ujian demi ujian. Butuh sabar. Sabar, sabar. Kalau antum setiap tahapan ini antum lakukan dengan sabar, sabar dalam duduk bersimpuh menuntut ilmu, mendengar dan menulis, menukil dan menghafal. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sehat, sakit, sembuh lagi, sakit lagi, terus dari tahun ke tahun. Harapannya antum mendapatkan apa yang Allah katakan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan sungguh telah kami jadikan di antara mereka para a'immah, para ulama, ahlul ilm, yahduna bi amrina, yang mereka dapat memberi bimbingan, petunjuk, arahan, ilmu, fatwa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan posisi ini dia raih? Kapan manzilah ini biar dia dapatkan? Lamma sabaru. Ketika mereka sabar dari tahun ke tahun. Dan mereka yakin atas janji Allah yang Allah siapkan. Ada Fata Morgana di sana. Ya sudah. Ana jalan terus. Ana enggak mau menoleh Fata Morgana itu. Biarkan, biarkan. Ya akhi enak di situ, sejuk. La la la, ini yang Allah katakan. Saya terus di sini. Ya akhi ayo sebentar aja, ikut sebentar. La la la la, barakallahu fiik. Antum ta'al sini, antum yang ke sini. Tahun berikutnya ada lagi yang merayu. Berwajah manusia memang, tapi dia dikendalikan oleh syaitan untuk menggagalkan hamba ini sehingga bersama syaitan menjadi ashabus sa'ir, menjadi penghuni jahannam as-sa'ir ya dzabbillah ya talabatul ilm as-sabr. Sekarang sebagian mereka sudah ada yang menyesal, belum berumur tua, dari talabatul ilm yang kalau dia sabar dengan kepandaian dia dan keseriusan dia kala itu, mungkin dia sudah menjadi salah satu ustadz rujukan. Tapi enggak sabar. Sekarang nyesel, iya. Ya Allah, teman-temanku itu temanku yang dulu, iya. Itu yang dulu bersamaku. Sekarang sudah luar biasa. Jadi orang bisa memberi manfaat ilmu. Ya, yang ini kondisinya masih mending, dia bisa sadar dan menyesali apa yang telah lalu ketika dia masih hidup. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, maka sekali lagi talabatul ilm isbiru, dan kepada seluruh talabah perlu disadari bahwa antum sekarang dalam kondisi jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Antum insyaallah akan menjadi para pejuang-pejuang tauhid, pejuang-pejuang sunnah, di mana persaingan ketat antara ahlul haq dengan ahlul batil terus. Nah, kita sedang mempersiapkan diri untuk itu. Antum sering mendengar bagaimana ahlul batil mencabik-cabik umat ini. Ya ikhwan, sebelum saya bicara tentang ini, sekarang beberapa talabah yang sudah ditugaskan di beberapa daerah sekarang mulai menyadari mereka betapa apa yang saya pelajari dulu di ma'ahad bermanfaat, ternyata dibutuhkan. Akhirnya sebagian mereka mengatakan, ya Allah, kenapa dulu saya kurang serius, kenapa saya dulu kurang rajin mencatat ini dan mencatat itu, ternyata sekarang saya ditanya tentang permasalahan ini. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum, maka antum sekarang ada di sini, manfaatkan pelajaran-pelajaran durus yang sudah ada, manfaatkan cepat, manfaatkan. Dan tidak kalah pentingnya, dan sering saya sampaikan di majelis ini, kita ini gak tahu sampai kapan kita bisa bermajelis seperti ini. Sampai kapan kita gak tahu. Apakah majelis ini dengan ma'had yang ada ini akan berlanjut sampai tahun depan? Wallahu a'lam. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita gak tahu. Selagi masih ada kesempatan, selagi nikmat ini ada pada kita sekarang, dengan aman kita belajar. Saya katakan kita gak tahu apakah tahun depan masih akan kita bisa belajar. Gak tahu kita. Antum bisa sambil bertanya kepada teman-teman salafiyin di luar negara kita yang susah payah untuk sekedar menghadiri majlis via telekonferensi, via telepon. Sulit. Oh, kita alhamdulillah tiap waktu di ma'had ini dan ma'had-ma'had ahli sunnah lainnya cepat sebelum Allah cabut. Kita enggak pernah takut ancaman musuh-musuh tauhid. Enggak pernah takut, tapi kita takut kepada dosa kita. Akibat yang akan muncul dari dosa kita. Dosa salafiyin atau dosa talabatul ilm. Baik dosa yang nampak terlihat oleh mata atau terdengar oleh telinga. Baik dosa itu terkait masalah akhlak ataupun muamalah ataupun yang lainnya. Masalah ibadah atau apalagi dosa-dosa yang sifatnya batin, dari penyakit-penyakit hati, hasad, riya, al-kibir, semua dosa ini ada athar, ada pengaruhnya. Yang paling kita takuti, melebihi takutnya kita kepada musuh-musuh sunnah, adalah dosa-dosa kita. Fulan talib yang ini mendzalimi talib yang itu. Talib yang ini tidak mau memaafkan kesalahan saudaranya. Talib yang itu malas beribadah. Talib yang itu sombong. Talib yang itu memiliki akhlak yang jelek, yang jijik, menjijikkan. Dosa-dosa ini dari sana, dari situ, dari sana, semuanya terjadi, bisa berpengaruh kepada keamanan kita. Nah, bukan musuh-musuh tauhid yang kita takutkan, enggak. Yang kita takutkan kalau Allah sudah tidak lagi mau menurunkan pertolongannya untuk kita karena dosa-dosa kita. Fa'ad'u nafsi wa iyyakum ila at-taubah ila Allah jalla wa ala. Kepada seluruh talabatul ilm, ana dan antum semuanya, natubu ila Allah, natubu ila Allah, natubu ila Allah. Taubah, taubah, taubah. Masing-masing kita mengetahui dosanya, merasakan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ketika ditanya tentang al-birri wal ithm, qala al-ithm ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alayhi an-nas. Dosa itu definisinya adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, hatimu gundah, enggak enak, enggak tenang, ragu, dan engkau merasa tidak suka orang lain tahu apa yang kau lakukan. Gundah hati, itu dosa. Salah satu alamatnya, salah satu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Maka natubu ya talabatul ilm, natubu ila Allah. Bertaubat kepada Allah agar Allah tidak menghalangi pertolongannya untuk kita dalam menghadapi a'da'us sunnah, musuh-musuh sunnah. Yang sekarang ini terus mereka satu sama lain bertahun menguatkan dirinya, memasang makar yang sangat kuat terhadap dakwatut tauhid was sunnah. Jangan sampai kita terlena dengan kata-kata kita bertawakal kepada Allah, kita enggak perlu takut Allah akan menolong kita. Ya benar, Allah akan menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Intansurullaha yansurkum. Pertanyaannya, kalau kalimat yansurkum pasti, yang surkum pasti, tapi apakah kita sudah termasuk yang surullah? Kita sudah termasuk hamba-hambanya yang menolong agama Allah dengan pertama mendakwakannya, mengajarkannya kepada manusia, dan beramal dengan agama Allah, aqidatan wa manhajan wa akhlaqan wa ibadatan zahiratan wa batina. Sudahkah kita menolong Allah dengan rajin beribadah, qiyamul lail, duha, wa menolong agama Allah dengan talabul ilmi, hifdhu al-hifdh, al-Qur'an, was-sunnah, wad-durus? Apakah kita sudah menolong agama Allah dengan at-ta'awun alal birri wat taqwa? Sudahkah kita menolong agama Allah dengan mengamalkan sunnah, mengamalkan manhaj yang benar, yang lurus, al-manhajus salafi? Sudah ataukah belum? Zahiran wa batina. Kalau betul semua itu ada, maka kita akan mendapatkan redaksi yang kedua, yang surkum. In tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yang surkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah akan mengokohkan posisi kalian di dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Pertanyaannya, hal nakunahnu minan nasirina lidinillah? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang menolong agama Allah? Su'alun kullu wahid minna ya'rif jawabah. Su'alun, alamatus su'al kabira, tanda tanya besar. Masing-masing kita tahu jawabannya. Bainahu wa baina rabbih, masing-masing urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara global kita mengatakan natubu ila Allah ya tayyib talaba, natubu ila Allah. Semua pihak, semua pihak, aliman au mutaalliman, talamid au mudarris, semua pihak natubu ila Allah tabaraka wa taala. Maka dalam kesempatan ini ana mengingatkan diri ana dan antum semuanya untuk tekun beribadah, memperbanyak zikrullah jalla wa ala dengan berbagai bentuk ibadah di ma'had ini, di rumah-rumah kita, memperbanyak ibadah dengan berbagai bentuk ibadah yang enggak mungkin kita sebutkan secara rinci dalam kesempatan yang singkat ini. Jangan sampai ada satu dosa dilakukan oleh saudara kita, salah satu dari kita, kemudian menjadi hancurnya ma'had ini, hancurnya ma'had kita. Semua kita bertanggung jawab, semua kita bertanggung jawab. Contoh di antara dosa thullabul ilm, darisina wa mudarrisina, secara zahir nampak mereka darisin wa mudarrisin, tetapi secara batin minal ikhlas wassidq faqadna, kita hilang, kehilangan ini semua. Al ikhlas itu dosa besar, dosa besar, kabira minal kabair. Nah, yang bisa merobohkan pondasi bangunan pendidikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saya dan antum semuanya untuk benar-benar menjadi apa yang Allah katakan intansurullah. Yang kemudian dengan itu kita mendapatkan apa yang Allah janjikan, yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami, jangan kau timpakan azab kepada kami disebabkan dosa-dosa kami, kelalaian-kelalaian kami. Jangan ya Allah, ampuni dosa kami. Kita berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kepada kami dalam urusan agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami menyimpang, menimpa manhaj kami sehingga manhaj kami menjadi sesat, menimpa akhlak kami musibah itu sehingga kami menjadi orang yang akhlaknya jelek. Jangan ya Allah. Demikian nasihat pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. أيها الإخوة أهل السنة السلفيون, pada hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada hari Sabtu 14 Muharram 1438 Hijriah atau bertepatan dengan 15 Oktober 2016 di Ma'had Tamam Minnah di Kota Karawang. Di rumah Allah yang mulia ini kita berkumpul dalam sebuah majlis yang tentu atau insya Allah mengandung makna ibadah, di sebuah majlis yang kita ingin bersama-sama mengevaluasi iman dan amal saleh kita untuk harapannya pulang dari majlis ini kita mendapatkan ziyadatul iman, iman yang bertambah kuantitas dan kualitasnya, dan ziyadatul amal, bertambahnya amal sebagai buah daripada bertambahnya iman. Demikian harapan di balik majlis yang mulia ini. Karenanya kita bersyukur yang pertama Allah beri taufik ditanamkan di dada kita rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu, rasa senang dan rindu kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sungguh ini sebuah karunia yang sangat besar. Tidak semua muslim mendapatkan karunia besar ini. Senang dan betah di masjid, senang dan betah di majlis ilmu yang menuntut waktu yang cukup panjang, kesiapan fisik dan iman yang tangguh. Demikian ahli sunnah. Ahli sunnah bukanlah orang-orang yang senang kepada orasi-orasi yang kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi-demonstrasi yang mayoritasnya, kalau bukan semuanya, di samping itu tentu adalah cara dan metode yang salah dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah.

rasa senang dan suka kepada majlis-majlis ilmu. Bahkan bermajlis dalam waktu yang cukup panjang. Tidak semua orang bisa melakukan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, karunia besar ini menuntut dari kita adanya asy-syukur. Kemudian kita berharap dari majlis ini mendapatkan apa yang selalu dimohon dan diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nafi' bermanfaat li raddi asy-syubuhat, untuk membantah dan menguat tabir syubhat-syubhat yang menimpa iman atau menyerang iman dan mengancam akidah serta ibadah kita dengan ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tabir syubhat itu terkuat dan diketahui yang hak secara murni dan mana yang batil, terang dan jelas. Ilmu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yang dapat menjadi benteng kepada pemiliknya dari mengikuti syahwat dengan segala jenisnya. Syahwat dengan segala bentuk dan warnanya. Syahwat dalam naluri kemanusiaannya. Syahwat dalam muamalah, dalam berinteraksi dengan manusia. Syahwat dalam berjual beli. Dan bentuk-bentuk syahwat lainnya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat dengan izin dan pertolongan Allah, menjadi benteng. Ini yang kita harapkan di balik majlis seperti ini. Tidaklah kita pulang meninggalkannya kecuali telah mendapatkan ziyadatul iman wal amal, bertambahnya ilmu dan amal. Yang Rasulullah menyatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, aku memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah di waktu yang sama juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu luas dalam, dia kuasai, dia mungkin, dia benar-benar kokoh dalam disiplin-disiplin ilmu agama ini. Tapi subhanallah, dia tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka karenanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam berlindung dari jenis ilmu yang seperti ini. Di luar kita, di luar majlis kita, tidak sedikit orang yang memiliki ilmu lebih luas dari kita. Mengetahui al-halal wal-haram lebih banyak dari kita. Mengetahui dan pernah belajar rincian-rincian masail iman, permasalahan-permasalahan iman dan rincian permasalahan akidah, muamalah dan yang lainnya, lebih luas dari kita yang telah dia miliki. Namun kenyataan menunjukkan bahwa ternyata luasan ilmu tersebut tidak kemudian pasti menjadi ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi'. Karenanya kita memohon di suatu waktu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Di waktu yang sama kita juga berdoa, berlindung.

أعوذ بك من العلم الذي لا ينفع. Demikian seorang hamba antara khauf dan raja. Selalu ibadah dan amalannya berjalan antara sikap al-khauf, khawatir tergelincir, khawatir tidak istiqamah, khawatir ditimpa kemunafikan, tetapi di waktu yang sama diiringi dengan ar-raja, yaitu rasa pengharapan yang tinggi kepada Allah untuk mendapatkan istiqamah, rasa harapan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentu semua itu telah Allah letakkan sebab-sebabnya. Setidaknya sebelum kita berbicara tentang sebab-sebab yang mengantarkan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, majlis seperti ini pun yang kita hadiri, kita berupaya untuk bisa duduk di dalamnya, kita tinggalkan kesibukan dan kepentingan-kepentingan dunia kita dengan harapan yang telah tadi disebutkan. Harapannya adalah majlis ini bagian dari apa yang disebutkan oleh sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya, baik ini tariqan hissian atau maknawian, jalan yang sifatnya fisik dalam bentuk berjalan kaki, berkendaraan, menempuh sebuah jarak jauh ataupun dekat, atau yang sifatnya maknawi, jalan dalam pengertian upaya kesungguhan untuk membaca, mentelaah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang padanya dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dengan sebab itu jalan menuju kepada al-jannah. Harapannya majlis ini termasuk dalam bagian hadis yang Rasulullah sebutkan. Sehingga kalau dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan menuju majlis tersebut atau perjalanan pulang dari majlis tersebut atau saat di majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, catatan takdir Subhanahu wa taala, perjalanan menuju majlis tersebut atau perjalanan pulang dari majlis tersebut atau saat majlis tersebut, majlis ilmu tersebut, kata-kata kita menerinya bahwa dia harus segera kembali kepada bilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ilmu yang tunggu kepada laku ini telah berjalan dalam sejarah orang-orang seperti ini. Tapi yang ini pasti gampang, tapi kita tidak berbicara kita, tapi mengisi apa yang sedang melakukan. Kita jahum lai takhir sa'at wa lai yastudimu. Kalau saya datang waktu ajal mereka, mereka tidak mampu untuk mempercepat atau menanya. Sudah seperti itu tentunya. Betapa nihnya seorang wafat bisa dia cross menuntut ilmu, pergi atau lain atau bisa dia berhadis. Dia bisa sholat, bisa mati rumah. Dia bisa ikan sebuah pengberat yang berita. Bisa dia mati sebab kecelakaan si dia mencari dunia atau tidak dunia. Bisa saja mati dia ingin fresh dan semuanya. Tidak tahu siapa dan di mana. Apa indah dan bahayanya. Seorang wafat dalam proses disebutkan hadis manisah dan tarifan yalda sufi ilma sah Allahu lubini tarifan ilma. Bagi kita ini kesempatan. Majlismu tidak hanya Allah sebentar ini. Majlismu itu alhamdulillah di tengah hisnah. Baik. Berulang dan sepan.

atau di mahad-mahad istimewa lainnya, di kota tempat tinggal, ada kajian fikih, ada kajian ilmiah, ada kajian akhlak, ada tafsir, ilmu imalan, bahasa Arab, hadis, tun. Alhamdulillah. Kalau hari itu kita mencoba pada setiap hari, ada waktu lagu ini, siapa tahu al-mautan pada itu. Tahu dan kemudian enam cara tadi. Maka kita di kehidupan kita pada ini menghadiri masjid Rid. Semoga nanti membahas itu masalah ini. Namun sekedar mukadimah dari masjid kita bahwa acara seperti kegiatan yang mengandung nilai amal saleh, yaitu tentang talab ilmu yang fadilah bagi kita kita dalam barunya. Walaupun azab wa'yum majlis seperti sekali lagi adalah majlis murajaah, majlis evaluasi, sekaligus mengandung makna konsolidasi al-ijraj, mempersiapkan diri kita iman, ibadah dan akidah. Bagusnya kita ini hikmah penuh kasihnya al-ghurb, ghurb al-tauhid wa ghurb al-sunnah wa ghurb al-abishah al-islamiyah wa ghurb al-ahliha. Kita hidup berjalan ke kanan ini, ke depan, ke belakang, hari ini, kemarin, besok, dalam suasana penuh kasih. Karena kasihnya tauhid, peribadatan yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah mena hidup peribadatan yang kotor oleh amal-amal kesyirikan, maka selain Allah beristighatsah dan arwah istighatsah kepada jin, pertolongan kepada penjaga-penjaga tempat yang keramatan, minta bakal kepada pengkubur, baru untuk anaknya, baru untuk dirinya, baru untuk makannya. Hirup pikuk amalan seperti urus dinilir baik biaya yang sangat besar, dipagarkan, dipromosikan, tidak. Sehingga kita ingin amal tauhid secara murni. Saat yang ramai datang pun, demi dianya, demi uang, demi matinya, demi rumah tangganya, guru berteman di sana sini. Kanan kiri kita, di kampung kita, di daerah kita, di bumi kita tinggal di dukun bertentangan, dukun warna warninya. Kalau yang kemarin atau hari ini kita dengar, kita salah satu bentuk dukun yang telah diisi ribuan nasabah yang istilah dengan ribuan murid santri. Ribuan nasabah perdukan itu diberi dengan nama-nama menarik. Seperti yang kita lihat, Satanti, Muridin, Sang Dukun tidak yang dinama Dukun atau Radin, tapi dinamakan nama-nama yang luar biasa, menipu masyarakat kita. Pakaian dukun pun menyerupai pakaian-pakaian orang-orang ilmu, pakaian-pakaian ulama, sehingga banyak orang yang terkecoh. Karena orang yang terbingung, kalau ada seorang mbak tidak mengikuti itu, maka dianggap sesek.

nampak dukun itu tidak lagi di tempat yang nampak antara suasana yang mengerikan, tetapi lebih tinggi gerina dengan butan padepokan atau pondok pesantren. Sehingga itu yang ada yang tidak kesan, namanya padepokan, apalagi disertai MDL sebagai amalan sihat. Padepok sholawat, ternyata di dalamnya terdapat praktek perdukunan. Dalam beberapa berdisikan peristiwa yang jadi di Jawa Timur beberapa tahun lalu itu, pernah ada seorang dukun yang juga disebut Panjenggu atau Kiai atau yang sekalinya. Menurut beberapa berikutnya lebih dari 20,000. Saya katakan istilah murid karena demikian yang beda antrinya. Berjalan tidak hanya 1-2 tahun, lebih dari 10 tahun dia berasi terbongkarnya dan dinilai sebagai kebenaran yang harus tegak, harus ditetap karena kasus pembunuhan dan penipuan. Kasus pembunuhan yang menjadi pemicu ditetapnya orang tersebut, dukun tersebut, dan kasus penipuan. Pembunuhan adalah dosa besar di Allah SWT. Penipuan juga adalah salah satu diri Al-Kair. Namun keduanya tidaklah lebih besar dibandingkan dosa menyekutukan Allah. Dosa menyekutukan Allah itu dinamakan dalam istilah doa syirik. Mempersembahkan sayyibah dalam bentuk doa atau istilah atau menyembelih hewan kurban dengan dia bertaruh kepada selain Allah baik suci ataukah ruh penjaga bukit, penjaga gunung, penyusu dan lainnya. Dosa pembunuhan yang sangat besar dan dibenci dalam syariat Islam ialah dosanya dan lainnya melebihi dosa kesyirikan. Ayat kesyirikan bekerja dalam waktu panjang. Kalau umat di umairinya 10-20 juta atau lebih, itu tak seberapa. Dibilikan ketika umat ini ditipu dan dibeli. Tidak ada hikmahnya. Harus diikuti ritual-ritual yang diajarkan oleh si dukun. Amal syirikan. Ramai manusia ikut. Bahkan orang yang dalam tak putih katanya sudah pernah belajar agama. Kalau yang belajar ilmu dunia itu dokter atau kahim sihur atau ke orang teknokrat, itu tidak jamin yaitu sama dari sumber perdukunan syirikan. Tapi di antara pesut dan nasabah si dukun itu terdapat nama orang berilmu dalam ilmu dunia. Saya kan tadi ditak dan dibekuk orang ini tempat karena kasus pembunuhan dan ilmu. Kalau syirikan itu sih gampang banget saya, masalah istihadinya. Masalah ini. Kalau masuk ke dalam masalah yang ada yang berbuat syirik, nilai ini akhirnya wahabi. Selama ini, ungkar yang mengalami nasib, si kuni sampai akhirnya dia tidak tahu balik kepada Allah. Kandanya bukanlah kasus pembunuhan, mungkin zaman apa saja. Kalau dia terbuka, terus pembahannya, mana-mana saja. Atau ada keluhan penerbuan, atau tadi lainnya, dia jalan. Karena yang setelah ini, keluarnya agak berbeda, bentuk sedikit berbeda, si A dengan masyarakat.

tidak keturunan, ada yang supaya usahanya, hukumnya, perusahaan jadi berkembang. Mengatakan ada. Belum lagi untuk alih-alih mulai dan berkembang masyarakat. Salawat pada Rasulullah SAW, bagian dari masyarakat. Bagian dari sunnah Nabi yang mulia, yang tidak sunnah Nabi yang secara tidak adil ketemu kelima ke golongan Nabi. Sakinah sunnah ini adalah terdepan di dalam beramal dengan salawat pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Majusisnya berupa makan salat Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Muhammad. Ketika mendengar azan selesai di pantang kadang, ahli sunnah bersalawat dengan salawat Ibrahim. Allah masya ala Muhammad wa ala Muhammad masya ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Inna ta'amidu bisamihi. Kemudian Allah harapkan hidayah dan seterusnya. Meyakini banyak salawat dan ibadah dari satu seorang muslim meraih syafaat di hari kiamat. Bisa yang dilakukan cara adil dan isya atau selain Tuhan. Dalam yang realisnya, dalam judul-judul hadar dan topik ceramahnya, jarangnya bahas tentang fadilah salawat. Namun, ketika salawat itu mersihkan, yang hari ini muncul istilah salawat khusus. Subhanallah, amin ya syukur, mahasiswa Allah SWT apa yang mersifatkan. Salawat amal agama, bukanlah kita mencari dunia. Sehingga akhirnya di tengah masyarakat muslim ada persaingan untuk bentuk lawat. Yang mereka banggakan bentuk lawat. Saya tidak pernah mengingat bahwa haram. Di seorang muslim, haram. Bagi seorang muslim, mencari amal yang namanya aslah Nabi. Karena Allah menyatakan, Inna Allah wa malaikahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu shollu. Perintah salat. Kalau hadis sudah banyak kita hadis. Nah, salawat sering himbau tentang salawat. Ini keinginan tazmin di hati keinginannya. Tenang salawat, tapi salawat yang sunnah. Yang terhubung amal Rasul dan pula Rasul serta Rasul. Namun, demikian berkurang masyarakat muslim. Dalam beberapa bentuk ibadah, dikomersikan. Istighfar bagian dari peramalan. Disebutkan di dalam Al-Quran istighatsah itu bagian dari kalimat ibadah dalam sunnah. Disebutkan istighatsah Nabi Muhammad pernah beristighatsah, soal Nabi pernah beristighatsah. Namun ketika istighatsah yang pada awal adalah ibadah dia, kemudian pemerintahkan. Ada yang kompensirkan bentuk tempatnya, tempat istighatsah, ada yang kompensirkan dalam alat transportasi, dimanfaatkan untuk beristighatsah di sana atau di sini, di provinsi sana atau di situ. Ini yang kita merasa sedih. Dari beragam ini semua membuat saking asingnya At-Tauhid sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Asing At-Tauhid. Belum lagi mengungkar-ungkar akidah bidangnya. Maka jalan ringkas ini semakin menunjukkan kita di Tiongga dalam suasana kondisi ini. Nah, manusia tidak baru untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Heran, mereka itu banyak heran-heran. Apa sih yang dilakukan orang-orang jenggot juga ini?

mereka mulai di besok besok lagi dan apakah mereka santri atau peserta? Ternyata bukan. Mereka adalah seorang pekerja di upah rumah tangga, yang dokter, yang kagam, ada yang guru. Nah sih, kalau tidak ada kita di sholat, majlis firman, kan memang contohkan itu. Majlis itu dibahas di Al-Quran, Sunnah, dan hukum-hukumnya yang dikutukan dari syariat Allah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi menjadi lari asing. Asing kan? Kalau kita menyadari ini, ayuh hasriyun, diberharap dan termasuk dalam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, Bani Islam Ghariban, Kasayarud Ghariban, Kama Ada Khobar Bilwana. Kalau itu di dalam kursi asli Tauhid, disampaikan oleh Nabi Rasulullah SAW, atas perintah Allah, ketika Allah menjalankan perintahnya, Jalla wa ala wa fir, Aisyata dan Aqarabin, diperingatkan Buran wa Hamad, keluar dekatmu, Ya yudzakir kum anjur wa rabbaka kabir wa rizat sahih. Orang yang berselimut kum, bangkit, beringatan seruan pada tauhid, agungkan Rabbmu dan segala ibadah dan segala yang dari setelah hendaknya segera tinggalkan saat memulai asli di tahun. Maka apa asli Nabi alaihi salam dan dakwahnya? Karena bertahun berarti demi berarti abad demi abad di berbagai kabilah dan waktu yang ada amaliyah dan ritual-ritual sehidup. Ketika Nabi ajak tauhid menjadi asli. Nabi mengajak mereka murni beribadah sumpah Allah tanpa penghubung-penghubung, tanpa batasan. Apa yang mereka katakan menyuduh dari kebuna ilah sumpah. Tidak beribadah mereka, tidak melakukan ritual-ritual ini kepada mereka, kecuali hanya mereka itu lebih akan canggih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haulah fa'ana indah. Mereka itu para pemberi pembelaan pada kami nanti di Allah. Pemberi pembela. So kami akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di melalui semua. Asik. Rih. Kita mengatakan kepada saudara-saudara kita kaum ini. Berlalang kepada Allah. Persilahkan ibadah murni untuk Allah. Jangan pakai penghubung-penghubung. Syafaat itu yang milik Allah. Allah yang memberikannya. Sehingga karena ayam meminya, memintanya kepada Allah. Bukan meminya, bukan kepada diri. Bukan meminta syafaat malaikat. Bukan minta kepada orang soleh. Ini dakwah asing. Dengan sunnah selanjutnya. Ngajakin mereka keluarga dan masyarakatnya untuk menerapkan syariat Islam. Yang muncul secara sporadis. Gencar. Sistematis sisi lainnya mereka menegakkan ajaran Islam. Andi terapkan Al-Quran dan Sunnah sampai mengolok-olok Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di salah sekolah di mimbar seni-seni, simposium-simposium dan lain. Saat kita menerapkan Islam, tak harus dimusasi di sambung ke sini. Orang sana sini tak sekamali. Sini, aneh, lari. Nah. Kita berhasil yang gencar. Mengisi perintahnya secara terbang. Mina mencari wayul amr melalui mimbar-mimbar agama. Mimbar Jum'at, mimbar salat, mimbar alik akbar. Dan ini, as-sunnah salafi. Mensosialisasikan tentang hukumnya, lawan syariat mengumbar air pemerintah. Kita gencar merame demo si besok demo lusa demo. Soalnya kadang-kadang di besok itu hanya berganti-ganti. Ahli sunnah yang jangan. Kita lihat itu. Rasulullah melalui itu.

0: sulla semplificazione. Ah sì.
1: Dan lagi dalam buku-buku besar terkait kehidupan berumangga bertetap dan yang lainnya. Nah, aneh. Mereka di agama terus memberikan juga dua, dua, dua, dua. Kemudian karena makanya kebunan dan sukses kira itu orang pasti. Semua hadis masih diperbincangkan oleh ulama dihasan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. Bahwa ya syaratul finna ya surrahu tahrim mihi asamin. Uba itu sebuah kondisi lah. Ya seorang dalam isi berkendara dalam di bawah dunia pohon tersebut sepanjang 100 tanda putus. Berarti iman besar akan diraih. Jannah orang-orang al-waba, orang yang singkat tauhidnya, akhirnya yang disingkatkan sunnah dari bagian tahapnya. Ini azan yang bawa namun Rasulullah juga menyebutkan jantan al-waba. Dua lain kita ditanya, tapi tanya siapa mereka Rasulullah? Abu Mungkina ya sulutun, tidak pada diri. Mereka adalah orang yang soleh yang kitama, soleh hati dan imannya, soleh ibadah akhlak dan mu'amannya, di tengah rusaknya manusia. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan, dari nasibu ma'afsanna, yaitu al-wuram adalah orang-orang yang melakukan pembenahan segala sesuatu yang dirusak oleh manusia. Pembenahan adalah dan akhlak di tengah manusia merusak akhlak rasi ini. Al-Wuraba dan mereka dalam Ifal Qur'an. Al-Wuraba itu ada firqatun nahiyah. Kita berharap, kita omnya, kita berharap. Sekali lagi, kita berharap menjadi golongan Wuraba, Al-Sunnah. Bukan kita berklaim, kita Al-Wuraba dan kita Al-Sunnah. Tapi kita berubah dengan berat. Ciri-cirinya tadi. Kedua apa? Adalah orang yang tetap dengan pembenahan pada satu perkara yang rusak manusia. Pernah dia. Bagaimana dia sekarang dirusak oleh Baal? Lebih berani. Di mana dia umat dirusak oleh kaum sufi? Bagaimana tidak umat ini dirusak atau kaum sufi? Bagaimana umat ini dirusak dihantar? Atau syi'ah ar-radah dan lainnya yang lainnya. Maka al-Wuraba al-Firqatun Nahiyah melakukan pembentukan. Melalui apa? Pada dia keluarnya, pernah pada sisi pendidikannya, pernah pegang melalui jalur jawab dengan segala bidangnya yang dikatakan. Oh saya ini, melalui dakwah nasihat-nasihatnya, ini Allah. Nah, ikhwati adadallahu yaku, mari kita ikan adalah manifestasi dan konsolidasi. Kalau kita yang berada di dalam titan tangga, sebuah amal kecil, amal yang dilakukan dan lain dipotori oleh para abdiya, orang nabi, terpilihannya dan teragungnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah menyatakan, ma min hadid yuru ila ma'adu ilaihi ila udi. Kalau seorang berdoa menyeru kepada permasalahan dan hak yang mengu kepadanya, itu dia akan diganggu sakit. Tetapi masalah ini masalah besar, kita adalah orang menempuh dan mengarungi permasalahan ini. Kita sekarang itu pada diri kita anfuna qalilin yasluhu inda ba'dil nas, kita pada diri kita pribadi itu untuk menjadi orang soleh yang istiqamah di atas solehnya di tengah ustaz manusia itu yang sama kita juga itu menjadi muslim.

الذين يسلكون ما أفسد الناس menjadi maraju pembenih, membenih yang besar, bangun yang roboh, menutupi berlubang, menjahit roboh. Bisa semua itu adalah hasil upaya yang dilakukan manusia, yang dirusak oleh manusia. Di tengah manusia merusak, memecahkannya roboh ini, memecahkan itu, roboh ini, menjahit ini, kita membenih ini, nah itu, membenih yang jahit itu, aneh, aneh. Asli. Baik. Maka dapat roh yang dan amalan yang sendirian sangat butuh dan sedang untuk evaluasi. Jadi dilakukan konsolidasi. Evaluasi yang pertama. Syai'un wa qad. Suatu yang berada dalam hati dan sanubari. Bagai marah. Memumpat sebagai pak bejak beranjak memulai sebuah panah yaitu anawaya niat-niat yang dalam hati ketika mungkin sekarang hari sebagai materi menunjuk segala para ulama yang di atas kita secara fadl dan ilmu menyehat masalah niat dan keikhlasan itu bermakna bahwa secara khusus ala orang mengucap keikhlasan tersebut. Ya, sengaja ini kita sampaikan atau secara ini merasa diri mengikat dan mengevaluasi. Harapan dua bermanfaat untuk semua yang dengar. Boleh saja tapi saya sempat sedikit tadi belum tentu itu ikhlas, belum tentu nanti ikhlas. Sehingga butuh mujahadah, butuh nasihat berkali, butuh evaluasi yang tidak berhenti. Satu evaluasi adalah nyampaikan dengan tuntutan diri sendiri berang dengan ikhlas punya pengaruh sangat besar untuk kita menjadi orang-orang yang benar. Ikhlas itu punya peran yang besar untuk kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri. Sehingga itu keadaan niat yang lurus, niat yang sholat, peran sangat besar untuk kita meraih yang kita inginkan dan harapkan. Di samping hadis yang sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa inna likulli amrin nawwah. Setiap hal itu bergantung kepada niat dan sebagainya yang meraih apa yang niat. Yang sudah jelas dalam berbagai majelis ada dua ayat Quran dalam surah An-Nisa yang mengingatkan kita untuk selalu mengawasi saya sebagai materi aku sebagai pendengar yang semua orang dari tempat kita masing-masing ada yang dekat ada yang jauh untuk secara boleh sebuah hadis yang mulia pengamalan aku namun keberhasilan dan sekabahir terlibat saat dibuka dan kodat tadi yang sudah disebutkan kita menginginkan al-ilmu, ilmu yang bermanfaat bukan menginginkan ilmu yang Allah. Kalau kita hilang sedikit sejauh belakang kadang-kadang merasakan masih yang saya pelajari, yang saya dapat ini seolah-olah tidak menerima saya, rubah ibadah dan amal akhlak saya. Kenapa? Ini pertanyaan yang baik. Kalau lanjutkan haram dan upaya berbuat. Tapi kalaulah namanya dia orang yang putus asa dan pesimis. Tanya antara kau dan Roy. Tak kita kenapa? Kenapa? Kok kita rasa enggak asli? Kok akal kita nubah? Budi bagi kita, muhara kita, akhidat kita, iman kita. Tanya seperti satu game malam pun. Dibanding tahun lalu atau lima tahun yang lalu. Kenapa? Dulu semangat. Buat. Dulu semangat. Dulu semangat. Dulu semangat. Dulu semangat. Dulu semangat. Dulu semangat.

besar kawan-kawan memukul beban dakwah? Kenapa sekali tidak? Jadi sebuah pertanyaan besar. Akan menjadi positif kalau itu sebagai bahaya positif dan dia doa kepada Allah untuk bantu dan benar. Kalau sangat pada menjadi ketik, jadi dia bisa saya adalah percuma kawan-kawan baik dan merumah. Akhlak saya percuma ya hari maju kecil masjid. Kalau ini sampai ini tidak kuat, akhirnya tinggalkan itu semua sebagai itu putus. Tapi kita ingat yang apa? Yaitu dengan niat yang ada dalam satu kali ini tentunya. Berhati gaya kita, manfaat amalan ke depan atau tidak, atau bahkan ilmu yang kita pelajari, menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak. Ilmu yang menurut dengan izin Allah menguat diri kita dan menurunkan ajaran syar. Firman Allah pada yang akan bacakan dan dengar bersama ini, sebenarnya konteksnya dari urusan tangga. Namun itu ada sebuah, ada sebuah kalimat penting yang kemudian para ulama usul tafsir katakan al-ilmu bi umum lafzi la bi usulihi la usbabi. Coba dari itu ambil diterang dan dijadikan dasar dengan umat lafaz yang ada padanya, bukan kehusnan dan penghitung dan sebab yang menyebabkan lahirnya keturunnya turunnya sebuah Al-Quran dan muncul sebuah al-ilmu yang terbatas pada itu tapi bersifat umum. Ayat Allah mengatakan, wa yakhitum shiqaqa bainihima fab'u kaman min ahlihi kaman min ahliha. Jika dia terkhawatir karena upaya-upaya sebelum yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya tidak menampakkan hasil, sudah bayangkan bagi upaya tersebut berhasil, baik itu wa yakhitum shiqaqa bainihima. Dan jika kalian khawatir pecahnya bahar rumah tangga tadi dipercerai. Hafir. Beradu. Uslah agam memiliki sentak orang yang bijak yang bisa ambil keputusan dan menimbang positif negatif dari warga pria dan seorang agam dari warga wanita. Bukan ini yang kita tetap dapat lanjutkan. Ini juga sudah wakil tahun nama. Jika kedua ukuran tadi yang berdasarkan bertugas untuk menjaga mantu tangga, putra putrinya, memang menginginkan islah, menginginkan perbaikan dan pembenahan idurida, pembalikan iroda, dengan lain aninya, dengan kata lain keikhlasan hati, dan tujuan adalah untuk menahan ibadah. Ini dengan saya mempertahankan rumah tangga. Bukan yang lain-lain misal ini mempertahankan gengsi gengsi keluarga, ini membela anak atau keponakannya atau siapa-siapa yang dia sebagai utusan Tuhan. Bukan ingin mempertahankan egonya. Tidak niat itu. Mengobrak melalui ikhlas tidak niat. Kan kau kalau mereka begini akan saya katakan sampai kita tidak menjawab masalah nanti kita akan kalah nanti kita ini nampak keluar tercemar nanti kita ini dan lagi didominasi keinginan segala yang kita ubah ini berkaitan dengan pertahanan rumah tangga berbagai bilang kunci maka kita akan membicarakan iudaraslah. Jika memang Tuhan itu ingin menginginkan pembenahan, perbaikan, hanya itu. Yuwadillahu binahumah. Pasti memberikan taufik. Karena pasti taufik sampai kepada keputusan dan kebijakan tepat. Mengandung suatu kesalahan atau kebenaran. Dan lahirkan kebaikan-kebaikan hal-hal ini berikutnya. Demikian. Ini menginginkan kita. Tadi sudah disebutkan, pun ayat konteksnya tentang rumah tangga, problem rumah tangga, tapi makna dekat.

bukan hukumnya bersifat semua orang, semua yang di dalam kalbunya niatan kebaikan memberi taufik. Saya bertanya, ketika kita hadir di pertigaan semuanya, memang menginginkan kebaikan? Ya, dengan diharapkan Allah beri keinginan kita itu, tapi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pulang membawa tekonya iman tentang iman, dan membawa kekuatan adat dan Allah. Tapi kan yang nawai, tidaklah tak hadir. Apa kata teman-teman dia? Enaklah hadir. Nah, disorotkan. Saya mau hadir di acara itu karena keberjanjian sama teman. Kau jumpa di sana. Ini contoh permisal dan bentuknya. Coba dia pagi. Lupa hadir dalam saya pasifkan. Dan mau saya pecah. Ini. Ini gak bikin ngantuk ini. Terusnya. Kalau yang ini, gak bikin ngantuk. Berbagai niat atau dalam niat wal siha rincian-rincian detail niat nama langal bin niat bagai jamuan jam muat-muat membedakan satu niat dari maka sebagai wasil merendut apa keinginan kita itu untuk berbagai kuliah atau kuliah lainnya. Ada problem? Dalam pas problem, ada rumah tangga, jauh. Tidak ada lagi. Ini dua tiga hal yang berpandang. Coba sebelum ini, kami, namanya apa ya? Biasanya, memang baik untuk lebih awal sehingga akan membedakan dan pantai ucapkan dalam bentuk kata-kata dan yang pantas sudah sampai dalam bentuk perempuan dan yang pantas dan memilih pemilihan. Menyiap diri, kalau saya terbuka pandang saya yang sah, maka saya terima karena Allah SWT. Lihat kan, saya tidak menjadi kepada siapa pun, tanam putih, hasil musyawarah atau hari kisah tersebut. Lebih kata orang memberikan pihak ini, saya terima bersama dan sedang mengkondisikan orang di tanah saya untuk berjangkar dan lari dalam hidup. Kedahinya itu, aku sudah. Ini sebagai besar, dia mendapat apa? Hati majlis, berapa? Mungkin nanti ada penyayang pemari, penyampaian ustaz, dan pas naik bulan, pikulan, bulan. Tapi dia katakan begini, hadiah, naik. Kok majlis itu dijadikan untuk sarana yang menyerang untuk membeli? Ada nggak itu? Coba kita saja. Insya Allah tidak ada. Cuma kita khawatir. Dia kalau cerah dan materi sudah memberi contoh, itu biasanya mulai nak sana, nak sini, nak situ. Jadi Ustaz secara terkena ini. Ustaz yang lapor, siapa ini? Yang sering terjadi. Sering terjadi. Jadi, sekali lagi, ya, kita lihat. Kalau kita lurus dan baik, besar mungkin yang turunkan lebih untuk dakwah dan untuk perjalanan kita, dan kita ada seterusnya. Tapi kalau yang kita belum urutan seratus haroh, satu sebab seribu majlis telah, bukan perlu percusan kesalahan kesempatan dengan secap jempol. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak membakar mereka kecuali saling

wajazahumullahu khaira. Asatidah kita memberikan nasihat-nasihat dan bimbingan-bimbingan di berbagai muhadarah, berbagai daras, daurah, tidak kurang-kurangnya. Namun kenapa kondisi tidak berubah? Kenapa harus berulang kali majelis demi majelis? Seolah-olah kita sudah tidak punya kerjaan, tidak punya tugas kecuali dari satu majelis islah ke majelis islah berikutnya, terus begitu. Sementara musuh-musuh tauhid, musuh-musuh sunnah ini terus menghunuskan pedangnya, siap menebar leher kita di saat kita lengah. Apa sebabnya? Kenapa? Kembali kepada niat kita semuanya. Semua kita, walaupun alhamdulillah tidak sedikit teman-teman di berbagai kota, di berbagai pondok, yang kemudian setelah upaya demi upaya, nasihat majlis demi majlis, selesai dan baik, dan sekarang menjadi mahat yang salah satu mahat terbaik di Indonesia ini. Kemudian ukhuwah di tengah mereka terjalin dengan indahnya. Alhamdulillah, at-tawfiq min Allah wahda. Tapi kita sedang berbicara poin pertama. Irida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Inna Allah kana aliman khabira. Dan sesungguhnya Allah itu alim, maha berilmu atas segala sesuatu. Khabira, berilmu terhadap rincian dan detail masalah yang kecil, yang tidak terlihat oleh mata dan tidak terdengar di dalam hati. Wallahu a'lam bima fi suduril alamin. Dan Allah itu maha tahu apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia di alam semesta ini. Sama juga dada kita sekarang ini dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat-niat yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ayuhas salafiyun, kita perbaiki urusan dalam ini untuk kita berbenah dalam seluruh amalan berikutnya. Kemudian di antara yang penting untuk dievaluasi setelah masalah an-nawaya, niat dan keikhlasan, penting disadari. Tadi sempat diisyaratkan bahwa tantangan dakwah ini sangat besar dari berbagai arah. Sudah saatnya dan sudah sewajibnya kita ini melakukan pembenahan dan perbaikan-perbaikan, baik di bidang dakwah kepada umat secara umum, dan serta tidak kalah pentingnya dan besarnya masalah tarbiyah, pendidikan. Kita sekarang kan sering mendengar ya, berita demi berita, peristiwa terjadi di sana, peristiwa terjadi di situ, kemungkaran ini, kemungkaran itu bermunculan terus. Kalau berdasarkan perhitungan manusia di atas kertas, kecuali Allah menghendaki lain, perhitungan manusia di atas kertas yang nampak ini, bahwa kehidupan besok atau lusa itu lebih berat tantangannya dibandingkan hari ini. Dengan kata lain, tantangan yang akan dihadapi oleh putra putri kita yang sekarang mereka berumur 4, 5, 6, 10 tahun atau 15 tahun, itu lebih besar dibandingkan tantangan dakwah yang kita hadapi. Atau lihat bagaimana kaum liberalis dahsyatnya, luar biasa perjuangan mereka dengan dibantu

para guru-guru dan bapak-bapak spiritual mereka dari negeri kufar di negeri barat maupun timur. Antum lihat bagaimana kaum teroris Khawarij bukannya semakin padam api mereka, tapi semakin menjadi. Coba antum lihat tantangan ini. Antum lihat bagaimana kaum komunis dan yang lain. Tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, kecuali Allah menghendaki lain dari apa yang kita perhitungkan, lebih berat. Sehingga kita dituntut untuk menyiapkan generasi berikutnya ini sebagai generasi yang kokoh imannya, kokoh takwanya, kokoh perjuangannya, mentalnya tidak mudah berhenti apalagi mundur. Bagaimana kita bisa menciptakan itu? Tentu dengan pertolongan Allah. Yang kedua, kalau kita sendiri tidak berbenah. Tidak berbenah sistemnya, tidak berbenah ukhuwahnya, tidak berbenah batinnya. Gimana mungkin? Fa'idu syai'i la yu'tihi kama yuqal. Sebagaimana sering disebutkan oleh ulama kita, seorang yang enggak memiliki sesuatu, mana mungkin dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain? Mana mungkin dia memberikan sesuatu kepada orang lain yang dia enggak punya sesuatu itu? Berarti dia harus bermodal dulu. Harus punya sesuatu itu. Kita ingin anak-anak kita punya mental dan keimanan yang kokoh menghadapi tantangan dan ujian dalam dakwah. Kalau kita sendiri tidak punya itu, bagaimana mungkin? Kecuali Allah dengan kehendaknya yang Maha Mutlak berkehendak. Bagaimana mungkin? Nah, jadi kita yang harus punya dulu. Kita harus punya bekal untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Antum perhatikan anak-anak itu, kasihan mereka itu. Tantangannya besar. Antum gak tahu bagaimana kaum komunis 10 tahun lagi. Bagaimana kaum Syiah Rafidhah di negeri ini 10 tahun lagi. Kalau sekarang aja kaum komunis telah mendapatkan angin segar memperjuangkan akidah dan ideologi mereka yang kufur, telah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dibahas dan antum baca di media-media kita. Lalu bagaimana 5-10 tahun ke depan? Atau makan belum mencapai angka tersebut? Apakah kita tidak khawatir diri kita pertama dan lebih-lebih nanti generasi anak-anak kita ini mati tidak di atas keimanan, mati di atas kemunafikan, menjual agamanya karena tidak sabar menghadapi tantangan ini? Atau dengan kata lain, generasi yang na'udzubillah yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah fa idza udiya billah ja'ala fitnatan nas li'adzabillah وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ نَعُوذِبِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah bersaksi menyatakan kami beriman kepada Allah, sudah mengucapkan la ilaha illallah, kami muslim, kami mu'min, tetapi ketika mereka diganggu, disakiti oleh umat manusia, dicemooh atau dilukai fisiknya atau diambil hartanya, kata mufassirin, fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ay min darbin wa akhdhi malin wa ta'yirin
Ketika mereka itu diganggu, disakiti, baik dengan pukulan, pukulan dengan tangan ataupun alat-alat pukul lainnya, au akhdhi malin, atau dirampas hartanya, rumahnya, mobilnya, dibatasi pekerjaannya, penghasilannya juga demikian, diboikot, au ta'nirin, dicemooh, dihina, dan seterusnya. Mereka menjadikan karena kan, kenapa? Karena berpegang teguh dengan agama Allah, mempertahankan imannya, mempertahankan syariatnya. Dia memposisikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah. Menyetarakan gangguan manusia itu tadi seperti azab Allah. Maksudnya apa? Kalau azab Allah itu sebenarnya disebutkan dan disiapkan dalam rangka untuk mencegah umat manusia agar tidak kufur, agar tidak bermaksiat, orang ini tadi menjadikan gangguan manusia itu sebagai pencegah untuk dia beriman dengan sebaik-baik iman, untuk istiqamah di atas syariat, menjadikannya sebagai penghalang untuk mempertahankan iman dan takwa. Dia jual agamanya untuk sekedar menghindarkan dari pukulan. Dia jual agamanya sekedar untuk menyelamatkan hartanya dan asetnya atau penghasilannya. Dia jual agamanya karena takut untuk dicemooh dan dihina oleh manusia. Dengan kata lain, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak bernilai. Kita menginginkan, tidak mengkhawatirkan kondisi ini terhadap diri kita dan anak-anak kita. Sehingga na'udzubillah mereka, anak-anak kita itu mati bukan di atas Islam, bukan di atas iman atau di atas sunnah dan tauhid, tapi di atas kemunafikan. Orang-orang seperti ini kata Allah, yang memposisikan gangguan dan ciptaan manusia itu setara dan sama dengan azab Allah. Kalau datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, Tuhanmu, Rabbmu, wahai Muhammad, ternyata ahlu iman yang dimenangkan oleh Allah, ahlu iman yang mendominasi, ahlu tauhid was sunnah yang mendominasi keadaan di atas ahlu batil, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kita kan bersama kalian. Kita bersama kalian. Tapi kalau kaum kufar atau ahli batil yang mendominasi keadaan, dia bersama ahli batil, menjual sunnahnya, menjual tauhidnya. Ya, ayo kita berdakwah, kita berjuang. Aku anak-anak lagi sibuk, gak berani ya, karena ada resiko. Ya, ayo ini kita sedang mengelola ini, tentu ini ada perjuangan, ada... Ya, nanti kita, saya mendukung dengan doa. Saya mendukung dengan doa. Tapi maaf, saya tidak bisa terjun langsung. Kenapa? Karena dia khawatir ada resiko di balik ini. Mungkin fisiknya, atau keluarganya, atau penghasilannya, atau celaan dan cemooh manusia, atau kedudukan dalam strata kehidupan kemasyarakatan. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum. Maka penting untuk sedini mungkin kita mengevaluasi masalah ini. Mempersiapkan diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Maka dari itu, pertanyaan besar, adakah keinginan dalam sanubari kita untuk terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi, berpegang teguh kepada tauhid, dan mengajak manusia kepadanya? Kalau ini jawabannya, ya kami ingin, siapkan apa yang tadi kita dengarkan dari hadis Rasulullah, ma min ahadin yaitu ulama adu ilaihi illa udhi
di dalam seseorang mencoba menyeru berdakwah kepada permasalahan yang aku menyeru manusia kepadanya, kecuali dia akan disakiti. Siap? Yang enggak siap mundur teratur. Yang siap berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berbekal ilmu dan amal saleh. Yang siap buang, kesampingkan masalah-masalah tetek bengek, masalah ego, masalah gengsi, masalah ini dan itu yang tidak ada urusannya secara langsung dengan urusan dakwah. Jangan berlama-lama. Jangan bertele-tele. Ini kita sedang berkonsolidasi. Antum tahu, mereka kaum Syiah terus melakukan konsolidasi nasional maupun internasional. Kemarin dalam 10 Asyura kemarin mereka mendatangkan tokoh spiritual mereka dari Iran. Untuk apa? Konsolidasi. Beberapa waktu yang lalu, utusan organisasi Syiah Indonesia yang bernama ABI, Organisasi Ahlul Bait Indonesia, berangkat ke Iran untuk berkonsolidasi, meminta bantuan dan pertolongan dari mereka di bidang pendidikan khususnya. Khususnya di bidang pendidikan untuk mendidik Muslim Indonesia sebagai kader-kader Syiah. Dengan tegas utusan tersebut menyatakan, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini, nahnu abna'ul Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Kami putra-putra spiritual Khumaini di Indonesia. Menunggu pertolongan dan bantuan kalian untuk dikirim tenaga-tenaga pengajar, pendidik dan pembina. Begitu juga kaum teroris Khawarij. Begitu juga anak-anak nasab dan anak-anak asuh komunis di negeri ini terus melakukan konsolidasi, pertemuan demi pertemuan, kajian demi kajian, simposium demi terus mereka lakukan. Sekarang kita ditantang. Siap kita? Menjadikan diri kita sebagai ahli tauhid wa ahli sunnah. Mendidik diri kita dan anak-anak kita untuk menjadi pejuang-pejuang tauhid dan pejuang-pejuang sunnah. Tangguh dalam berdakwah, tangguh dalam thalabul ilmi, tangguh dalam ta'awun, bekerja sama di berbagai bidang dakwah dan pendidikan. Atau kita mau menjadi orang yang gampang nesu, gampang ngambek, gampang tersinggung, gampang berhenti. Ya sudahlah, kalau memang saya enggak dibutuhkan, saya akan. Ya sudahlah, kalau seperti itu caranya, saya enggak ikut campur. Mau seperti itu? Loh, mana bukan kau enggak? Nah, saya enggak dipanggil. Saya enggak diundang. Diplomasinya seperti ini. Tapi tidak demikian hakikatnya. Ada sesuatu. Kita mau jadi generasi yang cengeng seperti ini, sementara musuh-musuh kita menjadi orang yang tangguh. Mau jadi seperti ini kita? Bisa kalim. Kemana? Hujan. Iya, hujan deras ya. Masya Allah, musim hujan ini ternyata sekarang bersambung ya. Besok juga hujan. Tapi kemana? Berangkat kerja. Katanya hujan. Iya, kan ada jas hujan. Oh, kalau kerja ada jas hujan, kalau ta'lim tidak ada jas hujan. Subhanallah. Ya, kita diketawain oleh komunis. Kita dicibir oleh kaum Syiah Rafidhah, Wahabi, Wahabi, Enteng. Mental kerupuk.

sekali gigit makrius gitu, habis. Itu Wahabi. Mentalnya mental tempe. Hai, kita bangkit. Berjuang di medan medan ilmu dan amal saleh, di medan dakwah. Dan siap-siap tanggung resiko. Yang enggak siap, ya akhwan ya akhi mimpi. Biarkan kami berjalan. Jangan diganggu oleh ego Anda. Jangan kami diganggu oleh sifat cengeng kamu. Jangan kami diganggu oleh mudah ngambelnya kamu itu. Jangan. Khilaf, bermasalah, berselisih, enggak selesai-selesai sebulan, dua bulan, setahun. Panjang sekali.

capek. Iman kita bisa melemah, melemah, melemah, melemah. Karena tanazaru, fatasyaru, watazhabari hukum. Jangan kalian berselisih dalam masalah-masalah tetek bengek itu tadi. Kenapa ribut si bulan dengan si bulan? Istrinya bulan pernah kirim SMS ke WA kepada istri saya, nggak mengenakkan. Lu terus berhenti dari ta'awun. Kamu itu sebagai pimpinan rumah tangga kok malah larut dengan itu? Ya Ustaz, di SMS saya bilang begini-begini, ambil SMS-nya mana? Antum sebagai rejal, sebagai pemimpin rumah tangga. Nih, kamu diam di rumah, jangan mudah tersinggung. Doa kepada Allah, maafkan temanmu. Terus gimana ini? Urusannya saya. Itu saudaramu. Ya tapi dia menghina saya, itu saudaramu atau bukan? Muslimah? Iya, muslimah. Ini beri maaf. Sudah? Kamu antar suami bicara yang baik, yang sopan, yang ilmiah. Selesaikan dengan baik. Jangan malah ikut bersidang. Yang kemudian mengganggu kerjasama dan ta'awun dalam pendidikan atau dakwah. Kita mau berdoa, jangan kalian berselisih, kata Allah. Fakat jaluh, nanti kalian akan mengalami kegagalan. Fasyal, fasyal hissi ataupun fasyal maknawi. Kegagalan fisik, teknis, ataupun kegagalan non-fisik dan non-teknis. Ini yang kedua lebih parah ini. Kalau yang pertama masih harapannya bisa dibenahi selama bagian kedua, tidak terlukai. Kegagalan fisik. Ya, sebuah program kita laksanakan gagal karena ada kendala teknis, nggak ada masalah. Selama tidak ada kegagalan non teknis, non fisik, kegagalan mental, kegagalan ukhuwah dan kasih sayang sesama kita, akhirnya mempengaruhi iman turun, turun, turun. Ikhwanikuddin azzaanallah wa iyyakum. Karenanya kita sekarang sedang ingin berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Siapkan diri kita untuk berbenah. Tapi kita konteks pembicaranya adalah menyiapkan generasi yang tangguh. Untuk menyiapkan generasi tersebut menjadi generasi yang tangguh, kita siapkan fondasinya sekarang. Pertama, di antara fondasi itu, walaupun secara urutan bisa maju dan mundur, yang pertama adalah uswatun hasanah, teladan yang baik yang kita persembahkan untuk anak-anak kita. Teladan yang baik yang didengar dan dilihat oleh anak-anak kita, anak nasab ataupun anak asuh. Anak nasab maksudnya adalah anak kita, darah daging kita sendiri, ataupun anak asuh kita di pondok-pondok pesantren dan di kajian-kajian ilmu. Apa contoh uswatun hasanah? Yang pertama, beri contoh anak-anak itu dalam hal ibadah. Di masjid, sholat berjamaah, nampak ami-ami, pengurus-pengurus atau teman-teman itu aktif sholat berjamaah, rajin. Al-adhkar, zikir, duduk di masjid berzikir kepada Allah dengan berbagai macam bentuk zikir yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasbih, tahmid, takbir, istighfar, qiraatul Quran. Contoh, anak-anak melihat amin itu lagi baca Quran. Melihat sana amin baca Quran, di situ baca Quran, di situ baca Quran. Tapi kalau yang disaksikan oleh anak-anak tiap waktu, di sana amin ngobrol, di situ ngobrol, di situ layanan gini gitu di masjid. Pemandangan itu menjadi biasa di hadapan anak-anak.
ngobrol di masjid. Nah, ada contoh terkait ihtiramul masajid bil a'malis salihah, menghormati masjid-masjid Allah dengan amalan-amalan saleh. Ini contoh kedua hasan. Di rumah anak-anak kita melihat abi dan juga ummi rajin ibadah. Ini uswah, punya pengaruh, bahkan pengaruhnya lebih besar dibandingkan apa yang mereka pelajari melalui modul-modul yang disiapkan oleh kurikulum ma'had. Di modul itu ada pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, pelajaran akidah. Ada contoh teladan baik dari abi dan ummi punya pengaruh yang sangat besar. Sekarang siapkah kita beritu atau tidak? Di rumah kita memberi teladan kepada anak-anak. Anak-anak belajar di sekolah kalau makan itu dengan tangan kanan dan mengucapkan bismillah ketika selesai berdoa, alhamdulillah dari arhamani hadza ila akhir hadits. Tapi anak-anak tidak melihat contoh itu pada abi dan ummi. Abi dan ummi ada minum tangan kiri. Rumah sadar, ada. Ummi mau makan tidak bilang bismillah. Selesai makan tidak baca doa. Selesai makan langsung cekak-cekiki. Ya. Tertawa terbahak-bahak. Langsung bangun ambil piring, tidak ada doa alhamdulillah allazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Kemudian mengingatkan sudah doanya, doa selesai makan coba dibaca. Waktu sholat ummi di rumah sering melalaikannya atau menunda waktunya, disaksikan oleh anak-anak. Ummi biasa sholat duhur jam 2 siang. Anak-anak menyaksikan. Jadi seperti ini caranya di rumah kita. Ada di rumah kita seperti ini. Beda dengan seorang ummi, seorang ibu atau ayah. Ketika mendengar azan, selesai azan doa bersolawat, kemudian baca doa setelah azan, kemudian berwudu, mau kemana? Bergegas untuk menegakkan sholat, disaksikan oleh anak-anak. Tanpa antum katakan, perhatikan ya gerak-geriknya abi, perhatikan ya gerak-geriknya ummi. Enggak harus, dia akan menyaksikan sendiri. Walaupun si anak sambil bermain, terbentuk adat di rumah seperti itu. Ini menyiapkan generasi dari sisi uswah hasanah dalam hal ibadah. Dalam hal talabul ilmi, anak-anak belajar di sekolah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu bid-din, dan seterusnya dari fadilah-fadilah ilmu didengar ada di buku modul mereka atau nasihat-nasihat ustaz dan ustazah mereka. Tapi di rumah abi atau ummi tidak memberi contoh. Abi sibuk dengan nota-nota perdagangan. Ummi hanya sibuk dengan WA-nya. Sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar WA. Sibuk terus. Atau duduk dengan teman-temannya, sebentar makan bakso di rumah sini, sebentar makan rujak di sebelah situ, dan seterusnya. Anak-anak melihat adat abi dan ummi. Anak-anak itu sesuai dengan kondisi dan kebiasaan atau adat rumah masing-masing. Siap kita mau menyiapkan generasi ini? Atau ingin apa antum di saat fitnah komunis atau syiar Rafidhah telah menyelimuti negeri ini? Na'udzubillah, semoga Allah lindungi umat Islam dimanapun berada. Antum menginginkan anak antum yang berjuang bela tauhid dan mati di atas tauhid, atau antum santai saja, enggak ada masalah, yang penting di saat fitnah terjadi anak saya bisa hidup nyaman, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu yang antum pikirkan nasib anak-anak antum nanti gak bisa berbelanja, gak bisa hidup layaknya manusia di muka bumi ini? Atau antum ingin anak antum menjadi pejuang-pejuang sebagaimana generasi terdahulu anak-anak mereka mati di medan perjuangan?
Barakallahu fikum. Akhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Keteladanan bahkan dalam hal ukhuwah terhadap teman-teman sejawat. Ini nampak remeh mungkin, tapi ini penting karena mental anak akan tumbuh berkembang di atas kebiasaan dari orang tua. Misal, antum tanpa dirasa berbincang dengan teman-teman, pengurus atau non-pengurus, istri juga demikian di rumah, berbincang dengan teman-temannya, langsung atau via telepon. Yang dibicarakan adalah problem yang terjadi, diperdengarkan kepada anak-anak. Oh itu si Fulan itu, Abu Fulan itu gak jujur dalam muamalah, Abu Fulan itu begini dan begitu. Anak-anak mendengar, walaupun anak-anak sambil main, tapi terus terdengar problem-problem akhlak yang terjadi. Kita gak menutupnya, kita bukan malaikat. Ikhwan kita itu bukan malaikat yang gak bersalah, kita ini Bani Adam, anak keturunan Adam, manusia Al-Khattaun yang selalu berbuat salah. Ya, itu diperbincangkan di hadapan anak-anak kita. Anak-anak kita mendengar. Akhirnya figur-figur yang dianggap baik oleh anak-anak kita ternyata enggak baik, kecewa. Kecewa anak-anak. Lalu figur yang mana ini? Sehingga akhirnya dia hobi dengan lingkungan setelah ini. Ah, seperti itu. Berjenggot tapi seperti itu. Itu kesimpulan di hatinya. Berjubah tapi seperti itu akhlaknya. Dari mana tahu? Abi sempat bincang dengan teman-temannya di rumah sambil minum teh. Ummi pernah menyebutkan juga aibnya si fulan atau si fulan di depan kita. Ada itu hati-hati. Kalau memang antum harus berbicara tentang sebuah problem, harus berbicara tentang sebuah problem, karena memang antum berkompeten di sana dan antum memang menginginkan atau bertugas mencarikan solusi. Ini lain lagi. Anak-anak tidak boleh mendengar yang seperti itu. Sana. Itu coba ambilkan itu ya. Abi masih ada tamu. Jangan satu anak di tamu ada di sebelah antum. Jangan. Mendengarkan problem dan perselisihan itu bisa menurunkan iman. Kalau enggak kuat-kuat, setingkatan asabi, enggak saja sumpek. Aduh, kapan saya mau belajar? Malas rasanya sudah dengar seperti ini. Ada yang sampai seperti itu. Sumpek, dia adalah orang yang rajin berbuat, tiba-tiba saja problem ini, problem itu, enggak selesai-selesai. Apalagi anak-anak. Jangan diperdengarkan kepada mereka problem-problem internal ini. Silakan mendengarkan problem atau kejelekan ahlul batin. Khomeini itu seperti ini, Usama bin Laden itu orangnya jahat, orangnya kiri, orang. Nah, itu bagus. Pendidikan yang seperti itu. Tapi pendidikan diperdengarkan kepada anak-anak kita problem internal ini merusak mental dan iman mereka. Maka tolong diperhatikan sejauh ini. Yang dia dengar, Abi berkonflik dengan si Fulan, Umi berkonflik dengan Ummu Fulan. Ini tidak bagus. Ada sampai seorang anak yang mengeluhkan, dia sekarang sudah mulai dewasa, Abi sejak dulu saya ribut dengan teman. Sejak kecil saya mendengar Abi ini bermasalah, nanti clash sama Fulan, clash sama Fulan. Di rumah Umi sama Abi sering bicara tentang Fulan. Akhirnya mental anak jatuh dan karakternya terbentuk dengan didikan dan adat rumah tersebut. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Topik yang kita tekankan sekarang adalah masalah uswah. Uswah hasanah buat anak. Dalam talabul ilmi, beri contoh. Menulis di rumah, menukil, mengevaluasi apa yang dipelajari. Anak-anak menyaksikan antum. Abi punya buku catatan akidah. Abi punya buku catatan tafsir. Abi belajar bahasa Arab. Umi juga demikian.
punya buku catatan akidah, disaksikan oleh anak-anak. Oh, begini caranya menuntut ilmu itu. Begini cara menghormati ilmu. Tolong, ini semua adalah mas'uliyatul mustarak, tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab pondok, pesantren atau ma'had dan madrasah saja. Karenanya kita harus berbenah dalam bentuk ta'awun dan disaksikan, dilihat oleh anak-anak kita. Ta'awun, walaupun dalam bentuk maaf saja yang tadi, ketika disebutkan nama Abdi Fulan, walaupun dia bermasalah dalam beberapa poinnya, anak kita kan gak pantas mendengar. Sebutkan iringi dengan iringan doa. Ketika anak antum akan berangkat ke masjid, ingat ya, nanti kalau ketemu ami-ami salaman, yang sopan ya sama ami-ami, kesian loh. Ami-ami itu orang-orang baik-baik, temannya Abra itu. Itu yang biasa buka pintu masjid dan membersihkan masjid, itu temannya Abra. Baik dia. Hati-hati ya, tolong yang sopan. Walaupun antum tahu si pengurus masjid tadi ada catatan-catatan dalam beberapa hal, tapi dia masih salafi, masih ahli sunnah. Maka ajarkan kepada anak. Atau anaknya bilang, katanya ami pulang itu kata teman-temanku gini. Salah, mungkin teman-temanmu itu lupa, salah informasi. Itu ami pulang baik kok. Ketika antum bersama anak antum, berjumpa dia, assalamualaikum. Hai sebab. Hai salam. Salim, kata orang. Salim. Begitu juga ketika anak antum akan berangkat sekolah, berangkat ke pondok. Baik yang sifatnya tiap hari pulang pergi ataupun dia sudah tinggal di pondok. Mau berangkat, kirim salam ya. Sama ami musyriknya itu, ami pulang, kirim salam lo ya. Kamu jangan ganggu lo, Abah sayang lo sama ami musyrikmu itu. Kawannya Abah lo itu. Kirim salam ya sama wali kelasmu, Ustaz Bulan. Walaupun antum sebagai pengurus atau punya catatan tentang bulan-bulan, gak ada yang lepas dari salam. Jadi, nanti kirim salam. Ajarin memberi hadiah. Bawa dari rumah ibu atau istri antum. Minta untuk menggoreng, pisang goreng ataukah apa saja. Nih, hadiah buat Ami Muslim dari Abi ya. Berangkat. Ami atau Ustaz Muslimnya. Ini hadiah dari Abi itu. Betapa luar biasa. Anak-anak setiap kecil sudah belajar adab. Belajar husnudzon kepada lingkungan dan pendidiknya. Ini masalah tidak boleh dianggap kecil. Pulang si anak mengeluh, biar aku tadi dijiwit oleh Ustaz Kubi atau mi aku tadi dipukul oleh Ustazahku. Ustazmu itu Abi kenal orang baik sekali. Padahal aku bisa dengar bahwa dia suka memukul. Tapi ini pendidikan. Ini masalahnya pendidikan. Antum bukan menyewa pendidik itu antum bayar. Bukan. Kayak pembantu rumah tangga. Bukan. Dia pendidik. Walaupun cuma mengurus tidurnya anak-anak antum dan makannya. Bukan mengajarin akidah, hadis dan yang lainnya. Itu bukan pembantu rumah tangga kita. Khodam atau khodamah bukan. Jadi aku tadi dijiwit di kemarin bisa sama ustadku. Nih dengarkan ya. Abi tahu ustadmu atau musyrikmu itu orang baik. Ustad di sini senang sama dia. Senang sama beliau. Dan Abi yakin kalau sampai beliau menjiwit kamu berarti ada masalah. Anaknya Abi anak baik. Tapi mungkin musyrik itu sudah capek.
mungkin dia sakit gigi, mungkin dia sakit perut, terus teman-temanmu mungkin akan mengganggu. Sudah waktunya tidur, masih main-main, loncat sana, loncat sini, capek. Abi aja, kalau anaknya Abi yang cuma 3 ini atau 4 ini, nakal, Abi marah kan? Abi pukul kan? Iya, padahal Abi cuma ngurus 3 anak. Mesti itu mengurus 10, 15, atau 20 anak. Bukan anaknya sendiri lagi. Nah, tolong, kamu minta maaf. Lu aku yang dicubit, tapi aku gak salah. Minta maaf. Abi senang punya anak, suka meminta maaf. Minta maaf. Betapa indahnya pendidikan seperti ini. Si Umi juga demikian. Bukan kemudian lapor. Mana ustaz yang mana yang menjilid kamu? Ustazahnya dilabrak rumahnya oleh istrinya. Hati-hati antum. Jangan saya punya istri tukang labrak. Tahu tukang labrak? Enggak ustaz, istri saya. Periksa. Periksa. Diperiksa. Enggak ustaz, istri saya enggak. Periksa. Jangan-jangan antum kebobolan. Kalau langsung digangin secara fisik, mungkin melalui WA. Ada seorang ustazah sampai menangis, dilabrak melalui WA. Memang ustazah-ustazah di sini gak becus menangani anak-anak gara-gara seperti tadi. Kurang lebih problemnya. Hati-hati. Ini contoh bentuk ta'awun dan uswatul hasanah dalam masalah pendidikan. Ikhwani fi din, azza Allah wa iyyakum. Sebelum saya lanjutkan panitia ini sampai jam

0: ini sampai ini. Terus yang ini. Ini nanti.
1: Ini
0: masalah lanjut kalau ada masalah. Panitia yang paling pemurah itu karawang. Saya tanya ini sampai jam berapa? Kalau untuk berallah nanti bisa dilanjutkan pada dulu, tapi kalau lelah istirahat. Ada beberapa panitia itu keren-keren. Saat jam sekian, kemudian dilanjutkan jam sekian. Kalau dia nggak bisa, soalnya ini.

Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyyakum, tentu tidak cukup waktu untuk menguraikan masing-masing masalah. Saya sengaja memberikan banyak contoh, walaupun contoh itu juga global sifatnya. Karena tanpa contoh, sulit sebuah nasihat itu dipahami dengan baik dan benar. Tanpa contoh, mungkin dia mengira nasihat-nasihat ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk ma'hadnya. Sehingga maaf-maaf saja, Anda akan menyebutkan banyak contoh yang saya berupaya seoptimal mungkin itu contohnya nggak ada di sini. Artinya tidak ada di ma'had ini, tidak ada di Karawang. Contohnya dari tempat lain. Tapi kalau kebetulan ada kesamaan contoh, ya maaf-maaf saja. Saya berazam, dimanapun saya memberi tausiah seoptimal mungkin, contohnya itu bukan hasil pemberitahuan dan harapan pengurus dan misalnya. Nggak ada, jangan khawatir. Contohnya di tempat lain, di pondok lain. Tapi kalau kebetulan ada 1, 2, atau 7, atau 10 contoh sama, ya itu kebetulan namanya. Siap-siap untuk ditabrak. Ya. Masih tersinggung. Tersinggung ada dua. Ada positif, ada negatif. Yang bahaya kalau nggak pernah tersinggung sama sekali. Orang yang nggak pernah tersinggung sama sekali, nggak bisa mengevaluasi. Tapi tersinggung, iya ini saya, itu dulu kasus itu saya. Nah, ini bagus. Jadi sekali lagi, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum, dalam masalah pendidikan, sering asatidzah menyampaikan dan saya mendapatkan masukan faedah dari beliau-beliau bahwa pendidikan ini tanggung jawab awalnya ada di pundak kita sebagai orang tua, bukan pondok pesantren. Pondok pesantren posisinya merespon kebutuhan teman-teman yang memang itu harus direspon. Posisi ma'had statusnya adalah menjalankan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Di antara kebajikan dan ketakwaan itu adalah at-tarbiyah, pendidikan. Maka jangan salah kira. Ma'had-ma'had salafi itu bukan ma'had-ma'had komersil yang kalau seandainya sebagian ma'had pun membuka pengumuman, itu bukan dalam rangka komersil agar menyamakan permulaan sebuah tahun ajaran baru. Sehingga gak ada lagi yang bentar 2 bulan atau sebulan setelah pendidikan dimulai. Begitu. Semua ma'had salafi insyaAllah dibuka dan didirikan untuk merespon kebutuhan pendidikan anak-anak salafi. Yang tanggung jawab awal sebenarnya ada di pundak kedua orang tua. Jadi jangan sampai antum menuntut berlebih. Wah, di sekolah sini mobilnya kurang bagus, Ustaz. Lah modul di rumah bagusnya. Modul di rumah bagaimana, Ustaz? Ya antum dan anti, anta dan anti. Anta sebagai ab sudah menjadi pendidik di rumah. Dalam poin-poin yang tadi sebagainya saya kasih contoh ini. Kalau belum, periksa dulu babadari pintu rumahmu. Istri antum gimana? Memberi contoh apa enggak? Coba periksa. Kusen rumahmu. Kusennya gimana? Pintunya kamu, kusennya gimana? Periksa, beri contoh enggak? Ini sering salah kaprah. Mau suat anak saya itu pura nakal di pondok itu, karena di sana itu sistemnya, masya Allah, pandai dia menilai sistem pondok yang dianggap salah.
Tapi dia kurang pandai untuk menilai kurikulum, modul dan sistem pembinaan dia di rumah tangganya. Coba ya, buka lembaran. Ibadah itu gimana di rumah? Serius? Memberi contoh kepada anak-anak? Atau itu belum memberi contoh dalam hal ibadah? Akhlak antum bersama istri, gimana? Sudah? Belum. Berikutnya, antum serius dalam thalabul ilmi? Menghargai ilmu? Menghormatinya? Belum juga. Ya jangan harap, atau jangan terlalu besar harapan antum. Itu angan-angan, bukan harapan. Angan-angan, khayal. Illa yasha Allah. Itu adalah Allah menghendaki sesuatu. Setelah ini kita berkira. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Ini harus menjadi kesadaran bersama. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum.

0: anak-anak di rumah membutuhkan teman dalam menunaikan tugas atau mengevaluasi belajarnya. Anak-anak di rumah butuh teman. Antum atau istri antum, atau dua-duanya. Ada tugas, ada PR, ada ujian, perhatikan dong. Ada ujian Al-Quran, siapkan anak-anak antum untuk menghadapi ujian. Iya, sudah saya siapkan, sudah saya nasihati. Anak-anak tidak butuh nasihat saja. Butuh bukti di lapangan. Antum mengatakan sudah nasihatin anak-anak untuk merojak Al-Quran, tapi antum rajin main futsal. Kalau sudah jamnya futsal, wah, tidak bisa diganggu juga. Walaupun mepet-mepet jam sholat, walaupun sholatnya terpaksa tidak dikir, karena harus cepat, kalau enggak jam yang sudah diboking akan kelewatan 5 menit. Dia sudah memperkirakan kita pemanasannya sebelum jam. Jam 1 kita boking, berarti kita berangkat dari sini jam 12.45. Kita selesainya sholat itu jam 12.45. Iya, salam, ayo kita langsung berangkat. Sepatunya sudah disiapkan, wah siap, bajunya semua siap. Kalau taklim enggak bisa gitu. Giliran anak-anak mau ujian, nggak ada perhatian. Ayo ya, ujiannya besok. Ayo, merojak ya. Nah, abi kemana? Umi kemana? Ayo. Orang-orang Syiah itu terus mengkader anak-anaknya sampai seperti ini. Antum nggak tahu kan? Nah. Mereka siapkan anak-anak mereka. Bagaimana ilham Aidit melanjutkan perjuangan ayahnya ini sekarang? Siap memegang tongkat estafet untuk dia bawa sampai ke finish. Anak-anak asuh komunis ternyata mentalnya masih bangkit terus. Ikhwan fiddin azan ya Allah, iya pun. Itu sebuah kaderisasi. Kita pun melakukan kaderisasi. Pengorbanan pasti mengiringi perjuangan, pasti. Pengorbanan itu pasti mengiringi, gak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Itu perjuangannya munafikin. Perjuang gak mau berkorban, gak mau menerima tantangan perjuangan. Konsekuensi-konsekuensi perjuangan. Sedikit dicemooh orang, jatuh mentalnya. Sedikit gak mendapat tanggapan yang kokoh, juga lemah mentalnya, gak mau melanjutkan, malu katanya, dan seterusnya. Apalagi sampai diuji lebih dari itu. Ikhwan fillah azzaani Allah wa iyyakum, pengorbanan dari sebuah perjuangan itu tidak hanya menimpa ahlul haq. Pengorbanan fisik, pengorbanan waktu, pikiran, materi, keluarga, kampung halaman, itu tidak hanya menimpa ahlul haq, menimpa juga ahlul batin, menimpa mereka juga. Ya. Kalau di antara kita sering dihimbau, infak, infak, infak. Kalau sekarang disilakan donasi ini, donasi itu. Sama juga di kalangan kaum kafir, ahlul batil, munafikin. Mereka juga melakukan hal yang sama. Korban jatuh di mereka. Antum lihat bagaimana Aidit itu. Dikejar-kejar, dipenjara. Sampai merawat dirinya gak bisa. Penjara lama sampai akhirnya dieksekusi. Tentu lihat mereka bagaimana. Apa berhenti? Tidak, lanjut. Kaum Syiah juga demikian. Bertahun-tahun, abad demi abad. Mewariskan itu di buku-buku mereka. Semangat juang terus. Dengan pengorbanan-pengorbanan. Maka di sini yang dituntut adalah semangat yang sungguh-sungguh, keseriusan. Dan itu lahir dari iman serta keikhlasan yang benar. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran,
1: menghibur kaum muslimin untuk tidak lemah dan patah semangat, tidak merasa dirinya saja yang mengalami atau dituntut berkorban dalam perjuangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tahinu tibtira'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun." Jangan kalian lemah semangat di dalam mengejar dan menangkap musuh-musuh kalian. Sekali lagi, ayat ini konteksnya adalah jihad dengan fisik menghadapi kaum kuffar wal musyrikin. Tetapi keumuman makna dan hukum ayat ini mencakup hukum yang lebih luas lagi, termasuk perjuangan di bidang pendidikan dan dakwah. Jangan kalian merasa lemah, patah semangat, pesimis, putus asa dalam mengejar atau menangkap musuh-musuh kalian. Kalau kata Allah, kalian merasa sakit, jatuh korban di tengah-tengah kalian, sungguh mereka juga mengalami hal yang sama, sakit seperti kalian, luka-luka, tebasan pedang, tombak dan panah menimpa mereka juga, robek tubuhnya, patah tulangnya. Tapi mereka terus, mereka terus bangkit. Anak-anaknya dididik, dikuatkan. Fa'innahum ya'lamun kama ta'lamun. Mereka juga mengalami sakit seperti kalian. Bedanya, kalau kalian mengharapkan ridha Allah dalam perjuangan ini, mengharapkan surga Allah di balik perjuangan ini, kalau mereka kufar tidak mengharapkan itu. Mereka punya motivasi lain. Materi, kedudukan, gengsi, kekuasaan di muka bumi. Kalian panjang harapannya dan jauh. Ini yang membedakan. Terus bangkit. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan kalian merasa lemah dan jangan merasa sedih. Ayat ini menghibur kaum mukminin setelah kekalahan di perang Uhud. Sedih mayat-mayat berlimpangan, korban luka, materi yang telah diinfakkan. Sampai Rasulullah sendiri terluka, terbunuh orang-orang besar dalam perang Uhud. Kata Allah, jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa lemah. Sungguh kalian pasti yang menang jika kalian benar-benar beriman. Iyam saskun orfun faqad masal qawma qarfun mithlu. Kalau telah menimpa kepada kalian korban luka dalam perang Uhud, sungguh telah menimpa juga kepada kaum kufar di perang Badar. Mati di perang Badar pembesar-pembesar mereka juga. Kemudian Allah lanjutkan, "Wa tilka al-ayyam nudawiluha bainan nas." Demikian kemenangan dan kekalahan itu kami silih bergantikan di antara manusia ini, menang kalah, menang kalah, enggak menang menang menang menang menang menang terus. Karena kalau menang menang menang menang, medan tempur ini menang, kedua menang, ketiga menang, enggak diketahui mana mukminin yang beneran, mana yang munafik. Mana yang kokoh imannya, mana yang lemah. Yang tidak munafik pun imannya bertingkat-tingkat. Yang sudah keluar dari lingkaran kemunafikan, betul-betul mukmin itu pun bertingkat-tingkat. Di saat ancaman musuh, ada yang bangkit semangatnya tambah kuat, ada yang sempat gentar, takut, tapi setelah nasihat bangkit dia. Ada yang nasihat satu kali sudah cukup, ada yang dua kali, tiga kali. Bertingkat-tingkat. Dalam ayat ini juga, karena Allah dengan itu ingin menunjukkan dan mengetahui mana yang benar-benar beriman dan menjadikan di antara kalian syuhada, orang-orang terbunuh di medan tempur. Ini hikmahnya. Khonifidina azani Allah wa'ayahu. Demikian perjuangan ini membutuhkan kebersamaan dan ketangguhan dari kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk dakwah ini? Apa yang kita bisa lakukan untuk pendidikan ini? Untuk menjawab ini, insya Allah.

0: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullahu taala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk thalabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadhail, keutamaan thalabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara thalabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullahu taala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا

0: Hmm? Ya, ya, ya. Bisa nih, udah deh, pakai ini aja. Ya? Ya. Mau ngecek?
1: Dari HP bisa.
2: Editinnya format bisa nggak?
1: Oh, diganti sih.
2: Iya, harus dari sini.

Kok suaranya masuk ini ya? Betul.

0: biasa aku winem di perubahan.
1: ولعلنا نكتفي بهذا القدر وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: جزاك الله خير شيخنا حبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم.
1: آمين. الله يبارك.
2: سلام على بقية المشايخ في عدن
1: إن شاء الله. الله يبارك.
2: نعم شيخنا.
1: إيه الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله، محاضرة dari Fadilatul Syekh Abi Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafizahullah Wara'ahu min kulli su'in wa makruh telah selesai menjelang waktu Isya ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas solat Isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustaduna Al-Ustad Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، melanjutkan kajian sebelum sholat duhur tadi, kita sekarang berada pada bagian kedua, masih dalam konteks kewajiban-kewajiban atas para suami yang wajib ditunaikan untuk para istri. Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkan para istri kalian untuk menegakkan salat dan bersabarlah dalam menegakkan sholat itu sekaligus memerintahkannya kepada istri. Otomatis perintah ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung makna bahwa salah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang suami adalah mengontrol sholat istri, baik mengontrol dari sisi waktu pelaksanaannya.
4: Syarrallahum. Rasulullah alaihi wasallam di sini menyebut,
3: jangan sampai istri kita punya keban.
4: Innahu lam yakun nabiyun qabli. Sesungguhnya ada seorang nabi sebelumku.
3: Kebiasaan menunda-nunda waktu sholat dengan misalkan alasan-alasan masakan.
4: Dan wajib atas setiap nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui, untuk kemudian umatnya diperingatkan dengan kejelekan dan keburukan tersebut dari syar. Maka ini diantara tugas nabi. Dan tidak mungkin adanya suatu syariat melainkan di situ ada, pasti ada dua kutub yang saling bertolak belakang. Ketika di situ ada kebaikan, maka di situ ada kejelekan. Di situ ada tauhid, berarti di situ ada syirik. Ketika di situ ada sunnah, berarti di situ ada bid'ah. Ketika di situ ada ketaatan, berarti di situ ada kemungkaran dan kemaksiatan. Maka sungguh mengherankan ketika ada orang yang alergi atau anti dengan syariat tahzir. Tahzir, peringatan dari kesyirikan. Ini merupakan bagian dari tauhid. Tahzir dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Ini merupakan bagian dari sunnah. Tahzir dari kemungkaran kemaksiatan. Ini merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam yang sebutlah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa innaka la'ala khuluqin 'adzim," sungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya betul-betul berada di atas akhlak yang mulia. Bukankah Rasulullah alaihi salatu wasalam Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beliau, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah," sungguh telah ada bagi kalian pada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Berarti pada diri Rasulullah alaihi salatu wasallam itu terdapat contoh, terdapat teladan yang baik semuanya. Bukankah Allah yang menyebutkan tentang Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa beliau adalah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat terhadap seluruh alam semesta ini? Bukankah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang Rasulullah alaihi salatu wasallam bagaimana akhlaknya, maka beliau radhiyallahu anha menjawab, "Kana khuluquhu Qur'an." Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wasallam itu adalah Al-Qur'an. Berarti tinggal kita melihat bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam, seluruh apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam wajib untuk kita mengambilnya. Wa ma atakum rasul fakhudhu, apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan, apa-apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, ambil. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Maka di sini, ketika Rasulullah itu adalah orang yang akhlaknya paling mulia, kita meyakini bahwa beliau adalah orang yang paling bertakwa, kita meyakini bahwa beliau adalah orang yang paling paham tentang agama ini, maka ketahuilah di antara syariat yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam adalah syariat at-tahdzir. Dan kemudian hal ini diteruskan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum dan generasi-generasi berikutnya dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in, dan yang berikutnya dari para ulama dari generasi ke generasi. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Hafizallahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, di dalam mukaddimah beliau terhadap kitab Ijma'ul Ulama 'alal Hajri wat Tahdzir min Ahlil Ahwa, kalangan tulisan atau risalah yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Dhafiri Hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Rabi ketika menyebutkan tentang ayat, "Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Yang artinya ini dalam surat Ali Imran, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau ya Muhammad Al-Kitab Al-Qur'an. Di dalam Al-Kitab ini terdapat ayat-ayat yang muhkam yang jelas, yang di mana kata Allah hunna, ayat-ayat ini ummul kitab, induk kitab. Wa ukhra mutasyabihat, karena ada ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat, yang maknanya tidak banyak diketahui oleh manusia. Maka ada pun orang-orang yang di hatinya memiliki kecondongan penyakit, penyimpangan, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ibtigha' fitnah, dalam rangka apa? Tujuannya yaitu membuat fitnah. Wabdi ta'wili, ingin berubah maknanya atau bahkan lafad-lafadnya, sementara tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, tafsirnya, kecuali Allah. Dan orang-orang yang rusuh dalam keilmuan, keilmuannya kokoh di kalangan para ulama, mereka mengatakan kami beriman dengannya, semuanya itu turun dari sisi Rabb kami. Ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mau berpikir atau memahami kecuali orang-orang yang memiliki akal. Kemudian kata Syekh Rabi, qala tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayat thumma qala. Kemudian kata Syekh Rabi rahimahullah,
3: belum selesai atau ada pekerjaan ini dan itu yang ingin dia tuntaskan, akhirnya dia menunda waktu sholat tersebut sampai batas waktu yang tidak disukai oleh Islam, apalagi sampai keluar. Kita semua tahu bahwa di antara amalan-amalan terbaik, Rasulullah mengatakan ketika ditanya ayyu amalin afdal, amalan apa yang terbaik ya Rasulullah, disebutkan beberapa di antaranya as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu yang telah ditentukan. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina

0: di tempat kerja, atau di perjalanan, apalagi saat di rumah. Anda bisa, walaupun di luar, mengontak istri untuk mengingatkan dia sholat tepat pada waktunya. Di saat di rumah, dia masak misalkan, belum selesai, sudah tinggalkan dulu masakannya, kamu sholat. Oh ini nanti rusak masakannya, cepat saya bantu sebentar, kamu sholat. Aku sudah sholat, kamu sholat. Aku yang menjaga ini. Demikian seorang suami membantu istrinya untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, perintah pada ayat yang tadi kita dengarkan bersama di surat Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan istrimu untuk menegakkan sholat dan sabarlah engkau dalam menegakkan sholat, sekaligus memerintahkan istri menegakkannya. Termasuk mengontrol tata cara sholat istri. Karena makna menegakkan sholat, iqamatus sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Iqamah, menegakkan, itu termasuk menegakkan syarat-syaratnya, syarat-syarat sah sebuah sholat, rukun-rukunnya, rukun sahnya sholat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan saat sholat. Akan lebih baik lagi jika diperhatikan dalam perkara mustahabbat, perkara-perkara yang hukumnya mustahab, yang sangat disukai untuk dilakukan saat sholat. Dari mana kita tahu syarat-syarat sholat itu apa saja, rukun-rukunnya bagaimana, kewajiban-kewajibannya apa saja, dan perkara atau amalan yang mustahab saat sholat apa saja, kalau kita tidak belajar? Otomatis kita harus belajar untuk menjadi pemimpin. Pemimpin.
1: Tentunya kita ingin tahdir yang serampangan. Nah, ketika tahdir ini bagian dari syariat, berarti di situ harus ada ilmunya, di situ ada dhawabitnya, di situ ada syarat-syaratnya, di situ ada ketentuan-ketentuannya yang dijelaskan oleh para ulama. Namun ini merupakan sebuah syariat yang sangat penting. Bagaimana seseorang akan bisa tahu kerusakan? Bagaimana seseorang bisa memahami sebuah keburukan dan mempelajari keburukan tersebut untuk kemudian dijauhi? Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau
0: memegang tongkat komando,
1: mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khair. Dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'alu anisyar makhafata an yudrikani. Dan sementara aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kejelekan, tentang keburukan, dalam rangka apa? Untuk kemudian aku tidak terjumus dalam keburukan tersebut. Nah, bukankah kita sama-sama telah mengetahui bagaimana Rasulullah SAW mentahdir tentang khawarij? Sekian hadis. Sebenarnya para ulama bahkan 20 hadis sampai 20 hadis lebih. Rasulullah SAW memperingatkan tentang khawarij. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, yakhruju minhu qawmun yakra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Kata Rasulullah SAW, dan di sini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal ibn Hanif atau sahabat Sahal ibn Hunayf, ketika ditanya tentang daerah Irak, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan akan keluar dari arah situ, negeri Irak,

suatu kaum yang mereka itu membaca Al-Quran. Al-Qurannya ini, bacaannya ini tidak sampai melalui kerongkongan mereka, hanya di lisan. Tidak sampai masuk ke hati, jangankan sampai ke hati, ke dada. Kerongkongan aja tidak lewat kerongkongannya. Mereka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yamrukuna minal islam muru qasahmi minar ramiyah. Keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak busur panah dari panah. Seperti itu. Bagaimana keluar, melesat, meninggalkan panahnya. Tidak kembali. Nah, ini contoh kecil bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan umatnya, tahdzir umatnya dari khawarij. Nah, begitu pula sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang lainnya. Ketika ada seorang sahabat yang mulia, Abu Umamah, ketika di Syam, di negeri Dimashq, di kota Dimashq, itu telah dipenggal leher-leher. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin ketika melawan orang Khawarij dari kalangan Azariqah, kelompok dari sekian kelompok Khawarij. Kemudian kepala orang Khawarij ini digantung di tangga di kota Dimashq. Jabu Umamah radhiyallahu anhu, falamma ra'ahum dam'at 'ainahu faqala kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Maka datang sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika melihat kepala-kepala yang sudah digantungi kepala Khawarij ini, menangis. Matanya mengeluarkan air mata sebagai bentuk rahmat kepada mereka. Kan dalam riwayatnya disebutkan ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai Abu Umamah? Dahulu mereka bagian dari ahli Islam. Nah, kemudian Abu Umamah menyebutkan, mereka ini anjing-anjing neraka, mereka ini anjing-anjing neraka, mereka ini anjing-anjing neraka. Dilanjutkan oleh Abu Umamah, syarru qatla kutilu tahta dimis sama. Haula syarru qatla kutilu tahta dimis sama. Mereka ini merupakan bangkai yang terburuk, yang dibunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatla kutilu tahta dimis sama alladzina qatalahum haula. Dan sebaik-baik jasad adalah jasad orang-orang yang dibunuh di bawah kolong langit, yang dibunuh oleh mereka orang Khawarij. 6. Maka kemudian orang yang mendengar ketika itu, para tabi'in yang mendengar, kulna abi ra'ika kulta haula kilabun nar aw syai'un sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Umamah, apakah dengan ro'yumu, dengan pendapatmu, dengan pemikiranmu, engkau mengatakan bahwa mereka itu anjing-anjing neraka? Ataukah itu memang sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh Abu Umamah, qala inni lajari. Kalau begitu aku sungguh sangat lancang kalau mengatakan hal itu dari ro'yuku. Bal samiatuhum Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ghaira marrah. Bahkan aku mendengar yang demikian ini, bahwa mereka itu anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Itu aku dengar dari Rasulullah alaihi salatu wasallam, bukan hanya sekali. Tahdzir dari Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang Khawarij, yang dilanjutkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dalam kisah ini yaitu Abu Umamah. Nah, ghairu marrah wala sintain, bukan hanya sekali dua kali, wala sas, dan bukan hanya tiga kali, lebih. Berarti Rasulullah SAW memperingatkan, mentahdzir. Maka sungguh disayangkan ketika ada bagian dari ahlu sunnah atau ada orang yang mengklaim dirinya salafi namun tidak tahu tentang manhaj.
Sebagaimana pepatah Arab mengatakan arafna syarr la li syarr walakin litawaqihi. Kita mengetahui kejelekan itu bukan dalam rangka untuk berbuat kejelekan, tapi dalam rangka berjaga-jaga dari kejelekan itu. Maka penting untuk kita mengetahui kejelekan sehingga dengan itu kita berhati-hati dan kita mengingatkan orang dari kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengherankan. Begitu pula hadis yang dihasil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang Qadariyah. Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan majus hal ummah. Majusinya umat ini Qadariyah. Tahdir dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sehingga tidak mengherankan disebutkan dalam kitab Al-Ibanah Ibn Mattah ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la tujali ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Jangan engkau duduk bersama ahlul ahwa, bersama ahlul bid'ah, karena sungguh duduk bersama mereka ini membuat hati menjadi sakit. Nah, begitu pula bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu melanjutkan syariat tahdzir ini? Siapa mereka para sahabat? Orang-orang yang Allah puji. Di dalam sekian ayat dalam Al-Qur'an tentang para sahabat ini, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaw wal kuffaru rahmau bainahum. Puji Allah kepada bukan hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahkan kepada para sahabatnya. Muhammadlah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian Allah sebutkan ciri-cirinya. Nah, ashabikun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum radwan. Secara jelas Allah sebutkan Allah ridha kepada mereka. Ashabikun al-awwalun. Para sahabat dari kalangan yang pertama, dari kalangan muhajirin ansar yang masuk Islam pertama kali, yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain setelahnya. Allah sebutkan radhiyallahu anhum radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Bukankah mereka para sahabat itu merupakan tolak ukur keimanan orang yang datang dalam Islam ini? Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka beriman persis dengan keimanan kalian, kalian siapa di sini? Yang paling pertama masuk dalam ayat ini, kalian adalah para sahabat. Apabila mereka beriman dengan keimanan kalian, wahai para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka mendapatkan hidayah. Coba kita perhatikan keimanan para sahabat. Keimanan berarti apa? Keyakinan dalam hati, disertai dengan ucapan dan lisan, disertai dengan perbuatan amalan zahir. Keyakinan, ucapan, amalan zahir para sahabat itu menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Kalau ingin beriman, persis beriman dengan keimanannya para sahabat, sehingga orang-orang tersebut mendapatkan hidayah. Nah, bagaimana kita bisa melihat para sahabat, contoh kecil, contoh sederhana, karena kita tidak ingin berpanjang lebar, makomnya di sini hanya makom secara ringkas. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kita lihat bagaimana sikap para sahabat. Nah, bersikap keras, tahdir, untuk kemudian memperingatkan umat. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, dalam kitab Shifa'ul Alil mengatakan, waqad kana Ibnu Abbas syadidan 'ala al-qadariyah wa kadzalika as-sahabah. Bagaimana dahulu Ibnu Abbas sungguh bersikap keras terhadap qadariyah, kelompok menyimpang yang intinya mereka mengingkari takdir. Nah, bersikap keras terhadap qadariyah dan juga demikian para sahabat. Nah, kisah dari dua orang tabi'in, dan kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya,
dua orang tabiin dari negeri Basrah, Yahya ibnu Ya'mur dan juga Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari, datang berhaji atau umrah ingin ketemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Allah beri taufik bertemu dengan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naam, akhirnya cerita kedua tabiin yang mulia ini bahwa telah muncul pemahaman qadar yang di situ dikomandoi oleh pentolannya itu Ma'bad al-Juhani. Kemudian disebutkan, diceritakan siapa itu mereka qadariyah, sehingga kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza lakita ulaik fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni." Apabila engkau berjumpa dengan mereka, orang-orang qadariyah, sampai dengan mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Tahdzir, memberikan umat dari kejelekan qadariyah. Wa annahum bura'u minni, mereka juga jauh dari aku. Naam. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar law anna lahdihim mithla Uhudin dahaban fa'anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang di mana Abdullah ibnu Umar bersumpah dengannya, yaitu dengan Allah, dengan nama Allah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebanyak gunung Uhud, kemudian dia infakkan, maka Allah akan terima infaknya tersebut sampai dia beriman dengan qadar. Bagaimana tahdir, sikap keras sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar barakallahu fikum. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam biografi Samurah bin Jundub di dalam kitab Al-Isabah, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, "Kana Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu syadidan 'ala al-Khawarij." Dahulu Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu ini bersikap keras terhadap Khawarij dan yang lain-lainnya dari perlakuan para sahabat. Mereka generasi terbaik yang mereka ambil hal ini dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang paling mulia dan orang yang paling bertakwa, tentang syariat tahdzir. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati. Kita ini diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman. Kalau kita mengganggu diri kita beriman, maka Allah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Berarti seluruh apa yang datang dari Rasulullah SAW wajib untuk kita imani, wajib untuk kita amalkan, wajib untuk kita mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Karena permasalahan ini permasalahan syariat akhirnya. Bukan permasalahan-permasalahan perasaan. Ketika itu merupakan bagian dari syariat, maka kita wajib untuk menerimanya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah. Insyaallah kita akan lanjutkan hal-hal yang terkait dengan tahdzir dan yang semisalnya ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya biiznillah. Kita tentunya akan mengambil dari sekian akwal para ulama dalam permasalahan ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

tangga. Kalau tidak belajar, Anda tidak akan mampu mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin. Bagaimana cara berwudu istri? Sudah benar enggak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah belum? Itu bagian dari upaya menegakkan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di atasnya. Memerintah istri untuk melakukan salat. Kenapa dipentingkan masalah salat? Karena seorang hamba muslim yang memiliki keseriusan memperhatikan salat, baik waktunya, tata caranya, kekhusyuannya, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, dia akan menjadi seorang muslim yang memiliki perhatian serius terhadap tugas-tugas agama yang lainnya. Kalau sholatnya baik, pertanda yang lainnya akan baik. Kalau sholatnya bermasalah, ada indikator kuat dalam urusan yang lainnya dia bermasalah. Para hadirin yang saya muliakan, para istri itu adalah amanah yang Allah serahkan kepada kita. Orang tuanya memberikannya kepada kita dengan amanah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ud." Cukup bagi seorang akan mendapatkan dosa yang cukup besar ketika dia mencampakkan pihak-pihak atau mencampakkan amanah orang-orang yang harus dia urus, pihak-pihak yang harus dia bimbing, dia campakkan, dia tidak perhatikan, dosa besar. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi kita mengingatkan terkhusus kepada para suami, para pembina umat, para penanggung jawab di bidang apapun, tapi konteks kita kali ini adalah rumah tangga. Nabi alaihi assalatu wassalam berkata, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyya thumma lam yaqum bi nushhi illa lam yajid ra'ihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati kadza wa kadza." Tidaklah seorang penanggung jawab, guru, kepala sebuah kegiatan, termasuk dalam hal ini pemimpin rumah tangga, tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah berikan kepadanya tugas dan tanggung jawab tersebut, kemudian dia tidak berusaha untuk membina, menasehati, membimbing, amar ma'ruf, nahi mungkar terhadap bawahannya, terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Padahal aroma wangi surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Kepada para suami, siapkan diri Anda menjadi penanggung jawab. Waktu yang singkat seperti ini tidak cukup kita berbicara tentang kewajiban-kewajiban suami dan berikutnya kewajiban-kewajiban istri. Membutuhkan waktu, hari yang lebih panjang, lebih luas. Tapi kita hanya bisa menyebutkan beberapa darinya. Termasuk permasalahan penting yang wajib diketahui oleh para suami adalah masalah kalau dimulai hubungan dua insan tadi dengan pernikahan, maka semoga Allah jauhkan dari rumah tangga kita semuanya diakhiri rumah tangga itu dengan perceraian. Perceraian atau talak adalah perkara yang sebenarnya tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan as-sulhu khair, upaya untuk berdamai itulah yang lebih baik. Upaya untuk membenahi kesalahan, kekurangan, kealpaan, itu yang lebih baik dengan musyawarah, dengan upaya diskusi,
menempuh cara-cara yang bijak, yang santun, melihat positif dan negatifnya. Di hadapan kita ada anak-anak kita. Tetapi tentu tidak semua keadaan bisa diatasi. Ada kondisi-kondisi yang barakallahu fikum terpaksa ujung-ujungnya menempuh jalur yang terakhir ini. Saya bukan saatnya sekarang-sekarang ini, mungkin nanti kalau ada sisa waktu, membahas tentang apa itu hukum-hukum perceraian. Sebagaimana seorang pria ketika akan menikah, dia harus tahu dan belajar hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum rumah tangga, maka dia pun harus tahu tentang hukum-hukum perceraian. Banyak terjadi perceraian-perceraian di masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan syariat. Banyak rumah tangga, baik suami maupun istri, yang tidak tahu tentang hukum talak, sehingga terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang silih berganti, berkelanjutan. Ini semua dosa. Dan dosa itu ada konsekuensinya, baik pada dirinya pribadi, atau kepada keluarganya, atau kepada masyarakat dan negerinya. Para hadirin yang saya muliakan, namun sebelum membahas ke arah sana, mungkin saya menginjak sekarang tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri terhadap suaminya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, Allah rahim, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha mengasihi hamba-hambanya. Melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pertempuran yang dahsyat, yang kemudian dengan pertolongan Allah dimenangkan oleh kaum muslimin, didapati ada seorang wanita musyrikah, seorang wanita yang masih kafir, yang selesai pertempuran tersebut dia berlari ke sana kemari. Wanita kafir ini tadi mencari bayinya yang masih kecil, bayi, lari ke sana, lari ke sini sang ibu, sampai akhirnya didapati sang bayi dalam keadaan menangis yang keras sekali. Akhirnya segera dipeluk dan diberikanlah air susu ibu kepada bayi ini. Di saat seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keadaan dan pemandangan ini pergi begitu saja. Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang baru menyelesaikan pertempuran, perhatikan wanita itu. Wanita kafirah, belum muslim, belum muslimah. Apakah kalian merasa terheran, terheran-heran, bagaimana ibu ini lari ke sana kemari mencari anaknya, tidak peduli dengan adanya tombak, panah, pedang, dia mencari putranya yang bayi itu. Kemudian dia peluk. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana sayangnya ibu ini kepada bayinya? Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu lebih sayang kepada kita dibandingkan sayangnya ibu tersebut kepada bayinya. Sehingga perlu kita semua sadar dan yakin, beriman, bahwa syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran 30 juz, diutuslah seorang nabi, rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menerima wahyu tersebut dan menyampaikannya kepada umat, menjelaskan, menjabarkan, merinci dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran yang terkandung di dalam 30 juz itu. Semua itu sebagai salah satu bentuk bukti rahmat dan kasih sayang Allah kepada alam semesta.
Jangan mau kita dibohongi oleh manusia dengan alasan demi kemanusiaan, demi ini dan demi itu. Mereka membuat aturan-aturan, perundang-undangan, yang kemudian syariat Allah, undang-undang Allah dicampakkan. Maka kita akan berhadapan kepada sang pemilik bumi, sang pemilik langit, sang pemilik lautan, pemilik angin, dan semuanya pemilik rezeki. Para hadirin yang saya muliakan, maka Allah atur posisi seorang wanita sebagai istri dalam rumah tangga. Allah yang maha adil, tidak sedikit pun Allah berbuat kezaliman kepada hambanya. Aturan syariat dan perundang-undangan Allah gak ada yang perlu direvisi karena perkembangan zaman, karena Allah sudah mempersiapkannya sampai hari kiamat. Tidak perlu ada undang-undang baru yang menghapus undang-undang lama. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnalah wahyu, sempurnalah Islam sampai hancurnya alam semesta ini semuanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa taala, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa, dan tadi ayatnya sudah kita bacakan dalam surat Ar-Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda kebesaran Allah, keadilan Allah, bijaknya hukum-hukum Allah adalah Allah menciptakan para istri untuk kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong, tenteram, suka berada di dekatnya, nyaman. Wahai para istri, ibu-ibu, inginkah kalian menjadi istri seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, yaitu istri yang para suami itu senang berada di dekatnya, rindu untuk selalu berbincang dengannya, merasa enak, aman dan tenteram istirahat di rumah tersebut. Kalau kalian menjawab ya, kami ingin menjadi seperti yang Allah sebutkan, dan itulah jawaban setiap wanita yang mukminah, maka persiapkanlah oleh kalian mendengar beberapa ayat Al-Quran dan untaian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hak-hak suami, tentang kewajiban-kewajiban kalian terhadap para suami. Di antara dalil-dalil yang mungkin pertama bersifat global adalah hadis dari sahabat Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anha. Menceritakan tentang bibinya, seorang sahabat wanita, berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi untuk bertanya tentang suatu perkara. Kemudian selesai urusannya, Rasulullah bertanya kepada wanita ini, yaitu bibi daripada Al-Husain bin Mihsan. Qala laha azati zawjin anti,
Apakah engkau wahai wanita ini adalah seorang wanita yang punya suami? Qalat na'am, benar wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah punya suami. Qala kaifa anti lahu? Perhatikan bagaimana Nabi sebagai pembina umat. Bagaimana sikapmu wahai wanita ini terhadap suamimu? Maka wanita itu menjawab, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku tidak pernah menolak kemauan dia, perintah dia, keinginannya, kecuali yang memang aku betul-betul sudah tidak mampu lagi melakukannya. Jawaban wanita ini sebagai seorang istri. Maka Rasulullah menjawab, fanduri aina anti minhu. Perhatikan dan evaluasi baik-baik posisi kamu terhadap suamimu, sikap-sikapmu terhadapnya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Maksudnya, sikapmu terhadap suamimu itu sangat menentukan posisimu apakah di surga ataukah di neraka. Wanita sahabat itu kalau mendengar nasihat ini, yang pertama muncul di benak mereka adalah, aku masih banyak kesalahan dan kekurangan terhadap suamiku. Beda dengan wanita sekarang yang muncul seringnya, lalu haknya aku apa? Kewajiban suamiku apa? Bukankah kita sama-sama punya hak? Itu wanita yang tidak memiliki iman yang sebenar-benar iman. Imannya memperhatikan, mukmin muslim, tapi perlu dievaluasi. Kalau para sahabat dan istri mereka mendengar yang seperti ini, bergetar hati mereka, takut kepada Allah, meneteskan air mata karena ingat kepada dosa dan kesalahannya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika suatu hari Muaz bin Jabal datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang apa yang dia lihat di negeri Syam, di negeri kaum Nasara, di mana mereka punya kebiasaan menghormati para pimpinannya dengan menundukkan punggung seperti semisal orang ruku atau bahkan sujud kepada pimpinannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Muaz, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku boleh memerintah seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Bayangkan, kalau aku boleh. Tapi memang sujud itu gak boleh kecuali hanya kepada Allah. Betapa banyak sekarang kita menyaksikan orang sujud kepada batu, sujud kepada pohon, sujud kepada goa. Sujud kepada patung dan yang lainnya. Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seorang anak manusia bersujud kepada selain Allah,
niscaya aku akan perintahkan di seorang istri sujud kepada suaminya, menunjukkan ketaatan yang sempurna wajib dia lakukan kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha." Demi jiwa Muhammad, demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, sungguh seorang istri tidak dinyatakan dan tidak dinilai telah menunaikan hak-hak Allah sampai dia menunaikan hak-hak suaminya. Apa saja hak suami? Silakan saudari belajar. Silakan saudari dengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan saudari sibuk dengan media-media yang ada, sibuk piknik kesana kemari, sibuk bisnis gak cukup-cukupnya, gak habis-habisnya. Pelajari, karena itu adalah akhirat kamu. Kamu pasti mati dan kamu pasti menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Tak seorang hamba yang akan lolos dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dan juga Imamul Bazzar dalam musnadnya, serta Al-Imamul Hakim dalam Kitabul Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan wahai para istri yang benar-benar beriman kepada Allah, dengarkan baik-baik wahai para istri yang merasa yakin akan berjumpa Allah. Boleh saja suami saudari seorang yang lemah, boleh saja suami saudari hanya meredam di hati saat mendapati hak-haknya tidak dipenuhi oleh saudari. Boleh saja suami saudari tidak merasa beberapa haknya tidak ditunaikan. Tapi Allah, pencipta suami saudari, tidak lalai. Allah yang menciptakan suami saudari dan saudari sendiri sebagai istri, selalu mendengar, selalu melihat. Melalui nabinya, dalam sebuah hadisnya Rasulullah berkata, haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat lahu qurhatun falahisatha ma addat haqqahu. Subhanallah. Hak seorang suami terhadap istrinya dipermisalkan kalau seandainya, kata Nabi, pada tubuh suami itu ada borok, luka yang sudah bernanah, entah di kakinya, di tangannya, atau di tubuh yang lainnya. Kemudian sang istri tadi membersihkan nanah dari borok tersebut dengan lidahnya, bukan dengan tisu, bukan dengan air pembersih. Bukan dengan antiseptik. Tapi dibersihkan nanah dari borok yang ada di tubuh suaminya dengan lidahnya. Dijilat. Sungguh istri itu belum, kata Nabi, belum menunaikan hak suami yang sempurna. Coba direnungkan kembali baik-baik, wahai para istri. Tentu maksud Nabi bukan memerintahkan kalian melakukan hal itu, bukan. Tetapi Nabi ingin menegaskan, mengingatkan agar kalian ingat Allah.
bahwa hak suami saudari itu sangat besar dalam Islam ini. Kaum muslimah yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib atas kalian melayani suami dengan sebaik mungkin. Mulai dari tutur kata. Kalau Anda sebagai seorang wanita bisa berkata-kata lembut, sopan terhadap saudara kandung kalian, terhadap teman-teman kalian, terhadap tetangga, dan itu semua baik, ketahui bahwa suami saudari lebih berhak mendapatkan kata-kata lembut nan indah dari Anda. Lebih berhak. Masya Allah, kalau ada tamu atau berjumpa dengan kawannya, begitu mesra, begitu manis kata-katanya. Ada ucapan-ucapan yang menyakitkan dari temannya, begitu mudah dia memaafkan dan melupakannya. Dengan senda gurau yang menarik melupakan kesalahan tersebut. Padahal tadi temannya tersebut, entah teman sekolahnya atau tetangganya atau saudara misannya dan yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang pedas menyakitkan hati. Tapi saudari begitu pandainya tersenyum, menahan hati, melupakan itu untuk membuat senang kawannya dan melanggengkan perkawanan. Tapi kenapa saudari tidak bisa melakukan itu kepada suami? Kenapa begitu pedas ucapanmu terhadap suami? Saat suami mengatakan, "Wahai istriku, aku ingin kamu berhias." Jawabannya, aku capek. Bisa diucapkan permintaan itu dengan kata-kata? Bisa terlihat dari sikap suami. Dan istri tahu sebenarnya, sang istri tahu. Suaminya itu senang pulang kerja di sore hari, mendapat istrinya bersolek dengan secantik mungkin. Menggunakan parfum yang sebaik mungkin yang disukai oleh suami. Bahkan sempat terlontar sang suami mengatakan, "Indahnya kamu memakai baju ini. Betapa wanginya parfummu ini." Tapi untuk keesokan harinya, besok dan seterusnya, enggak peduli. Sampai suami meminta, "Wahai istriku, aku ingin melihat kamu pakai baju yang itu." Aku lagi capek sekarang ini. Enggak boleh yang seperti itu. Para hadirin yang saya muliakan, ingat kisah yang masyhur terusus di kalangan wanita. Seorang istri sahabat yang dikenal dengan julukan atau panggilan Ummu Sulaim, di mana Ummu Sulaim diberi ujian oleh Allah, musibah anaknya yang kecil sakit keras. Sang suami pun berusaha untuk mencari jalan keluar dan obat untuk anaknya. Sampai di suatu hari suaminya keluar dari rumah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang di malam hari, tiba di rumah, Ummu Sulaim dalam keadaan bersolek. Cantik. Indah dipandang.
Sampai layaknya seorang suami, bangkitlah syahwat, kepriaannya, kelaki-lakiannya, dan terjadilah hubungan suami istri pada malam itu. Selesai, sang suami menunaikan hasratnya dan syahwatnya. Di saat itu Ummu Sulaim mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, apa pendapatmu jika ada seorang diberi pinjaman sebuah barang oleh seseorang, kemudian si pemilik benda tersebut datang memintanya dipinjamin, kemudian diminta oleh pemiliknya, apakah kamu akan menyerahkan barang pinjaman tersebut?" "Ya tentu, pasti aku akan kembalikan karena pemiliknya sudah meminta." Maka Ummu Sulaim melanjutkan, "Sesungguhnya anak kita itu milik Allah dan sekarang diminta oleh Allah. Maksudnya anak kita sudah wafat, jenazahnya di kamar sebelah." Jadi saat suaminya itu datang, sang bayi sudah menjadi mayat. Tapi Ummu Sulaim ingat Allah, ingat posisi suami dan hak suami. Ini contoh ya. Wallahu a'lam, di zaman seperti ini ada apa tidak. Tiba-tiba Ummu Sulaim meletakkan bayinya yang sudah menjadi mayat, dirawat dengan baik, sudah diletakkan dengan baik, kemudian dia bersolek, berdandan, berhias sebagaimana kebiasaan dia tiap malam. Pulang suami mendapati sang istri berdandan dalam puncak kecantikannya, dan terjadilah kisah tersebut. Bagaimana seorang Ummu Sulaim dalam keadaan sedih bayinya meninggal dunia, tapi tidak melupakan dia untuk menunaikan hak suami. Padahal kalau seandainya Ummu Sulaim pun biasa matanya menangis, bengkak karena menangis, lumrah. Anak meninggal dunia, sang suami pun orang yang soleh, tidak akan marah-marah mendapati suaminya tidak, istrinya tidak bersolek. Apalagi suami datang langsung dipeluk, "Wahai suamiku, anak kita sudah meninggal dunia." Tentu sang suami akan iba, sedih, akan menghibur sang istri. Tapi tidak itu yang dibenak Ummu Sulaim. Para hadirin yang saya muliakan, ya memang itu sulit. Kita mungkin tidak berharap istri kita seperti itu ya. Dalam pengertian bukan tidak berharap, tidak ingin. Ingin sih, tapi berat rasanya. Itu mungkin sudah derajat yang sulit di masa ini untuk diraih. Tetapi pada mereka itu, pada sahabat dan para istrinya, ada teladan-teladan yang mulia. Kalau sekarang banyak para istri yang mudah cemberut kepada suami, bahkan membantah ucapan suami, atau banyak mengeluh kepada suami, sebentar ininya, sebentar itunya, sebentar ini, sebentar itu. Mana mungkin suami akan betah di rumah? Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari sahabat Mu'adz bin Jabal, qala la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurul 'ain
La tu'zih qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang istri yang menyakiti suaminya, menyakiti suami gara-gara suami tidak memuji dia aja, atau gara-gara suami karena satu dan lain hal, karena lupa, karena memang dia gak mampu, cemberut, marah, mestinya makan bersama di malam hari itu, di meja makan, duduk, tiba-tiba sang istri dengan muka masam masuk ke kamar, menutup wajahnya dengan bantal, dibiarkan sang suami makan malam sendiri. Sakit hati sang suami. Mungkin suami saudari orang yang baik, mungkin, sehingga memaafkan saudari dalam pengertian, ya sudahlah, yang penting aku makan. Dia seperti itu, mungkin dia masih lagi diganggu oleh syaitan, dia makan. Tapi Allah punya hak. Allah yang mensyariatkan syariat kepada saudari sebagai istri punya hak. Tidak takutkah saudari kepada Allah? Merasa kuat saudari, merasa kuat kamu sebagai istri, puas bermuka masam kepada suami dan meninggalkan suami di meja makan sendiri, dan kamu masuk ke kamar menutup pintu. Ingat dalam hadis ini, hadis Mu'adz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang istri di dunia ini menyakiti suaminya kecuali pasti calon istri suami yang ada di akhirat, yang ada di surga, yaitu al-hurul 'ain, bidadari-bidadari surga cemburu mendengar peristiwa itu dengan izin Allah dan mengatakan, bidadari surga tadi, wahai istri, wahai wanita, jangan kamu menyakiti suamimu itu, sesungguhnya dia hanya sebentar dan sementara berada di sisimu, gak lama lagi dia akan dikembalikan kepada kami para bidadari-bidadari. Celaka kamu. Setiap mendapati seorang istri menyakiti suami, bidadari dengan izin Allah yang ada di surga, yang sudah Allah ciptakan itu, mengatakan ucapan ini, tersinggung, cemburu, marah. Ini berita dari Nabi ya, bukan novel. Ini berita dari Rasul, yang kamu tiap hari menyatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kami bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini sekarang utusan Allah memberitakan kepada kita. Yang kamu tiap hari bersolawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih mengatakan dan memberitakan kepada kita, jangan menyakiti suami. Para istri yang masih punya rasa takut kepada Allah, dengarkan kembali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat falam ta'tihi fabata غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح." Kalau ada seorang suami yang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, maksudnya apa? Butuhan seorang suami

tidak memanggil dengan kata-kata sang suami. Di malam hari itu berhias diri, membersihkan badannya, kemudian dia menunggu di tempat tidur. Tahu istri bahwa suami sedang membutuhkannya, tapi istri cuek, sibuk dengan Androidnya, telepon sana, telepon sini, pura-pura sibuk di dapur, pura-pura menyapu dan membersihkan ini dan itu, sampai sang suami lelah dan tertidur. Tersakit hati sang suami, marah sang suami, tapi dia menahan diri. Dia khawatir rumah tangganya retak atau pecah karena anak-anak. Kesian sama anak-anak. Tapi suami marah. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, kemudian istri tidak segera datang, maka sang suami tidur dalam keadaan tersinggung, dalam keadaan marah. Kecuali para malaikat yang ada di langit ikut marah dan melaknat istri tadi. Yang melaknat itu bukan mertua. Yang melaknat itu malaikat. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan kepada Allah. Hamba-hamba Allah yang selalu sibuk dengan ibadah pada setiap waktunya. Melaknat kamu, wahai istri, yang pura-pura tidak tahu kebutuhan suami. Takutlah kamu kepada Allah. Jadi kalau sekarang sampai berita kepada saya bahwa, dan mungkin para hadirin juga tahu, salah satu kawan yang kebetulan dia seorang hakim di pengadilan agama menyampaikan bahwa kasus terbanyak di pengadilan agama, ya, ada kasus waris, ada kasus macam-macam. Yang terbanyak kuantitasnya adalah kasus perceraian. Terbanyak itu. Dan yang sering datang ke pengadilan memang perempuan. Yang sering, yang mayoritas. Ternyata dari prosentase terbesar perceraian itu karena terjadinya perselingkuhan, kata bahasa sekarang. Kalau bahasa syariatnya itu perzinahan. Ya. Pada tahun 80-an, ya, kita hidup di awal 90-an, ya, itu jarang mendengar kata-kata selingkuh. Ya. Nah, jarang sekali, tapi diperhalus. Ya. Sebenarnya itu perzinahan. Zina. Kata-kata yang menjijikkan. Perbuatan yang memalukan. Kenapa cerai, Bu? Suami saya selingkuh. Suami saya punya will. Tahu will, ya? Wanita idaman lain. Bahkan yang lebih parah, suami saya punya wall. Tahu wall? Wanita orang lain. Istrinya orang bahkan. Kalau will, wanita idaman lain. Kenapa suami punya, sampai punya will atau punya wall itu tadi? Dengan kata lain berzina. Kenapa? Koreksi. Koreksi. Suami datang ke rumah, kamunya cemberut. Atau suami datang ke rumah, buka pintu sendiri, masuk, sampai duduk di meja makan gak ada makanan, si istri tidur-tiduran, suami datang istri tetap baca majalah. Oh, datang mas? Iya. Sudah, itu nasinya di sana. Itu di kompor ada kuah itu. Sementara di luar, kalau suami masuk ke rumah makan, Pak, mau beli apa? Makanan apa yang diperlukan, Pak? Oh iya, ada minuman ini loh, Pak. Ada yang ini. Oh, Bapak pingin yang itu atau yang ini? Iya. Luar biasa. Dengan cantiknya, bersolek yang di luar. Tadi saja baru suami.

Dia pergi ke toko, toko tertentu, entah apa, entah mall, entah ini. Pegawainya perempuan-perempuan yang seperti itu, tanpa diceritakan. Bapak, pengin apa? Oh ya, ada Pak. Kalau yang ini, oh yang ini ada yang ini Pak ya. Ini, ya. Dengan selembut mungkin pegawai toko, pegawai mall, pegawai kantor, ya, di pasar-pasar, di jalan-jalan, ya, naik pesawat pramugarinya juga gitu, ya, luar biasa. Giliran di rumah, istri yang diikat oleh Allah dengan hubungan kalimat Allah, datang tidak ada sambutan. Tidak ada sambutan. Giliran mau keluar dari rumah, berdandan dan bersolek. Giliran mau ke rumah kawan, memakai baju yang bagus. Saat di rumah, suami manusia biasa, tantangan syahwat di luar banyak. Apalagi dengan alat-alat komunikasi yang canggih. Ya. Luar biasa. Maka terjadilah perzinahan yang banyak sekali. Terjadi perzinahan di sana sini, baik yang sudah terbongkar ataukah masih tersimpan. Terjadi perceraian, anak-anak terbengkalai, diekspos, didengar oleh tetangga, didengar oleh teman-temannya di sekolah bahwa ibunya selingkuh atau ayahnya selingkuh. Bagaimana perasaan anak? Pecah rumah tangga kedua orang tuanya. Karena apa? Karena perselingkuhan atau perzinahan. Ya Allah. Bagaimana perasaan sang anak? Kaum muslimin, muslimah yang semoga dilindungi dan dirahmati Allah. Ada beberapa sisi rumah tangga para sahabat Nabi yang sangat urgen dan sangat emergensi untuk kita menirunya di zaman ini. Sangat penting. Dikisahkan tentang istri-istri para sahabat. Bagaimana mereka di rumah-rumah suaminya. Apa yang mereka lakukan dalam melayani suami.

0: Sebelum saya menyebutkan kisah-kisah itu, saya lengkapi beberapa dalil sunnah yang menekankan dan menasihatkan kepada kaum wanita untuk benar-benar menjadikan rumah tangganya sebagai sarana ibadah. Benar-benar menjadikan rumah tangganya itu sebagai kesempatan terbesar untuk dia meraih surga Allah. Disebutkan dalam hadis sahabat Ibnu Umar Ibnu Khattab yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Al-Imam Al-Hakim Tabarani dalam Al-Mu'jam, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dari sahabat Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma." Dua jenis, dua golongan hamba yang tidak akan diterima sholatnya, tidak akan mendapatkan pahala dari sholat yang dilakukannya. Disebutkan dua jenis, salah satunya wamra'atun asa'afad zawjaha hatta tarji'ah, yaitu seorang istri yang melanggar suaminya, yang tidak patuh kepada suaminya sampai dia rujuk, sampai istri tadi minta maaf dan membenahi kebiasaan jeleknya itu, baru sholat dia akan bernilai di sisi Allah. Dalam riwayat lain, dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan, "La yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha." Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Maksudnya Allah tidak melihat di akhirat, tidak mempedulikan dia, tidak akan menolong dia dari kesulitan dan hempitan siksa di hari kiamat nanti. Kepada siapa? Seorang istri yang tidak pandai bersyukur kepada suaminya. Kalau mau pandai bersyukur, coba kita ikuti bagaimana kehidupan para wanita sahabat. Bahkan sebelum itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Uritu an-nara wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa." Dipertontonkan kepadaku, ditunjukkan kepadaku oleh Allah neraka pada peristiwa Isra Mi'raj. Maka aku melihat di dalam neraka itu mayoritas penghuninya adalah wanita. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Qala yakfurna. Ayakfurna billah, yakni mereka suka mengkufuri. Maksudnya kufur, tidak beriman kepada Allah? Bukan. Yakfurnal ashir. Banyak para istri yang mengingkari, tidak pandai bersyukur atas kebaikan suami dalam kehidupan rumah tangga. "Ya, tapi apa Ustaz kebaikan suami saya?" Ingin tahu kebaikan suami? Mari kita lihat bagaimana sejarah para wanita-wanita sahabat. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, suatu hari diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib bahwa istri beliau yang bernama Fatimah. Siapa Fatimah? putri Rasul, bukan putri ustaz, bukan putri bupati, bukan putri tokoh agama atau tokoh masyarakat, putrinya Rasulullah. Kurang tinggi apa kedudukannya? Putrinya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang menemui Aisyah. Kata orang sekarang, Aisyah itu posisinya terhadap Fatimah ibu tiri. Karena Fatimah adalah putri Rasulullah dari istrinya yang bernama Khadijah. Aisyah adalah salah satu istri Rasul, kata orang sekarang ibu tiri. Fatimah mengeluh kepada ibu tirinya ini, Aisyah. Apa yang dia rasakan dalam rumah tangganya, beratnya pekerjaan. Kapan keluhan ini disampaikan? Saat Fatimah mendengar berita bahwa Rasulullah sepulang dari sebuah pertempuran memiliki tawanan-tawanan perang yang kemudian jadi budak. Meminta kepada Rasul melalui ibu tirinya, gak berani menyampaikan kepada Nabi langsung, malu menyampaikan kepada ayahnya melalui ibu tiri. Maka disampaikan oleh Aisyah bahwa Fatimah meminta, ingin kalau seandainya diantara salah satu dari tawanan perang itu bisa menjadi atau menangani beberapa pekerjaan rumah tangganya. Seperti apa? Aisyah itu yang mencari kayu bakar untuk masak di rumah. Mencari kayu bakar bukan seperti di kebun kita. Di Madinah gak ada kebun seperti kita yang gampang diambil kayunya. Jauh. Mencarinya itu harus menaikin onta atau berjalan kaki di terik panas matahari. Aisyah juga, atau Fatimah, yang mengambil air untuk kepentingan di rumah tangganya, untuk suaminya dan anaknya. Menggendong air, ya, diletakkan di lehernya, sampai didapati di leher Aisyah, di leher Fatimah putri Rasul ini, bekas, ya, tali memerah di lehernya. Karena dia suka menggendong air untuk dinaikkan ke punggung keledainya. Begitu pekerjaannya. Dan Fatimah yang memberi, mencari makan untuk kuda tempur milik suaminya Ali bin Abi Thalib. Punya kuda. Dibersihkan kudanya, ditambatkan, diberi makan oleh Fatimah. Fatimah juga yang menggiling gandum dengan dua batu yang besar sehingga tangannya itu mengeras kulitnya. Putri Rasulullah, disampaikan oleh ibu tiri ini, oleh Aisyah, bahwa Fatimah itu berat pekerjaannya. Bagaimana kalau seandainya ada seorang di antara mereka membantu mengambilkan air, mencarikan makanan untuk kuda tempurnya suami, kemudian untuk mencari kayu bakar, kemudian menggiling gandum. Kalau sekarang kan ada blender, bahkan tepung sudah dijual lengkap di supermarket, di toko-toko, di mal-mal ada lengkap. Ya. Kalau dulu menggiling dengan batu, berkeringat, tangannya itu mengeras kulitnya. Maka Rasulullah mendengar keluhan putrinya, sang ayah yang pendidik dan pembina ini, datang ke rumah menantu, ke rumah Ali bin Abi Thalib. Malam hari didapati Ali bin Abi Thalib bersama putrinya sudah di tempat tidur. Gak ada dipan, ya, gak ada ranjang. Sudah siap tidur malam, datang Rasulullah. Ketika Fatimah mendengar Nabi yang datang, Fatimah tidak bangun menyambut ayah. Maka Rasulullah mengatakan, tetaplah kamu di tempat tidur itu. Tetap. Jangan dibayangkan ya, tempat tidurnya itu bagus. Ya. Kasurnya dari merek-merek yang bagus. Ya. Enggak. Maka Rasulullah duduk di antara keduanya. Sampai kata Fatimah, kaki Rasulullah menyentuh dadanya. Menyentuh dada Fatimah, dingin kaki Nabi. Sangat dingin kaki Nabi. Aku merasakan dinginnya telapak kaki ayahku di dadaku. Karena rumahnya sempit. Rumahnya kecil. Ya. Kalau kita kan ada teras. Ada kamarnya 3, kamar tidur khusus. Ada ruang tamu, ada ruang makan, ada dapur khusus. Kalau di sana dulu, ya kamar tidur, ya itu juga dapur. Ya. Sebelahnya sedikit tempat untuk mandi. Tempat air yang menampung untuk mandi tadi, itu adalah bejana yang digunakan untuk mengadon adonan kue. Kalau kita kan punya kamar mandi yang bagus, kamar mandi basah, kamar mandi kering, ya, keramiknya yang indah, shower ada dingin, ada panas. Ya. Yang paling miskin aja di tengah-tengah kita kaya di mata sahabat. Yang paling miskin ini, yang terus berteriak-teriak, harga mahal, bensin mahal, itu di zaman Nabi termasuk orang kaya. Cuma kita gak pandai bersyukur. Gak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah, ini kondisi Fatimah putri Rasul. Datang Nabi, disambut. Kemudian Rasulullah menyatakan, ala adullukuma khairam mimma sa'altumu. Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah amalan, sebuah perbuatan yang nilainya lebih utama, lebih baik dibandingkan perkara yang kamu minta itu. Apa yang diminta? Pelayan, pembantu rumah tangga, kata orang sekarang. Atau yang lebih keren, asisten. Ya. Kalau dulu pembantu rumah tangga. Ya. Sekarang berubah, asisten. Mau, kata Nabi. Maka dua orang ini, putri dan menantunya ini, tentu menjawab, iya wahai Rasul. Maka, kalau kalian, iza akhattuma madja'akuma, fakabbiru, au fakabbira 34, wahammida 33, وسبح 33 فإن ذلك خير لكما مما سألتما. Kalau kalian mau tidur di malam hari, kalian berdua, maka berzikirlah dengan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Kemudian bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sebanyak 33 kali. Dan bertakbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sebanyak 33 kali. Sungguh perbuatan ini, amalan ini, jauh lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan perkara yang kalian berdua memintanya. Kata orang sekarang, solusinya apa? Ya solusinya zikir itu, akhirat. Solusinya adalah surga Allah. Fatimah tahu. Di zaman itu kan perbudakan masih diperjualbelikan. Walaupun dihimbau dalam Islam untuk banyak membebaskan budak. Ya, ini pembahasan tersendiri. Fatimah tahu bahwa suaminya gak mampu mencarikan asisten untuk membeli atau menggaji asisten. Ya. Nggak mampu.
1: Tetap aja Fatimah bekerja menggiling gandum setiap hari kalau ada gandumnya. Kalau kita kan punya stok 10 kilo, 15 kilo di rumah. Kalau mereka cari untuk yang dimakan besok sekarang dapatnya. Kadang-kadang untuk makan hari ini baru hari ini dapatnya. Mengambil air dari tempat air ke rumahnya yang memakan jarak yang jauh dan waktu yang juga banyak. Lelah. Tapi demikianlah calon-calon wanita surga. Sekarang pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan asisten. Asisten, asisten, asisten. Cuci piring, asisten. Memandikan anak, asisten. Ya. Apalagi? Mendorong, mendulang bayinya, asisten. Si suami melihat, asisten itu kok rajin ya? Gitu. Bayinya didulang, ya dihibur bayi. Ya. Piring dicuci, rumah disapu. Kalau berbicara kepada tuannya dengan sopan, Bapak ingin kopi? Ya. Istri tidak melakukan seperti itu. Makanya banyak suami yang kemudian, kata orang sekarang, serong dengan asistennya. Ya kalau serong kanan mending. Kalau serong kiri, tahu serong kanan? Ya dipulangkan asistennya kemudian dilamar ke orang tuanya. Dijadikan istri kedua, itu serong kanan. Kalau serong kiri, hancur rumah tangga. Hancur rumah tangga. Istrinya mengeluh aja. Mas itu kompornya yang kemarin itu kurang ininya. Padahal luar biasa. Gak pakai cari kayu bakar. Tinggal pencet, hidup. Enggak. Pingin kompor yang lebih bagus lagi katanya. Yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena kawan-kawannya kirim foto kompor di rumahnya. Baru beli kompor merek ini. Yang ini besarnya begini, ukurannya begini, kelebihannya diposting di grup WA-nya. Panas ini. Mas, aku pingin kompor yang ini di mall itu. Si masnya, si suaminya, penghasilnya pas-pasan. Akhirnya apa? Gajinya gak cukup. Karena gaji gak cukup, tuntutan istri banyak. Akhirnya korupsi. Mengambil uang pemerintah. Akhirnya apa? Menipu orang. Akhirnya apa? Cari transaksi riba. Karena tuntutan istri. Baju dan pakaian para wanita sahabat itu seadanya, sederhana, tetapi dipakai dengan penuh syukur. Sekarang, tidak jarang seorang istri yang di lemarinya itu ada 10 pakaian. Ada 5 gaun. Dan seterusnya. Masih saja gak bersyukur. Masih saja cemberut kepada suami. Masih saja berkata kasar kepada suami. Ingat bahwa suami kalian itu punya Allah. Yang maha melihat, maha mendengar. Boleh kamu sebagai istri sombong sekarang. Tapi Allah tidak membiarkan itu semua. Para hadirin yang saya muliakan. Mirip dengan peristiwa ini adalah peristiwa yang menimpa Asma binti Abi Bakar. Saudaranya Aisyah. Yang suaminya bernama Az-Zubair. Asma dinikahi oleh Zubair. Dalam keadaan Zubair tidak memiliki harta apapun. Miskin. Kalau sekarang tidak. Untuk menikah saja seorang pria itu harus keras keringat. Berapa uang yang harus diserahkan kepada calon mertua. Untuk gedung pernikahannya aja. Weddingnya 50 juta. Iya. Walimahnya 20 juta. Hah? Kamar pengantin membutuhkan 20 juta. baru menikah seminggu cerai, hutang gak lunas, makanya banyak orang stres, makanya banyak para pria akhirnya gak milih, sudahlah buat apa menikah, na'udzubillah, akhirnya tergoda berzina. Terjadilah kemungkaran-kemungkaran yang banyak. Pusing di rumah, menghadapi permintaan dan tuntutan istri. Akhirnya dia keluar, minum atau mengkonsumsi narkoba. Tidak jarang seorang pilot, ya, pilot pesawat pakai narkoba. Kenapa? Diurut-urut ternyata problem rumah tangga. Bahkan na'udzubillah yang sudah lebih mapan dari seorang pilot, kenapa pakai narkoba? Lagi-lagi gara-gara istri. Para hadirin, sampai kapan kehidupan ini seperti ini? Subhanallah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara bentuk hak seorang suami dari istri, sampai-sampai Nabi mengatakan la yahillu li imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi. Tidak halal, kata Nabi. Kalau tidak halal itu lawan katanya apa? Haram. Haram bagi seorang istri berpuasa selain puasa Ramadan. Haram bagi seorang istri selain puasa wajib untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah tidak safar kecuali dengan izin suami. Puasa ibadah. Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang istri hendak berpuasa sunnah Senin, Kemis atau puasa 3 hari setiap bulan tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah atau berpuasa Daud, hari ini puasa, besok sudah, lusa berpuasa, tidak halal berpuasa seorang istri dalam keadaan suaminya ada, tidak safar, tidak bepergian jauh kecuali mendapat izin dari suaminya. Kenapa? Mungkin saja suami pada waktu itu membutuhkan istri. Kalau istri sedang berpuasa, terhalang hasrat suami. Mungkin ada yang menjawab, ya sudah kalau suaminya butuh, suami saya butuh, saya berbuka sekarang juga. Ya. Tapi posisi tubuh saudari sudah capek. Wajahnya sudah lesu. Ya, sudah lesu. Orang yang berpuasa sudah gak ada semangat bersolek. Haknya suami. Sampai-sampai Nabi mengatakan seperti itu. Tidak halal untuk seorang istri berpuasa. Suaminya ada di rumah tidak bepergian kecuali dengan izinnya. Ini semua apa? Ini semua menunjukkan bahwa seorang suami memiliki posisi yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi semua ini sekarang telah tiada. Ini sekarang benar-benar menjadi asing dalam rumah tangga, rumah tangga. Para hadirin yang saya muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para istri kaum wanita muslimah mukminah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu dengan porsinya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan dengan baik dan benar,
0: kemudian menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini nanti di hari kiamat, silahkan kamu masuk ke surga dari pintu-pintu surga yang mana saja kamu suka. Pintu-pintu surga itu menunjukkan kedudukan-kedudukan surga yang bertingkat-tingkat, yang kelezatannya pun berbeda-beda. Silakan masuk dari mana kamu suka, wahai istri yang salihah, yang mentaati suaminya. Kadang-kadang, tentu sebelum itu, yang dimaksud dengan kewajiban taat kepada suami dalam koridor Al-Quran dan Sunnah. Kalau suami memerintahkan kepada perkara yang mungkar, kepada perkara yang dilarang dalam Islam, maka sang istri tidak boleh mentaatinya. Itu pun dijawab dengan baik dan sopan. Misalkan suami mengatakan, anu ya istriku, nanti ada tamu Pak Fulan dengan istrinya, ayo kita sambut bersama-sama, kamu berdandan ya, nanti jumpain mereka. Saat itu istri melihat, loh gimana saya berdandan bersolek di hadapan pria yang bukan mahram saya. Kemudian kebiasaan adat istiadat akan terjadi berjabat tangan. Sementara kata si istri, saya ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyumam rajulin aula ayyub'ana ahadukum bimikhyatin min hadis ala ra'sihi khairun lahu min ayyamussa imra'atan la tahillu lahu. Seorang pria untuk ditusuk nanti di hari kiamat dengan pancung dari besi pada kepalanya, itu lebih ringan azabnya, siksaan yang akan dia terima dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, bukan ibunya, bukan istrinya, bukan bibinya, bukan anaknya, bukan ponakannya, bukan cucunya, bukan mertuanya. Dia ingat ini haram. Rasulullah marah. Suami memerintahkan, maka minta maaf. Maaf suamiku, aku gak bisa menemui pria yang bukan mahramku. Maaf suamiku, Islam melarang seorang wanita berjabatan tangan dengan pria yang bukan mahramnya. Saya minta maaf. Suaminya marah. Gak bisa, pokoknya. Oh maaf, wahai suamiku, aku takut kepada marahnya Allah. Aku takut. Minta maaf. Sekuat tenaga tidak boleh mentaati suami saat memerintahkan kepada yang mungkar. Memerintahkan untuk memutuskan hubungan silaturahmi tanpa ada sebab juga tidak boleh ditaati. Suaminya mengajak istri untuk berdemo. Mungkin kan? Ayo kita berdemo. Ayo ikut istriku. Berjuang. Allahu Akbar. Maaf suamiku. Demo itu artinya menentang pemerintah. Di dalam syariat kita tidak dibolehkan. Saya di rumah. Saya tidak ikut-ikutan. Minta maaf. Ya. Suaminya tiba-tiba suka melaknati pemerintahnya. Pemerintah kejam, pemerintah kafir. Kamu juga harus yakin pemerintah ini kafir. Maaf suamiku, pemerintah kita pemerintah muslim. Memang ada kesalahan-kesalahan, kekurangan, tapi tidak mengharuskan mereka diposisikan sebagai orang kafir. Maaf. Wah kalau gitu kamu tak cerai. Jangan suamimu, suamiku, kamu tobat. Enggak, kamu tak cerai. Jangan, kamu tobat. Kalau sudah maksa mau dicerai, ya sudah. Apa mau dikata? Yang penting punya prinsip. Rasulullah mengatakan, jadi saya ulangi, kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya dibatasi oleh hadis lain yang Rasulullah mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf.
1: Hanyalah ketaatan yang boleh diberikan kepada selain Allah, siapapun selain Allah, suami, ayah, ibu, dan yang lainnya, guru, ustaz, siapa saja, adalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara mungkar tidak boleh ditaati. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan,
0: la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq.
1: Tidak ada boleh ketaatan kepada makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Allah sang Khalik. Siapapun, kalau perintahnya melanggar Al-Quran, wahyu Allah, melanggar Nabi, utusan Allah, tidak ada boleh berlaku itu semua. Dan sabar terhadap konsekuensinya. Jangan Anda jual akhirat Anda untuk dunia yang hanya 10 tahun, 20 tahun, kurang atau lebih, setelah itu Anda mati. Jangan Anda jual akhirat. Jangan. Sayang, sayang, sayang. Akhirat Anda dijual.
0: Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, masih banyak pembahasan tentang hak-hak suami dan istri serta kewajiban keduanya untuk masing-masingnya. Namun tadi saya katakan waktu kita terbatas, kesempatan ini pun sempit, tidak cukup untuk membahas berbagai perkara tersebut. Semoga di lain waktu ada kesempatan kita untuk membahasnya. Tadi sempat saya isyaratkan salah satu permasalahan yang wajib diketahui oleh suami dan istri adalah permasalahan talak atau perceraian yang sudah diatur dalam syariat Islam. Namun sekali lagi waktu tidak cukup untuk membahasnya, tapi di sini banyak pertanyaan yang sudah sampai di tangan saya. Ini untuk menjawabnya membutuhkan waktu sampai besok sore. Tadi saya akan pilih beberapa yang saya anggap relevan atau sesuai dengan pembahasan kita. Nah, dari beberapa yang saya lihat saja ini ada banyak pertanyaan yang mirip-mirip ini. Mirip-mirip yang hajatnya kaum pria ini. Pertanyaannya, apakah boleh berpoligami? Katanya. Pembahasan ini menarik bagi sebagian kaum dan sedih bagi kaum yang lain. Tapi bagi orang-orang yang beriman, pembahasan ini menarik karena ini syariat. Karena ini syariat. Jangan ekstrim kanan, jangan ekstrim kiri. Ekstrim kiri maksudnya apa? Menolak mentah-mentah syariat yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Yang di hadapan saya langsung tertarik rupanya pembahasan ini. Tapi saya khawatir di balik ini ada yang bermuka masam. Poligami kalau bahasa fikihnya, bahasa fikih itu namanya ta'addudu zaujat, berbilangnya jumlah istri. Gimana, kita tunda aja di waktu lain ya. Khusus insyaallah pembahasan tentang hukum ta'addudu zaujat atau apa bahasa kita, poligami. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Ini pertanyaan terkait perceraian, khulu, fasakh, butuh waktu. Mohon nasihat Ustaz untuk para istri yang belum mau diajak untuk hadir di majlis ilmu dengan alasan malu dan belum siap jumpa para ummahat dan alasan anak-anak masih kecil dan nakal-nakal. Ya dilihat. Nah, kalau memang alasan itu benar, ya, maka kita beri udzur. Dari yang disebutkan tadi, misalkan saya malu berjumpa para hadirat yang lainnya. Katakan bahwa innallaha la yastahyi minal haqq. Innallaha la yastahyi minal haqq. Artinya globalnya bahwa malu itu dalam perkara yang mungkar kita malu melakukannya. Tapi kalau berjumpa orang-orang yang soleh, berjumpa orang-orang yang salihah, justru senang. Jangan karena malu akhirnya dia tidak belajar. Kalau alasannya adalah anak-anak masih kecil, gak bisa dibawa ke masjid, benar. Alasan yang logis. Bagaimana mau taklim sementara bayinya masih. Ini bayi umur 6 bulan, kakaknya umur 2 tahun, kakaknya lagi umur 3,5 tahun. Ya. Wah, dibawa ke masjid. Yang 3,5 tahun lari-lari ke sana kemari. Yang ini nangis minta air susu ibu. Ya. Bagaimana mau taklim? Maka dicarikan taklim atau majlis ilmu yang sesuai dengan waktu istri. Kalau enggak bisa, dia bisa titip rekaman audio didengarkan di rumah. Enggak bisa lagi, kamu sebagai suami membacakan ya faedah-faedah yang didapat di majelis. Bacakan sebuah buku, sebuah karya dan seterusnya. Jadi, tidak wajib bagi kaum wanita untuk hadir di majelis taklim ya. Selama masih ada cara lain ya, silakan ditempuh cara lain tersebut. Barakallahu fikum. Kenapa gambar atau foto makhluk hidup itu dilarang dalam Islam? Ya karena Nabi mengatakan dalam berbagai hadisnya, antara lain khusus rumah tangga. Rasulullah mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Para malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar dan atau ada anjing. Kalau malaikat enggak mau masuk, malaikat yang kerjanya berzikir dan mendoakan kita enggak mau datang ke rumah kita. Lalu siapa penggantinya? Syaitan. Makanya kita mendapati para suami banyak yang mendzalimi istri karena gangguan syaitan juga di rumah. Kita dapati para istri juga suka melawan kepada suami karena di rumah banyak syaitan. Begitu juga rumah yang ada anjingnya. Di samping Rasulullah menyatakan man iqtana kalban ghaira kalbi harsin wala hirasa aw anam naqasa min amalihi kulla yawmin qiratan. Barang siapa yang memelihara anjing bukan anjing untuk menjaga kebun, bukan pula anjing untuk menjaga keamanan yang memang benar-benar dibutuhkan, sekedar senang anjingnya bagus katanya, bisa loncat sana, bisa loncat sini, warna kulitnya indah ya. Maka malaikat tidak masuk ke rumahnya dan sekaligus pahala, ganjaran amalan-amalan dia tiap hari berkurang 2 kirab. Satu kirab itu kata Nabi sebesar gunung Uhud. Tiap hari berkurang amalan sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakohnya ya. Barakallahu fikum. Kemudian tentang gambar, Rasulullah SAW mengatakan dalam kesempatan lain, inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirin. Sungguh diantara orang yang paling pedih azab atau siksanya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Nabi yang berkata, silakan dilihat di buku-buku hadis Nabi. Silakan.
1: Nabi yang mengatakan ini. Nah, para hadirin yang saya muliakan, masih banyak riwayat-riwayat lain dan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang larangan adanya gambar atau menggambar di rumah-rumah kita. Semoga Allah membantu saya dan kita semua, istri dan anak-anak kita, untuk mudah mengamalkan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana tata cara proses menuju pernikahan? Doa kepada Allah, ini yang pertama. Untuk diberi calon yang baik. Kalau kamu sebagai pria, minta kepada Allah diberi jodoh istri yang salihah, yang taat kepada Allah, menghormati syariat Allah, menghormati Nabi Allah. Minta kepada Allah istri yang sopan, yang santun, yang beradab. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari istri yang salihah pada tempatnya. Kalau mencari istri yang salihah di biro jodoh, repot. Kalau mencari istri yang salihah melalui perkenalan di Facebook, hati-hati, wanita sudah punya Facebook. Itu ada tanda-tanda indikator. Saya tidak mengatakan pasti tidak baik, ada indikator. Saya tidak pernah tahu apa itu Facebook, bagaimana bentuknya. Tapi ada yang cerita atau banyak yang cerita, waduh, berbagai kemungkaran di situ. Betul? Yeah. Kalau wanita yang salihah tidak akan mengotori pandangannya atau telinganya dengan apa yang ada di Facebook. Begitu juga kalau kamu seorang wanita ingin menuju kepada pernikahan, carilah suami pada tempatnya. Calon suamimu di mana kenalnya? Dulu waktu apa kita piknik jumpa di tempat rekreasi. Oh ya, terus kemudian kita tukar menukar nomor handphone. Oh ya, terus kita saling kontak. Suami mengirim apa? Kok suami si Mas itu kirim fotonya, saya juga kirim foto. Kemudian setelah itu kita berjalan-jalan berdua. Belum menikah? Belum. Sudah, ciri-ciri enggak baik. Ya. Jadi proses awalnya menentukan. Jangan nanti kamu sebagai calon suami menyesal loh. Atau kamu sebagai istri menyesal nanti. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga, jangan terikat dengan adat istiadat. Adat istiadat di sebagian daerah, aib dan cela kalau menikahi selain keluarga, selain putri paman. Orang tua kita mengatakan, sudahlah, kamu itu ada putri pamanmu. Kita demi menjalin hubungan keluarga yang lebih erat. Tujuannya bagus, tapi dia melihat, tapi aku gak suka karena putri pamanku itu gak sholat. Bilang ke papa dan mamanya, ma, tapi aku lihat dia gak sholat. Ya gak apa-apalah. Yang penting dia kan gak narkoba. Loh, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari narkoba, ma. Gitu. Narkoba itu dosa besar, menjijikkan. Enggak sholat lebih besar lagi dari itu, mamaku. Itu. Iya, demi ini loh. Cobalah kamu mengerti, hargai kemauan papa dan mama. Supaya hubungan kekeluargaan kita. Maaf, saya ingin mencari istri yang sholat. Begitu juga kamu sebagai istri, calon istri. Kalau melihat suaminya enggak sholat, cepat tinggalkan. Janji kok dia mau sholat. Putriku, dia tuh anak pamanmu, mau sholat, janji. Jangan janji, sholat dulu. Aku ingin tahu benar gak sholatnya. Kalau antum atau anda sebagai ayah posisinya, atau sebagai ibu, jangan putri atau putra saudara dijadikan tumbal atau korban kemauan kalian. Karena putri diminta oleh anaknya kakak, gak enak mau nolak sama kakak, gak ingin menolak permintaan kakaknya, putrinya dijadikan korban. Maaf. Lu anu lu, anaknya kakak kita itu dokter, maaf ya yang dokter ya. Nah, dokter, dulu sekolahnya cum laude. Dia sekarang sedang menempuh spesialis. Iya, baik. Jadi dokter insya Allah gak miskin. Tapi saya tahu, dia itu suka datang ke dukun. Saya tahu, dia itu suka pakai jimat-jimat. Dan saya berapa kali tahu dia juga gak sholat. Enggak apa-apa, kamu jangan melihat itunya. Dia orang yang sopan, dia yang santun, walaupun gak sholat. Apa manfaatnya sopan dan apa manfaatnya santun kalau dia gak sholat? Abu Jahal, sering ya dengar nama Abu Jahal. Sebenarnya panggilan dia di masa jahiliyah sebelum datangnya dakwah Rasulullah adalah Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya apa? Orang yang sangat bijak, lembut dalam menyikapi problem-problem kaumnya, adil, dermawan, ya, solidaritasnya tinggi. Itu Abul Hakam yang kemudian dikenal di agama kita dengan panggilan Abu Jahal. Abu Jahal itu apa artinya? Ayahnya kebodohan. Kalau tadi Abul Hakam, ayah atau bapak kebijakan, yang hukum-hukum yang bijak. Kenapa? Karena tidak mau menerima syariat Islam. Apa artinya santun? Akhlaknya bagus, budi pekertinya, sopan sama orang tua tapi gak sholat. Ya maaf-maaf saja. Begitu cara atau proses menuju pernikahan. Yang gak kalah pentingnya, kalau kamu mau menikah, lakukan juga nazar. Nazar itu apa? Melihat fisik calon istri. Melihat melalui jalur siapa? Walinya. Siapa walinya? Ayahnya. Ayah dia. Permisi pak, saya nama saya Fulan, dari keluarga sini pak. Saya ingin berencana meminang putri bapak, tapi saya minta izin untuk melihat dulu. Ya tentu ada cara-cara yang lebih bijak. Kalau itu kan terlalu vulgar ya. Tapi karena supaya menghemat waktu. Nah, langsung. Ingin melihat. Loh maksudnya melihat gimana nak? Lawang anak saya tiap hari berangkat sekolah bisa dilihat. Nah. Enggak, ini kebetulan calonnya ini menutup tubuh, menutup auratnya dengan baik. Jadi enggak terlihat. Saya ingin lihat. Itu perintah dari Nabi. Bukan melalui jalur apa? Pacaran. Ya. Ada seorang ayah mantan sudah lama ini 10 tahun lebih yang lalu, dan dia baik, orang seorang ayah yang sekarang menjadi baik, punya putri dinikahi seorang pria ternyata Hindu. Putrinya baik menurut pandangan keumuman ya, berjilbab. Bagaimana dia bisa seperti itu? Kenalan dengan seorang pria yang menolong dia. Ini mau berangkat sekolah, ditolong oleh pria tadi. Karena ada suatu masalah dia naik motor, ditolong. Dari situ ada perkenalan. Kok baik ya pria ini? Kenalan-kenalan. Setiap malam minggu ada apel. Iya, tahu apel? Iya. Diapelin. Nah. Si ayah melihat pria ini santun. Tanya, mana si Fulana? Oh ada, silakan masuk. Masuk. Minggu berganti minggu, singkat cerita mau bernikah. Karena ketahuan ini Hindu, ayah gak mau. Sampai dia harus masuk Islam. Masuklah Islam katanya. Terjadilah pernikahan dengan cara Islam. Dibawa, pergi, ya. Ternyata kembali menjadi Hindu. Kalau pindah agama aja bisa, pura-pura. Apalagi pindah sholat, tahu pindah sholat. Tadinya enggak sholat, pura-pura sholat. Para hadirin yang saya muliakan, nah. Kisah semisal ini banyak terjadi. Maka perkenalan itu harus melalui jalurnya, yaitu walinya. Dan kemudian melalui KUA, jalur resmi, jangan seenaknya. Ya. Jangan seenaknya, melalui KUA. Oh enggak Ustaz, cukup dinikahkan oleh Ustaz kami. Ustaz kamu itu bukan wali. Ya. Walinya adalah ayahmu, dicatat oleh petugas pencatat pernikahan. Begitu caranya, barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan terakhir.

Allahumma musta'an. Jika ada suami istri yang jauh lebih istiqomah ketika sebelum mereka menikah, masing-masingnya sebelum menikahnya rajin istiqomah. Ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan dan sudah mulai punya anak, istiqomahnya berkurang, semangat ibadahnya juga berkurang. Nah, lalu bagaimana menyikapi yang seperti ini? Ya, beristighfar.

Bahkan suaminya mendapatkan hidayah. Dan kamu juga. Kamu sebagai istri yang menarik dong kepada suami. Kamunya sendiri gak bersolek. Si suaminya senang main HP. Kamunya sendiri tidak memakai parfum aroma yang menarik. Kamunya cemberut. Ya senang main game. Suaminya senang telpon sana, telpon sini. Coba kamu. Ya, yang berdandan yang cantik. Pakai parfum yang baik. Wah, Ustaz ini sentimen ya sama para istri. Loh, pertanyaannya ini untuk suami kok malah yang diserang istrinya. Ya. Bukan sentimen. Karena ingin rumah tangga kalian itu lebih baik. Nah, maka suami sedang main HP, duduk di sebelahnya. Ya. Enggak perlu saya ceritakan lebih jauh kan? Nah. Barakallahu fikum. Duduk di sebelahnya. Dalam gambaran dan pemandangan yang terbaik. Kata-kata kamu sebagai istri yang lembut, yang indah, yang manis. Ya. Siapkan makanan di dulang suaminya. Dan seterusnya tanpa saya rinci. Nah. Nah, tapi kamu sebagai suami juga takutlah kepada Allah. Nabi Muhammad, manusia yang super sibuk menunaikan tugas syariat. Berdakwah, memberikan kajian, menyampaikan bimbingan, berjuang, berjihad, menghadapi tamu-tamu dari berbagai kabilah, dari berbagai negara yang mau masuk Islam, dan seterusnya sibuk Nabi. Bayangkan, selama Nabi berada di Madinah 10 tahun, terjadi 70 kali pertempuran. Bisa antum bayangkan bagaimana suasana Madinah. Anak-anak kecil itu memang terdidik, ya. Melihat ayah mereka. Pertempuran kemarin ayahnya menyiapkan baju perang. Pedangnya diasah. Kudanya disiapkan. Pulang tempur. Disambut oleh ibunya. Putri-putrinya melihat ibu. Menyambut sang ayah. Ini pendidikan. Gak pakai sekolah yang macam-macam. Ya. Anak melihat itu semua. Lahirlah manusia-manusia besar dalam sejarah. Menaklukkan barat dan timur. Ya, kita yang banyak jumlahnya, yang pinter katanya, ya, yang ngerti teknologi, hancur wibawa kita ini. Ya, kita hancur, ditertawakan sekarang. Singapura yang kecil itu, yang diserentik gini aja habis, itu mentertawakan kita, mempermainkan kita. Tahu antum? Wibawa kita ini sekarang betul-betul merosot, memprihatinkan. Jumlah banyak, kekayaan bumi banyak. Tapi kita lemah. Karena apa? Dosa-dosa bangsa ini. Anak-anak bangsa. Kembali kepada Anda sebagai suami. Nabi masih berkesempatan sepulang sholat isya duduk bersama istrinya berbincang. Berbincang. Bergurau dengan istri. Dikumpulkan beberapa istrinya itu. Ya, 9 istri, ya, yang 7 atau yang 8, ya, karena ada yang meninggal, Khadijah meninggal dan seterusnya. Itu kalau malam kumpul bersama di satu rumah, rumahnya kan banyak, ya, tapi ya kecil-kecil, bilik-bilik, ya. Itu duduk bersama istrinya, kadang-kadang makan bersama di situ, kemudian setelah itu pulang masing-masingnya. Nabi tetap pada giliran istri tersebut yang satu, nanti berpindah giliran rumah berikutnya. Kumpul di rumah yang kedua. Bergurau. Indah. Kamu sebagai suami. Kalau di masyarakat umum. Wah, sudah tahu jadwal pertandingan Liverpool melawan Arema. Misalkan. Kenapa? Hah? Nggak ada. Diadakan. Ya. Wah, sudah rame persiapan janjian sama teman kita nonton di kafe ini. Istri di rumah main Android dengan selingkuhannya. Besok pertandingan tinju, ya. Muhammad Ali lawan Elias Pikal. Nah. Pertandingan tinju lah. Besok badminton. Besoknya tenis.

0: bobotnya ini habis waktu rumah tangga. Istri menunggu di rumah. Apalagi adanya Android benar-benar menghancurkan kehidupan sosial kemasyarakatan. Waspada, waspada wahai Muslim Indonesia. Saudara-saudaraku seagama, putra-putra Indonesia. Jangan sampai negeri kita hancur, bermula dari hancurnya rumah tangga-rumah tangga. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, di negeri Indonesia yang kita cinta ini, untuk selalu kembali kepada bimbingan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menambahkan iman kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil besar maupun kecil terselenggaranya acara ini, terkhusus kepada takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga andilnya dijadikan oleh Allah sebagai bagian daripada amal soleh yang diterima di sisi Rabbul Alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam salah satu ayatnya Rabbuna tabaraka wa ta'ala memberitakan tentang hikmah dari diciptakannya manusia dengan berbagai karakter, manusia dengan berbagai atau perbedaan tingkat kenikmatan dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya, hikmah dari perbedaan posisi dan kedudukan masing-masing hamba, yang Allah simpulkan dalam ayatnya, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, dan telah kami jadikan sebahagian kalian terhadap sebagian yang lainnya sebagai fitnah, sebagai ujian. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian mau bersabar? Makna apakah kalian mau bersabar adalah bersabar dalam menyikapi, menghadapi masing-masingnya sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka seorang Muslim yang satu merupakan ujian terhadap Muslim yang lainnya. Apakah mau bersabar? Seorang Muslim yang berposisi sebagai tetangga merupakan ujian bagi tetangga yang sebelahnya. Apakah masing-masingnya mau bersabar, menahan diri, mengekang hawa nafsunya untuk tetap berada dalam aturan syariat dalam bersikap antar tetangga? Atau dia tidak bersabar, lebih memilih hal-hal lain selain daripada syariat. Hal-hal lain itu bisa berbentuk emosi, gengsi, merasa lebih dari sebelahnya. Padahal syariat mengatakan lakukan ini atau jangan kalian lakukan ini. Dia tabrak aturan itu. Seorang kafir merupakan ujian terhadap seorang Muslim, sebagaimana seorang Muslim ujian bagi seorang kafir. masing-masingnya ada aturan interaksi, sikap-sikap yang diatur dalam aturan syariat, mau bersabar ataukah tidak bersabar. Ternyata banyak pihak yang tidak bersabar menyikapi aturan-aturan, misalkan antara seorang muslim dengan kafir. Ada yang ekstrim ketidaksabarannya dalam bentuk ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, mengikuti kemauan logikanya, bangga dengan logikanya, bangga dengan falsafahnya, gak sabar menjalani syariat Allah. Sebagai contoh, ekstrimnya kaum khawarij dalam menyikapi kaum kafir sehingga menabrak rambu-rambu syariat. Dan ekstrimnya kaum liberal dalam menyikapi orang-orang kafir sehingga meremehkan dan menginjak-injak aturan syariat dalam menyikapinya. Coba antum perhatikan ketidaksabaran mereka menjalankan syariat. Seorang suami merupakan fitnah dan ujian bagi istri, dan istri fitnah serta ujian bagi suami. Apakah masing-masingnya akan bersabar mengedepankan aturan syariat di atas kemauan hawa nafsunya, emosinya, gengsinya? Seorang suami diberi aturan oleh Allah dalam mengatur istrinya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang wajib untuk dilakukan dan apa yang haram untuk dilakukan terkait istrinya. Dia mau bersabar atau tidak bersabar? Tidak bersabar itu artinya lebih mengedepankan kemauan hawa nafsu dibandingkan aturan syariat. Begitu juga seorang istri diberi ujian oleh Allah fitnah dengan posisi dan kedudukan seorang suami. Apakah dia mau bersabar menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait suaminya? Atau dia gak bersabar mengikuti emosinya? Karena terlanjur emosi, tersinggung misalkan, akhirnya dia menabrak aturan syariat, mengikuti hawa nafsunya. Malu dikatakan orang begini dan begitu, akhirnya dia melakukan perkara yang haram, yang Allah haramkan atau yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan oleh seorang istri terkait hak suaminya. Karena malu, apa kata orang? Dengan kata lain, dia tidak bersabar. Dia lebih mengikuti hawa nafsu. Kalau seorang sudah mengikuti hawa nafsu, lebih mengedepankannya dibandingkan syariat, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَتَكُنُ أَنْتَ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Tidak kau perhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang cenderung mengikuti atau mengedepankan kemauan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pihak yang dipanutinya, apakah engkau bisa menjamin hidayah untuk orang seperti itu? Kamu Muhammad, kamu Rasul, kamu menerima wahyu, kamu manusia terbaik, kamu pembina terbaik, penasehat terbaik, mampu menjamin hidayah, keselamatan akidahnya, keselamatan manhajnya dan ibadahnya orang yang mengedepankan kemauan hawa nafsunya? Tahu hukum, tahu dalil, tahu yang benar itu adalah begini atau begitu. Hawa nafsu mengatakan berbeda dengan itu. Dia tabrak itu syariat.
2: Dalam ayat lain Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa. Tidakkah kau perhatikan orang yang cenderung mengikuti kemauan hawa nafsunya, maka Allah sesatkan dia di atas ilmu. Disesatkan oleh Allah dalam keadaan dia punya ilmunya, tahu dalilnya, tahu hukumnya, tahu fatwanya. Kenapa? Lebih condong kepada hawa nafsunya. Seorang suami diberi ujian oleh Allah dalam bentuk istri. Maukah membinanya di atas syariat, membimbingnya dengan bimbingan Al-Quran was sunnah, ataukah tidak? Begitu juga istri. Apakah dia mau bersabar? Banyak dalil-dalil Quran dan sunnah yang mengatur masalah ini. Allah menyatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergauli istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Perintah dari Allah. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi. Berilah wasiat kepada kaum wanita, kepada istri-istri kalian dengan cara yang terbaik. Sekian aturan. Ada yang sifatnya kewajiban-kewajiban yang wajib ditunaikan. Ada yang sifatnya perkara-perkara yang dilarang dan haram untuk dilakukan terkait hak-hak istri. Tapi kadang emosi. Karena emosi atau benci, akhirnya dia menabrak aturan syariat. Dengan kata lain, mengikuti hawa nafsu. Begitu juga istri. Karena cemburunya, karena merasa malu, apa kata orang kalau suaminya berpoligami, bertaaddud, dia tabrak syariat Allah. Dengan cara apa? Minta cerai. Gara-gara poligami. Tahu dan mendengar bahwa Nabi melarang. Bahwa seorang wanita ayyumam ra'atin talabat min zawjiha at-talaq min ghairi ma ba'sin illa lam yajid raihatal jannah. Tidaklah seorang wanita, seorang istri yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i. Maka dia tidak akan mendapatkan aroma wangi surga. Hawa nafsu. Diuji oleh Allah kamu sebagai istri. Membenci syariat gara-gara hawa nafsu. Atau dalam kehidupan rumah tangga keseharian, karena satu dan lain hal, dia marah sang istri, cemberut mukanya di hadapan suami, tidak mau memenuhi panggilan suami terkait hajatnya, hajat sebagai suami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita yang seperti ini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata wa huwa ghadban 'alayha la'anathu al-mala'ikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami memanggil istrinya kepada tempat tidurnya untuk kebutuhan hajatnya, tapi dia menolak. Kemudian sang suami tidur di malam hari itu dalam keadaan marah kepada istrinya. Para malaikat melaknat istri tersebut sampai pagi hari. enggak takut terhadap ancaman Nabi, peringatan keras Nabi, emosi, gengsi, hingga menyakitkan hati suami. Enggak peduli kepada hadis Nabi bahwa zauj itu yang Rasulullah katakan, innahu jannatuki wa naruki, sesungguhnya suamimu itu adalah jannahmu atau surgamu atau nerakamu. Para istri, sebagaimana diwajibkan kepada para suami, kalau memang ingin melaksanakan syariat ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', untuk menyiapkan imannya, menyiapkan akhlaknya, kesiapan-kesiapan yang dituntut untuk tetap menjaga nama baik amalan syariat yang mulia ini, tidak asal-asalan, tidak karena terprovokasi, tapi memang benar-benar dipertimbangkan. Jika Anda sudah mempertimbangkannya, berdoa kepada Allah, minta pertolongannya, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, amalkan sunnah ini. Kalau Anda merasa tidak mampu, belum memiliki kesiapan, jangan main-main. Dan kepada para istri, hendaknya menghormati syariat Allah, menghargainya. Jangan mengalahkan syariat Allah karena hawa nafsu. Sebagaimana diwajibkan pula kepada para suami untuk mencarikan sebab-sebab dan media-media ketakwaan untuk istrinya. Ta'lim, yang di sana bisa melakukan talabul ilmi, atau media-media yang ada sekarang ini yang membantu seorang muslim untuk mendapatkan ilmu, permudah, bantu, beri semangat, beri contoh dan teladan dalam semangat talabul ilm, dan segala yang dapat mengganggu akhlak istri, dan segala yang dapat mengganggu keselamatan manhaj akidah istri, wajib atas suami sebagai qawwamun, sebagai pemimpin pembina rumah tangga, untuk mencegah para istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum pria itu adalah pemimpin pembina, pengambil keputusan dan pemberi arahan kepada kaum wanita, para istri. Jangan dibiarkan istri antum menghadiri majlis-majlis yang di sana jauh dari ilmu. Majlis-majlis yang hanya berisi ghibah, berisi namimah, berisi dusta, berisi asabiyah. Wajib kepada atas para suami untuk mencegah istrinya. Para suami harus tahu perkawanan istri-istrinya. Dengan siapa dia berkawan? Ditanya, siapa yang datang ke rumah? Siapa yang menelpon kamu? Harus tahu. Kalau diketahui wanita-wanita yang baik, izinkan. Kalau ternyata sebaliknya, wanita-wanita, istri-istri orang yang malas dalam talabul ilmi, yang hanya senangnya itu berhias-hias, bersolek-solek di hadapan kawan-kawannya, yang majlisnya hanya berisi gunjingan-gunjingan, wajib kepada Anda sebagai suami mencegah istri Anda. Dan istri wajib untuk taat. Wajib untuk taat. Istri yang taat dan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Rasulullah menyatakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang istri menunaikan sholat lima waktunya dengan baik, menunaikan saum Ramadan yang diwajibkan kepadanya dengan baik, dan menjaga kehormatannya, serta mentaati suaminya, yakni dalam perkara yang ma'ruf, maka akan dikatakan nanti di hari kiamat, silahkan saudari masuk ke dalam surga ini dari pintu-pintu surga yang saudari suka. Tapi kalau saudari membangkang terhadap suami dalam perkara-perkara syariat, sungguh kalian akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian sebagai istri justru harus menjadi pendukung dan penguat iman suami. Kalau suami malas beribadah, diajak untuk beribadah, malas talabul ilmi, diajak untuk bertalabul ilmi, bersikap adillah. Wahai para istri, berapa banyak hubungan seorang suami dengan kawannya yang baik terganggu gara-gara istri. Karena satu dan lain hal, melahirkan kebencian istri kita kepada orang tersebut, saudara kita yang baik, memprovokasi suaminya untuk menjauh dari kawannya yang baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa rangkaian nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan dan pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada diri kita dan keluarga kita sampai kita berjumpa dengannya. Kurang lebihnya, ana memohon maaf. Ada beberapa pertanyaan, namun ini adalah batas akhir kemampuan saya pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd, pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kentush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia, khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadarah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kentush hafizahullah ta'ala fa'ila al-Syeikh falyatafaddal barakallahu fikum.
4: Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyya lah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم ونشهد ملائكته الكرام ومن حضرنا من الإنس والجن وما شاء الله من خلقه أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما حتى صارت محبته علامة على السلفية وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة أو الوقيعة في أهل الأثر، وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به وأن ينصر به السنة ونصره بالسنة وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول، وما ثمار جهوده في بلاد الجزائر عنا ببعيدة، فكم والله نفع الله بتلك النصائح الشباب الجزائري حتى انتهى ذلكم الشر الذي عصف بالجزائريين في حقبة التسعينات من القرن الميلادي الماضي. ولله الحمد والمنة، فهكذا هم الأئمة والعلماء يقفون سدا منيعا أمام الشرور، فلا تنال المسلمين بسوء. ونحن إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يكون مباركا وأن يجعله وأن يجعل فيه الخير والصلاح لكل من حضر واستمع، وأن ينفع بكم وأن ينفع به المتكلم والمستمع، إن ربنا سميع الدعاء. هذا اللقاء في التعليق على جهود ونصائح الإمام ربيع التي وجهها ويوجهها لكل السلفيين في العالم، حرصا منه على جمع الكلمة على الحق. ونختار من نصائحه الكثيرة المباركة إحدى كلماته التي نفع الله بها، وأذكر في هذا الموضع أو أقرأ بعض ما ذكره رحمه أو حفظه الله من تلك النصائح الطيبة المباركة، نصيحة جعلها للسلفيين في فرنسا، فنقرأ إن شاء الله تعالى ما يسر الله. قال حفظه الله تعالى: لقد أدركت أنا وأدرك غيري أن هنالك تيارين قد ضربا الدعوة السلفية في صميمها، تيار الشدة والإفراط، وتيار اللين الزائد عن المشروع والتفريط، وكلاهما قد أثخن فيها وكادا أن يأتيا على البقية الباقية من أهلها، وإن الله قد حرم كلا من الإفراط والتفريط لما ينطويان عليه من الأضرار والشرور، وشرع لهذه الأمة التوسط والاعتدال، وذلك هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه وفيه الخير كل الخير والسعادة كل السعادة والنجاة من المهالك. ولما رأيت خطر هذين التيارين وجهت عددا من النصائح إلى الشباب السلفي في كل مكان، فأرجو أن تلقى ترحيبا وقبولا لدى إخواننا وأبنائنا وأحبائنا السلفيين. لقد ضمنت وبشدة تلك النصائح بحث الشباب السلفي على نبذ كل أنواع الفرقة والاختلاف وإلى التآخي في الله والتحاب فيه وإلى الرفق ببعضهم البعض وإلى الحكمة والموعظة الحسنة لمن يقع في خطأ. وإني لأؤكد الآن أن تلكم النصائح، وأحثهم على المبادرة الجادة الصادقة في نبذ الخلاف وأسبابه واستبداله بالوفاق والتآخي. وآمل أنا وكل السلفيين في المملكة واليمن وغيرها أن نسمع كل ما نصبو إليه ونطلع إليه من إنهاء هذا الخلاف المقيت ودفنه وإعلان المحبة والتآخي والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح والتعاون على البر والتقوى والجد في نشر هذه الدعوة وإبراز جمال جمالها عقيدة ومنهجا وأخلاقا. أخي الذي يظهر لي أن هذه الاختلافات بينهم ليست في عقائد ولا في أصول الدعوة ولا في المنهج، وإنما هو قيل وقال وخصومة وجدال في أشخاص بالغوا في تعظيمهم وهم لا يتجاوزون أن يكونوا من طلبة العلم. أسأل الله أن يحقق ما نصبو إليه جميعا من جمع كلمة السلفيين وتآلف قلوبهم وأرواحهم على الحق والهدى. انتهى كلامه رحمه الله حفظه الله. نعم إخواني، فهذا هو الإمام ربيع الذي تشرئب القلوب بحبه، نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. وقد قمت بتفريغ كلمة أخرى قصيرة ألقاها حفظه الله وسدده مع تصرف يسير في بعض الألفاظ لغرض التوضيح لما قد يشكل في فهمه، حيث قال حفظه الله: وأنا أناصح وأسعى وأسعى. نعم، فأقول انتهى كلامه، فأقول: نعم والله، إنا لنشهد على حرص الإمام ربيع على النصيحة، كيف لا، وهو بذلك يقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي امتلأ قلبه حرصا على المسلمين، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقع، حيث قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من بين يدي. الحديث رواه مسلم عن جابر. فلقد سعى الشيخ حفظه الله ولا يزال يسعى بالنصح والتوجيه، وصار يحمل هم هذه الدعوة في العالم كله، فجزاه الله عنا خيرا. ثم قال حفظه الله: أعرف أنه مخطئ لا شك، لكن أعالج. أنا أقول الذي يخطئ يعالج. المريض إذا سقط نذهب به إلى المشفى، لا نضغط عليه فنقتله ونقضي عليه، انتهى. فأقول: نعم، هذا الرفق من أئمتنا الذي ورثوه عن السلف، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق؟ وهكذا هذا كما رواه أحمد عن عائشة، وهكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم عن عائشة أيضا. فالمخطئ يصبر عليه ويناصح ويعالج، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن، لا يعان عليه شياطين الإنس والجن. وقد جاء برجل سكران إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمر بضربه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، أخرجه البخاري. فتأملوا يا إخوتاه كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عالج هذا المخطئ وهو من المسلمين، أمر بأن يضرب الحد الشرعي، أمر بأن يضرب الحد الشرعي حتى يكون علاجا له من خطيئته ويعينه على طاعة الله.

0: التنفيذ على المسلمين والإعانة، فهذا هو المطلوب المنشود، أن نتعاون على طاعة الله عز وجل، كون إخوة وننبذ ماذا الخلافات، وننبذ كذلك أي شيء يتعلق بهذا الأمر ما دام أن ليس بيننا أصول فاسدة ولا منهج منحرف، وإنما قد تقع الخصومات في أمور شخصية فهذه نضعها جانبا، هكذا ينبغي أن نكون. وقد حرص الشيخ حفظه الله في كثير من جلساته وهو يناصح ويسعى في لم الشمل، وربما سمعتم أيضا بما وقع عندنا هنا في اليمن، فكذلك ما وقع عندكم وقع عندنا، والحمد لله أيضا تقاربت إن شاء الله تعالى القلوب وتركنا ذلك والحمد لله عز وجل. فالسنة تجمع على الحق وعلى الصواب، وأما البدع هي التي تفرق وهي التي تباعد بين القلوب. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسمعنا كل خير عنكم، وأن يوفق الجميع إلى التآخي والتحابب وترك الخلاف الذي لا يأتي إلا بشر. فأسأل الله سبحانه في عليائه أن يجمع القلوب وأن يوحد الكلمة وأن يعيننا جميعا على طاعته سبحانه. وإننا نحبكم في الله، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة الكبرى. إن ربنا سميع الدعاء، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: جزاك الله خير شيخنا، أحبكم الله فيما أحببتنا فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة نافعة لنا السلفيين في إندونيسيا أولا، ولجميع السلفيين في أنحاء العالم، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمة سببا لجمع كلمة السلفيين عندنا في إندونيسيا على الحق والكتاب والسنة. فجزاكم الله خيرا على هذه الكلمة، جعلها الله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم.
0: آمين، الله يبارك.
1: سلام على بقية المشايخ في عدن.
0: إن شاء الله بارك.
1: نعم شيخ.
0: الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله، محاضرة dari فضيلة الشيخ أبي محمد صلاح كنتوش العدني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، telah selesai menjelang waktu isya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengar bersama ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita dan takwa kita serta amal soleh, serta menjadi sebab ampunan bagi segala kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Insyaallah selepas solat isya biiznillah pukul 19.15 akan disampaikan terjemah dalam bahasa Indonesia oleh Ustaduna Al-Ustad Ruwaifi Hafizahullah Ta'ala. Sampai kita berjumpa dalam bagian kedua biiznillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani Hafidhahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Kantush Hafidhahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim, agar Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini, terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di Ma'had Minhajul Athar di Kota Jember yang terletak di Provinsi Jawa Timur, semoga Allah menjaganya, serta para pengasuh, para pengurus di Ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami Salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Aliyyil Qadir agar Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kemudahan bagi acara kita ini. Dan sungguh demi Allah, kami bersaksi kepada Allah Al-Azim Rabbul Arsyil Karim, dan mempersaksikan kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluk, sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna Rabbana sami'ad du'a. Amma ba'd. Faya ikhwata, sallamakum Allah wa afakum, wallahu min kulli su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma' dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak? Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang. Dan kebencian kepada beliau hafizahullahu ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah. Dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thullabul ilm, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri, kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Al-Syeikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat, wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafizahullah ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrit. Jika berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan, demikian pula sikap bermudah-mudahan sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya, karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah taala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, akaid bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj. Akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal-huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafidhahullah Ta'ala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perbedaan antara mereka, mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah Ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah Ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Mathali kamathali rajulin istauqada naran." Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. "Falamma adha'at ma haulaha," ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar. Sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. "A'rifu annahu mukhti'." Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, "Alladzi yukhti' yu'alaj." Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita. Yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi ahli baitin khairan, adkhala 'alaihimur rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah 'azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, "Di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi." Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. "Wa minna man yadribuhu bi thawbihi." Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya. Haula'il Haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahshi manhajun wahshi yaftarisun nasa zulman wa udwana la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun. Ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa Wailul liman akhta'a. Celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh. Inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan. Bimbingan demi bimbingan mereka arahkan. Hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, lemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini, apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla rifti fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha. Man yasta'in birrifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah. Karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun

Demikian pula perumpamaan berikutnya. Ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya. Wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriqu fahada alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq. Jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu ta'ala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya, dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang

0: senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama, kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, fayata'allamuna minhumā ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah ila akhir al hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyag wa fi qulubikuma asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syekh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan, menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu, dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian, perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Salah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi' benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini. Sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong menolong, bantu membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Al-Syeikh Abi Muhammad Salah Qantush Al-Adani Habibullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Masalah yang ketiga, dan ini yang ana maksud, pernah kita bahas di majlis ini juga, namun kemarin dalam perjalanan umroh ada beberapa asatidah yang bertanya tentang masalah ini, dan terus berulang pertanyaan ini di dari banyak tempat. Dan ana melihat juga sama di ma'had kita, ketika beberapa ustaz itu mengatakan, tapi ana melihat di ma'had Jember juga enggak sedikit yang menerapkan ini ustaz. Jadi tolak ukur talabatul ilm, yaitu masalah raf'us saud bil azkar aqibas salawatil khams, menjaharkan, meninggikan suara saat berzikir selepas sholat lima waktu. Ana ingin jadi sekarang ini pembahasan tuntas, dan ana berharap teman-teman thalabatul ilm mempelajarinya dengan qawaiduddin, al-qawaidul ma'rufah, baik al-qawaid dalam bidang al-hadith atau al-qawaid dalam bidang usul. Diterapkan. Nah, umdah dalam permasalahan ini, landasan pokok dalam permasalahan ini adalah hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, kemudian didukung oleh ahadis yang lainnya. Ana ingatkan talabat ilm tajarradu lillah dalam mempelajari suatu masalah. Nah, tajarradu, fahimtum tajarradu? Murnikan niat dan pembahasan itu murni ilmiah. Hadith Ibn Abbas, ana akan bacakan semua hadith secara perlahan karena mungkin kajian ini diikutin oleh teman-teman salafiyin di Indonesia di tempat lainnya. Qala Abdullah Ibn Abbas, inna raf'as sawti bidh-dhikri hina yansarifun nasu minal maktuba kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan apa yang saya tekankan. Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Ibnu Abbas, kuntu a'lamu idza insarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku dahulu, atau yang pertama diterjemahkan, sesungguhnya meninggikan suara dengan zikir, meninggikan suara zikir saat selesai sholat wajib lima waktu, dahulu adalah amalan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Abbas menjawab seperti ini? Mungkin muncul orang-orang di masa tabi'in yang enggak mengetahui sunnah ini. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau tegaskan, dahulu aku, kata Ibnu Abbas, mengetahui mereka telah menuntaskan sholat, baru tahu bahwa sholat telah selesai, ketika aku mendengar suara jahr zikir tersebut. Nanti kita akan dengarkan pernyataan al-a'immah. Wa fi lafdhin, dalam lafaz lainnya diriwayatkan lima Muslim, ma kunna, perhatikan ma kunna, berarti bukan hanya beliau sendiri. Ma kunna jamak sahabah. Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dahulu kami tidak mengenali, tidak tahu usainya atau selesainya sholat Rasulullah berjamaah kecuali dengan suara takbir. Kenapa Ibnu Abbas mengucapkan begini akan dijelaskan oleh al-a'immah nanti. Qala Ibnu al-Mulaqqin, salah satu a'immah dari mazhab Syafi'i, yang ketika kita lihat pembahasannya terlepas dari mazhab. Mazhab Syafi'i apa? Nanti akan kita jelaskan mazhab al-Imam Syafi'i. Tapi al-a'immah, Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri enggak bisa melepaskan dirinya dari hadis. Walaupun mau menentang mazhab masih maju mundur, namun enggak bisa melepaskan diri dari hadis. Begitu juga Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Nah, kemudian mentakwil hadis kulliyan, menolaknya lah. Perhatikan kita penjelasan al-a'immah. Qala Ibnu al-Mulaqqin, hadzal hadis bilafdhaihi marfu'un fil hukm liltaqririhi alaihi salatu wassalam lidzikri biraf'is saut min ghairi nakirin minhu. Hadis ini dengan dua lafaznya, hadis Ibnu Abbas, lafaz yang pertama ataupun yang kedua, adalah hadis yang marfu' secara hukum. Dia hadis marfu'. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari adanya raf'us saut pada masa itu didengar dan terjadi di masa Rasul di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sunnah. Berapa banyak kita mempelajari sunnah seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar atau Amr ibn al-As atau yang lainnya dari sahabat Nabi, mauquf secara sanad tetapi dia marfu' secara apa? Hukum, karena terjadi di masa Rasulullah, apalagi kalimat kunna, kemudian kalimat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna hadhihi alhalata tadullu ala ilmihi biha, karena kondisi ini kondisi sahabat menjaharkan suaranya, mengeraskan suaranya dengan zikir adalah kondisi yang di bawah pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu dzalika ala syar'iyyatihi wa istihbabihi. Maka hal ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan zikir saat selesai sholat adalah perkara yang disyariatkan dan diistihbabkan. Kata siapa? Ibnul Mulaqin. Kemudian beliau melanjutkan, wa ta'kidu at-takbir minaz zikir. Dan dalam hadis ini juga menekankan bahwa takbir bagian daripada zikir yang dimaksud, yang ditinggikan suaranya. Dinukil dari kitab Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam lil Hafidz Ibnu al-Mulaqqin, dalam kitabnya Al-I'lam bi fawaid umdatil ahkam. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, qawluhu kuntu a'rifu inqidha' salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Pernyataan Ibnu Abbas, aku dahulu mengetahui tuntasnya atau selesainya salat Rasulullah dengan mendengarnya suara takbir. Nah. Kata Al-Hafidz, waqa'a fi riwayat Al-Humaidi an Sufyan bi sighatil hasr. Dalam riwayat Al-Humaidi dari Sufyan datang dengan lafaz al-hasr, pembatasan. Qala ma kunna na'rifu. Lebih tegas lagi. Ma kunna na'rifu. Kami dahulu tidak pernah tahu tuntasnya salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali illa bitakbir. Ini riwayat al-hasr. Wa kadza akhrajahu Muslim an Ibni Abi Umar an Sufyan. Kemudian disebutkan kenapa Ibnu Abbas menyatakan begini. Al-Hafidz memberikan kemungkinan-kemungkinan dengan menukil pernyataan beberapa al-ulama, antara lain pernyataan Al-Qadhi Iyadh. Al-Zahir annahu lam yakun yahdhur al-jama'a li'annahu kana saghiran. Mimman la yuwadhib ala dhalika wa la yulzam bihi. Kenapa Ibnu Abbas menyatakan aku baru tahu tuntasnya atau selesainya salat Nabi ketika telah mendengar suara takbir atau suara zikir keras? Kemungkinannya karena Ibnu Abbas di saat itu masih kecil, beliau tidak ikut dalam sholat berjamaah, masih kecil. Atau kadang hadir, kadang tidak hadir. Karena memang bukan umur yang diharuskan pada saat itu. Ini kemungkinan pertama, kata Al-Qadhi Iyadh. Berarti dia mendengarnya dari luar. Dari luar masjid. Nah. Qala fakana ya'rifu inqidha' as-salah bima dzakar. Wa qala ghayruhu selain Iyadh, selain Qadhi Iyadhnya, yahtamil an yakuna hadiran fi awakhir as-shufuf. Fakana la ya'rifu al-inqidha'aha illa bit-taslim. Qala fa kana la ya'rifu inqidha'aha bit-taslim wa innama kana ya'rifuhu bit-takbir. Mungkin saja Ibnu Abbas hadir, hanya saja dia karena masih kecil salatnya di saf-saf terakhir sehingga dia tidak mengetahui Rasulullah telah menyelesaikan salatnya dengan suara salam. Enggak dengar. Kapan dengarnya? Dengan suara takbir. Jadi suara takbirnya keras berarti karena salamnya enggak kedengaran. Begitu takbir baru Ibnu Abbas tahu selesai sholat. Baru dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Qauluhu bittakbir. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan kalimat bittakbir. Huwa akhassu min riwayat Ibnu Juraij allati qablaha. Riwayat bittakbir lebih khusus dari riwayat Ibnu Juraij yang sebelumnya yang menyebutkan bidzikir. Li'anna dzikir a'am minat takbir. Dzikir itu lebih luas dari takbir. Takbir bagian daripada dzikir. Wa yahtamil an takuna hadhihi mufassiratan lidzalika Bisa saja kalimat takbir ini mungkin, kata Al-Hafidz, sebagai tafsir bahwa yang dimaksud rafu' shaut bil dzikir yakni bit takbir. Mungkin, kata beliau. Tetapi beliau lanjutkan, wa ka'annahum kanu yabda'una bit takbir ba'da shalah qabla at-tasbih wa at-tahmid. Kemungkinannya dahulu para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai zikirnya dengan takbir sebelum tasbih dan tahmid. Ini pembahasan mungkin menjadi asing bagi thalabatul ilm. Iya kan? Karena yang sering kita tahu sejak dulu turun temurun dari orang tua kita, dari kakek kita, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. La iskal dengan apa dimulainya. Tapi antum sudah mendengar qawlu hadha al-hafidhul kabir. Nah, itu dalam Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar. Dalam kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibn Hajar, kalau tadi madhabnya Syafi'i, sekarang madhabnya Hanbali. قال وروى الإمام أحمد عن سفيان عن عمر به وزاد قال عمر قلت له إن الناس كانوا إذا سلم الإمام من صلاة المكتوبة كبروا ثلاث تكبيرات وهكذا هنا ثلاث تهليلات. Beliau menegaskan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sufyan dan dari Amr yani bin Dinar bihi yani dari riwayat Ibnu Abbas, qala Amr qultu lahu, aku berkata kepadanya bahwa dahulu sahabat ridwanullah alaihim jami'an kalau telah mengucapkan salam atau setelah imam mengucapkan salam selesai dari salat lima waktunya, mereka dahulu bertakbir tiga kali takbir. Nah, riwayat Imam Ahmad. Nah, kemudian beliau menyebutkan banyak riwayat wal athar yang menunjukkan bahwa dahulu mereka bertakbir setelah salam sebanyak tiga kali takbir. Nah, antara lain qala raaitu, qala Abdullah, raaitu Abdullah ibn Abbas idza shalla kabbara thalath takbirat. Aku melihat Ibn Abbas dahulu kalau selesai salat bertakbir tiga kali takbir. Qultu li Ahmad, aku bertanya kepada Imam Ahmad, ba'da shalah maksudnya selesai salat? Qala hakadha. Naam, demikian. Qultu lahu, aku bertanya lagi kepada Imam Ahmad, meminta fatwa. Hadithu Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas, kunna na'rifu inqidha salati Rasulillah bittakbir. Haula akhadhuhu an hadha, yani mereka mengamalkan amalan tersebut, bertakbir selesai salam, karena berdalil dengan hadith Ibni Abbas yang diriwayatkan oleh dari sanad Amr an Abi Ma'bad an Ibni Abbas bahwa kami dahulu mengenali selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara takbir. Dari ini dalilnya, kata Ibnu Imam Ahmad, qala na'am. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, faqad tabayyana bi hadza anna ma'na at-takbir alladhi kana fi ahdi Rasulillah. Ana ulangi, alladhi kana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqibas salatil maktubah huwa thalathu takbirat mutawaliyah. Dari sini nampak jelas bahwa makna takbir yang dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat wajib lima waktu adalah tiga kali takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad dalla hadithu Ibni Abbas ala raf'is sawti bit takbir aqibas salatil mafruudah. Hadith Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa meninggikan suara dengan at-takbir ketika selesai sholat wajib 5 waktu. Kemudian Ibnu Rajab mulai sekarang mau membantah pihak-pihak yang menafikan sunnah ini. Nah, disebutkan wa hamala Syafi'i haditsa Ibnu Abbas hadza ala annahu jahara bi waqtan yasiran hatta yu'allimahum sifatat dzikr la annahum jaharu daiman. Al-Imam Syafi'i memaknai hadis Ibnu Abbas ini bahwa Rasulullah menjaharkan zikir selepas salat batas waktu tertentu tidak berkesinambungan, tujuannya adalah mengajarkan zikir kepada para sahabat. Nanti kita akan lihat bagaimana ulama meletakkan masalah ini. Nah, ini pendapat Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh beliau. وقال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير dalam kitabnya Al-Jami' Al-Kabir, ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم. Disunnahkan juga kepada imam untuk menjaharkan suara zikirnya sehingga didengar oleh para makmum. Nah, kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, wa yadullu alaihi aidan ma kharrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Ibnu Zubair, dan menunjukkan tentang disyariatkannya meninggikan suara berzikir selepas sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah ibn Zubair, selesai dari hadis Ibnu Abbas. Sebelum masuk kepada hadis Ibnu Zubair, dijelaskan pula oleh Ibnul Mulaqqin bahwa kalimat kana ala ahdi Rasulillah, kalimat kana ini tufidu ad-dawam, tufidu ad-dawam sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam ilmu nahu, dalam usul fiqih dipelajari, beda dengan qawaid fiqhiyah, usul fiqih itu antara lain mempelajari dalalatul alfaz, dalalatul alfaz, makna-makna yang dikandung oleh lafaz-lafaz Al-Quran was sunnah. Ini apa maksudnya, ini apa maknanya, ini sebentar ataukah lama, ini berkesinambungan ataukah putus, ini perintah bermakna wajib, ini larangan bermakna atau mengandung hukum haram, dan seterusnya. Ini dalalatul alfaz. Ibnu Mulaqqin menjelaskan kalimat kana ala ahdi Rasulillah. Berapa banyak amalan yang kita lakukan dengan lafaz seperti itu? Kana ala ahdi Rasulillah. Kuntu, kunna. Coba antum pelajari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, baik tentang sholat, ataupun tentang sodako, ataupun tentang puasa, ataupun yang lainnya. Qala annahu kana yaqulu fi duburi kulli salatin hina yusallim, bahwa dahulu Abdullah ibn Zubair mengucapkan setiap selesai sholat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, wa la na'budu illa iyyah, له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال, kata Abdullah bin Zubair, tadi Ibn Abbas, sekarang Abdullah bin Zubair, Wa qala radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna, dalam riwayat lain yuhillu bihinna fi duburi kulli salah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, dalam riwayat yuhallilu. Faham makna yuhillu? Kita dengarkan penjelasan Ibnu Rajab rahimahullah. Qala rahimahullah, wa makna yuhillu yarfa'u sawtahu, wa minhu al-ihlal fil hajj, wa huwa raf'u sawti bit talbiyah wa istihlalus sabi idza wulida. Al-ihlal itu maknanya raf'u sawt fil lughatil arabiyyah. Kalau dikatakan fulan ahalla, makna rafa'a sawtahu. Oleh karena itu diberi nama al-hilalu hilalan, hilal di awal syahr. Kenapa diberi nama al-hilal? Karena antara lain kata al-fuqaha, ay annan nas ahallu bi aswatihim idza ra'awhu. Umat ini kalau melihat mereka mengangkat suaranya, itu na'am, dhahar, dhahar. Makanya diberi nama al-hilal dalam al-lughatul arabiyyah. Begitu juga kata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ihlal fil hajj. Ihlal dalam hajj, antum bisa lihat dalam abwabul hajj, babul ihlal. Apa al-ihlal? Qala raf'us saut bit talbiyah. Juga kata beliau rahimahullah, wa huwa imamun lughawiyyun faqihun, antum bisa lihat di al-qawamis makna al-ihlal. Kata beliau, wa istihlal as-sabi idza wulid. Tahu bayi ketika awal keluar dari janin ibunya, keluar dari rahim ibunya, menangis kan, menjerit dia, itu dinamakan apa? Al-ihlal. Ahalla as-sabi, yani rafa'a sawta, menangis dia. Itu dalam bahasa diberi nama al-hilal. Karena itu Abdullah bin Zubair menyatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu bihinna, mengangkat suaranya dengan zikir-zikir ini tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah, illa akhiri al-hadith. Nah, kata Abdullah bin Zubair, ini dalam riwayat Sahih Muslim. Disebutkan dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Du'a, qala kana yaqulu dubur as-salah qabla an yaquma yarfa'u bidzalika sawtahu. Hadis Abdullah bin Zubair, di akhir hadisnya setelah mencontohkan zikir tersebut, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah SAW mengucapkan zikir ini selesai sholat lima waktu dan meninggikan suaranya, yarfa'u bidzalika sautahu. Kana, kembali lagi kalimat kana ya talabatul ilm. Nah, ini dalam riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Umm hadis Abdullah bin Zubair juga. Dalam riwayat Syafi'i juga di melalui jalur ini pula diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, qala yaqulu bi sautihil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, ila akhir al-hadith. Kata Abdullah bin Zubair, dahulu Rasulullah SAW kalau sudah selesai salam mengucapkan zikir ini bi sawtihil a'la. Faham itu makna bi sawtihi al-a'la, dengan suaranya yang tertinggi dalam batas-batas zikir. Bisautihil a'la, diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Qala Al-Albani rahimahullah yaqulu bi sawtihi al-a'la wa hiya bi ma'na ziyadat Muslim wa ghairihi yuhallilu, semakna dengan riwayat Muslim. Apa makna yuhallilu? Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani, yakni yarfa'u bi sawtihi al-a'la.

Kemudian Syekh melanjutkan dalam as-sahihah, wa yashhadu li raf'is saut, dan dalil yang menguatkan adanya raf'us saut bihadza dzikr au ghairihi, dengan zikir ini atau zikir yang lainnya akibat salawat, qala ma thabata anhu ay an Ibn Abbas radhiyallahu anhu inna raf'as saut bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibn Abbas yang berikutnya. Nah, hadis yang kedua tadi hadis siapa? Abdullah Ibn Zubair, diriwayatkan siapa? Al-Imam Muslim, dalam riwayat Tabarani disebutkan bi sautihi yarfa'u bidzalika sauta, dalam riwayat Syafi'i dan juga Al-Baghawi melalui jalur Syafi'i qala bi sautihi al-a'la. Nah, itu beberapa dalil tentang masalah ini. Kemudian masih Ibnu Rajab melengkapi dalil berikutnya. Qala rahimahullahu taala waqad kana ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam yajharuna bidzikri aqibas salawat hatta yusmi'a man yalihim, sampai mereka memperdengarkan suara itu didengar oleh yang berikutnya dan yang berikutnya. Qala rahimahullah fakharraja an-nasa'iyyu fi amal al-yawmi wal-layla min riwayati Aun bin Abdullah bin Utbah, diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Nasa'i, dalam kitabnya Amal al-yawm wal-layla, dari riwayat Aun bin Abdullah bin Utbah, qala salla rajulun ila jambi Abdullah ibn Amr ibn al-As, ada seorang salat di sebelah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fasami'ahu hina sallama yaqul, pria tadi mendengar Abdullah bin Amr al-As kalau selesai salam mengucapkan, dia mendengar. Ana ulangi, mendengar. Yaqul antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Thumma, pria ini tadi ingin tahu gimana sih sahabat Nabi ini cara berzikirnya selesai salat. Salla ila jambi Abdullah bin Umar, dia coba salat di sebelah Abdullah bin Umar, karena sudah tersebar sahabat, ada yang di Kufah, ada yang di Baghdad, di berbagai tempat. Tabi'in ingin mengetahui bagaimana cara salatnya mereka yang mereka belajar salat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'ahu hina yusallim aw hina sallam yaqulu mithla dzalik, pria ini tadi mendengar persis dari Abdullah bin Umar seperti yang dia dengar dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala fadhahika ar-rajul, kemudian dia tertawa pria ini tadi. Faqala lahu ibn Umar, Ibn Umar bertanya kepadanya, ma adhakaka, apa yang membuat kamu tertawa? Qala inni sallaitu ila jambi Abdullah ibn Amr fasami'tuhu yaqul mithla ma qulta, aku salat di samping Abdullah bin Amr bin al-As dan aku mendengar persis seperti yang kamu ucapkan tadi. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala inni sallaitu ila jambi. Qala fasami'tuhu na'am. Faqala Ibn Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Dahulu Nabi pun sama mengucapkan seperti ini. Kami mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mendengar beberapa dalil tadi, hadis Ibnu Abbas dengan tiga riwayat, hadis Abdullah Ibnu Zubair diriwayatkan Muslim, Tabarani, Syafi'i, Wal Baghawi, kemudian hadis Abdullah Ibnu Amr al-As dan juga sama dari Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab
radhiyallahu anhum jami'an. Kita akan mendengar sekarang fatwa ulama kita. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari fi syarh Al-Umdah, dalam syarah Umdatul Ahkam. Qala hadha huwa as-shawab wa huwa raf'us shaut bidzikr aqibas shalah wa qad dhahaba al-Imam Ahmad ila sunniyatihi. Inilah pendapat yang benar, yaitu meninggikan suara saat berzikir selesai salat lima waktu, dan al-Imam Ahmad menegaskan tentang amalan ini adalah sunnah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan, amma wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr fa innamal muradu bihi al-mubalaghatu fi raf'is saut. Penting diketahui bahwa sebagian ulama yang mengatakan enggak disyariatkan raf'us saut ya, selesai salat lima waktu itu, karena ada ayat atau hadis yang melarang raf'us saut. Ini anak katakan talabatul ilm dalam kondisi seperti ini menerapkan al-qawaid. Akan dibimbing oleh Imam Ibnu Rajab dan nanti al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahumullah jami'an. Kata beliau, anda bacakan apa adanya, karena hadis ini juga dijadikan dalil oleh Syafi'i dan diikuti pula oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Albani. Hadis ini dijadikan dalil tentang larangan meninggikan suara. Kita lihat di mana hadis ini tempatnya, di mana diletakkan oleh ulama, apa sebab wurud hadis ini. Wa sababul wurud atau sababun nuzul juz'un minat tafsir bal dakhala fihi dukhulan awwaliyan. Sebab turunnya ayat, sebab nuzul, dan sebab wurudul hadis, sebab kenapa hadis ini muncul, kenapa Rasulullah mengucapkan ini, itu adalah bagian daripada tafsir ayat tersebut atau hadis tersebut. Bahkan dia dakhala dukhulan awwaliyan, lebih dikedepankan dalam menafsirkan ayat atau hadis tersebut. Ini kaidah. Sebagian ikhwan yang belajar qawaid tafsir akan tahu ini. Nah, barakallahu fikum. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat tersebut. Sebagiannya ada yang menyatakan bahwa al-jahr bidzikr mansukh dengan ayat ini. Antum terapkan qawaid fin nasakh. Nanti kita akan bahas. Qala wa amma an-nahyu an raf'is sauti bidzikr, kata Ibnu Rajab dalam Fathul Bari, sementara larangan meninggikan suara berzikir umum, larangan tersebut, fa innamal muradu bihi, maksud dari larangan tersebut, al-mubalagha fi raf'is saut, yaitu berlebihan dalam meninggikan suara. Fa inna ahadahum kana yunadi bi'a'la sautihi. Dahulu sahabat, ini sebuah peristiwa hadis yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, arbi'u ala anfusikum innakum la tunaduna asamma wala ghaiba, wa ashara ilaihim biyadihi yusakkinuhum wa yukhaffidhuhum. Sayangi diri kalian, kata Nabi, karena sesungguhnya kalian ini tidak menyeru atau memanggil zat yang tuli atau zat yang gak ada wujudnya, ghaib. Nah, larangan untuk meninggikan suara. Coba dipelajari apa sebab wurud hadis ini. Nah, apa sebab wurud hadis ini? Dijawab oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala,

Sementara pendalilan pihak-pihak yang mengingkari sunnah al-jahr dengan hadis Nabi, ayyuhan nas, kalian manusia, arbi'u ala anfusikum, sayangi diri-diri kalian. Hadis yang tadi telah disebutkan. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, kalau Ibn Rajab tadi mengatakan apa? Larangan al-mubalaghah. Itu terjadi dalam sebuah safar, dalam sebuah perjalanan, di mana sahabat menjerit-jerit ketika berzikir, ketika menyebutkan la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, menjerit-jerit. Maka Nabi menyatakan, ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Wahai sekalian manusia, sayangi diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli mendengar suara kalian. Berarti bagaimana penafsiran hadis ini? Yakni pada zikir yang seperti itu bentuknya, dalam kondisi seperti itu, di waktu perjalanan. Kemudian Syekh melanjutkan rahimahullah, fa innal ladzi qala ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum huwa alladhi kana yajhar bidzikr khalf as-salawat al-maktubah. Sesungguhnya orang yang melarang sahabat untuk meninggikan suaranya saat berzikir kala itu, siapa yang melarang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia juga, orang tersebut juga yang mencontohkan meninggikan suara dalam berzikir ketika selesai sholat. Nabi juga. Berarti tafsirnya tidak seperti yang Anda tafsirkan. Nabi melarang mereka saat seperti itu, dengan cara seperti itu, tapi beliau pula lah yang mencontohkan meninggikan suara berzikir akibat as-salawatul khams. Fahada lahu mahal. Dalil yang itu ada tempatnya, kata Syekh. Unduru hadzal faqih. Unduru ya ikhwan. Fahada lahu mahal. Dalil ini ada tempatnya. Wadhaka lahu mahal. Dan dalil yang ini pun juga ada tempatnya. Kemudian beliau melanjutkan. Watamamul mutaba'ah. Antusta'mal an-nusus. Kullum minha fi mahalli. Sebagai bentuk kesempurnaan mutaba'ah kita kepada Rasul adalah meletakkan dalil masing-masingnya pada tempatnya, jangan dicampur aduk. Bahkan dalam keterangan lain, ulama kita menjelaskan, mencampur adukkan dalil yang umum dijadikan khusus, yang khusus diletakkan untuk umum, itu tariqatu ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah jatuh pada bid'ahnya? Karena dalil umum dia gunakan untuk perkara khusus, dalil khusus dia jadikan umum. Ini salah satu madkhal ilal bid'ah. Salah satu pintu masuk menuju bid'ah. Maka Syekh menyatakan, famin tamamil mutaba'ah. Sebagai bentuk kesempurnaan sikap mutaba'ah kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusta'mal an-nusus kullun minha fi mahalli, yaitu dengan bentuk meletakkan dan menggunakan dalil-dalil syariat ini masing-masing pada tempatnya. Yang mansukh jangan dijadikan dalil. Kalau enggak mansukh, kenapa dikatakan mansukh? Kalau yang umum jangan dijadikan dalil khusus. Begitu juga dalil yang sifatnya khusus jangan dijadikan sebagai hukum dalam perkara yang umum. Contoh misalkan dalam perkara puasa atau saum. Adz-Dzahiriyah menyatakan bahwa saum di waktu safar mutlak enggak boleh. Dan mutlak itu bukan amal soleh. Apa dalilnya mereka? Hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahih al-ma'ruf, laisa minal birri as-siyamu fis-safar. Bukan tergolong amal kebajikan berpuasa di waktu safar. Dibantah oleh ulama, bukan demikian dalil ini. Bukan dibantah, enggak, hadis itu dhaif, bukan. Tapi dikatakan bukan demikian tempat dalil ini. Enggak. Apa kata ulama? Perhatikan sebab wurud. Sebab munculnya hadis ini, yaitu dalam sebuah perjalanan safar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sekerumunan sahabatnya

0: yang mengkerumuni satu orang yang pingsan. Ditanya kenapa dia pingsan. Coba perhatikan. Kenapa dia pingsan? Dijawab oleh sahabat, innahu sha'imun ya Rasulullah. Dia berpuasa di waktu safar ini. Baru Nabi menyatakan, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Qala al-ulama, man kana haluhu mithla. Bukan termasuk amal kebajikan berpuasa di waktu safar barang siapa yang kondisinya seperti itu sampai pingsan-pingsan. Buktinya apa? Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, faminna as-sha'im wa minna al-muftir, wa lam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'imi. Dahulu kami bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang tidak berpuasa dan sebaliknya. Berarti boleh. Dan Nabi pernah puasa di waktu safar dan pernah tidak berpuasa di waktu safar. Digabungkan dalil masing-masingnya diletakkan pada tempatnya. Sama juga larangan Nabi kepada sahabatnya ketika safar. Ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Ini ada waktunya, ini ada tempatnya. Jangan dicampur aduk. Begitu maksud Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Terkait yang sudah lalu ada? Selain ini enggak ada pertanyaan lagi. Ya, enggak ada pembahasan apa Ustaz hukumnya, dalilnya? Mengeraskan suara saat berzikir akibat salawat. Sudah dengarkan kaset ini, rekaman ini. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait yang telah lalu sebelum menjawab yang lainnya? Enggak ada pertanyaan, badi fahimin antum. Nah, berikutnya dalil mereka dengan ayat Al-Qur'an di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini salah satu dalil mereka dan dijadikan dalil tadi termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mari kita lihat ayat ini. Nah, makna ayat ini secara bahasa, dan berzikirlah menyebut nama Rabbmu pada dirimu wahai Muhammad. Siapa yang diperintah di sini? Wadhkur anta al-mukhatab man? An-nabi alaihi salatu wassalam. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Nah, apa jawaban ulama kita tentang dalil ini? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin, fa naqul innal ladzi umira an yadhkur rabbahu fi nafsihi tadarruan wa khifa huwa alladzi kana yajhar bidzikr khalfal maktubah. Sesungguhnya orang yang diperintah dalam ayat ini untuk tidak menjaharkan suaranya saat berzikir menyebut nama Allah adalah orang yang sama pula yang menjaharkan suaranya selepas sholat 5 waktu. Kata Syekh, fahal hadzal muhtaj a'lam bimuradillahi min rasulih. Ataukah orang yang berdalil dengan ayat ini tadi lebih berilmu tentang maksud Allah, maksud ayat Al-Quran dibandingkan Rasulnya? Lebih tahu dia? Oh, ini ayat dalil bahwa enggak boleh jahri akhi. Jelas ini dalam surat Al-A'raf. Ruwaidan. Nah, anta a'lam bimuradillah wa murad ayatihi minar rasul au ar-rasul a'lam minka. Jangan dijawab. Nah, kalau dijawab menunjukkan jahilnya kita. Karena ini pertanyaan enggak perlu, ini istifham ingkari. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh rahimahullah, أو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المراد ولكنه خالفه. Atau kemungkinan kedua, Rasulullah faham maksud ayat ini, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan, faham Nabi, tapi Nabi menyelisihi ayat ini. Iyadzambillah. Nabi tahu tapi enggak ngamalkan. Kira-kira demikian? Kemungkinan kedua? Jawabannya pasti tidak. Ini jawaban pertama. Antum bisa jawabkan kalau ada yang menyebutkan. Karena kemarin dalam dialog ketika di Mekah ada yang menyebutkan dalil ayat ini. Ana sampaikan ini jawabannya. Mari kita letakkan ayat ini pada tempatnya. Sekarang ana mau tanya kepada antum. Sunnah enggak meninggikan suara dengan takbir saat Id? Sunnah enggak? Hah? Kok takut? Sunnah apa enggak? Muhammad? Sunnah. Nah, ada yang menyatakan bukan sunnah? Baik Idul Fitri maupun Idul Adha, saat berangkat ke masjid atau hari Arafah, sunnah gak? Sunnah. Loh, kalian tidak beramal dengan hadis Nabi, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Berarti antum tidak beramal dengan ayat wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifa wa dunal jahr minal qawl. Dari mana kita menjawab? Naam, ayat itu umum sifatnya. Ini dalilnya datang dari Nabi. Ayat itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan Nabi pula yang mencontohkan untuk meninggikan suara dengan takbir saat Idul Adha, saat Idul Fitr, di saat haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dari mana? Dari sunnah. Atau kita katakan salah itu jamaah haji. Mestinya jangan menjaharkan karena dalilnya jelas, arbi'u ala anfusikum. Sayangi diri kalian, sesungguhnya kalian ini tidak berdoa atau berzikir kepada zat yang tuli. Nah, demikian juga masalah ini, barakallahu fikum. Masing-masing dalil kata Syekh, wa min tamamil mutaba'a an tustamal an-nusus kullu minha fi mahallih. Nah, barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan jawaban berikutnya terhadap ayat 205 surat Al-A'raf. Qala ثم إن الآية في ذكر أول النهار وآخره. Ayat ini konteksnya berbicara tentang ayat di pagi hari dan di sore hari. Ayat ini konteksnya untuk itu. Unduru kalam hadzal mufassir ya ikhwan. Hadzal faqih. Qala, dan ini pernyataan mufassirin selain beliau. Ayat ini konteksnya berbicara tentang perintah tidak menjaharkan suara berzikir di pagi hari dan zikir sore. Bukankah kata Syekh di sana disebutkan bil ghuduwi wal asal. Beliau melanjutkan, walaysa fi adz-dzikril masyru' khalfas salawat. Bukan yang dimaksud ayat ini adalah meninggikan suara dengan zikir yang disyariatkan selesai salat lima waktu. Waqad hamala Ibnu Katsir fi tafsirihi al-jahr 'ala al-jahr al-baligh. Kalau yang dilarang kata Ibnu Katsir, maksud dari ayat ini, coba perhatikan hadzal mufassir. Wa dzkur rabbaka fi nafsika ila akhir al-ayah. Maksud dari larangan ini adalah berlebihan, menjerit-jerit seperti yang terjadi pada masa sahabat tersebut. Jadi bukan larangan menjaharkan, tetapi yang dilarang adalah berlebihan. Nah, kemudian disebutkan pula bahwa al-jahr bidzikir akibat salawat mansukh dengan ayat ini. Mansukh. Antum masih ingat pelajaran tentang nasikh wal mansukh? Apa syarat-syaratnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Umar? Syarat nasikh wal mansukh?
1: Ayo.
0: An-nasikh ya'ti mutaakhiran min al-mansukh. An-nasikh ya'ti fi tarikhihi mutaakhiran. Nasikh yang akan menghapuskan hukumnya itu datangnya kemudian, sebelum al-mansukh. Ini dalil telah muncul 5 tahun yang lalu kemudian turun ayat, atau kemudian ada hadis 5 tahun kemudian memansuhkan yang itu. Bukan dalil yang dulu memansuhkan yang baru. Ini syarat pertama. Fahim tum? Syarat kedua, Syahrani. Syarat kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abdullah Wonogi, Abdullah Probolinggo. Abdullah Iman. Hah? Ahsan. La yumkinul jam' baina ad-dalilain. Wujud ta'arud wa adam imkanil jam'i baina ad-dalilain. Terjadinya atau adanya pertentangan antara dua dalil, ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, secara makna bertentangan, upaya menggabungkannya enggak mungkin. Makna ini digabungkan, dipadukan, mungkin ini amun makhsus, atau ini mungkin barakal mutlakun muqayyad, atau ini mujmalun mubayyan. Enggak mungkin sudah ditempuh wujuhul jam'i, enggak bisa. Kenapa? Kok ulama berusaha untuk tetap menempuh wujuhul jam'? Qala i'mal ad-dalilain aula min ihmal ahadihima. Berupaya mengamalkan dengan bentuk atau makna dua dalil ini lebih utama daripada menghapuskan atau menggugurkan salah satu dari dua dalil. Karena dalil itu datang, ayat itu turun, hadis itu muncul untuk diamalkan. Kalau ada dua hadis bertentangan secara zahir, tidak kemudian, ya ini diamalkan yang ini enggak. Tidak, diupayakan. Yo, ini mungkin maksudnya dalam kondisi, oh ini awalnya wajib, dijama menjadi mustahab. Oh ini tadi haram, ada dalil ini, dijama menjadi makruh. Nah, demikian al-qawaidil ma'rufah. Syarat kedua tadi yang disebutkan oleh akhuna bahwa adam imkan wujudut ta'arud ma'a adam imkan al-jam'i baina ad-dalilain. Berarti apa maknanya? Idza amkan al-jam', jika memungkinkan jam' baina ad-dalilain, kenapa kita menyatakan ini mansukh? Nah, juga sama masalah ini. Apa bentuk pertentangan ayat tadi? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan ila akhiril ayat, dengan contoh Nabi, amalan Nabi yang diikuti oleh sahabat sampai terjadi suara yang gemuruh di masjid. Gimana bentuk pertentangannya? Ulama mengatakan tidak. Enggak ada pertentangan. Mungkin dikatakan ini dalil khusus perintah kepada Nabi bil wudhu'i wal asar. Kemudian yang ketiga atau jawaban berikutnya tentang ayat ini. Ayat 205 disebutkan oleh mufassirin ini ayat makkiyah. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Nah. Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan dia. Lebih dulu masa turunnya dibandingkan sunnah itu tadi. Bisa difahamin? Kemudian ayat ini turun, kalau dikatakan enggak itu bukan makkiyah, madaniyah, ya khair labas. Tapi ternyata ayat ini turun, amalan jari itu masih terus berjalan. Nah, masih terus berjalan. Berarti menunjukkan itu tidak mansukh. Nah, syarat pertama tadi disebutkan untuk kita bisa menggunakan kaidat an-nasakh, pemansuhan, adalah ma'rifatut tarikh. Ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. pengetahuan kita, ilmu kita tentang mana yang lebih dulu dari

mana yang awal, mana yang akhir. Kalau kita enggak tahu, jangan bicara mansukh. Jangan bicara ini dimansukhkan, jangan. Antum kok bisa mengatakan ini yang ini mansukh, yang ini nasikh? Kapan tanggal, kapan keluarnya dalil ini? Waduh, wallahu alam, tapi kok nampaknya enggak boleh. Min syurutin nasikh adalah ma'rifatut tarikh, ma'rifatul mutaqaddim minal mutaakhir. Oleh karena itu a'immatuna mengingkari untuk dikatakan amalan ini mansukh dengan ayat tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian fatwa ulama'una atau fatwa ulama'ina minhum Al-Alama Abdul Aziz bin Baz. Dalam darasnya ta'liq beliau terhadap Fathul Bari, dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Bari, menjelaskan pernyataan Al-Hafidh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadith ini, hadith Ibn Abbas, ya, ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulullah, dan hadith inna raf'a sawti bidzikr hina yansarifu nas minal maktuba kana ala ahdin nabi, kana ala ahdin nabi. Di sini ada footnote, ada catatan kaki. Qala Al-Hafidh, yaitu Ibn Hajar, fihi, ayat dalam hadith ini, anna mithla hadha 'inda al-Bukhari yuhkam lahu birraf'i, bahwa hadis seperti ini di dalam pandangan Imam Bukhari dinilai sebagai hadis yang marfu, khilafan liman syadza wa mana'a, berbeda dengan pihak-pihak yang syadza, yang nyeleneh dalam permasalahan ini. Hadis Ibnu Abbas enggak bisa dinyatakan marfu, kata Al-Hafidh ini nyeleneh. Naam, sementara Al-Bukhari wal muhaddithun menilai ini sebagai hadis marfu, karenanya dimasukkan dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Nah, Sahih Bukhari. Qala wa qad wafaqahu Muslimun wal jumhur ala dhalik, telah sepakat dengan Bukhari, Al-Imam Muslim dan jumhur muhaddithin tentang perkara ini, bahwa hadis Ibnu Abbas seperti itu, kunna, kana, ini semua memiliki hukum marfu. Wa fihi, kata Al-Hafidh, coba perhatikan hadzal muhaddith, wa fihi, fi hadzal hadith dalilun ala jawazi al-jahr bidzikr aqibas shalah. Pada hadis ini ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjaharkan suara saat berzikir selesai salat lima waktu. Apa kata Syekh bin Baz rahimahullah? Nah, beliau dahulu punya dars itu hampir setiap pagi min ba'dal fajr sampai waktu duha, lima pelajaran hampir setiap hari. Min ba'dal fajr sampai waktu duha jam 8 sehingga setengah 9 sebelum sarapan. Nah, sampai 5 dars. Nah, salah satu yang hadir dalam durus Syekh bin Baz adalah ustadzuna Ustaz Salman. Nah, dan ada tanya, antum pernah sholat di sebelah Syekh bin Baz atau beliau sholat bersama antum? Sering. Beliau dulu menjaharkan, "Naam, didengar suara Syekh bin Baz." Nah, dan beliau hadir sekian durus. Ana bilang, "Tulis biografi antum. Jangan kalah sama Dzulqarnain." Nah, Syekh Dzulqarnain Al-Fauzan saja, ini Ibn Baz, gurunya semua masyayikh. Dia hadir, apa pelajaran yang antum hadiri? Fathul Majid, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Bari, kemudian Bulughul Maram. Wah, banyak ternyata. Ana bilang, "Tulis biografinya." Nah. Ya, barakallahu fikum. Namun alhamdulillah keumuman asatidzah kita enggak suka yang seperti itu. Nah, baru sekarang ana menyebutkan, apa beliau pernah menyebutkan muridnya Syekh bin Baz? Beliau muridnya. Hah? Ana sekarang yang menyebutkan. Tapi di sana ada sinf, sejenis orang, sejenis kelompok manusia yang senang seperti itu. Senang menyebut-nyebut, saya berguru pada ini begitu, saya berguru ini, bidang itu, bidang ini, Syekh Fulan. Nah, sampai ditulis di webnya khusus, situs khususnya disebutkan biografinya. Fabarakallahu fikum, ya ikhwan. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari mengatakan, qala, law qala, kalau seandainya Al-Hafidh mengatakan ala syar'iyatil jahr lakana asah. Kalau Hafidh mengucapkannya itu bukan ala jawazil jahr, tapi ala syar'iyatil jahr lakana asah, itu yang lebih tepat. Bisa terbedakan? Hafidh menyatakan tentang bolehnya jahr dalam hadis ini. Tapi Syekh bin Baz menekankan lebih tepatnya kalau dikatakan dalil tentang disyariatkannya al-jahr. Bisa dipahami?
Al-Hafidz tahu sebenarnya. Al-Hafidz tahu bahwa dalil ini tentang syar'iyatul jahr. Cuma kadang-kadang ya ikhwan al-madzahib ini ya, membuat pihak sungkan untuk apa? Menabrak gurunya atau menabrak madhabnya. Namun Al-Hafidz enggak bisa memungkiri bahwa ini dalil gitu. Nah, karenanya Imam An-Nawawi atau Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Muslim ketika menyebutkan mensyarah hadis Ibnu Abbas tersebut, qala hadza dalilun lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahabbu raf'us saut bitakbiri wadzikri aqibal maktuba. Ana ulangi, qala An-Nawawi hadza dalilun fima atau lima qalahu ba'dus salaf annahu yustahab. Nawawi lebih tegas, yustahab bukan jawaz, yustahab raf'u as-saut bitakbir wa adz-dzikr aqibal maktubah. Nah, kita tahu fatwa Ibn Baz, Al-Hafidz An-Nawawi, kemudian An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Qala Ibnu Hazm fil Muhalla mas'alah wa raf'u as-sauti bit takbir ithra kulli salatin hasan. Mengangkat suara, meninggikan suara saat berzikir setiap selesai salat hasan. Amalan yang hasan, yang bagus. Kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Abbas.

Kita baca beberapa fatwa. Su'ilal 'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, ma hiyal adhkar allati yushra'ul jahru biha ba'da shalah? Apa itu jenis-jenis zikir yang disyariatkan untuk menjaharkan suara selesai salat? Zikir yang mana sih? Ada yang mengatakan, oh takbir saja, oh istighfar saja. Nah, yang lainnya tidak. Kita dengarkan jawaban masyayikh kita. Nah, setelah diucapkan pertanyaan tersebut, beliau menjawab, fa'ajaba fadilatuhu biqawli al-adhkar allati yurfa'u aw yarfa'u al-insanu biha sawtahu ba'da al-maktubah kullu dhikrin yushra'u ba'da as-salah. Zikir-zikir yang disyariatkan kepada seorang muslim untuk meninggikan suaranya selesai sholat lima waktu adalah seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Seluruh jenis zikir yang disyariatkan selesai sholat. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang telah tadi kita baca bersama. Hadith Ibn Abbas. Qala lima thabata fi sahih al-Bukhari min hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kana raf'us sawt bidzikr hina yansarifun nas minal maktuba ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ay Ibn Abbas wa kuntu a'lamu idhan sarafu bidhalika idha sami'tuhum. Kata Syekh, fadalla hadha ala anna kulla ma yushra'u min dhikrin fi adbari salat fa innahu yujharu bih. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap zikir yang disyariatkan setiap selesai salat maka dijaharkan suaranya. Kemudian Syekh memberi faedah penting. Salah satu dalil Imam Syafi'i atau hujjah Imam Syafi'i takwil beliau terhadap hadis Ibnu Abbas ini bahwa Nabi menjaharkan zikir itu dalam waktu tertentu kemudian tidak berlanjut, tujuannya adalah memberi pelajaran kepada para sahabat, pembelajaran zikir, pembelajaran bentuk-bentuk zikir. Nah, mari kita ikuti keterangan al-a'immah. Qala syekh, wa amma man za'am min ahli al-ilmi annahu kana yajharu bihi fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lit-ta'lim wa annahu la yusannu al-jahru bihi al-an. Sementara kata beliau, sebagian ahlul ilm yang menyangka bahwa jahr bidzikir di masa Rasulullah SAW tujuannya adalah untuk pembelajaran. Nah, dan bahwasanya sekarang sudah tidak lagi disunnahkan menjaharkan. Qala fa inna hadza fil haqiqati mabda'un khatir. Ini pada hakikatnya adalah mabda' atau manhaj yang khatir, yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Kata beliau, "Lau kunna kullama ja'at sunnah bimithli hadzal amr qulna innaha lit-ta'lim wa anna an-nasa qad ta'allamu al-an fala tushra' hadhihi sunnah la batula katsirun minas sunan bihadhihi at-tariqah." Kalau kata Syekh, kita ini setiap menghadapi dalil seperti ini, yang semisal ini, kemudian kita katakan, oh ini maksudnya adalah untuk mengajari, itu dulu sudah cukup, sekarang sudah gak perlu. Kata Syekh, manhaj seperti ini manhaj yang berbahaya. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, banyak sunnah yang akan menjadi terbengkalai. Banyak kata Syekh sunnah yang akan terbengkalai. Loh ini kok enggak diamalkan? Ini dulu Rasulullah maksudnya begini, sekarang enggak. Lah ini dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh, mabda'un khatir. Kemudian beliau melanjutkan rahimahullahu taala, "Tsumma naqul." Kemudian kita mengatakan, "Ar-Rasul alaihi salatu wassalam qad a'lamahum bima yushra' ba'da shalah." Nabi sudah mengajarkan ke sahabat zikir yang diucapkan selesai salat. Nah, kama fi qissatil fuqara,
alladzina ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi anna al-aghnia sabaquhum. Kisah orang-orang fakir, orang-orang miskin yang datang kepada Nabi mengeluhkan, ya Rasulullah, orang-orang kaya di antara kita telah mendahuluin kita dalam beramal, mereka lebih di depan kita. Bukan hasad hartanya, ya. Bukan hasad hartanya. Dan ini salah satu dalil untuk membantah kaum komunis, di bagaimana Nabi menyikapi al-fuqara dan bagaimana menyikapi al-aghnia. Tidak kemudian demi kepentingan du'afa, demi kepentingan orang miskin, orang kaya dizalimin, sama rata sama rasa. Hartanya orang kaya dirampas, asetnya dibagi-bagi, asetnya dan upayanya, uangnya, usahanya dibatas-batasi, enggak boleh. Nah, ini cara-cara kapitalisme ini. Nah, harus rata. Enggak, Nabi enggak gitu. Islam tidak demikian mengajarkan. Islam adil, Islam indah. Nah, ketika al-fuqara datang, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya mendahului kita dalam amalan-amalan ini. Maka Nabi mengajarkan kepada mereka, ala ukhbirukum bisyai'in tudrikuna bihi man sabaqakum. Maukah aku ajarkan kepada kalian sebuah amalan yang dengannya kalian bisa menyusul, mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian tadi. Nah, maka Rasulullah mengajarkan tasbih, tahmid, takbir, selesai salat 5 waktu. Apa yang menghalangi Nabi untuk mengajari sahabat selain tasbih, tahmid, tahmid, ya sahabat, misalkan selesai salat qulu istaghfiru rabbakum 3, apa yang berat? Sebagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir untuk haji, zikir-zikir untuk pagi dan petang. Kenapa untuk mengajarkan zikir pagi dan petang tidak duduk bersama-sama? Ayo, talqin. Ditalqin. Padahal zikir pagi dan petang lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan zikir ba'da as-salawat, al-khams. Jadi kata Syekh, enggak benar bahwa itu Nabi melakukan, menjaharkan dalam rangka ta'lim. Kemudian bicara illatu ta'lim, sekarang kira-kira kalau kita ini, yang kebanyakan kita al-ajam, iya kan? Semua kita ini al-ajam. Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan ta'lim? Sahabah? Al-Arab? Atau kita? Sahabat gak perlu pakai hamzah, itu cara mengucapannya antara ini dengan ini ya. Ain itu antara ini sama ini, enggak pakai. Justru qawaid tajwid itu diambil dari omongannya mereka itu, cara bacanya mereka itu diambil. Nah, kira-kira yang lebih pantas mendapatkan ta'lim zikir akibat salawat, sahabat atau kita? Kita. Berarti illah tetap. Illah, illatut ta'lim, illah atau sebab yang memunculkan adanya upaya pengajaran zikir itu sampai sekarang tetap berlaku, bahkan aula. Bahkan sekarang lebih-lebih. Nah, sahabat sekali diajari hafal. Kalau kita 50 kali belum hafal. Iya kan? Sahabat sekali dengar langsung. Itu pun ternyata Nabi kana ala ahdin nabi. Kana ala ahdin nabi. Kunna ma kunna na'rifu. Fahimtum kalimat kana, kunna, kuntu. Nah, barakallahu fikum. Kata saya enggak benar ini mabda. Bahaya, khatir. Fahimtum ya ikhwan? Kemudian Syekh melanjutkan, fassawabu qala faqad allamahum bil qawli sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajari sahabat dengan qaul, bukan dengan praktek selesai salat, enggak. Diajari dengan qaul. Naam. Fassawab fi hadha annahu yushra' adbar as-salawat al-maktuba an yajhar al-insan bi kulli ma yushra' min dhikrin sawa'an bit-tahlil aw bit-tasbih aw al-istighfar ba'da as-salami thalathan aw bi qawli Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka yang benar dalam menjaharkan ini adalah dalam semua bentuk zikir yang disyariatkan selepas salat 5 waktu. Istighfarnya, Allahumma antas salam minkas salam, at-tahlil, at-tasbih, at-tahmid, at-takbir. Ini yang disyariatkan kata
beliau. Dalam kesempatan lain Syekh Ibn Utsaimin kembali ditanya sebelum kita membaca fatwa yang lainnya. Kemudian pertanyaan itu dijawab dalam bentuk surat oleh Syekh. Beliau menyebutkan rahimahullah, kitabukum, ay surat anda, kalian, al-mu'arrakh bisyahr al-madi, wasal, sudah kami terima surat antum. Wa su'alukum an hukmil jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba wa suratuhu. Dan di sana terdapat pertanyaan tentang hukum al-jahr dengan zikir atau menjaharkan suara zikir saat selesai sholat lima waktu. Fal jawab, maka jawabannya kata beliau, anna al-jahr bidzikr ba'da salawat al-maktuba sunnatun dalla 'alayha ma rawahu al-bukhari, disebutkan hadis Ibnu Abbas, wa ma rawahu al-imam Ahmad wa Abu Dawud, dan seterusnya disebutkan dalil-dalilnya oleh beliau, termasuk hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ini yang belum disebutkan tadi. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah qala sami'tu an-nabi, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qada as-salah yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya ila akhir al-hadis. Ini hadis Mughirah bin Syu'bah ketika beliau menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan al-Khalifah dalam surat, disebutkan inni sami'tu an-nabi. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan, waqad ikhtara al-jahra bidzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa jama'atun minas salaf wal khalaf, telah memilih pendapat disyariatkannya menjaharkan suara saat selesai sholat lima waktu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pendapat siapa juga? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa jama'atun minas salaf, dan sejumlah besar dari jamaah dari kalangan salaf, wal khalaf, dan ulama al khalaf juga, li hadith Ibnu Abbas wal Mughirah, wal jahr amun fi kulli dhikrin mashru'in ba'da as-salah sawan kana tahlilan aw tasbihan aw takbiran aw tahmidan, li umum hadith Ibnu Abbas. Umum sifatnya, semua zikir selesai salat. Wa lam yarid 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam at-tafriq baina at-tahlil wa ghairihi. Enggak ada hadis dari Nabi yang membedakan antara zikir yang ini dikeraskan, zikir yang itu tidak dikeraskan. Qala bal jaa fi hadis Ibnu Abbas, bahkan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas, annahum ya'rifun inqidha'a salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bit takbir, wa bihadza yu'raf ar-raddu 'ala man qala la jahr fit tasbih wat tahmid wat takbir. Permasalahan pertanyaan ini karena ada pihak yang menyatakan, oh kalau tasbih, tahmid dan takbir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini enggak disyariatkan al-jahr. Dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini tidak benar. Bahkan hadis Ibnu Abbas dengan tegas menyatakan semua zikir yang disyariatkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, wa amma man qala innal jahra bidzalika bid'atun faqad akhta'a, dan barang siapa yang mengatakan bahwa jahr dengan zikir selesai salat itu adalah bid'ah. Jadi antum jangan kaget, ini Syekh sudah ngabarkan kepada kita, ada sampai yang menyatakan itu adalah bid'ah. Nah, maka dia sungguh telah salah. Kaifa kaifa yakunu syai'u al-ma'hudu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan? Bagaimana suatu amalan yang sudah dikenal di zaman Nabi, didengar, diamalkan bersama, jadi bid'ah? Kaif ini, kata Syekh. Nah, qala Syekh Sulaiman bin Sahman. Syekh Sulaiman bin Sahman ahadu a'immat hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa huwa min masyayikh al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, antum baru dengar nama ini karena kita jarang memang kontak atau berinteraksi dengan kutub haula al-a'immah. Nah, barakallahu fikum, wa kana ma'rufan bit-tamassuk bis-sunnah wa qawiyan fi ar-raddi 'ala ahli al-bidah. Syekh al-'Allamah Al-Mujahid Sulaiman bin Sahman
rahimahullahu taala, beliau mengatakan sabata dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi wa taqririhi jahr bisauti bidzikr ba'da shalah. Kata syekh, telah datang dengan hadis yang kokoh dari fi'il rasul wa taqririhi, perbuatan Rasulullah sendiri dan pembenaran beliau terhadap perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wa kana as-sahabah yaf'aluna dhalika 'ala 'ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ta'limihim iya, dan sahabat dahulu mengamalkan amalan ini di masa Rasulullah setelah Nabi mengajarkan kepada mereka zikir-zikir tersebut. Wa yuqirruhum 'ala dhalika fa'alimuhu, naam fa'allamuhu bi ta'limir rasul aw fa'alimuhu bi ta'limir rasul sallallahu alaihi wasallam iyahum wa 'amilu wa aqarrahum 'ala dhalikal 'amal ba'da al-'ilm bihi wa lam yunkirhu 'alaihim. Kata Syekh Sulaiman bin Sahman, para sahabat belajar amalan ini dari Rasulullah secara langsung dan mereka amalkan di hadapan Nabi dan Nabi membenarkannya. Naam, sehingga dengan itu mereka mengetahuinya dari Nabi dan beramal di bawah pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah tidak mengingkarinya sedikit pun. Kemudian ada penjelasan Imam Ibnu Katsir tentang ayat tadi, ya, panjang sekali.

Ada pertanyaan, apakah yang sholat wajib sendirian atau juga para ummahat yang sholat di rumah juga disyariatkan dalam hal ini? Naam, yang sholat sendirian ataupun di rumah para ummahat juga disyariatkan untuk menjaharkan al-zikir akibah as-salawat. Naam. Bahkan Syekh Sulaiman bin Sahman dengan tegas mengatakan, man farraqa baina at-tahlili wat-tasbihi faqad ibtada'. Naam. Barang siapa yang membedakan antara zikir yang tahlil dikeraskan suaranya, yang tasbih tidak, yang ini dikeraskan, yang itu tidak, kata Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah, faqad ibtada'. Dia telah memunculkan sebuah bid'ah karena amalan enggak dicontohkan oleh Nabi. Nah, kaidah yang kita pelajari apa? I'malu ya ikhwan. Antum atau kita belajar qawaid, terapkan. Jangan keluar dari qawaid mengikuti atifiyah. Mengikuti enggak enak ah. Yang lainnya enggak ada yang menjahar. Ini atifiyah. Ya. Enggak enak lah. Ana lihat Syekh kemarin di daurah enggak menjaharkan. Itu ilmu. Yang seperti itu menurut antum ilmu itu. Melihat Syekh enggak menjaharkan. Ana duduk dengan sebagian Syekh itu yang tidak menjaharkan. Ketika ana jelaskan tentang ini bilang, "Iya ya, idzan tsabat." Kalau gitu sahih nih amalan. Ya ikhwan, la tuqallidu ahadan. Nah, nanti kalau datang Syekh yang baru menjaharkan, ikhwan ikut jahar di veteran ya di Al-Anzar. Nah, kalau Syekhnya yang datang ini lagi menjaharkan, ikut jahar. Kalau Syekhnya yang datang enggak menjaharkan, diam. Nah, sebagian ikhwan kalau di dekat ustaz, ya menjaharkan. Kalau ustaz enggak ada, enggak jahar. Hadza laisa min akhlaqu adabullah bil ilm. Ma 'allamana ulama'una at-taqlid. 'Allamana ulama'una al-'ilm. Barakallahu fikum. Yang muskil, yang mu'sif, sebagian a'immah kita di sini bahkan hampir semuanya tidak mengamalkan. A'immah kita. Ya. A'immah kita tidak ada yang mengamalkan, la ustaz ulum wala ustaz fulan wala ustaz fulan. Enggak ada yang mengamalkan. Aqul sarahatan. Matat hadhihi sunnah 'inda talabatil 'ilm. Mati sunnah ini dan hilang di tengah-tengah talabatil ilm. Fa kaifa indal awam? Lalu bagaimana generasi berikutnya? Sekarang antum belajar, tidak diamalkan, generasi adik-adik kita sudah gharib lagi, menjadi asing lagi sunnah ini. Butuh dari awal lagi menjelaskannya. Nah. Barakallahu fikum. Fa'malu ya talabatil ilm bima ta'allamtum minal qawaid al-ma'rufah. Terukul atifiyah. Tinggalkan atifiyah. Fatwa al-lajnah. Su'ila al-lajnah. Al-lajnah al-da'imah. Su'al, ma hukmu raf'u as-sawt bil-dhikr ba'da as-salah, salatul faridha. Wa hal ya'ummu jami' as-salawat am fi as-salawat mu'ayyana. Nah, pertanyaannya demikian. Apakah disyariatkan menjaharkan suara saat berzikir, dan apakah ini khusus sholat-sholat tertentu seperti maghrib, isya, subuh, ataukah umum sifatnya semua sholat lima waktu? Qala Lajnah bin Baz dan yang lainnya, yushra'u raf'u saut. Ana yakin kalau antum, Syekh bin Baz datang ke sini atau Ibn Uthaymin ditanya, Syekh apakah sunnah raf'u saut? Naam sunnah. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Besoknya sudah suara keras di sini. Walaupun Syekh tidak menyebutkan dalil. Wahada min barakat ilmi ulama. Sekarang antum mendengarkan fatwa mereka. Ibn Baz, Al-Uthaymin, Sulaiman bin Sahman, Abdullah Al-Bukhari, Al-Hafiz Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lajnah melanjutkan, yushra' raf'u shaut bidzikr ba'da shalatil maktubah. Lima thabata min hadits Ibn Abbas, disebutkan dalil Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ada pertanyaan dalam program Nur ala Darb, dalam fatwa Nur ala Darb yang disiarkan di Ida'ah radio di Saudi Arabia. Fatwa memang khusus bernamis fatwa. Pertanyaan ini diajukan dari luar negeri, dari Los Angeles Amerika, tentang masalah ini. Nah, jadi sudah lama permasalahan ditanyakan. Syekh bin Baz sudah meninggal dunia kurang lebih
17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian beliau menjawab atas pertanyaan tadi, qala sabata fi sahihain yani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna raf'a shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min as-salatil maktubah kana ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan hadis Ibnu Abbas, hadis Mughirah bin Syu'bah, hadis Abdullah bin Zubair, ya. Kata beliau, kulluha tadullu ala syar'iyyat raf'i shaut bidzikr hina yansarifu an-nas min al-maktubah ala wajhin. Perhatikan, sering ikhwan seperti apa sih saat suaranya dikeraskan itu. Nah, kata beliau, ala wajhi yasma'uhu an-nas alladhi 'inda abwabil masjid wa haulal masjid hatta ya'rifu inqida' as-salah bidzalik. Subhanallah, muttabi'an lis-sunnah. Kata beliau, suaranya itu bentuknya sampai didengar orang yang ada di pintu-pintu masjid dan orang yang ada di sekitar masjid, di luar masjid ini. Sampai mereka mengetahui bahwa sholat telah selesai. Kenapa saya berfatwa seperti ini? Karena Ibnu Abbas mengatakan, kunna ma na'rifu inqidha'a salati Rasulillah illa bittakbir. Wa 'araftu dhalika idza sami'tuhum. Dalam penjelasan Al-Hafiz dan yang lainnya, kana Ibnu Abbas kharijal masjid, mendengar. Fakana Ibn Bas yufti, berfatwa sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Nah, ana beri kesempatan ikhwan untuk bertanya. Nah, ada lagi hujah yang belum tersampaikan dari hujah-hujah yang mengingkari sunnah ini. Apakah juga disyariatkan zikir ba'da shalah ketika safar? Ana sampai hari ini belum tahu dalil yang menunjukkan bahwa zikir selesai sholat saat safar ditinggalkan. Sampai saat ini ana belum pernah tahu dalil atau fatwa ulama yang berdiri di atas dalil yang sahih bahwa Nabi alaihi salatu wassalam meninggalkan zikir selesai sholat ketika safar. Kalau sunnah ratibah qabliyah dan ba'diyah, na'am. Tapi kalau zikir, kalau ada yang mengatakan kalau sholat sunnah ratibah aja ditinggalkan, mimbabi aula. Siapa yang mengatakan mimbabi aula? Na'am. Barakallahu fikum. Antum sudah tahu syarat-syarat qiyas, kalimat mimbabi aula berarti dia menunjukkan beramal dengan qiyas. Nah, tahu syarat-syarat qiyas? Nah, dipelajari barakallahu fikum. Sama juga ana mau selagi ingat, masalah apakah dalam sholat tarawih setiap selesai dua rakaat kemudian takbiratul ihram, imam atau makmum juga masih membaca doa al-istiftah ataukah langsung al-fatihah? Antum berdasarkan qawaid, kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca doa istiftah pada rekaat-rekaat berikutnya, maka tinggalkan istiftah. Kalau tidak ada, kembali kepada hukum asal hadis bahwa setiap takbiratul ihram. Antum tahu hadis bahwa as-salah tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, bahwa solat itu tahrimnya, ya, seorang dimasuk dalam amalan sholat sehingga dilarang berbicara, haram baginya melakukan kegiatan selain sholat adalah takbir. Berarti dimulai dengan takbir. Yang diberi nama dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sholat selesai dengan apa? Dengan salam. Assalamualaikum. Selesai sholat. Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti kita memulai sholat dari awal. Maka kembali pada hukum asal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa istiftah ditinggalkan. Kalau enggak ada, nabqa 'alal asl. Barakallahu fikum. Apakah sunnah menjaharkan zikir pagi dan sore? Naam. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang disunnahkannya itu, bahkan sebaliknya. Ya. Bahkan sebaliknya dari ayat tadi,
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Dan Nabi tidak mencontohkan mengangkat suara dengan saat berzikir di waktu pagi dan sore. Kalau ada yang tanya, loh kenapa kita mengangkat suara zikir saat selesai sholat lima waktu? Karena Nabi melakukannya, karena sahabat melakukannya, selesai. Loh kenapa kita mendinggikan suara saat berzikir di talbiyah saat haji dan umroh? Karena Nabi melakukannya, selesai kan? Loh kan ada larangan. Yang dilarang oleh Allah meninggikan suara itu Nabi, dan yang mengamalkan jahr juga Nabi. Seperti yang Ibnu Utsaimin ajarkan kepada kita, imma an taqul innaka anta a'lam minan nabi bi muradillah wa murad ayatihi. Ini kemungkinan pertama, bahwa Anda lebih tahu dibandingkan Nabi tentang tafsir ayat. Wa imma annaka ta'taqid, atau Anda berkeyakinan, anna nabi sallallahu alaihi wasallam alima muradal ayat wa khalafa. Wa Nabi tahu makna ayat tapi dia sengaja menyelisihi makna ayat. Mana yang mau antum pilih? Pertama apa kedua? Ya dan billah. Dua-duanya tidak kita pilih. Batil.

Ada pertanyaan dua di sini tentang bagaimana dengan bacaan ayat kursi dan Al-Mu'awwidzatain surat Al-Ikhlas, apa dijaharkan? Ulama-ulama tadi menyebutkan bahwa di sini mereka membedakan antara adzikr wal qiraah. Nah, disebutkan bahwa qiraat ayatul kursi dan qiraat Al-Mu'awwidzatain tergolong qiraah, tidak tergolong apa? Dzikir. Ijtihad dari beliau-beliau. Nah, sehingga tidak disyariatkan. Nah, untuk dijaharkan. Sampai saat ini ana belum mendapatkan fatwa yang menyatakan bahwa ayat kursi juga dijaharkan. Karena yang ana dapatin fatwa ulama tadi bahwa cukup sampai al-adhkar tanpa qiraatul ayat was-suwar, maka kita mengikuti ulama kita. Sampai di situ. Nah, barakallahu fikum. Sama.

Apakah disyariatkan menjaharkan sebagian takbir dan mensirkan, tidak menjaharkan sebagian takbir lainnya? Wallahu alam. Syaikh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya a'immah menegaskan dalilnya bersifat umum, enggak ada yang dibedakan. Nah. Barakallahu fiik. Sama ini pertanyaannya tentang surat-surat tadi. Bagaimana tentang yang mengatakan bahwa zikir ba'da sholat secara jahr hukumnya sunnah, jadi gak perlu dilakukan. Nah, qabliyah sama ba'diyah sunnah kan? Iya, gak perlu dilakukan. Bahkan zikir itu sendiri tanpa jahr sekalipun sunnah. Jadi antum selesai salam, assalamualaikum, ambil Quran, baca Quran. Besok atau nanti sholat asar, assalamualaikum, keluar. Loh ya, kok gak zikir ba'da sholat? Sunnah. Gak usah diamalkan. Iya kan? Nah, antum kok ana lihat gak pernah zikir pagi, gak pernah zikir sore. Sunnah ya akhi, jangan antum mengingkari perkara sunnah. Ini kaidah yang berbahaya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bukankah menjaharkan itu sunnah? Jadi boleh ditinggalkan. Bahkan bukan sekedar menjaharkan, zikirnya itu sunnah, gak wajib. Antum tinggalkan juga. Selesai salam, bangun ke hammam, main bola, baca, murojaah, menulis, besok lagi. Jadi dikenal nanti di mahad ini, salafiyin itu anti zikir ba'da sholat. Yang itu ifrat, yang ahlul bid'ah berlebihan, yang ini tafrid. Nah, apakah ada yang mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah? Naam, sejak dulu barakallahu fiik. Sudah terjawab. Nah, bagaimana yang berpendapat tidak perlu menjaharkan zikir agar tidak riya atau sum'ah? Berarti Nabi mentakrir dan mengajarkan amalan yang berbahaya ini. Nah, barakallahu fikum. Imam juga sholat maghrib, isya dan subuh jangan dijaharkan. Loh, kenapa ya akhi kamu tidak menjaharkan? Takut riya. Nah, barakallahu fikum. Lalu berapa banyak amalan yang akan seperti itu? Nah, berapa banyak amalan yang akan diperlakukan seperti itu? Idul Adha enggak takbir. Kenapa? Takut riya. Loh, kamu ke masjid muncul badanmu salat. Enggak takut riya. Nah, sana salat di kamar kelihatan teman-teman.

ada pembahasan tersendiri. Di mana bentuk kesalahan masyarakat awam atau ya, sufi yang zikirnya keras setelah sholat. Salahnya mereka adalah zikir jama'i. Satu itu. Tahu zikir jama'i. Bersama-sama dipimpin. Ini satu bentuk kesalahannya. Kedua, zikir-zikir mereka dicampur aduk dan ditambah-tambah dengan zikir-zikir yang tidak ada dalam sunnah. Dengan kata lain, zikir-zikir yang bid'ah. Nah, bukan dalam rangka mengingkari orang-orang sufi yang menjaharkan suaranya, kita beda dengan mereka. Ya. Seperti orang-orang aqlaniyin yang mengingkari penggunaan siwak atau khutbah dengan tongkat karena ahlus tasawuf atau NU pakai tongkat. Masjid kita enggak pakai tongkat. Kalau NU masjidnya apa mimbarnya seperti ini, kita pakai mimbar lain lagi. Hadza laisa min manhajis sunnah. Manhaj sunnah manhajul adl, manhajul ilm, manhajun adlun wa ilmiyun. Barakallahu fikum. Tinggalkan awatif, atifiyah, asabiyah. Jangan.

Apakah disunnahkan berdoa dan berzikir dengan tata cara apa ini? Dalam kurung nada atau lagu lah. Nah, biasa saja. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Enggak perlu didendangkan. Nah. Apakah tidak sebaiknya permasalahan ini ditulis menjadi sebuah buku dan disebarkan? Antum tulis. Nah, ini ditranskrip, tulis dalil-dalilnya, dirapikan, ditakhrij, ditalib, ya. Nanti ana bantu koreksi. Nah. Nah, ana lagi enggak sempat ini, masih mikirin ini orang-orang komunis, ya. Liberal, ha. Dan yang lainnya Syiah. Antum, ya Allah, talabatul ilm, mutazawijin. Enggak sulit, tinggal transkrip, dirapikan bab-babnya, fatwanya, nanti datang ke ana untuk melengkapi ini di jilid berapa Ustaz, Fathul Bari-nya halaman berapa, jilid berapa, hadis nomor berapa, insyaallah ana bantu. Nah. Mungkin dalam bentuk bahasa Arab ini bisa diberikan kepada asatidzah. Karena dalam beberapa kali ana diskusi dengan asatidzah, mayoritas asatidzah belum membahas masalah ini. Beberapa kali ana diskusi, bisa antum berikan kepada beliau-beliau. Masih ada iskal masalah ini? Yang tidak beramal dengan ini, imma dia meyakini berbeda dengan pendapat tadi yang disebutkan pada Syaikhul Islam Ibnu Rajab, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan yang lainnya. Ana ingin tahu apa hujahnya. Wa imma dia malas. Bahala la yang bagi. Nah. Barakallahu fikum. Ada yang masih ada masalah dengan sunnah ini?

Sudah dijawab tadi, apakah diperbolehkan melakukan atau mendengarkan zikir seperti bacaan Al-Quran? Tidak ada nas yang menunjukkan seperti itu. Apakah seorang wanita yang sholat sebagai makmum di belakang kaum pria juga menjaharkan la? Barakallahu fikum. Sebagaimana fatwa ulama tentang talbiyah, kaum wanita cukup menjaharkan yang dia dengar sendiri. Nah, yang dia dengar sendiri. Dari mana dalilnya? Keumuman atau dalil-dalil lain yang membatasi kaum wanita? Nah,

0: apakah anak-anak dianjurkan untuk menjarkan? Dilatih, mereka dilatih untuk menjarkan sedini mungkin. Barakallahu fikum. Enggak ada pertanyaan ya? Nah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Ana sih berharap penjelasan ini sudah enggak berulang lagi. Nah, talabatul ilm beramal. Tadi ana angkat masalah ta'min, sampai ana katakan masalah ta'min pun talabatul ilm tidak sedikit yang malas mengucapkan amin. Imma kalau subuh karena ngantuk, kalau sholat yang lain wallahu alam pikiran dia kemana ketika sholat. Padahal kesempatan yang besar di samping mengamalkan perintah Nabi dan itu yang terpenting. Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Qala al-Bukhari bab jahril imami bit-ta'min. Imam juga disyariatkan menjahrkan. Terkait a'malul hajj, Imam Bukhari menyebut bab raf'is sauti bit-talbiyah. Bab raf'is sauti. Nah, barakallahu fikum. Jangan kemudian ada yang mengatakan, "Loh, itu dibatasi oleh ayat wal wadhkur rabbaka fi nafsika." Nah. Demikian sampai di sini kajian kita. Wassallallahu ada. Naam, tafadhal. Kita jadi imam. Nah, tergantung masjidnya. Jadi pertanyaannya, kalau kita ada di masjid masyarakat umum, nah, apakah kita menjaharkan? Wallahu a'lam, dalam pandangan ana, dilihat permasalahannya. Kalau memungkinkan, apalagi antum sebagai imam, lah bas dijaharkan, ya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah bagian daripada sunnah. Nah, hatta di masjid haula as-sufiyah antum jadi imam, lah bas dijaharkan. Nah, dijaharkan supaya mereka tahu bahwa kita ini enggak menentang amalan mereka secara membabi buta, enggak. Nah, apa yang jelas-jelas bid'ah kita tinggalkan. Nah, apa yang masih bagian daripada sunnah kita amalkan. Barakallahu fikum. Nah, tergantung kondisinya. Nah, tergantung kondisi masjid yang kita sholat di tempat tersebut. Apakah disyariatkan berdoa setelah apa ini? Setelah tarawih. La, setelah tarawih hanya thabit ucapan atau zikir subhanal malik al quddus. Nah. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فيا أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله pada hari ini hari Kamis tanggal 18 atau 19 Muharram 1430 Hijriah kita melanjutkan pembicaraan tentang peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin yang lemah di negeri Palestina. Majlis ini adalah majlis kedua yang insyaallah pembahasan ini akan diadakan dalam beberapa kali majlis. Setelah pada majelis yang pertama kita mengetahui sekelumit tentang sifat kaum Zionis Yahudi, kehinaan dan kerendahan mereka, sifat sombong sekaligus pengecut yang ada pada mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, kaum saudara Al-Qiradah wal Khanazir, kera-kera dan babi-babi. Kaum radikalis Yahudi Zionis yang ekstrim di dalam bersikap, ekstrim di dalam bermusuhan, tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia ini. Maka pada siang hari ini kita ingin memulai membahas tentang beberapa sikap kita sebagai umat Islam, saudara-saudara orang-orang atau kaum muslimin al-mustad'afin yang tertindas, terzalimi di negeri Palestina. Kita ingin mengetahui bagaimana Islam membimbing kepada kita di dalam menyikapi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi. Pembahasan kita ini sebenarnya sebagai upaya agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukminin, yang telah diturunkan kepada kita sebuah syariat dan telah diutus kepada kita seorang Rasul, untuk kita bisa menjalani syariat Allah dalam seluruh bagian daripada din al-Islam ini, menjalankan segala syariat Allah baik terkait dengan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita ataupun terkait dengan muamalah antar sesama kita, antar sesama muslim, dan muamalah terhadap manusia yang lainnya, bahkan dalam perkara akidah, akhlak dan adab, semuanya kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah dengan penuh sikap yang ilmiah, didasari oleh ilmu, bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertuangkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita isyaratkan pada awal majlis bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama dan tentunya juga bukan yang terakhir. Bukan yang pertama, menunjukkan bahwa peristiwa ini telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kita, baik di kalangan umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kaum mukminin sebelum kita. Kita masih ingat peristiwa Al-Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj, bagaimana penyiksaan mereka, kaum-kaum kafir terhadap kaum mukminin. Al-Ukhdud, yang di sana dihidupkan An-Naril Waqud, yang Allah sebutkan betapa pedihnya nah peristiwa tersebut, dan peristiwa-peristiwa yang lain menimpa kaum mukminin, menimpa Nabiullah Musa alaihi salam dan kaum mukminin dari kalangan Bani Israel, dibunuh anak-anak mereka dan wanita mereka, dikejar-kejar mereka, berbagai tragedi dan peristiwa menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin telah terjadi Begitu juga setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di masa kita hidup ini, dan semua itu telah berlalu. Berlalunya berbagai peristiwa dan tragedi itu telah dilalui dan diperankan oleh orang-orang yang beriman, sekaligus mereka orang-orang yang berilmu. Maka jika kita menyadari hal ini, berarti kita bukan orang yang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dari peristiwa dan tragedi yang telah lalu, Allah nyatakan sekelompok ini, berarti kita bukan orang yang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dari peristiwa dan tragedi yang telah lalu, Allah nyatakan sekelompok orang dari kaum mukminin telah berhasil dan selamat dari fitnah tersebut. Lolos atau lulus dari ujian yang sangat berat tersebut. Dengan modal takwa, iman, ilmu, amal saleh. Maka kita pun pingin dan punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya atau wajib atas kita semuanya untuk menengok, melihat bagaimana sejarah mereka dahulu menghadapi berbagai tragedi, peristiwa demi peristiwa, untuk dijadikan sebagai dasar bersikap. Dijadikan sebagai dasar untuk berucap di dalam menghadapi berbagai tragedi dan peristiwa ini. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah orang pertama atau generasi pertama, maka di sini kita akan kehilangan kendali. Kita akan kehilangan bimbingan. Dan kita akan menjawab tantangan zaman kita ini dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, keterbatasan iman, takwa dan akidah, sehingga kita akan tercerai-berai, kita akan terus semakin mengalami penderitaan demi penderitaan, kerugian pun akan semakin banyak dan semakin besar, kerugian iman semakin menipis menghadapi berbagai fitnah. Karena kita kehilangan kendali. Karena kita kehilangan bimbingan. Kita kehilangan mizan di dalam menghadapi berbagai tragedi tersebut. Kerugian dalam bidang fisik dan materi pun. Korban jiwa, darah tertumpah. Harta, pertanian, perkebunan, perdagangan hancur. Gara-gara kita tidak bisa bersikap dengan ilmiah. Disebabkan kita tidak memiliki mizan. Timbangan yang syar'i. Tidak memiliki bimbingan. Teladan dan uswah, karena kita telah merasa sebagai orang pertama, generasi pertama menghadapi tragedi-tragedi seperti ini. Maka kita harus menengok. Tentunya kita dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana, mungkin kita tidak mampu untuk menengok ke belakang. Maka jawabannya adalah kita mengembalikan perkara ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, yaitu ulama. Ahlu dzikr di sini ada ahlul ilm, al-ulama. Jika kalian tidak mengetahui hukum suatu perkara, hukum suatu permasalahan, menyikapi suatu keadaan, tanya kepada ahlul ilm. Jangan sampai logika kita yang dikedepankan. Akhirnya perasaan kita pun yang mengendalikan kita. Emosi kita pun yang akan menyeret kita ke dalam kehancuran dan kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Lattaba'tumu syaitan illa qalila. Ayat ini sering diulang-ulang dan didengungkan ke telinga kita. Ke telinga kaum mukminin

0: Walakin qalla man yafhamuh. Qalla man ya'mal bihi. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mukmin ini yang mau memahami dengan sebenar-benarnya, dan sangat sedikit yang mau beramal dengan ayat-ayat ini tadi. Allah menyatakan jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah tragedi, baik peristiwa yang menjanjikan atau memberitakan keamanan dan kesejahteraan kepada kita, berita yang enak, atau sebaliknya, al-khawf, berita yang mengabarkan kepada kita tentang kehancuran, suasana yang mencekam, ketakutan, maka mereka itu cenderung untuk segera menyebarkannya, mengomentarinya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan jawaban atas perkara tersebut, kesimpulan hukum dari informasi yang mereka terima itu tadi, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Pasti orang-orang yang akan beristimbat, orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk berijtihad, siapa? Para ulama, akan mengetahui kesimpulan hukum dari permasalahan itu. Kalau bukan karena karunia keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian, dan rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan, bisikan syaitan, logika-logika syaitan. Yang tentunya logika, bisikan, dan jejak syaitan itu akan menjerumuskan kita. Maka sikap ini adalah sikap dasar kaum mukminin. Sikap dasar yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin di dalam beragama, di dalam berislam. Begitu pula, setelah kita menyadari bagian pertama ini tadi bahwa kita harus menengok ke belakang, merujuk ke belakang dari berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi melalui tentunya wasitah, perantaraan para ulama, ahlul istimbab, ahlul ijtihad, ahlul hadis, untuk jadi tolak ukur bagi kita sekarang kita bersikap. Juga kita harus menyadari bahwa tragedi ini, peristiwa seperti ini bukan yang terakhir. Akan terjadi dan akan terjadi. Dan ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita menyadari bahwa peristiwa dan tragedi seperti ini akan terjadi lagi dan lagi, maka dengan itu kita harus menjadikan ini sebagai catatan penting. Peristiwa seperti ini, serta bimbingan para ulama, jawaban dan fatwa para ulama, kita jadikan sebagai catatan penting yang kita catat rapi. Untuk apabila, wal'iyadu billah, kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini, untuk yang akan datang, kita sudah punya landasan, tidak bingung lagi bersikap, bagaimana kita bersikap, apa ada fatwa. Bisa kita jadikan sebagai mizan. Setidaknya kita catat. Para ulama belum berbicara, para ulama belum berfatwa. Padahal para ulama sudah dengan tegas menjelaskan dan menjawab berbagai kasus ini tadi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menjawab atau membahas tentang sikap apa yang semestinya dan diwajibkan kepada kita menghadapi saudara-saudara kita itu tadi. Bahwa sikap pertama adalah, sikap seorang mukmin yang pertama adalah adanya syuur atau istisyar, adanya perasaan dan kepedulian atas tertumpahnya darah-darah saudara kita kaum muslimin, ad-du'afa al-mustad'afin, yang lemah. Kita mengerti seharusnya dan wajib untuk mengerti tentang besarnya nilai harga diri, darah dan harta kaum muslimin. Ini harus ada dalam sanubari kita. Harus tertanam sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap saudaranya mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu. Yang satu bagiannya memperkuat bagian bangunan yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan kal-jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhun tadaa'a sa'irul jasad bil humma was-sahar. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh itu tadi merasakan adanya sakit. Jika di bagian tertentu tubuhnya itu menderita, menjerit kesakitan, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun menderita kesakitan. Itu seorang mukmin. Maka kita sekarang mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendengar bagaimana mereka dibasmi, dibantai, disembelih, atau ditembak, dikucurkan darahnya. Bersarang berbagai peluru di tubuh mereka, hancur pertaniannya, hancur perekonomiannya, tidak bisa berkunjung sanak saudara satu sama lain. Nah, maka kita yang ada di sini pun sebagai saudara mereka satu jasad, merasakan hal itu. Merasakan ketegangan yang mereka rasakan pula. Ini sikap pertama yang harus ada terhadap seluruh kaum muslimin, termasuk kita di dalamnya. Kita menyadari bahwa darah seorang muslim sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Apa alasan yang dibenarkan secara syar'i? Itu dibahas di dalam buku-buku fikih dan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berkhitab terhadap Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ka'bah, ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa bagus dan indahnya engkau, wahai Ka'bah. Dan betapa harumnya aromamu, wahai Ka'bah. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah. Dan betapa mulia engkau, betapa agung kehormatanmu, wahai Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah itu, yang dikunjungi oleh jutaan manusia dalam setahunnya, berbondong-bondong dalam haji ataupun umrah, bertawaf di Ka'bah ini, ataupun selain haji dan umrah, manusia berdatangan untuk bertawaf di Ka'bah. Rasulullah mengajak bicara Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. La hurmatul mu'min a'zamu indallah. Hurmatan minki malihi wa damih. Sungguh kehormatan seorang mukmin lebih besar di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu wahai Ka'bah. Kehormatan harta seorang mukmin lebih besar dari kehormatanmu wahai Ka'bah. Kehormatan darah seorang mukmin lebih besar daripada kehormatanmu wahai Ka'bah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harta yang kadang-kadang seorang mukmin sesama muslim menipu harta saudaranya, mengurangi harta saudaranya. Perlu diketahui bahwa harta saudara kita itu lebih besar kehormatannya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah. Lebih-lebih darah seorang mukmin lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Kalau kita sekarang mendengar berita diberitakan di koran-koran, di televisi, di internet dan yang lainnya bahwa Ka'bah dihancurkan atau dihinakan, kita akan marah, marah besar. Kita akan marah besar. Dan memang patut harus marah kita karena itu kiblatnya kaum muslimin. Tapi perlu diketahui bahwa darah satu orang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah dan harus kita lebih marah. Lebih tersinggung. Dibandingkan tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Lalu bagaimana dengan ratusan darah tertumpah? Sampai hari ini berita yang saya terima, lebih dari 900 nyawa muslim atau muslimah melayang. Darah-darah mereka bercucuran di bumi Palestina. Lebih dari 3.000 yang lainnya terluka. Harga diri mereka diinjak-injak. Harta mereka pun hancur luluh lanta. Rumah-rumah mereka pun roboh dan hancur. Maka kita harus merasakan besarnya kehormatan harta muslimin dan darah muslimin. Ini adalah akidah. Ini adalah bagian daripada akidah. Karena sikap wala, sikap loyal terhadap sesama mukmin itu dituntut dan wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Ini adalah sikap pertama yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim ketika mendengar saudara-saudaranya di bumi manapun, di negeri manapun, saudara muslim, saudara seiman dibunuh, dianiaya, dihinakan. Setelah kita mengetahui sikap pertama ini, maka kita akan menginjak kepada sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Yang kedua adalah an-nasru lahum, menolong mereka. Menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang terbunuh, yang terusir dari negerinya. Wajib bagi kita untuk menolong mereka. Sikap menolong kita, mereka tersebut, memberikan an-nasr kepada mereka, bisa terwujud atau terrealisasi dengan beberapa jalan. Jika bisa semuanya, maka kita lakukan semuanya. Jika kita bisa merealisasikan upaya an-nasr, menolong saudara kita yang tertindas dan terbunuh, teraniaya, dengan segala bentuk yang memungkinkan kita lakukan semuanya. Namun kalau tidak memungkinkan satu sisi atau satu jenisnya, kita jangan sampai meninggalkan jenis pertolongan yang lain. Yang pertama adalah addu'a lahum. Addu'a li ikhwanina al-qatla al-mustad'afin. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terbunuh. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah selamatkan mereka dari azabnya. Kita mendoakan kepada yang masih tersisa dan hidup. Untuk Allah menolong mereka dan melindungi mereka, melindungi negeri mereka. Dari kejahatan dan kebengisan kaum kufar. Siapapun kufar itu. Kalau sekarang kebetulan kaum Zionis Yahudi. Kita mendoakan untuk saudara kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mustad'afin fi Falastin wa fi ghairiha. Allahumma ansurhum 'ala a'daihim. Kemudian kita mendoakan kehancuran terhadap musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi ataupun yang lainnya yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin, bahu-membahu untuk membantai umat Islam, kita doakan untuk mereka kehancuran. Allahumma dammir a'dal Islam wa a'dal muslimin. Allahumma syattid syamlahum wa farriq jam'ahum wa ja'al ba'sahum bainahum syadid. Berdoa dengan berbagai macam bentuk doa. Kebinasaan untuk kaum Yahudi dan kufar-kufar yang lainnya. Yang membantu mereka dengan materi ataupun bantuan moral. Kita doakan kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka. Allah, binasakan mereka ya Allah. Jadikan persisian dan cerai berai di antara mereka ya Allah. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan makar mereka dan tipu daya mereka untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Allahumma ya khairal makirin. Liman yamkuru bil muslimin. Rudd 'alaihim makrahum wa kaidahum. Kembalikan tipu daya mereka dan makar mereka untuk menghancurkan mereka sendiri ya Allah. Doakan terus di dalam kesempatan-kesempatan kita. Dan ini kita realisasikan ya ikhwan. Dalam sholat kita. Dalam kesempatan bainal azan wal iqamah. Barang siapa yang bangun di malam hari doa. Di saat hujan turun doa. Bagi yang musafir juga mendoakan. Jangan saja ini di lisan kita. Doakan wahai ikhwan. Kita wujudkan kita sebagai ahli sunnah. Harus berada di barisan terdepan dalam permasalahan seperti ini. Dengan sikap yang ilmiah, dengan amalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Al-Khulafa' Ar-Rasyidin. Bukan tentunya dengan mendatangkan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam, tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diingat oleh siapapun kaum mukminin agar amalan kita tidak sia-sia dan tertolak. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal termasuk doa di dalamnya, suatu amalan, suatu ibadah yang bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh kami. Bukan dari apa yang telah kami perintahkan. Bukan daripada agama dan sunnah yang kami contohkan. Kata Rasulullah SAW, maka amalan itu raddun, ay mardudun ala sahibih. Tertolak kepada pelakunya. Jangan sampai, wahai kaum mukminin, Anda berdoa untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya. Ternyata amalan yang Anda lakukan itu disertai dengan berbagai bid'ah. Bacakan ayat 26, 27 dari surat Al-Fatah. Pada malam ini, malam itu. Bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian La ilaha illallah sekian kali. Nah, dari mana contoh amalan ini? Nah, sebagaimana disebarkan oleh Al-Ikhwanul Muslimin. Disebarkan oleh berbagai kelompok. Termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ikut andil menyebarkan himbauan Sayyid Hasan, pimpinan kelompok atau faksi Hizbullah yang berakidahkan Syiah. Menghimbau kaum muslimin untuk membaca ayat ke-26, 27 surat Al-Fatah. Wahai kaum muslimin, sadarlah jangan sampai kita justru menyebarkan syiar-syiar Syiah. Berilmulah wahai kaum muslimin. Berilmulah tentang Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Agar tidak menjerumuskan kita pada sikap-sikap dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anda punya andil untuk menyebarkan bid'ah walaupun hanya dengan 300 rupiah harga pulsa SMS. Atau kurang atau lebih. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikap dan perlakuan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menyatakan, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dua ayat ini mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita kaum mukminin agar kita tidak bersikap, berkata, memvonis, melakukan, beramal sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmunya. Anda menyebarkan SMS, Anda harus tahu apa makna tersebut. Ini ada tuntunannya ataukah tidak ada tuntunannya? Harus bertanya. Jangan karena merasa itu ringan biayanya. Kemudian Anda melakukannya. Wala taqfu. Jangan kalian mengikuti, melakukan, ikut campur, bersikap, memvonis sesuatu yang kata Allah. Ma laisa laka bihi ilm. Yang pada dasarnya Anda tidak memiliki dasar ilmu. Tentangnya. Sesungguhnya kata Allah pendengaran, penglihatan dan kalbu kalian itu. Akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab nanti. Jangan dikira itu gampang. Akan menunda proses hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memperpanjang waktu hisab Anda di yaumul qiyamah nanti. Hisab yang sangat melelahkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi seperti ini, disunnahkan kepada kita, dihimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berdoa dengan doa yang sunnah yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang tidak tercampur dengan bid'ah, apalagi dengan kesyirikan seperti bertawassul, dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan, dengan jenis tawassul yang menyelisih syariat. Karena memang tawassul itu ada yang dibenarkan secara syar'i. Kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Dengan menyatakan. Ya qawiyu, ya matin, ya qadir. Ya man ala kulli syai'in qadir. Dammir a'dal islam wal muslimin. Allahumma syattid syamlahum. Wa farrid jam'ahum. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu disunnahkan. Bertawassul dengan amalan soleh. Bilang, ya Allah, aku berdoa ini dalam rangka untuk merealisasikan firman-Mu, ya Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Saudara-saudara kami, ya Allah, kaum mukminin yang beriman kepada Engkau dibantai, ya Allah. Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan ini, doaku yang aku sampaikan ini adalah ikhlas, maka kabulkan, ya Allah. Tolong saudara-saudara kami, ya Allah, di Palestina dan yang lainnya. Ini juga bagian daripada tawassul dengan amal saleh. Sementara tawassul dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tawassul dengan jin, tawassul dengan ruh-ruh orang-orang soleh, kata mereka, itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dicontohkan oleh al-khulafaur rasyidun Abu Bakrin, Umar, wa Uthman, wa Ali, dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak pula oleh para imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, dan tidak pula para ulama sesudah mereka dari kalangan ulama ahli sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jenis doa-doa seperti ini. Saya ingatkan hal ini karena memang banyak terjadi bentuk doa-doa yang diselingi dan dicampuri oleh berbagai bid'ah dan kesyirikan. Berbagai bentuk istighatha yang tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tidak dilakukan dengan sunnah Rasul karena bentuk istighatha itu adalah salah satu sunnah. Tapi selama dijalani atau dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pasti aku akan menjawab, memenuhi, mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa kepadanya. Kata Allah, jika seorang hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ketahuilah sesungguhnya jawaban pengkabulan dariku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Jika mereka meminta da'an. Falyastajibuli. Mintalah mereka itu kepadaku permohonan pengkabulan, pemenuhan kebutuhan mereka. La'allahum yarsudun. Ini adalah sunnah, bahkan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ketika terjadi salah satu nazilah, salah satu tragedi yang menimpa beliau dan para sahabatnya, yaitu dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kala, لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا. Ketika akan terjadi perang Badar, Rasulullah melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang pada waktu itu jumlah mereka adalah 1,000 orang. 1,000 orang yang siap tempur. 1,000 orang yang memang siap tempur. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya kurang lebih 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata, thumma madda yadayhi, faja'ala yahtifu bi rabbih. Melihat kondisi seperti ini, kondisi yang sangat genting, sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengulang-ulang doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memanggil Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba min ahli al-islam la tu'bad fil ardi, la tu'bad fil ardi. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbil al-qibla hatta saqata ridauhu an mankibaihi. Terus menerus Rasulullah menyatakan, diulang-ulang oleh Rasulullah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, ya Allah, realisasikanlah ya Allah bagiku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, wujudkanlah ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ridanya itu jatuh dari pundak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sadar bahwa ridanya itu jatuh dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha rida'ahu fa'alqahu ala mankibaihi thumma tazamahu min wara'ihi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasul seperti ini. Melihat rida Rasulullah jatuh. Maka Abu Bakar datang dan mengambil rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau letakkan kembali di pundak Nabi. Sambil Rasul Abu Bakar terus memegang rida Rasul di belakangnya. Rasulullah tetap mengangkat tangannya. Allahumma jizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, wa qala ya Nabi Allah, kadzaka munashadatuka rabbak فَإِنَّهُ سَيَنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. Seperti inikah ya Rasulullah doamu, cara engkau berdoa, beristighasa kepada Rabbmu, wahai Rasul, wahai Nabi. Sungguh pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu, akan merealisasikan janjinya untukmu, wahai Rasul. فَأَنْزَلَ اللَّهُ. Kemudian Allah turunkan wahyu. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah kata Allah subhanahu wa ta'ala ketika kalian beristighasa kepada Rabb kalian. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Kemudian Allah memenuhi, menjawab, mengkabulkan doa istighasa kalian itu tadi. Bahwasanya Allah akan membantu kalian dengan dikirimkannya bala tentara dalam bentuk para malaikat yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kufar Quraisy. Syahid yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah, tidak memanggil ya Syekh Jailani atau Syekh Fulan atau Alim Fulan. Bijahika, dengan jah kamu maka begini dan begitulah. Tidak, Rasulullah menyatakan bijah nabiika wa khalilika Ibrahim. Ya Allah, tolonglah kami dengan sebab jah, kehormatan dan kedudukan nabimu dan kesayanganmu Ibrahim alaihissalam. Rasulullah tidak pernah menyatakan seperti itu. Langsung meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur mukhalafah, unsur menyelisihi at-tauhid dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap pertama kita di dalam, atau sikap kedua, yaitu kita berdoa kepada saudara, untuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di negeri Palestina dengan doa yang sebenar-benarnya. Kita yang di sini pun boleh beristighatha kepada Allah. Beristighatha, terus kita mengulang-ulang kepada Allah, minta di tengah malam, di barang siapa yang bangun di antara kalian, di saat sholat, di saat sujud, sebelum salam, di waktu sholat, bainal adzan wal iqamah, dan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul-tawassul yang dibenarkan, yang disunnahkan. Memanggil Allah dengan asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ula, sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Nah, bertawassul dengan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan doa ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini adalah sikap yang bisa kita bahas pada kajian kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahi taala wasallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita semua telah mendengarkan muhadharah dari Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tantush Al-Adani Hafidhahullah Ta'ala tentang pelajaran berharga dari kesungguhan Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala di dalam memupuk persatuan serta upaya untuk meninggalkan perpecahan dan perselisihan. Al-Syeikh Abu Muhammad Salah Tantush Hafidhahullah, setelah beliau menyampaikan mukaddimah, kemudian beliau berkata, pada permulaan pertemuan ini, yang aku memohon kepada Allah Al-Azim Rabbal Arshil Karim, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencurahkan barakah pada pertemuan kita kali ini dan mencurahkan barakah pula bagi siapa saja yang terlibat atas terselenggaranya acara yang mulia ini. Aku memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan bagi kita semua atas terselenggaranya muhadharah ini, walaupun tempat kita berjauhan. Dan ini tentu tidak berpengaruh sama sekali bagi kedekatan hati kita semua. Walaupun jarak kita berjauhan, namun hati-hati kita saling dekat, yang penuh dengan kecintaan kepada kalian semua, wahai ikhwani fillah, fi hadhil bilad at-tayyibah, bilad Indonesia. Saudara-saudaraku fillah di negeri Indonesia yang mulia ini, terkhusus saudara-saudaraku yang kokoh di atas prinsip as-salafus salih di ma'had minhajul athar di kota Jember yang terletak di provinsi Jawa Timur. Semoga Allah menjaganya, serta para pengasuh, para pengurus di ma'had ini. Demikian pula seluruh saudara-saudara kami salafiyin di negeri yang semoga Allah curahkan barakah padanya, dan seluruh saudara-saudaraku di negeri-negeri kaum muslimin. Sungguh, demi Allah, aku benar-benar berbahagia dapat berkomunikasi dengan antum semua, walaupun hanya dengan telepon. Kami memohon kepada Allah Al-Ali Al-Qadir agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan kemudahan

kepada para malaikatnya yang mulia, serta mempersaksikan kepada yang hadir di majlis ini dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin, dan siapa dan apa saja yang Allah kehendaki dari makhluknya, sungguh kami mencintai kalian semua karena Allah, dan kami senantiasa berdoa kepada Allah Al-Karim agar senantiasa mencurahkan ridhanya yang terbesar untuk kalian semua. Inna rabbana sami'ud du'a. Amma ba'd. Fa ya ikhwata, sallamakumullah wa afakum wa waqahum kulla su'in wa makruh. Wahai saudara-saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kalian semua dan menjaga kalian semua dari berbagai kejelekan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak asing bagi kalian semua apa yang telah dilakukan oleh a'immatus sunnah dan para ulama kibar dari sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka berupa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan al-ihtimam bi ahwalil muslimina fil alami ajma', dan perhatian terhadap kondisi kaum muslimin di dunia secara keseluruhan. Bagaimana tidak, mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah pada pundak-pundak mereka untuk memikul agama ini. Mereka adalah orang-orang yang berhak untuk menyandang amanah tersebut, dan mereka pula adalah orang-orang yang Allah pilih dan Allah khususkan untuk mengemban amanah tersebut. Di antara para a'immah tersebut di zaman kita ini adalah Al-Imam Rabi' bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, seorang alim Rabbani yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan beliau sebagai seorang ulama besar yang sangat bermanfaat bagi umat ini. Sampai-sampai kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai kecintaan kepada beliau hafizahullahu ta'ala menjadi tanda atas kesalafiyahan seseorang, dan kebencian kepada beliau hafizahullahu ta'ala sebagai tanda atas kebid'ahan bagi pembenci beliau. Sungguh benar apa yang telah dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Tanda, alamat ahlul bid'ah adalah celaan mereka terhadap ahlul athar, terhadap orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar ini adalah athar yang sahih yang telah diriwayatkan oleh banyak dari para ulama, di antaranya adalah Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah.

Atas dasar itu, maka sungguh Al-Imam Rabi' sallamahullahu wa hafizah, beliau pada hari ini menjadi tolak ukur sebagai mihnah bagi kaum muslimin. Tolak ukur siapa saja yang mencela beliau atau merendahkan beliau, maka sungguh dia telah jauh dari sunnah. Dan barang siapa yang mencintai beliau, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang cinta dengan sunnah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepada Allah Al-Azim agar ia senantiasa memenangkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan keberadaan beliau. Dan kami memohon kepada Allah agar Allah jadikan beliau sebagai penolong bagi sunnah, dan agar Allah jadikan beliau sebagai sesuatu yang mencekik di leher-leher al-mubtadi'ah secara keseluruhan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa para ulama dan thulabul ilm, mereka benar-benar menghormati para ulama. Dan di antara ulama yang terkemuka yang dihormati oleh para ulama dan thulabul ilm adalah Al-Syeikh Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Peran beliau sangat besar di dalam dakwah ini, di dalam menyelesaikan problem umat, terkhusus problem salafiyin. Hingga tidak dipungkiri, kesungguhan beliau, perjuangan beliau di dalam dakwah dan persatuan umat ini disyukuri oleh raja-raja dan pemimpin-pemimpin dunia. Di antaranya adalah apa yang terjadi di negeri Aljazair. Kejadian yang luar biasa menimpa negeri itu sekitar tahun 90-an. Terjadi peristiwa yang menghancurkan negeri tersebut. Maka dengan pertolongan Allah, kemudian peran para ulama terkhusus beliau Al-Syeikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dapat terselesaikan problem tersebut. Perjuangan beliau sangat bermanfaat bagi keberlangsungan negara Aljazair di masa itu. Walillahil hamdu wal minnah. Demikianlah ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Perjuangan beliau, kesungguhan beliau di dalam mempersatukan umat Islam dan di dalam mencegah serta mengobati mereka dari berbagai perselisihan dan perpecahan benar-benar nyata dan dirasakan oleh salafin khususnya di banyak negeri. Maka kita insyaAllah
pada pertemuan ini akan menyampaikan beberapa contoh dari kesungguhan beliau di bidang ini. Semoga apa yang kami sampaikan dalam pertemuan ini mendatangkan banyak kebaikan. Bagi yang hadir dan juga bagi yang mendengarkan. Inna Rabbana sami'ud du'a. Di antara yang akan kami pilih untuk kami bacakan nasihat wasiat dari Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah adalah apa yang pernah beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada salafiyin di negeri Perancis. Qala hafidhahullahu ta'ala, laqad adraktu ana wa adraka ghairi anna hunaka tayyaraini qad daraba ad-da'wata as-salafiyyah fi samimiha. Aku dan juga selainku benar-benar telah mendapati bahwa di sana ada dua ancaman yang telah memukul dakwah salafiyah pada jantungnya. Yang pertama adalah ancaman dalam bentuk asyiddah wal ifrat, sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil mashru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan, yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrid. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran.
Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idhatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'uakkidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali nasihat-nasihat tersebut, dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap, baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya, berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya al-mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar
mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku, kata beliau, bahwa perselisihan di antara kalian, di antara mereka, laisat fi aqaid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usul dakwah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal huda, di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang, namun aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a wa as'a wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullahu ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullahu ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini.
sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran, perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma haulaha, ketika api tersebut menyinari yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasulullah alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar, seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti', aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj, orang yang salah maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq, ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Jika Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla
menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasulullah alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa amara bi darbihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi. Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bi thawbihi. Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahullah, malahu akhzahullah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu auna syaitan ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi. Agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan
Jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, wala takunu auna syaitan ala akhikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala, beliau melanjutkan dalam wasiatnya, haula'il haddadiyah, mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil, yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahsyi, manhajun wahsyi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun, ya ikhwah, manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziz litamziqi wat tafriq, manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fikum. Kemudian di sini Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah, lisan halihim, mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya.
Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir-rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun
di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar dengan sikap ar-rifq, dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya, wa kullu manhajin yumazziqu wa yufarriqu fa hadha alamatun wadhihatun alayhi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya, seperti jelas atau terangnya matahari, bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj salaf, karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullahu taala, di sini Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya.
Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi. Bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi. Maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi. Pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan. Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan. Hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan.
Faqala innahuma yu'adzaban. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Ila akhir al-hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab. Dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir. Padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya, dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba. Menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majraddam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam, pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiya. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiya, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan laqad khasyitu ayyadzfa fi qulubikuma. Syaitan, aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia, pada aliran darahnya.
Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Syekh Rabi' beliau adalah

dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya, dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab." Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini, sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman." Sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya

0: kita bersatu dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara. Kalian semua bersatu di atas al-haq. Kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Pada hari ini di 10 hari kedua bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2018, kita berkumpul di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia ini di Kompleks Pertamina Cirebon untuk kembali kita melakukan salah satu rangkaian amalan yang mulia, bahkan di zaman seperti ini terhitung yang paling mulia, yaitu talabul ilmi, belajar mengkaji ilmu agama yang Allah turunkan kepada kita, ilmu agama yang Allah tidak menerima dari seluruh hambanya selain agama ini. Agama yang Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hakiki di sisi Allah hanyalah Islam. Agama yang Allah mengatakan dalam ayatnya yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, kata Allah, tidak akan Allah terima darinya, dan di akhirat dia akan tergolong orang-orang yang merugi. Agama yaitu Islam yang Allah di dalam ayatnya yang lain mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِينَ. Pada hari ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Di hari menjelang wafatnya Rasulullah SAW, setelah hari berganti hari, tahun berganti tahun, ayat demi ayat, surat demi surat turun dalam kurun waktu 23 tahun. Maka di Padang Arafah, pada haji penghabisan, haji perpisahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini pada hari Jumat di Padang Arafah. Al-yaum, hari ini, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan telah aku sempurnakan limpahan nikmatku untuk kalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diutusnya Nabi, nikmat diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Nikmat agama yang sempurna. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan aku ridha, aku rela Islam ini sebagai agama kalian, sebagai pedoman hidup kalian, pedoman ideologi, pedoman akhlak, pedoman berumah tangga, pedoman beribadah. Ini yang aku ridhoi, kata Allah. Maka pada hari ini kita mengkaji agama yang seperti ini. Yang tidak ada sumber dalam kita beragama yang otentik, yang legal, kecuali apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di abadan in tamassattum bihima kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua perkara penting yang sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya sepeninggalku, selama kalian berkomitmen untuk berpegang teguh dengannya, berkomitmen untuk mengamalkannya, yaitu dua warisan tersebut, kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku, prinsipku di dalam memahami agama. Prinsipku dalam beriman, dalam berakhlak, dalam beribadah. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita. Hari ini kita kembali bermajlis, ingin membahas agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tentu kita semua meyakini bahwa Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk bimbingan-bimbingannya yang tertuang dalam hadis-hadis, baik yang berisi berita, atau berisi perintah, berisi larangan, atau contoh amaliyah praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maksud dari kata-kata sunnah. Seluruh yang datang dari Nabi berupa berita, berupa perintah, berupa larangan, berupa perbuatan-perbuatan Rasulullah, bagaimana dengan tetangganya, bagaimana dengan keluarganya, bagaimana ketika di masjid, bagaimana ketika safar, bagaimana ketika makan, minum, dan seterusnya. Itulah makna yang terkandung dalam kata-kata sunnah, termasuk yang ternukilkan dari Nabi dalam menjelaskan dan menjabarkan Al-Quran. Datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan redaksi wahyu. Nabi diutus bukan hanya untuk menyampaikan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi, atau untuk menyampaikan amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim, atau untuk menyampaikan qul huwallahu ahad allahus samad secara redaksi. Tidak hanya itu, Tugas Nabi juga adalah menjabarkan, merinci, mempraktekkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Baik dalam hal ibadah yang sering dipermisalkan oleh para ulama. Contoh misalkan. Di dalam Al-Quran ada perintah untuk berhaji. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sungguh telah wajib kepada manusia yakni umat Islam untuk berhaji bagi barang siapa yang mampu untuk melakukannya. Di mana haji tempatnya? Kapan tanggalnya? Kalau wukuf di mana posisinya? Kita tahu di dalam sunnah bahwa wukuf itu terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tempatnya di mana? Di Arafah. Kalau ada seorang muslim di zaman ini mengatakan, enggak, saya inginnya wukuf di dekat Ka'bah aja. Di Masjidil Haram. Lu kenapa, Pak? Karena Masjidil Haram dan apalagi Ka'bah lebih suci dibandingkan Arafah. Benar. Enggak ada tempat yang lebih suci dibandingkan Masjidil Haram di muka bumi. Bahkan Arafah tidak termasuk dalam lingkup Al-Haram. Ya. Arafah. Saya mau wukuf di dekat Ka'bah. Alasannya pakai apa? Logika. Logikanya, Ka'bah lebih suci dari Arafah. Kenapa saya harus wukuf di Arafah? Tapi Islam itu tidak berjalan di atas logika, Pak. Islam itu berjalan di atas semangat dan komitmen mencontoh dan menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang diutus sebagai rasul untuk menjelaskan, menjabar, merinci dan mempraktekkan Al-Qur'an. Maka dari itu Nabi mengatakan dan mencontohkan bahwa wukuf itu di Arafah pada tanggal 9 bukan tanggal 10. Enggak boleh ada seorang muslim saya mau wukufnya tanggal 10. Loh enggak benar Pak tanggal 9. Loh kenapa? Enggak boleh. Demikian perintah sholat, perintah zakat, perintah berdakwah, perintah bahkan berjihad, dan seterusnya dituntunkan, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga termasuk di dalam upaya kita memahami maksud dan tujuan Al-Quran serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada jalan kecuali melalui Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dan dinukil oleh Imam Ibn Katsir di dalam mukaddimah tafsirnya, bahwa tidaklah Nabi itu wafat kecuali telah menjelaskan secara rinci, lengkap tentang makna-makna dan tafsir Al-Quran. Kepada siapa dijelaskan oleh Nabi? Dijelaskan kepada para sahabatnya yang seiring berjalan bersama beliau, menemani beliau saat di masjid, menemani beliau saat di luar masjid, menemani beliau saat pergi safar, menemani beliau saat berdakwah, menemani beliau saat berjuang, melihat, mendengar. Kemudian oleh para sahabat dilanjutkan ilmu tersebut yang mereka dengar dan mereka lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi sahabat ini yang belajar Islam secara langsung kepada Nabi tanpa perantara. Beda dengan kita. Belajar Islam kepada ustaz. Belajar Islam kepada pak guru. Nah, jaraknya pun ratusan tahun bahkan lebih dari 1000 tahun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan adanya bias pemahaman sangat besar. Kemungkinan adanya tercampur aduknya pemahaman dengan logika-logika manusia, adat istiadat manusia, besar kemungkinannya dan telah terjadi. Namun para sahabat Nabi belajar Islam, memahaminya dan mempraktekkannya langsung di bawah kontrol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kontrol Rasulullah adalah kontrol dari Allah tabaraka wa taala. Contoh kecil. Jangan urusan yang terlalu besar. Kecil menurut pandangan manusia, tapi itu besar dalam pandangan syariat. Bagaimana seorang wanita yang lemah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan, mengadukan tentang perilaku suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang berada di balik dinding bersama wanita tersebut, enggak jauh jaraknya. Kata Aisyah, saat wanita tadi mengeluhkan dan mengadukan tentang suaminya kepada Nabi, aku enggak dengar. Apa sih isi keluhan, materi keluhannya apa? Aisyah yang ada di sebelah balik dinding ini enggak paham, enggak dengar. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran dari langit yang ketujuh, wahyu. Menjawab keluhan sang wanita. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah nama ayat atau surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Mujadilah. Di sana Allah mengatakan pada ayat yang pertama, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا. Turun ayat tiba-tiba dari langit. Bukan wangsit ya. Bukan. Wahyu. Ayat itu coba dibuka di dalam surat Al-Mujadilah. Ayat yang pertama dilanjutkan ayat yang kedua. Berisi hukum-hukum yang sampai hari ini para ulama ahli fikih menjadikan salah satu itu dasar pembahasan tentang poin atau problem rumah tangga yang ini. Apa makna ayat tadi? Qad sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya. Allah mendengar perbincangan kedua kalian ini, yakni Rasulullah dan wanita yang mengeluh tadi. Didengar Aisyah, di sebelahnya enggak dengar. Allah di atas langit yang ketujuh, di atas arsy-Nya, mendengar itu semua. Karena itu di antara nama Allah adalah As-Sami', yang maha mendengar. Mendengar ucapan, bisik-bisik manusia, makar-makar manusia, rencana-rencana buruknya. Ketahuan, didengar oleh Allah. Perhatikan baik-baik peristiwa ini begitu penting. Menunjukkan apa yang dialami oleh para sahabat, problem mereka, kesulitan-kesulitan mereka untuk mengetahui hukum-hukum agama, langsung dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan wahyu dari langit yang ketujuh. Kalau kita kan ingin mengetahui hukum agama tentang masalah apa saja, masalah waris, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hibah, kita harus buka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih. Kita harus buka, kita pelajarin dengan seksama. Kalau sahabat, langsung kepada Nabi. Karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas qarni. Generasi terbaik dari generasi umat Islam ini adalah generasi aku hidup di sana bersama mereka. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid ibn Thabit, Usama ibn Zaid, Aisyah, Abu Hurairah, Ummu Salamah, Hafsah, dan yang lainnya dari para sahabat Nabi yang berjumlah lebih dari 100,000 sahabat. Generasi terbaik. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Ini yang saya sampaikan sebagai dasar pembahasan dan kajian kita dimanapun dan kapanpun. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa' ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan menyaksikan mendapati adanya perselisihan-perselisihan yang banyak. Kemana jalan keluarnya? Mana solusinya? Solusinya apa? Seminar-seminar, adat istiadat, hasil penemuan-penemuan manusia, atau konsensus manusia? Begitu? Kata Nabi, maka di saat seperti itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin, wajib atas kalian ketika mendapati perselisihan-perselisihan tersebut, termasuk perselisihan di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil sunnah, kembalikan kepada sistemku, prinsipku, metodeku, dan prinsip metode Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, wa sataftariku hadhihi al-umma ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Dan akan terpecah belah umatku dalam 73 golongan. Semuanya, kata Nabi ya. Jangan salah menukil, kata Nabi. Semuanya di dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa yang di satu golongan ini? Yang belajar di Pondok As-Sunnah Cirebon? Ataukah yang hadir di majelis ini satu golongan? Kalau ada yang mengklaim bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang menghadiri kajian di Masjid Pertamina. Dusta. Kalau ada seorang sebuah pondok pesantren mengaku bahwa golongan satu-satunya yang selamat adalah yang belajar di sini kepada ustaz kami, ketahui bahwa dia adalah dusta. Tinggalkan cepat. Atau bahkan mungkin saya di majelis ini atau di majelis-majelis lainnya, bahwa golongan yang selamat satu-satunya adalah yang menghadiri majelis kajian yang saya berikan, ketahui bahwa saya adalah pendusta dan cepat antum keluar dari masjid ini. Nabi menjawab, ketika ditanya oleh para sahabat, siapa ya Rasulullah? Satu golongan yang selamat dari ancaman neraka ini siapa? Nabi menjawab dengan sebuah prinsip yang gak boleh seorang muslim pun keluar dari prinsip yang dibimbingkan oleh nabinya. Beliau mengatakan satu-satunya golongan yang selamat itu adalah mereka-mereka yang berada di atas prinsip-prinsipku dan prinsip para sahabatku pada hari ini. Hari apa? Hari Rasulullah membimbing mereka hidup bersama.

sama mereka. Dan mereka wariskan itu semua sampai hari ini. Maka dari itu, satu hal yang penting untuk kita kembali pada prinsip generasi terbaik, yaitu para sahabat yang kemudian diistilahkan oleh para ulama sejak dahulu sebagai generasi salaf. Disebutkan dalam karya-karya mereka. Contoh misalkan. Saya kasih contoh. Yang sering didengung-dengungkan oleh mereka-mereka yang menyerukan perjuangan dalam tanda kutip, atau jihad juga dalam tanda kutip, bermula dari sikap dan keyakinan terhadap sebuah ayat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya bukan Koran. Al-Quran. Dalil yang dipakai oleh mereka bukan warisan nenek moyang di kampungnya. Bukan. Al-Quran. Sudah bagus. Yaitu Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum atau tidak memutuskan perkaranya dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Oh, itu mungkin terjemahan versi teroris, Pak Ustaz. Coba lihat terjemahan versi Kementerian Agama. Kalau seandainya di masjid ini ada Al-Quran terjemah, coba dibantu saya. Yang versi Departemen Agama. Jangan yang versi Saudi Wahabi. Versi apa? Kementerian Agama. Ada? Bisa dibantu? Ya, silakan. Barakallahu fiik. Anak-anak muda seperti anak ini akan semangat melihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Kata para terorisnya, coba periksa di terjemahan Kementerian Agama. Al-Ma'idah ayat ke-44. Saya akan bacakan, barakallahu fikum. Terkait ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Di sini dikatakan barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Lanjut. Mereka di dalam mendoktrin ini tadi. Pertanyaannya, KUHP buatan siapa? Diturunkan Allah? Pak Bowo? Manusia nggih. Kalau berhukum dengan KUHP, gimana akhirnya? Berhukum dengan Al-Quran? Kalau Al-Quran pencuri diapakan? Potong, kalau sudah memenuhi syaratnya tentunya. Ada syarat-syaratnya, nggak sembrono. Enggak, pencuri hanya dipenjara 1 tahun, 2 tahun. Berarti berhukum dengan hukum siapa? Manusia. Al-Quran mengatakan yang membunuh dibunuh di dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian untuk menerapkan hukum qisas dalam perkara pembunuhan. Tentu rinciannya nanti di mahkamah. Yang menerapkan ini bukan takmir masjid. Ada orang bunuh, tangkep, bunuh. Enggak. Atau Pak RT. Enggak juga. Atau kelompok pengajian. Itu kenapa dipotong tangannya? Mencuri, Pak Ustadz.
Kan Al-Quran sudah jelas suruh potong. Iya, bukan Anda. Loh, saya takmir masjid. Bukan takmir yang berhak. Yang berhak adalah pemerintah muslimin. Bukan sembarang pihak. Pondok pesantren enggak boleh. Nah, para hadirin yang saya muliakan, wajib kata Allah, kutiba alaikum. Ternyata sekarang orang membunuh diberi penjara berapa lama? Ada berapa lama, Pak? Kalau membunuh. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, iya kan? Nah, kata teroris, ini berhukum dengan hukum Allah enggak? Enggak. Kalau gitu, apa? Apa? Kok takut? Al-Quran. Kafir. Para hadirin yang saya muliakan. Tadi sudah dikatakan apa? Bahwa kita memahami Al-Quran dengan berdasarkan fahamnya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Mulai dari Khulafaur Rasyidun sampai sahabat-sahabat yang berikutnya. Lah, ayat di surat Al-Ma'idah ayat ke-44 ini yang membacakan dan mendoktrinkan dengan ayat ini bukan hanya Usama bin Laden dan sejenisnya. Bukan hanya Abu Bakar Baghdadi dari ISIS dan yang lainnya. Atau NII dan yang lainnya. Tetapi yang memulai dengan doktrin ini adalah teroris Khawarij generasi awal. Yang muncul dalam bentuk kekuatan di masa khalifah atau pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang keberapa? 4. Masuk enggak dalam Khulafaur Rasyidun? Masukkan. Berarti Nabi sudah wasiat apa tadi? Barang siapa di antara kalian yang mendapati perselisihan, wajib untuk kembali kepada prinsipnya apa? Sunnahku dan sunnah para sahabat dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Perhatikan baik-baik. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar laporan dia sebagai khalifah bahwa mereka kelompok teroris Khawarij yang berkumpul di daerah Harura, Irak, mengumandangkan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ustaz, kiai. Bukan. Salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin yang diwasiatkan oleh Nabi untuk diikuti pemahamannya. Bukan sembarang orang, muridnya Nabi, terlepas beliau sebagai menantu Rasulullah yang menikahi putrinya yang bernama Fatimah. Bersama Nabi, terlepas beliau sebagai saudara sepupu Nabi. Bukan itunya saja. Tapi keilmuannya langsung menerima secara bersih, murni dari Nabi dan Rasul yang diutus oleh Sang Pencipta. Kata Khalifah Ali, kalimatu haqqin urida bihi batil. Kalimatu haqqin urida biha batil. Itu adalah ucapan yang benar, tapi mereka menginginkan kebatilan di balik ucapan tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib mengutus ulama. Mengutus ulama. Yang tergolong pada hari itu sebagai kibarul ulama. Hati-hati. Ingat ini ucapan saya. Tergolong sebagai kibarul ulama. Ulama-ulama senior di masa itu. Menemui kaum teroris ke markasnya. Dengan taruhan nyawa tentunya. Berangkatlah Ibnu Abbas. Juga saudara sepupu Nabi. Yang diberi julukan oleh para ulama. Bapak penafsir Al-Quran. Belajarnya kepada Nabi bukan di Kanada. Belajarnya kepada Rasul dan para sahabat yang senior bukan di Amsterdam. Karena kan sekarang orang-orang Islam mendapat gelar-gelar keagamaannya di mana, Pak? Di Canberra. Di Kanada. Di New York atau yang lain. Masya Allah, belajar Islam ke negeri Yahudi. Salah, Pak. Belajarnya keliru.
Apa kata Ibnu Abbas ketika berjumpa dengan kaum Khawarij yang membacakan antara lain ayat ke-44 surat Al-Ma'idah? Kata Ibnu Abbas, dibacakan sekian ayat dari Al-Quran yang gak cukup waktu saya sebutkan, menafsirkan, menjabarkan makna ayat ke-44 surat Al-Ma'idah. Tidak kalian perhatikan kata Ibnu Abbas? Allah mengatakan di surat ini begini. Bagaimana pendapat kalian? Tidak kalian perhatikan bahwa Allah di surat yang ini juga mengatakan demikian? Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Ibnu Abbas menggarisbawahi bahwa kekufuran atau kekafiran yang tercantum dalam ayat ke-44 surat Al-Ma'idah tidak secara mutlak seperti yang kalian fahami. Tetapi itu adalah kufrun duna kufrin. Kekufuran yang belum mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman. Loh, apa ada Ustaz? Kekufuran yang mengeluarkan dari bingkai keislaman dan ada kekufuran yang tidak? Ya, demikian para ulama salaf menjelaskan. Para hadirin yang saya muliakan, pertanyaan pertama Ibnu Abbas sebagai utusan pemerintah untuk menasihati kaum teroris Khawarij adalah, kata Ibnu Abbas, adakah di antara kalian, di barisan kalian, ribuan orang bersenjata, pemberani, siap mati, ya, ada di barisan kalian ulama-ulama senior dari kalangan sahabat Nabi bergabung dengan kalian? Mereka terdiam, enggak ada. Mereka adalah orang-orang yang terkagum-kagum dan bangga ujub kepada kejeniusannya tanpa mau bertanya, tanpa mau mengembalikan permasalahan ini kepada ulama senior yang hidup di kala itu. Para hadirin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik ayat ini. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ternyata ayat ke-44 surat Al-Ma'idah diulangi oleh Allah pada ayat ke-45. Tetapi vonis akhirnya berbeda. Kalau yang 44 Allah mengatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pada ayat ke-45, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Tadi apa? Kafirun. Ini zalimun. Pada ayat ke-47, surat Al-Ma'idah juga, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Predikatnya, perbuatannya sama. Tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan. Tetapi vonis akhirnya, kafirun, zalimun, fasikun. Ada apa di balik ini? Wahai kaum muda, jangan Anda bangga dengan kejeniusan Anda. Tidak bermanfaat jenius Anda mencoba menafsirkan Al-Quran tanpa kembali kepada ahlinya, yaitu murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ini satu dasar di dalam kita memahami agama. Tema kajian kita kali ini sebagaimana diumumkan, yaitu peran ulama dan umara dalam membina umat. Peran ulama dan umara dalam membina umat. Terkesan dari topik ini bahwa yang akan dibahas murni hanya peran ulama dan juga umara. Tentu tidak demikian. Sudah sering dibahas oleh para ustaz tentang peran umat dalam membenahi dirinya dan peran umat dalam membenahi negerinya. Karena bukan itu topik kita, tetapi sekadar mengingatkan bahwa peran ulama dan umara dalam membina umat akan sulit terwujud, akan sulit membuahkan hasil yang positif, baik positif bagi agama mereka ataupun positif
bagi kehidupan sosial kemasyarakatan mereka, ataukah juga positif bagi negeri dan negara mereka kalau umatnya sendiri enggak ada kemauan untuk berbenah. Para ulama yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, bahwa para nabi itu, para ulama itu adalah pewaris-pewaris nabi. Wal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilma, dan para nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan materi atau kekuasaan, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wazir, barang siapa yang berupaya untuk mengambil ilmu atau warisan tersebut, warisan apa? Ilmu, bukan warisan keturunan, bukan warisan materi, bukan warisan kekuasaan. Ya. Barang siapa yang berupaya untuk mendapatkan dan meraih warisan tersebut, yaitu ilmu, maka sungguh dia telah berhasil meraih warisan yang sangat besar. Tapi siapa ahli warisnya? Kita, bukan. Kita ahli waris orang tua kita yang punya tanah sekian hektar. Ahli waris orang tua kita yang punya pertokoan di jalan raya ini, jalan raya itu. Ya. Tapi pewaris Nabi adalah para ulama. Para hadirin yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala pun di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk mengembalikan urusan kita dengan bertanya kepada ulama. Di dalam ayatnya Allah mengatakan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama. Ahludzikir yang dimaksud di sini adalah ahlul ilm, para pembawa ilmu, yaitu para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Sifatnya masih global. Bertanyalah kepada ulama. Luas permasalahan yang harus ditanyakan kepada ulama. Dalam ayat yang lainnya, dalam surat An-Nisa, yang ini sangat terkait dengan topik kita, problem umat bermacam-macam ya. Ada problem perdagangan, ada problem pertanian. Boleh enggak kalau saya menyewa tanah kemudian nanti saya alihkan? Apa hukumnya? Oh, saya berdagang ini tetapi saya belum punya barangnya, cuma saya sudah saya tawarkan dengan harga sekian-sekian. Boleh enggak hukumnya? Ini problem jual beli mereka. Semuanya harus ditanyakan kepada ulama. Kalau saya sudah berwudu kemudian saya tidur lelap, apakah wudu saya itu batal atau tidak? Terkait dengan ibadah praktis dia. Tanya kepada ulama. Saya berpuasa di bulan Ramadan, tiba-tiba saya melakukan ini atau itu, kira-kira batal enggak puasa saya? Tanya kepada ulama. Tapi di dalam surat An-Nisa ini lebih khusus, di mana ayat ini sangat terkait dengan problematika umat yang sifatnya luas, bahkan problematika negara, negara muslimin ini. Sebelum saya sebutkan ayat ini, di antara yang membuat problem masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan menambah rumitnya tugas negara adalah fenomena masyarakat Indonesia yang mudah menukil berita-berita terkait negerinya. Ini diperparah dengan adanya media sosial atau sosial media yang semakin hari semakin canggih. Sehingga sebuah permasalahan ada yang bermula dari
kasusnya benar, beritanya benar, tapi keburu disebarkan ke masyarakat, akhirnya ada yang bertindak sendiri-sendiri. Benar memang kasusnya, beritanya tidak hoax. Tapi karena keburu disebarkan, akhirnya banyak pihak-pihak yang punya kecemburuan tinggi, misalkan, bertindak sendiri. Ada pihak-pihak yang sengaja, ini berita kesempatan bagi kita untuk menciptakan instabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tambah disebarkan. Benar memang, beritanya nggak hoax. Tapi karena masyarakat sudah mulai punya adat mudah menukil, kirim ke ibunya, kirim teman kantornya, kirim ke teman sekolahnya, di-share ke sana, kemari, kacau suasana. Itu ketika memang beritanya benar. Tapi karena kebebasan pers lah, ditampilkan ke masyarakat. Lebih parahnya lagi, sekarang di dunia pers ini, ada majelis-majelis atau media-media yang memang sengaja mengadu domba. Dengan suara kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, atau untuk mencari siapa yang benar. Dipertemukan dalam sebuah majelis, saling beradu argumen. Ya kan, ada di televisi-televisi? Dipertemukan institusi ini dengan institusi ini yang bermasalah. Ya. KPK lawan polisi. Panggil polisinya, KPK-nya panggil, ayo debat. Ditonton oleh masyarakat, dilihat. Masyarakat yang ikut berkomentar. Masyarakatnya ikut menilai. Yang ini pro ini, yang ini pro ini. Akhirnya permasalahan tidak hanya di atas, sampai ke bawah. Retaknya bumi ini sampai ke dalam. Diadu domba, besok lagi kasus muncul lagi. Panggil lagi. Pertemukan lagi, debat lagi. Masyarakat menyaksikan lagi. Terus begitu. Itu jika memang berita asalnya benar. Lalu bagaimana dengan berita-berita hoax yang beredar di masyarakat? Yang sulit untuk dicegah. Sulit untuk dihentikan. Pandainya masyarakat itu, sebagian pihak tentunya, merangkai suara, merangkai tulisan, merangkai kata-kata. Membuat gambar ini, video ini. Pandai, luar biasa. Ini pun direspon oleh masyarakat. Disebarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Sehingga kalau suasananya sudah kacau, masyarakat sudah panas, tinggal tombolnya jadi pencet. Tap. Gerak. Gerak. Terbentuklah atau terciptalah suasana yang chaos. Kalau sudah chaos, hati-hati. Militer pun maju mundur nggih. Ya, maju mundur militernya. Kena ham, ham, ham, ham, ham. Tambah kacau. Kekuatan kita sebagai masyarakat, kekuatan negara kita semakin lemah. Dari luar ada yang mantau, ada yang mengirim intelijen ke dalam ini. Ada yang pura-pura jadi pelajar, ada yang pura-pura jadi pengusaha, ada macam-macam. Terus dilihat potensi-potensi konflik itu di masyarakat kita, di politikus kita, di pemerintah kita terus. Media massa dibela dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang menyuarakan kebebasan berbicara, berpendapat, kebebasan menampilkan berita, dan seterusnya. Ini saya gambarkan, mari kita lihat salah satu ayat dalam surat An-Nisa. Ikhwani fiddin, para hadirin, sungguhnya Islam itu indah. Islam itu memberi jaminan hidup yang baik. Islam memberikan jaminan kekuatan bagi sebuah komunitas atau sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Tapi memang gambaran Islam ini menjadi morat-marit. Ada yang menggambarkan dengan gambaran liberal, ya. Ada yang menggambarkan dengan gambaran radikal.
Yang ini fobi mengolok-ngolok Islam, mempermainkan, menjadi bahan tertawaan. Yang ini seram. Menakutkan. Maka tugas ulama, tugas ahli sunnah, membersihkan Islam ini tadi. Kembali kepada ayat yang saya maksud, Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dalam ayat ini Allah memberi pelajaran dan teguran keras kepada sebagian mukminin, sebagian muslimin, yang kata Allah, jika datang kepada mereka sebuah informasi, sebuah berita, baik berita dan informasi yang berisi jaminan keamanan atau berita kegembiraan untuk umat, atau berita dan informasi yang berisi ancaman-ancaman dan kecemasan-kecemasan untuk masyarakat dan untuk muslimin secara umum, azaube, kata Allah, mereka terburu-buru mengekspusnya, menyebarkan berita itu, menyiarkannya. Bisa saudara-saudara bayangkan, kalau ayat ini turunnya 1400 tahun lebih yang lalu, yang masih sangat manual penyebaran berita, sangat manual. Lalu bagaimana dengan sekarang? Waktu ada demo, para TKI di Jeddah membakar kantor kedutaan Indonesia yang di Jeddah beberapa tahun yang lalu, masih ingat ya, itu TKI-nya datang dari Riyadh, dari Dammam, dari Madinah, dari Hafr Batin, dari Jazan, dari berbagai provinsi di Saudi yang mereka terpencar jauh-jauh, bisa berkumpul di kota Jeddah di hadapan kantor kedutaan Indonesia Jeddah, membakar, melempari kantor kedutaan. Sampai polisi Saudi kebingungan, ini gimana ini? Masyarakat membakar kantor kedutaannya. Diusut-diusut, gimana cara merekrut orang? Medsos. Alat-alat ini ya. Nah, alat-alat ini. Yang ada pada anak-anak kita. Pada istri-istri kita. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, Allah mengatakan, memberi peringatan kepada mereka, teguran keras, saat terburu-buru membawa atau menukilkan berita-berita ini. Kata Allah, kalau seandainya mau tenang, jangan terburu-buru dan mengembalikan informasi ini kepada ulil amri, kepada rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Disebutkan pertama dan utama adalah para ulama yang memiliki bekal-bekal ilmu agama yang cukup. Dan juga pemerintah yang berkuasa. Kembalikan kepada mereka, kata Allah. Niscaya mereka akan mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dan dihubungkan dengan realita, peristiwa, kenyataan yang terjadi. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat Allah terhadap kalian, pasti kalian akan mengikuti syaitan, bisikan syaitan, provokasi syaitan. Tapi Allah selamatkan kalian. Nah sekarang ini, di zaman seperti ini, betapa mudahnya orang mencetak pamflet, murah, spanduk-spanduk. Ya. Atau yang lebih murah lagi dari itu. Yang terjadi adalah kekacauan. Di zaman seperti ini, betapa pentingnya kita segera mengembalikan jawaban problematika umat ini kepada ulama. Untuk terselamatkan umat
dari bahaya yang mengancam ini. Salah satu prinsip yang juga diabaikan oleh umat Islam. Sehingga biaya hidup ini semakin besar, biaya keamanan semakin besar, upaya menertibkan masyarakat semakin sulit, kita diadu domba, satu elemen dengan elemen lainnya, komunitas ini dengan komunitas itu, organisasi yang ini dengan organisasi itu, bahkan diadu domba satu masjid dengan masjid yang lainnya. Betul Pak Polisi? Nah, beliau-beliau lebih tahu dari kita.

Nasionalisme itu seolah-olah tidak tampak kecuali ketika PSSI melawan Malaysia. Baru tampak nasionalisme di bandara-bandara, di terminal-terminal pada nonton. Menjerit-jerit. Tapi ketika benar-benar untuk diajak berbuat dan beramal yang positif untuk negeri dan negara ini. Masing-masing ingin menyelamatkan diri, masing-masing ingin meraih keuntungan dari negeri ini. Kaum muslimin yang saya muliakan, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan prinsip berikutnya yang indah dan akan membantu meningkatkan kekuatan dan pertahanan serta stabilitas umat serta negara. Apa kata Allah dalam surat Al-Hujurat? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa? Antusibu qauman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa? Ya kita ini juga. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran, selamat kita. Ayo kembali kepada syariat Al-Quran, tentram kita. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian sebuah berita, sebuah informasi dari seorang yang fasik, klarifikasi, jangan terburu menilai, menghukumin, memvonis. Nanti kalian akan membolimi suatu kaum tanpa ada dasar ilmu, tanpa ada dasar bukti, tanpa ada dasar fakta. Nanti kalian nyesel. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita bisa minta maaf. Ya kalau nyeselnya di dunia, kita kena jerat hukum, di penjara. Semoga itu jadi penebus dosa. Tapi kalau nyeselnya di akhirat, di hadapan pengadilan Sang Rabbil Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, mau kemana kita? Mau kemana? Nggak ada pengacara. Nggak ada hakim ini dan itu. Allah. Mau kemana? Nggak ada yang akan membesuk kita ke dalam api neraka. Ya? Kalau di penjara kan bisa dibesuk. Dikirimin buah apel, dikirimin kue. Keluarga bisa datang. Menjenguk. Kalau di akhirat nggak ada. Nafsi, nafsi. Masing-masing sendiri-sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil adalah orang-orang yang masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Masih beriman bahwa Nabi adalah panutannya. Masih beriman bahwa Al-Quran adalah syariatnya. Masih beriman. Nih, kata Allah, jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu belum kafir. Fasik itu apa? Fasik adalah seorang muslim. Muslim yang melakukan beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Atau meninggalkan kewajiban-kewajiban. Atau seorang yang suka berdusta. Atau menukil berita yang tadinya panjang berita itu 10 cm menjadi 20 cm. Ini dalam kategori syariat kita, fasik. Kata Allah, kalau datang kepada kalian seorang fasik membawa berita, klarifikasi dulu, tahu, cari tahu kepastiannya. Jangan keburu disebarkan. Lah kalau kita tiap hari sibuk dengan medsos, kira-kira mengklarifikasi berita itu mudah atau sulit? Sulit. Lawang ada berita terkait diri kita saja, bukan terkait umat dan masyarakat luas atau negara. Terkait kita aja, terkait adik kita, mau keluar dari mana beritanya? Itu dari anaknya Pak Fulan. Coba ayo kita ke sana ke rumahnya. Mana anaknya? Enggak ada lagi keluar kota. Kapan datangnya? Minggu depan. Minggu depan didatangi lagi? Enggak ada. Capek mau klarifikasi satu masalah. Untuk kemudian kita menilai adik kita bersalah ataukah tidak bersalah.

0: Lalu bagaimana dengan sebuah berita yang terkait dengan umat yang luas, yang heterogen kepentingannya, heterogen tingkat pemahamannya? Kemana kita mau klarifikasi? Itu baru satu urusan adik kita dengan anak tetangga. Lalu bagaimana kita mau klarifikasi sebuah berita terkait sebuah kejadian di Jakarta yang kita hanya tahunya di surat kabar? Kemudian kita baca, loh kita sekedar baca kok Ustaz. Ya, tapi kan ketika Anda membaca, Anda terkontaminasi. Oh iya, ini yang terzalimin, ini yang salah, ini yang benar. Anda mulai terkontaminasi. Bisa saja Anda terkontaminasi kemudian diam. Tapi bisa saja Anda menukil, iya terjadi di Jakarta begini-begini. Ternyata yang berbuat jahat itu adalah yang ini. Yang kedua si B terzalimin dia. Padahal kenyataannya terbalik. Terlanjur Anda memvonis. Walaupun belum Anda sampaikan kepada orang, apakah Anda kira bahwa Allah tidak tahu itu? Bahwa Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di akhirat nanti? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kalian mengikuti atau menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita dan hati, hati ini yang menilai, memvonis, menghukumin, mengatakan ini yang benar, itu yang salah, ini yang zalim, ini yang terzalimin, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah tabaraka wa taala. Satu koran kita baca, sudah sekian berita yang harus kita klarifikasi. Besok kita buka berita entah apa yang ada di medsos, di internet, ya, beragam sumber berita. Dari mana kita bisa mengklarifikasi? Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dengan berita-berita ini. Namanya para pembawa berita, namanya orang yang mencari hidup di balik berita, tentu dia akan terkontaminasi dengan pekerjaan itu. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan. Tidak sedikit media-media massa yang ternyata membawa pesan-pesan baik dari dalam negeri maupun dari luar, kepentingan asing. Jangan sibukkan diri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita dengan ini semua. Sibukkan dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mengerti hukum-hukum yang ada di dalamnya, mempelajari sunnah Nabi untuk kita amalkan, kita ibadah kepada Allah dengannya. Kaum muslimin yang saya muliakan, akibat kaum muslimin bermudah-mudahan menerima dan menukil, menyebarkan berita, Kamtibmas menjadi lemah. Sebelum saya lanjutkan kajian ini, menurut keterangan panitia, bahwa bagian pertama kajian ini berakhir hingga pukul 11.30. Untuk kemudian kita bersiap-siap menunaikan sholat duhur. Dan insya Allah selepas sholat duhur langsung, kita akan lanjutkan kajian ini bismillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. بعد كجيان atau majlis keempat ini, kita ingin membahas sikap berikutnya yang harus diambil atau segera dilakukan oleh kaum muslimin terkait dengan saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang ada di Palestina. Namun sebelum menginjak ke masalah tersebut, satu permasalahan penting terkait dengan pembahasan yang kemarin kita bahas, yaitu masalah ad-du'a. Baik doa dalam pengertian kunut nazilah, jika telah memenuhi persyaratannya yang sudah kita sebutkan, ataupun doa-doa yang lainnya, di waktu-waktu yang disunnahkan dan dihimbau untuk seorang muslim memperbanyak doa padanya, yang penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini bahwa doa itu adalah sebuah ibadah. Ad-du'a adalah sebuah ibadah. Jika kita mengetahui bahwa doa itu adalah ibadah, maka untuk bisa tergolong sebagai ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus memenuhi persyaratannya. Yang pertama, bahwa doa itu harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Baik doa itu saya katakan tadi dalam bentuk kunut nazilah ataupun yang lainnya, harus dilakukan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan benar-benar jalan keluar, makhraj dari apa yang sedang dihadapi. Jangan sampai doa tersebut dalam bentuk apapun doa yang dia lakukan untuk berbagai kepentingan-kepentingan. Menyerukan umat untuk kunut nazilah, tetapi untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Maka kita mengingatkan diri kita semuanya agar doa tersebut dilakukan dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharap apa yang telah Allah siapkan dari berbagai janji untuk kaum mukminin, yang Allah itu la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Yang kedua, dan kemarin sudah sempat kita singgung, bahwa doa itu harus penuh dengan sikap mutaba'ah. Dilakukan, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dilakukan dengan berbagai bentuk amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai amalan yang muhdats, yang diada-adakan, yang bid'ah, yang sama sekali tidak pernah dibimbingkan oleh sang uswatun hasanah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal suatu amalan termasuk doa di dalamnya, yang mana amalan tersebut bukan dari perkara yang diperintahkan atau bukan daripada yang kami perintahkan, yang kami contohkan tata caranya, bentuknya, maka niscaya doa tersebut atau amalan tersebut tertolak kepada pelakunya. Maka hal ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Kemudian yang juga harus diketahui, bahwa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping di sana ada beberapa adab penting yang harus diketahui, namun yang lebih mendesak untuk segera diketahui, bahwa doa seorang hamba itu tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidaklah pula dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali jika, yang pertama tadi, tawaffar asyurut, terpenuhi berbagai persyaratan yang sudah kita isyaratkan tadi. Yang kedua, intifa'u al-mawani', hilangnya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Bahwa doa itu bisa terhalangi untuk dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hamba tersebut telah banyak berdoa dan mengulang-ulanginya. Walaupun hamba tersebut ikhlas di dalam berdoa. Dan bahkan doanya sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicampuri atau dikotori oleh berbagai kesyirikan. Atau niat-niat yang tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sudah tidak lagi dicampuri oleh berbagai amalan yang diada-adakan. Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun doa tersebut bisa terhalang dari pengkabulan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya Allah tidak akan menjawab doanya. Jika ternyata di situ ada beberapa bentuk penghalang yang menghalangi diturunkannya jawaban Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah at-tawassu' fi aklil haram wa syurbil haram wa libsil haram. Sikap bermudah-mudahan menggampang-gampangkan untuk makan dari barang yang haram atau minum dari barang yang haram serta berpakaian dari pakaian yang haram, baik bentuknya haram atau dihasilkan dari cara yang haram. Ini adalah salah satu bentuk dihalanginya sebuah doa atau tidak terkabulkannya doa seorang hamba, walaupun telah dilakukan dengan ikhlas dan penuh sikap mutaba'ah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk doanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya ayuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Sesungguhnya Allah itu tayyib, baik, dan tidaklah Allah menerima dari hambanya. Tidaklah Allah menerima amalan dan apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dari perkara yang baik, yang benar. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mu'minin berbagai perintah. Yang di waktu yang sama Allah juga memerintahkan al-mursalin, para rasul, para nabi, dengan perintah tersebut juga. Faqala ta'ala, Allah berkata, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim." Wahai sekalian rasul, makanlah kalian dari perkara yang halal, yang baik, dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian amalkan. Ini adalah perintah yang Allah perintahkan kepada para nabi, para rasul. Yaitu memerintahkan mereka untuk memakan dari perkara yang halal, minum dari perkara yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diperintahkan untuk beramal saleh, meninggalkan kemaksiatan, melakukan segala kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Inni bima ta'amaluna alim. Dan sesungguhnya aku ini maha mengetahui atas segala yang kalian lakukan. Ini perintah kepada para rasul dan para nabi. Wa qala ta'ala. Kemudian Allah berkata, "Ya ayuhallazina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara-perkara yang halal, dari makanan-makanan yang halal, dari segala rezeki yang aku rezekikan kepada kalian. Perintah yang pertama kepada para rasul dan para nabi, untuk memakan dari makanan yang halal, yang baik, yang diridhai oleh Allah. Perintah ini pula Allah berlakukan kepada kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Perintahnya sama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram
2: وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan seorang yang telah melakukan perjalanan panjang, sebuah safar yang panjang. Dan safar ini adalah salah satu waktu di mana doa seorang hamba lebih dikabulkan dibandingkan waktu-waktu ketika dia mukim. Di waktu safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian Rasulullah menyatakan, Ash'atha aghbar, dalam keadaan rambutnya itu tidak teratur, tidak tersisir rapi, menunjukkan dia benar-benar dalam kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengasihani dia, akan mengasihinya. Aghbar dan penuh dengan ghubar, penuh dengan debu di badan dan pakaiannya. Yamuddu yadaihi. Ini juga sebab kedua untuk dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian yang ketiga, yamuddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Dan mengangkat kedua tangan adalah salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Ya Rabb, ya Rabb. Kemudian dia memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dengan panggilan rububiyah. Dia mengulanginya, ya Rabb, berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Ini menunjukkan bahwa dia mengulang-ulang doanya. Yaitu salah satu adab di dalam doa apa yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu al-ilhah. Ilhah itu melakukan doa secara berulang kali, terus menerus, tidak ditimpa oleh rasa bosan. Dia berdoa sang hamba ini tadi, terus meminta kepada Allah. Namun Rasulullah menyebutkan, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Namun pria tersebut ternyata makanan yang dia makan adalah perkara yang haram. Makanan yang dia makan itu adalah perkara yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin haram karena jenisnya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau haram karena dia dapatkan makanan tersebut dengan cara dan sistem yang haram. Mungkin barangnya itu barang yang halal, tapi dia dapatkan dengan cara riba. Dia dapatkan dengan cara menipu dan mengurangi hak saudaranya. Maka itu adalah makanan yang haram untuk dia makan, penghasilan yang haram. Ini semua merupakan penghalang doa di mana seorang hamba tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga minuman yang dia minum dan pakaian yang dia pakai, jenisnya mungkin jenis yang halal, yaitu tidak terbuat misalkan dari sutra untuk kaum pria. Dan yang lainnya yang Allah haramkan untuk kaum pria, namun ternyata dia dapatkan dengan cara yang haram, dengan cara-cara dan sistem yang tidak Allah ridhai atau menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah menyatakan, fa'anna yustajabu lahu. Mana mungkin, kata Rasulullah, Allah akan mengabulkan doanya. Maka dari itu, sekarang kita mengingatkan diri kita semuanya, dan kaum muslimin yang hendak mendoakan untuk dirinya sendiri, dan keselamatan untuk saudara-saudaranya kaum muslimin, baik di negeri Palestina ataupun di negeri-negeri yang lainnya, untuk menghancurkan musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi, Nasara, dan yang lainnya yang telah memerangi umat Islam, mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memenuhi dan mengabulkan doa kita semua, wahai kaum muslimin. Sementara kita masih penuh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Makanan kita, transaksi jual beli kita, minuman dan pakaian kita dipenuhi dengan haram. Riba di tengah kaum muslimin masih terus tersebar. Berbagai perbankan terus menjamur di tengah kaum muslimin. Bentuk-bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala yang telah disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersebar di tengah-tengah muslimin. Maka tentunya ini semua sebagai penghalang. Tembok penghalang yang bisa menghalangi turunnya jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi pengkabulan doa dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Tentunya ini sebagai koreksi bagi kita semuanya. bahwa hendaknya kita di samping banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan beberapa perkara yang menjadi persyaratan diterimanya doa dan beberapa perkara yang harus kita hilangkan karena dia tergolong sebagai penghalang dikabulkannya doa tersebut. Yang kedua adalah irtikabul ma'asi wal muharramat. Perkara yang kedua yang bisa menghalangi doa seorang hamba adalah melakukan kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamr, zina. Barakallahu fikum. Amalan-amalan yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai kesyirikan, bid'ah dan khurafat terjadi di tengah-tengah umat ini. Terjadi di tengah kaum muslimin. Kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan berkunut nazilah. Berkunut nazilah. Kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita, di salat kita, dengan kunut nazilah yang katanya itu disyariatkan. Sebagian pihak memaksakan diri walaupun tanpa izin dan himbauan dari waliul amr. Mana mungkin Allah mengabulkan doa tersebut dan kunut nazilah tersebut, sementara di antara mereka masih ada yang melakukan kesyirikan kepada Allah, bertawakal kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, menentang Rasulullah dalam berbagai perintah Nabi. Nabi memerintahkan berbagai perintah, baik terkait dengan pribadinya ataupun keluarganya dan masyarakatnya, baik terkait dengan akidah dan ibadahnya, mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin doa mereka, kunut mereka akan diterima oleh Allah dan dikabulkan, sementara mereka masih melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tentu semua itu sebagai penghalang dikabulkannya doa seorang hamba. Kemudian di antara sebab penghalang dikabulkannya doa seorang hamba atau doa suatu kaum, suatu masyarakat, suatu umat adalah tarkul wajibat. Meninggalkan perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Dari perkara-perkara terkait dengan pribadi ataupun keluarga dan yang lainnya. Tarkul wajibat. Di antara wajibat yang Allah wajibkan kepada umat ini adalah as-salah. Salat lima waktu merupakan salah satu kewajiban dan merupakan salah satu rukun Islam. Berapa banyak di tengah umat ini yang masih belum melakukan salat lima waktu? Berapa banyak dari kusalah, orang-orang yang sengaja meninggalkan salat terang-terangan di hadapan umat ini, meninggalkan bahkan salat Jumat. Banyak di antara umat ini yang masih meninggalkan saum Ramadan. Banyak di antara umat ini yang tidak mau menunaikan zakatnya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan di dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mewajibkan kepada kaum pria untuk mendidik keluarganya dengan didikan yang Islami. Berapa banyak bahkan dari tokoh-tokoh yang mengaku sebagai tokoh Islam meninggalkan kewajiban ini. Dia abaikan kewajiban ini. Dia biarkan putra dan putrinya melakukan atau meninggalkan berbagai kewajiban. Melakukan berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya upaya amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sebab terhalanginya doa, terhalanginya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf atau khususnya nahi mungkar hukumnya adalah wajib sesuai dengan tingkat kemampuan. Diharamkan terhadap kita untuk kita membiarkan kemungkaran walaupun sekadar kita mengingkari dengan kalbu kita. Dan ini merupakan Saya katakan tadi sebagai penghalang, salah satu penghalang terkabulkannya doa seorang hamba. Sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi serta dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushlau la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwa Muhammad, jiwaku yang berada di tangannya, hendaknya kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, atau pasti Allah akan dekatkan, sudah dekat masanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala mengirim kepada kalian sebuah iqab, sebuah hukuman, azab, dengan sebab perbuatan kalian tersebut. Thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa, memohon kepada Allah, "Ya Allah, selamatkan kami dari azab ini. Ya Allah, angkat iqab ini, hukuman ini, Ya Allah." Ternyata tidak Allah kabulkan. Sekarang yang menimpa kepada kaum muslimin, dalam berbagai bentuk musibah, malapetaka, penindasan musuh-musuhnya, penindasan kaum kafir terhadap kaum muslimin, kita mengkhawatirkan itu sebagai bentuk iqab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang benar, orang-orang kafir itu memang benci terhadap kaum muslimin. Mereka benci dan mencari kesempatan dan peluang untuk menindas, menganiaya dan membunuh kaum muslimin. Namun, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mereka itu gagal di dalam upayanya, tidak mampu untuk melaksanakan makarnya dan kebenciannya terhadap kaum muslimin, maka Allah akan menghalangi mereka. Mereka tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Tapi ketika kita kaum muslimin telah jauh dari Allah, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbagai kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, kesyirikan demi kesyirikan, kubur-kubur yang diibadahi selain Allah, diistighazai kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, berbagai amalan yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, berhukum dengan selain hukum Allah, berhukum dengan cara demokrasi yang datang dari kaum Yahudi, maka di saat seperti ini, bukannya lagi mengingkari kemungkaran, bahkan kemungkaran itu telah dipoles dan digambarkan di hadapan umat bahwa itu adalah suatu yang ma'ruf. Kebatilan telah diposisikan dan digambarkan di hadapan umat sebagai suatu yang hak. Lebih parah dari sekedar meninggalkan ingkar mungkar, bahkan kemungkaran itu telah disuguhkan seolah-olah sebagai perkara yang ma'ruf. Dalam kondisi seperti ini, sudah dekat masanya, sangat besar kemungkinannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan iqab, hukuman atas perbuatan kita umat Islam. Dan di saat seperti itu, di saat iqab tersebut telah turun, azab tersebut telah ditimpakan kepada kita, kemudian kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah di waktu sepertiga malam yang terakhir, di antara azan dan iqamah, di waktu sujud, di kunut witir, di kunut nazilah, ternyata Allah tidak memberikan jawaban dan tidak mengkabulkan doanya. Apa sebabnya? Sebabnya apa yang telah kita sebutkan tadi. Maka ini sebagai koreksi bagi kita semuanya, masyarakat muslim, kaum muslimin secara umum, siapapun dia, orang biasa ataupun orang luar biasa, apapun posisinya dia, sebagai rakyat bawahan ataupun atasan, orang fakir ataupun orang kaya, guru ataupun murid, dai ataupun bukan dai, kiai ataupun bukan kiai, tokoh pergerakan ataupun bukan tokoh pergerakan, semuanya berlaku hukum ini. Maka kita menasihati kepada diri kita pertama, kemudian seluruh umat Islam, untuk benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk benar-benar kita menjalankan syariatnya, yang zahir maupun yang batin. Syariatnya baik yang terkait dengan pribadi kita, ataupun keluarga dan masyarakat kita. Syariatnya yang terkait dengan ibadah yang kita lakukan, ataupun muamalah dan akidah, serta manhaj, dakwah, dan yang lainnya. Kita harus benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada syariatnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Sebuah hadis yang sangat penting untuk kita kaji dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, "Qultu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Aku di suatu hari berbonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wahai anak muda, nasihat dari seorang pembimbing yang sayang kepadanya, seorang pembimbing yang menginginkan anak muda ini berakidah dengan akidah yang benar, mengerti tentang Allah sebagai Rabbnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai anak muda ini, aku akan mengajarkan kepada kamu, menyampaikan kepada kamu beberapa nasihat penting." Apa nasihat Rasulullah? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Kata para ulama, jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah, batas-batas ketentuan, perintah-perintah dan larangannya, pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, jaga syariatnya, amalkan perintah-perintahnya, tinggalkan batasan-batasan larangannya. Tinggalkan itu semua. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, jaga baik-baik itu semua. Pasti engkau, wahai anak muda, akan mendapati Allah dimanapun kamu berada, di hadapanmu kamu, di mana kamu sedang berada, dalam keadaan apapun kamu berada. Menunjukkan bahwa pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba. Perlindungan Allah akan bersama seorang hamba. Penjagaan dan pertolongan dari Allah akan senantiasa bersama seorang hamba. Apabila dia selalu menjaga batas-batas syariat Allah. Tidak mungkin Allah akan menjaga kita. Tidak mungkin Allah akan menolong kita. Tidak mungkin Allah akan melindungi kita. Apabila ternyata ketika kita mendengar perintah Allah kita gampangkan. Allah melarang dari perbuatan syirik. Kita bermudah-mudahan tidak mau mengingkari perbuatan syirik. Kita barakallahu fikum mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sholat dengan sebenar-benarnya. Ternyata sholat telah disia-siakan oleh umat ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentaati beliau, meneladani beliau. Ternyata perintah-perintah Rasulullah diabaikan. Dengan berbagai alasan dan logika. Petua dan perintah Rasulullah ditolak. Allah melarang kita untuk meniru dan mencontoh. Mengikuti jejak, akhlak, akidah, ideologi, dan adab orang-orang kafir. Cara bermuamalah orang-orang kafir. Ternyata kita, umat Islam telah mengikuti jejak mereka. Mengikuti jejak Yahudi. Maka Rasulullah mengingatkan kepada Ibnu Abbas. Sang Ghulam. Ihfazillah. jagalah syariat Allah, jagalah batas-batas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, juga dalam rangkaian diriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis siddah. Berupayalah engkau untuk mengenal Allah di waktu senggang, di waktu tidak ada musibah, di waktu tenang, tidak ada malapetaka dan bencana yang menimpa kamu. Di saat lapang, berupayalah engkau mengenal Allah, mengenal syariatnya untuk dilakukan, mengenal larangannya untuk ditinggalkan. Maka pasti, kata Rasulullah, ya'rifka fis syiddah, Allah akan mengenal kamu di saat engkau ditimpa oleh musibah. Di saat engkau ditimpa oleh malapetaka, Allah akan mengenal kamu. Karena di saat kamu lapang, di saat tidak ada musibah, engkau mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah maksudnya mengenal siapa Allah, apa hak-hak Allah. Tidak boleh Allah disekutukan. Tidak boleh dijadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Tidak boleh kita melakukan kesyirikan kepada Allah, menjadikan selain Allah sebagai tempat untuk bertawakal, menjadikan selain Allah dari makhluk-makhluknya, jin, malaikat, orang-orang soleh, batu, pohon, dan yang lainnya, sebagai tempat untuk kita menyandarkan kepentingan dan kebutuhan kita. Kita harus mengenal syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkannya di saat kita lapang, di saat tidak ada musibah yang menimpa kita. Di saat musibah telah datang mengenai kita umat ini, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenal kita. Kalau Allah sudah tidak mau mengenal kita di saat kita tertimpa musibah, di saat musuh-musuh kita sedang mencabik-cabik kita, lalu kemana kita akan meminta perlindungan? Kemana kita akan mencari pertolongan? Maka nasihat buat kita semuanya dan kaum muslimin di Palestina secara khusus dan di tempat-tempat yang lainnya, untuk benar-benar mereka mengamalkan apa yang kita dengarkan dari berbagai hadis dan ayat yang kita baca tadi. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyatakan di dalam kitabnya Al-Fawaid, al-abdu daiman mutaqallibun baina ahkamil awamir wa ahkamin nawazil. Setiap hamba, kehidupannya itu berputar, selalu berada antara dua hal. Yakni, selalu berhubungan dan berada dengan ahkamil awamir, hukum-hukum Allah yang terkait dengan perintah-perintah, terkait dengan syariatnya, terkait dengan aturan-aturan agama, terus seorang hamba ini berhubungan dengan itu. Perintah, larangan, kewajiban, perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus berputar sekitar ini. Di waktu pagi, siang, sore, malam, di rumah, di luar rumah, di masjid, di luar masjid. Dan juga seorang hamba itu berhubungan dengan ahkamun nawazil. Beberapa hukum, beberapa permasalahan terkait dengan malapetaka, musibah, bencana, selalu antara dua hal ini. Fa huwa muhtajun bal muqtarrun ila al-auni 'inda al-awamir. Dia hamba tersebut sangat butuh kepada Allah, bersifat emergensi, sangat darurat kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongan Allah di dalam menjalankan hukum-hukum syariatnya, perintah-perintah Allah dan larangannya. Tidak mungkin seorang hamba bisa menyaksikan perintah Allah, menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bi'auni Allah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa melakukan sholat, talabul ilmi, dakwah, bertauhid, mengikuti sunnah Rasul, birrul walidain, dan yang lainnya, kecuali dengan pertolongan Allah. wa ilal ludfi 'indan nawazil, dan juga sangat besar kebutuhannya, sangat darurat kebutuhan hamba tersebut atas pertolongan Allah, atas sikap lembut Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah di saat datangnya musibah dan malapetaka. Sangat butuh kita kepada Allah dalam dua kondisi ini tadi. Qala wa ala qadri qiyamihi bil awamir yahsulu lahu minal ludfi 'indan nawazil, sesuai dengan tingkat keseriusan dia di dalam beramal dan merealisasikan terkait dengan hukum-hukum dan perintah-perintah Allah. Maka dia sesuai dengan tingkat keseriusannya itu tadi akan mendapatkan kelembutan, kasih sayang dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di saat musibah menimpa dia. Semakin tinggi tingkat keseriusan dan kesungguhan dia beramal dengan ahkamul awamir, perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebesar itu pula lah kasih sayang Allah, pertolongan Allah, perlindungan Allah di saat musibah, malapetaka menimpa dia. Fa in kamula al-qiyamu bil awamir zahiran wa batinan nala al-ludfa zahiran wa batinan, jika semakin sempurna keseriusan dan kesungguhan dia untuk mengamalkan, merealisasi perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir maupun batin, maka pasti dia akan mendapatkan kasih sayang dan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala baik secara zahir maupun batin ketika mendapatkan musibah. Inqa biswaiha nahaqa'iqiha bawatiniha tarahu ludfa firdhir qala nabibu ludfi fil batin. Kalau dia mengamalkan syariat Allah dan hukumnya tadi hanya secara zahir saja, gambar yang di hadapan manusia, tapi dia tidak mau merealisasikan hukum-hukum tersebut yang sifat batin, dekat benarnya, soalnya hanya zahir saja, amar ma'ruf nahi mungkarnya hanya zahir saja, talabul ilminya hanya zahirnya saja, tetapi batinnya itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Dia mengihmalkan, dia mengabaikan pelaksanaan hukum-hukum Allah itu secara batin, maka senilai itu pula dia akan mendapatkan kelembutan Allah secara zahir saja, tapi secara batin dia tidak mendapatkannya. Mungkin Allah selamatkan dia dari musibah terkait dengan fisiknya, Allah selamatkan dia dari malapetaka terkait dengan negerinya, kampungnya, keluarganya, namun Allah tidak menyelamatkan imannya, akidahnya, agamanya. Karena dia secara batin tidak mengamalkan syariat Allah dengan sesungguhnya. Maka perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala hanya didapat secara zahir. Allah selamatkan dari musibah negerinya. Jiwa dia dan anak-anak atau putra-putrinya Allah selamatkan. Tetapi ternyata keimanannya tidak dijaga oleh Allah, tidak dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika dia beramal dengan syariat Allah, hanya sebatas dengan gambaran zahirnya saja. Inilah yang kemudian Rasulullah berdoa dalam banyak yang sempat kita sebutkan. Dalam hadis Abdullah bin Umar Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wala taj'al musibatan fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kepada kami ini dalam urusan iman, akidah, dan agama kami ini. Jangan, ya Allah. Ini musibah lebih besar. Maka dari itu kita harus perhatikan, barakallahu fikum, bahwa kita beramal zahir dari perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan secara batin kita juga mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Panjang sekali pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Namun dari apa yang sudah kita bacakan tadi memperjelas kepada kita tentang sikap yang semestinya kita lakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa
1: adab terkait dengan doa dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi serta beberapa penghalang terkabulkannya doa yang harus kita hindari. Kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan ini pada poin berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah. Nah, bagaimana kalau seorang dai dia pada dirinya insya Allah sudah terpenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa dan hilang darinya, tiada darinya penghalang-penghalang terkabulkannya doa. Ternyata pada mad'unya masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi atau beberapa penghalang terkabulkannya doa ada pada mereka. Lalu bagaimana? Jawabannya, bisa semuanya terkena getah. Ya, terkena getahnya. Masyarakat, mad'u, dan para da'inya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah, musibah, bencana, yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kemaksiatan saja. Tetapi mengenai semua. Nah, mengenai semuanya. Maka dari itu ya, kita mengkhawatirkan. Ya. Di Palestina, nah, di sana juga masih ada orang-orang soleh. Orang-orang yang berakidah dengan akidah yang benar. Akidah ahli sunnah. Yang mengikuti jejak salaful ummah. Masih banyak orang-orang yang solehin. Nah, namun musibah itu menimpa semua. Menimpa tanpa pandang bulu. Nah, bahkan mungkin saja orang-orang yang zalim bisa menyelamatkan diri. Nah, inilah yang Allah ingatkan. Maka dari itu, kita para dai, para ikhwah seluruhnya, kita duat untuk lebih bersungguh-sungguh. Pertama kita semuanya, pertama dan utama untuk bisa merealisasikan, mewujudkan apa yang tadi kita bahas dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya untuk kita merealisasikannya kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada upaya untuk kita bisa selamat dari kemaksiatan dan pelanggaran kecuali juga dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk berdakwah, mengingatkan umat dengan segala resiko yang akan kita terima, dengan segala resiko yang akan kita tanggung. Barakallahu fikum. Sehingga kalau seandainya musibah menimpa kita dan kita meninggal dunia, wafat, mati kita ataupun keluarga kita dari sebuah musibah yang merata, tidak pandang bulu, alhamdulillah. Kita meninggal dalam keadaan baik. Kita meninggal di atas akidah yang benar, keikhlasan, ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Aisyah dan juga diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Nah, yaghzu jaysun al-Ka'bah. Kisah sebuah tentara yang akan memerangi Al-Ka'bah dan ini akan terjadi di akhir zaman nanti sebagaimana kita bahas. Fayukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Qala ya Rasulullah inna fihim aswaqahum. Wa man laysa minhum. Qala yukhsafu biawwalihim wa akhirihim. Wa yub'athuna ala niyatihim. Akan ditenggelamkan oleh Allah. Azab dalam bentuk ditenggelamkannya sejumlah manusia yang banyak di muka bumi ini. Ya. Khasaf. Yes. Tanpa pandang bulu. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, di tengah-tengah mereka itu ada orang-orang yang enggak bersalah, bukan bagian dari orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa juga mereka kena azab itu? Kata Rasulullah, ya, semua itu akan Allah ratakan azab tersebut. Allah kenakan, Allah timpakan kepada mereka semua. Nanti di hari kiamat, Allah bangkitkan
2: sesuai dengan niat dan kondisi mereka masing-masing. Maka dalam kondisi lihat kita sekarang, kanan kita kemaksiatan, kiri kita kemaksiatan, depan belakang kita kemaksiatan, kesyirikan, doa kepada selain Allah, berbagai perdukunan, sihir, ya, kemudian para orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, peramal-peramal, khamr, zina, riba, kezaliman, bid'ah, dan berbagai macam terus di muka bumi ini. Nah, luar biasa. Maka dalam kondisi seperti ini, kita terus menjaga diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita, dan semuanya yang mungkin kita untuk dakwakan, untuk tetap istiqamah. Sehingga kalau musibah datang, kita enggak tahu musibah itu bagaimana bentuknya datang. Dulu sempat kita bahas, kita jauh dari pantai, Ustaz, sehingga enggak ada tsunami sebagaimana terjadi di Aceh. Arakah azab itu hanya dari laut. Bumi ini bisa Allah buka dan kita tenggelamkan apa yang disilakan dengan khasaf. Nah, al-khasaf itu ditenggelamkannya yang ada di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini, tenggelam. Nah, barakallahu fikum. Dalam keadaan kita ini beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, kita melakukan ittiba, jauh dari yang Allah haramkan. Hakadha. Nah, kita hanya diperintah oleh Allah untuk melakukan, sang dai tersebut hanya diperintah untuk berdakwah dan menyampaikan. Wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kepada kita semuanya kecuali al-balagh, menyampaikan saja. Maka dari itu, ikhlaskan niat, terus melanjutkan dakwah tersebut, dan sabar ketika musibah menimpa dirinya. Baik musibah yang datangnya diakibatkan oleh orang lain ataupun bukan. Nah, sabar menghadapi itu semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sikap berikutnya terkait dengan apa yang harus kita lakukan terkait dengan musibah dan tragedi di Palestina adalah kita memberikan pertolongan kepada mereka dalam bentuk dukungan atau sumbangan harta. Nah, dukungan dana dan apa yang dibutuhkan oleh mereka, obat-obatan yang sangat-sangat mereka membutuhkannya, pakaian yang juga sangat mereka membutuhkannya. Nah, ini yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini. Nah, mengumpulkan dana kemudian disalurkan melalui jalur-jalur resmi yang ditunjuk oleh negara atau diridhoi oleh negara. Nah, kita mengumpulkan dana sebatas yang bisa kita lakukan. Nah, sebatas yang bisa kita upayakan. Kemudian disalurkan melalui jalur yang tepat. Jalur yang memang pertama bisa sampai dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Jangan disalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang diberikan hanya untuk kelompok dan kepentingannya saja. Dalam kondisi seperti ini memang serba sulit, terkhusus di negeri kita. Terkhusus di negeri kita sangat sulit. Berbeda seperti negeri di Saudi Arabia yang akan kita sebut, langsung dari raja menghimbau masyarakat di samping sumbangan negara secara langsung, menghimbau masyarakat untuk mengumpulkan dananya. Dikumpulkanlah dana tersebut secara besar-besaran yang sampai kurang lebih 10 hari yang lalu sudah lebih dari 6 triliun rupiah. 6 triliun rupiah itu baru dalam bentuk uang. Juga kurang lebih 10 hari yang lalu negara Saudi sudah mengirimkan 132 ton obat-obatan. Dan bukan obat-obatan generik ya, obat-obatan asli. Di Saudi mau cari generik itu setengah mati. Waktu kita umroh, mau cari, kata teman kita yang ngerti kebetulan obat-obatan, gak ada yang generik, Ustaz. Namanya. Semuanya, iya. Nah, itu yang dikirim, 132 ton. 10 hari yang lalu itu adalah pesawat ke-11 yang dikirim dari Saudi mengangkut obat-obatan tersebut. Pesawat ke-11 itu 10 hari yang lalu. Entah sekarang sudah terus berlanjut. langsung himbauan dari raja. Nah, yang seperti ini enak. Ya, masyarakat nggak bingung mau dikemanakan sumbangannya, nggak khawatir. Beda tentunya di negeri kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita, memberikan kepada mereka taufik untuk bisa beramal dengan segala amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari bitanah su', dari kaki tangan atau pendamping-pendamping yang jelek, pembisik-pembisik yang jelek. Nah,

Mereka punya kepentingan-kepentingan. Anusat melalui mercy. Mercy itu, ya, pertama dibentuknya katanya tidak memihak atau condong kepada satu kelompok tertentu pun. Akhirnya pecah. Karena satu pihak di mercy akan menggiring segala bantuan dan dana untuk kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya yang satu keluar mendirikan bulan sabit merah. Ya. Yang lebih arahnya ke Ikhwanul Muslimin, yang ini ke kelompok Al-Khawarij. Ya. Khawarijnya sendiri juga pecah. Ya. Lalu mau disalurkan kepada kelompok yang mana? Begitu juga sesampainya di Palestina. Satu koper besar yang berisi ribuan rupiah, uang seribuan rupiah itu tadi, itu mau diserahkan ke siapa? Bendera yang mana yang akan menerimanya nanti? Benderanya Hamas kah? Atau Partai Fatah kah? Atau Jihad Islami kah? Atau faksi-faksi yang lainnya? Mau diserahkan ke siapa? Serba repot. Dan ini di antara sebab penghalang turunnya Nasrullah. Kondisi muslimin di sana dan di luar sana juga. Maka dari itu, kita menghimbau kepada kaum muslimin untuk mengumpulkan dananya sebatas yang bisa dia mampu untuk memberikannya dan disalurkan melalui jalur-jalur resmi. Nah, hal ini difatwakan oleh para ulama. Di antaranya adalah fatwa Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau ditanya dengan sebuah pertanyaan, kata beliau, kata si penanya, ma mauqif al-muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Falastin min nahyati ad-da'wa au badl al-mal au al-jihad ma'ahum. Apa yang sikap yang bisa diambil dan dilakukan oleh setiap muslim terkait dengan peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina? Apakah kita bisa melakukan dakwah di sana, atau kita menyumbang dana, atau kita ikut berjihad bersama mereka? Beliau menjawab, al-wajib 'alal muslimin ad-du'a li ikhwanihim. Ini yang pertama, wajib, jadi hukumnya wajib kepada kaum muslimin untuk mendoakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin mustadhafin di Palestina. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, wa musa'adatuhum bil mal, dan menolong atau membantu mereka dengan harta, bantuan dana. Nah, musa'adatuhum bil mal wad du'a, hadza huwal wajib. Membantu mereka dengan harta dan dana sekaligus juga dengan doa, ini adalah yang wajib. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, ini yang dapat membantu mereka, ya, dan lebih bermanfaat untuk mereka. Nah, begitu juga difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Al-Lajnah Ad-Da'imah di bawah pimpinan Al-Mufti Al-Am di Amil Anamul Mufti Al-Am Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah bersama Lajnah Da'imah juga memfatwakan hal yang sama, menghimbau seluruh kaum muslimin. Nah, dalam kesempatan ini ada beberapa syubhat dan kedustaan yang disampaikan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, ya, di negeri ini dan di luar negeri ini. Pertama, bahwa negara Saudi yang memang sering diserang itu negara Saudi. Nah, yang sering dijadikan kambing hitam. Nah, tidak punya kepedulian terhadap masalah Palestina. Jawabannya adalah, pertama, ini adalah kadzib. Iyaquluna illa kadziba. Tidaklah mereka berucap kecuali dusta. Pertama, secara resmi raja dan seluruh yang terkait dengannya telah menyampaikan kecaman keras terhadap Yahudi. Dan ini enggak gampang, sebuah negara. Kalau cuma kecam mengecam di atas mimbar ini gampang. Nah, kalau saya dan antum mengecam melaknat Yahudi itu gampang dari sini. Tapi atas nama sebuah negara resmi itu bukan perkara yang gampang. Konsekuensi